0: Kabupaten Semarang, kawan-kawan di Mitra Kamtipmas wilayah Kabupaten Semarang masih belum ada note atau report.
1: Dan rasanya kok lego ya kalau siaran gini pentangnya pena.
0: Iya makanya mulut, aku bangun hari Jumat tuh kayak
1: mulut kita Jumat juga enak gitu. Rasanya makplong los gitu ya, enggak kayak kalau hari-hari Senin los gitu.
0: Ini by the way yang pada belum tahu hari Jumat itu sudah hampir 2,5 bulan ini hari Jumat itu WFH terutama untuk aparatur sipil negara di bawah lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: Iya, terima kasih Pak ya, Pak Gubernur, Pak yang membuat kita agak lega gitu.
0: Iya. Jadi untuk terutama di ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu WFH kawan, dan sampai dengan sekarang aturannya kayaknya masih belum ada perubahan.
1: Mengurangi.
0: Betul, begitu pula untuk beberapa aparatur sipil negara di bawah lembaga vertikal kementerian yang bertugas di unit di provinsi atau di daerah, itu juga dari beberapa WFH juga guys.
1: Jadi banyak lah pokoknya.
0: Betul, wis pokoknya sudah 2,5 bulan ini sejak Mei, Juni, ini sudah tengah Juli tuh setiap hari Jumat WFH makanya seneng dan landai
1: gembira
0: sekali.
1: Alah, ya
2: jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
1: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
2: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
3: Satreskrim Polres Blora berhasil mendongkrak praktek pengoplosan gas LPG bersubsidi di Desa Botorcok, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang langsung ditindaklanjuti petugas di lokasi kejadian. Kasatreskrim Polres Blora AKP Zainul Arifin mengungkapkan dua warga gerobokan berinisial PE dan EM ditetapkan sebagai pelaku utama. Modus yang digunakan adalah memindahkan isi gas 3 kg ke tabung non-subsidi menggunakan regulator. Polisi berhasil menyita 800-an tabung melon kosong, ratusan tabung 12 dan 50 kg, serta 2 unit truk. Tabung LPG tersebut diketahui berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Namun gas hasil oplosan berhasil diamankan petugas sebelum sempat diedarkan ke pasaran. Gerakan Anti-Narkoba atau GRAM Jawa Tengah mengungkapkan para bandar narkoba kini memanfaatkan media sosial hingga marketplace untuk bertransaksi secara tertutup. Ketua DPD GRAM Jawa Tengah Hafid Sungkar menjelaskan, modus baru ini membuat penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung, melainkan cukup menggunakan sistem tempel di pohon atau tiang listrik setelah transfer. Pihaknya meminta orang tua lebih aktif dan bijak mengawasi aktivitas digital anak karena usia remaja sangat rentan menjadi sasaran peredaran. GRAM juga menyebut Kota Semarang masih menjadi wilayah dengan kasus tertinggi di Jawa Tengah karena posisinya sebagai kota pelabuhan dan pusat transportasi yang rawan menjadi jalur masuk utama barang tersebut.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menggeledah safe house milik Bupati Sukoharjo Etik Suryani di wilayah Lawean, Surakarta pada hari Kamis 16 Juli 2026. Berdasarkan saksi mata yang enggan disebut namanya, tim Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian tiba di rumah Bupati Sukoharjo Etik Suryani pada sekitar jam 9.30 pagi. Setelah melakukan penggeledahan selama 1,5 jam, petugas membawa dua koper berwarna hitam. Rombongan meninggalkan kediaman rumah Etik Suryani, Bupati Sukoharjo dari Surakarta pada pukul 11.00. Saksi juga mengatakan rumah tersebut adalah milik orang tua Etik Suryani yang selama ini dihuni bersama saudara dan juga rekan bernama Erwan. Meski demikian, KPK juga menggeledah rumah Kepala Dinas PU Kabupaten Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo dan para tersangka dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dalam penggeledahan, penyidik menyita beberapa dokumen terkait yang diperlukan untuk melengkapi alat bukti tambahan dalam proses hukum perkara dugaan tindak pemerasan oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan kawan-kawan.
1: Rasika.
0: Masih seputar pusara dugaan korupsi yang melanda beberapa pimpinan daerah di Provinsi Jawa Tengah, dari Bupati Sukoharjo kita menuju ke Bupati Pekalongan. Perkembangan mengenai penyelidikan kasus Fadia Arafik, KPK telah melimpahkan berkas perkara Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik ke Pengadilan Negeri Semarang. Fadia Arafik segera dilakukan persidangan terkait kasus korupsi pengadaan jasa outsourcing di bawah lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya Kamis 16 Juli 2026 kemarin mengatakan, KPK melalui Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait benturan kepentingan yang melibatkan mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafik ke Pengadilan Negeri Tipikor Semarang. Jaksa KPK saat ini tengah menunggu jadwal penetapan hari sidang dari pengadilan. Dirinya mengatakan penahanan Fadia Arafik juga saat ini telah dipindahkan ke rumah tahanan cabang KPK ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Semarang untuk mendukung kelancaran dan efektivitas proses persidangan. Dengan pelimpahan perkara ini, maka proses penegakan hukum telah memasuki tahap persidangan dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum KPK menunggu penetapan hari sidang majelis. Dalam kasus ini, KPK menduga Fadia Arafik memerintahkan perangkat daerah untuk memenangkan perusahaannya dalam pengadaan tender jasa outsourcing. Perusahaan keluarga Fadia Arafik diduga mendapatkan total 46 miliar rupiah selama 3 tahun menjabat, sejak tahun 2023 hingga 2026 dengan aliran dana yang dibagi-bagikan mulai dari suami, anak, bahkan hingga supir dan ART-nya.
1: Kota
0: Rasika. Yo, ada Pak R. Gustiani lo WA kayak gini. Maksud Mas Jamal, aku toh jujur juga penasaran nih sama Koh Wendy sama Pak Bowo Artanto. Saya pagi denger Rasika, beliau-beliau ada suaranya. Siaran sore sama Yuli sama Greta, beliau juga ada suaranya. Malam juga beliau masih ada suaranya. Minta spil jamu atau vitaminnya supaya sehat kayak mereka berdua terus.
2: Wah, mereka itu susah di ini ya.
0: Apa?
2: Semangatnya dan juga wah luar biasa.
0: Aku aja merasa kadang kalah sih sama mereka berdua.
2: Mereka sudah di jalan jam 6 itu kita siaran. Ternyata WA-nya sudah datang loh, kita baru buka loh.
0: Kita jam 6 sampai jam 10 baru kuy ya. Leren-leren lah mereka berdua masih, langsung kerja kok.
2: Mereka masih di jalan, habis itu mereka di kantor. Luar biasa semangat dan powernya itu loh. Memang kita harus tanya nih, vitamin apa, jamu apa nih, sehari sehat apa yang bisa membuat fit sepanjang hari.
0: Betul.
2: Pada penasaran nih Pak Wendy
0: menjawab.
2: Pak Bowo
0: lah ya.
2: Ayo jawab.
0: Pak Dwi Ari. Selamat pagi. Ini
3: melintas gimana ini?
2: Selamat pagi
3: Pak Jamal, Mas Yuda, kawan-kawan Rasika dimanapun berada saat ini. Izin menyapa, izin memberikan info. Sudah lama saya absen nih. Dari Ungaran ke Semarang ini perjalanan pagi, mengantarkan anak sekolah biasa, jadi agak pagi. Perjalanan Semarang ke Gunung Pati cukup lumayan lancar. ya karena WFH ya, dan mungkin anak-anak kuliah juga apa namanya libur ya saat ini ya. Saya ini di daerah Ngijo, Mas Yuda,
2: Bang Jamal,
3: anak saya kemudian sekolah SMP-nya di daerah situ ya. Ini meluncur ke bawah, semoga di bawah tidak ada kemacetan ya, terutama di area Kretek Besi biasanya itu yang agak padat ya. Kalau saya sendiri, Bang Jamal, Mas Yuda, WFA itu bukan work from home ya, tapi work for Hajj. Ini menjadikan cita-cita kita semua ya, yang muslim ya tentunya ya, work for Hajj. Jadi kita bekerja untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Begitu dari saya, terima kasih.
2: Oh, terima
3: selamat
2: kasih,
3: pagi, selamat beraktivitas, selamat
2: bertugas
3: buat Mas Jamal dan Mas Yuda. Semangat hari Jumat, berkah selalu.
2: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi Ari matur suwun. Informasinya Pak Baskoro juga sudah perjalanan dari Jatenglen Sayung 615 lewat Jalan Konven saja menuju Akpol, lancar. Sayung Genok Kaligawe Los 640 sudah masuk Jalan Sriwijaya Kota Semarang. Pak Astohar.
1: Baik, Bung Jamal dan Mas Yuda, 638 di perempatan Daplang terpantau tersendat ya. Tersendat 622 di 622 di Pintreng lancar, 630 di Gubuk lancar ini. 638 di Daplang mulai tersendat nih. Nampak mobil belum ada dari barat, artinya apa? Masih nyumpel di Formosa dan di Daplang sini ya. Tapi don't worry DP, paling ini efek sebentar. Kemarin saya lewat jam 7 lebih sedikit, sudah padang jinglang. Demikian yang bisa kita sampaikan dari perempatan Daplang. Astuar mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, tetap berangkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, kembali ke studio.
0: Mantap. Seneng aku kamu.
1: Simpulnya di sini ya, sampai mana, ke Pak? Kanan sampai full ini. Dari timur Padanganan nih. Dari timur Padanganan lah, akhirnya nyumpul di sini. Tadi sudah ada sempat pergi loh. Tambahan.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Astohar dari Formosa ya. Pagi ini kepadatan-kepadatan bagi Pak Astohar, kemudian juga bagi kawan-kawan pelaju Semarang Gubuk sudah hafal lah ya istilahnya dengan kondisi seperti ini. Ini Pak Dono Nugroho juga paling aku yakin sudah sampai sana sih.
4: Halo, selamat pagi, Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Dari depan Formosa melaporkan kondisi lalu lintas. Saat ini jam 6 lebih 43 menit, ini agak tersendat. Bahkan sudah stuck sekitar 5 menit ini, Mas. Saya pasti di depan Formosa, jadi kendalanya bukan di depan Formosa, kemungkinan ini di perempatan Daplang. Di mana perempatan Daplang ini kalau dari arah barat ini yang kalau ke kanan itu ke pabrik semen. Memang di situ juga jadi potensi crowded, potensi ngelok ya, karena tidak ada lampu TL-nya, sehingga saling berebut, terutama truk-truk besar yang lalu-lalang ke pabrik semen. Untuk perjalanan tadi dari Semarang sampai ke depan Formosa ini lancar ya, cenderung sepi karena memang hari Jumat. Itu masih dalam jamal. Matahari sudah bersinar, sejak tadi sudah terik. Gitu. Informasi lalu lintas dari Semarang sampai Gubuk. Overall aman sebetulnya, hanya di depan Formosa biasa di jam-jam kerja seperti ini. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Dono Nugroho sama Pak Astohar.
2: Formosa dan sekitarnya.
0: Yes, sementara masih baik dan juga ramai lancar ya situasinya pagi hari ini. Wah, menyenangkan. Ya ramai lancar karena tadi sempat antre dan sempat ngunci sebentar, tapi habis itu sudah langsung
2: jadwalnya clear, sudah ya. Kembali roto sudah di jam kembali. 7 kembali tuh. Tenang.
0: Kota Semarang bagaimana? Wah, yes, Kota Semarang kosong.
2: Kota Semarang santai pagi hari ini.
0: Kota Semarang santai dua sesantai bulan
2: kita
0: ini.
2: Kita yang santai siarannya.
0: Yeah,
5: selamat pagi, Bung Jamal, Mas Yuda, kawan Rasika.
2: Selamat pagi,
5: Sambil Rota Raya sampai Kedung Bundur Raya masih landai, ramai, lancar saja. Matur nuwun.
2: Matur nuwun. Bisa lewat sana, bisa lewat sini, Pak JK nih. Mm-hmm.
0: Betul sekali. Aku juga membuka beberapa kamera CCTV di wilayah kota Semarang juga. Aduh, pagi hari ini
2: landai ya.
0: Landai banget. Iya. Eh, by the way, pekerjaan jalan di Jalan Arterio Sudarso arah menuju pelabuhan sudah mulai loh ya, Kawan Rasika. Mengenai informasi kegiatan peningkatan mutu jalan yang akan dilakukan di Jalan Arterio Sudarso sepanjang kurang lebih 1 km mulai dari depan Rumah Sakit Samsu Hidayat.
2: Sudah mulai.
0: Betul, sampai dengan Sekolah Nasima itu sudah mulai ya Kawan Rasika. Sejak kemarin itu kegiatan konstruksinya.
2: Jalan Arterio Sudarso.
0: Betul, mulai dari depan Rumah Sakit Samsu Hidayat sampai dengan dengan Sekolah Nasima ya. Kurang lebih sepanjang 1 km kawan, di mana pekerjaan akan berlangsung kurang lebih 1,5 bulan ke depan. Cuma informasi kemarin kita dapatkan sih masih lancar ya, masih landai pagi ini. Bagaimana situasinya? Kalau aku buka di Kali Banteng sih arah menuju lurusnya belum kelihatan ada rendet-rendetnya ya.
2: Nih. Masih lancar ya, walaupun rame lah.
0: Ya ini aku melihat dari kamera yang di bundaran sih, kalau yang menuju arah ke masuk arteri Sudarsonya bagaimana, nah bisa dikabari. Cuma di sana sejak kemarin tuh sudah mulai jalurnya menyempit, mulai dari depan Rumah Sakit Samsu Hidayat menuju arah pelabuhan. Mengenai rencana kegiatan peningkatan mutu Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang. Kayaknya sih pagi ini masih landai ya, wong aku buka di sekitar bawah jembatan Madukoro aja masih lengang sepi kayak gini kok. Yuk, sepi lah ya.
2: Kelihatan Zilu Jengsennya kelihatan.
0: Oh gitu. Ya wis lah, syukurlah kalau gitu. Pekerjaannya memakan waktu sampai dengan 1,5 bulan ke depan ya. Itu mengenai peningkatan mutu di Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang dimulai yang arah menuju pelabuhan sepanjang kurang lebih 1 km. Pak Sugiman, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal, Kawan Rasika. Pagi hari ini saya tidak ke Semarang, Mas Yuda, Bung Jamal. Hari ini saya di Salatiga. Kami Dewan Pendidikan Kota Salatiga menyelenggarakan webinar pendidikan dengan mengusung tema mengawal akses mutu dan keadilan pendidikan Salatiga menuju visi Salatiga bergerak energik, dinamis, adaptif, dan mendunia. Mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan webinar pagi hari ini sukses.
2: Sukses.
6: Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Sugiman, selamat beraktivitas.
2: Pembicaranya Pak Sugiman, sukses.
0: Iyalah, betul sekali.
2: Tokoh kita.
0: Ini ruang kerjanya Pak Sugiman kan anyar, di UNES, gedungnya. Minggu lalu.
2: Sukses selalu buat Pak Sugiman, yang keluarga besar Bong Supit.
0: Kemarin cerita ya. Tak kira dari ruangan yang baru Pak Sugiman, gedungnya anyar toh, gedungnya FMI Pak UNES kan anyar minggu lalu. Iya. Baru diresmikan, berarti ruangannya Pak Sugiman siap mambut cat iki berarti.
2: Iya. Adik saya yang rakil tuh dari FMI Pak.
0: Nah, itu gedungnya anyar ki, coba tekoni piye kelasmu saiki wis asenan toh. Wis cat-catane anyar.
2: Aduh, nih. Mandi saya biologi.
0: Biologi apa?
2: Jurusan biologi di FMI.
0: Oh, adikmu.
2: Di UNES.
0: Mantap.
2: Yang ragil.
0: Pak Rizky Septa.
7: Pukul 6:40 ini sudah sampai di daerah Banjarnegara, masuk kota Banjarnegara ya Bun ya. Untuk Lalin masih sama ramai lancar, belum begitu banyak aktivitas berangkat kerja dan sekolah di Banjarnegara ini. Ya sudah ada tapi belum begitu ramai. Biasanya nanti ramainya itu di seputaran Banjarnegara arah ke
2: Purbalingga,
7: Mandiraja Bun. Di sana ada SMP, SMA, SMK, itu hampir satu komplek itu. Jadi padat banget biasanya di situ. Nanti saya spill kalau sampai sana ya Bun ya.
2: Dekat pasar toh.
7: Itu. Terima kasih.
2: Oke, oke.
0: Matur suwun.
2: Banjarnegara banyak belajar menekan selera.
7: Pukul 7:05 lepas Banjarnegara. Ini terjadi ketersendatan yang mengarah masuk ke kota Banjarnegara ya Bun. Imbas ada insiden laka tadi di daerah Pucang, Banjarnegara. Sebuah mobil pickup oleng ke kanan. Gak tahu nabrak kendaraan lain apa enggak, gak kelihatan soalnya. Sudah dievakuasi mobilnya, tinggal proses pemindahan muatan tadi. Cukup panjang ketersendatannya. Ya pun ya, daerah Bawang ini.
8: Pucang Bawang, daerah Banjarnegara, arah ke timur yang atau masuk ke kota Banjar yang tersendat, dan saya mengarah ke arah Mandiraja. Padahal cuma sebentar nanti ke Mandiraja, ini balik lagi nanti saya harus macet-macetan ini pun. Gitu, terima kasih.
0: Terima kasih. Matur suwun. Kawan, kita bantu kamar Rasika dulu yuk. Ini ada yang WA ke Rasika, tapi tidak kita sebutkan namanya ya. Ini butuh informasi untuk bikin seragam, masih seputar seragam. Mas, sebenarnya jahit ke seragam jadi itu harganya berapa toh? Rentangnya? Soalnya kok menurut saya seragam yang saya buat itu kok harganya kemahalan untuk seragam anak SMP. Untuk jahit ke dan tak ke?
2: Oh, biaya jahitnya. Nah,
0: biaya jahit seragam itu sebenarnya harganya berapa sih, Mas? Soalnya kok menurut saya itu jahitnya harganya kemahalan. Rata-rata di harga berapa sih sebenarnya untuk seragam SMP, dandake atau jahit ke?
2: Biaya jahitnya itu berapa nih? Kawan-kawan yang menjahit bisa bantu ya. Pak Din, selamat pagi, kira-kira berapa nih?
0: Ini ada kawan kita yang jahit, tidak mau disebutkan namanya ya, cuma pengen tahu saja kalau dari kacamata kawan-kawan Rasika, kira-kira dandake seragam itu rentangnya berapa sih? Soalnya ketika harga yang dialami oleh kawan kita barusan ini, kayaknya merasa mahal. Kalau harganya kemahalan, apakah memang segitu?
2: Di kota mana?
0: Nanti saya
2: beda nggak nih?
0: Nanti saya sebutkan ketika sudah ada informasi dari kawan-kawan harganya berapa, harga yang harus saya bayar di pembuatan seragam kemarin untuk anak saya yang baru masuk SMP.
2: Kawan-kawan penjahit, untuk jahit seragam SMP itu kira-kira berapa bisa kasih?
0: Berapa guys, ya? Bisa kasih rentangnya berapa kira-kira? Ini kok ada kawan Rasika, istilahnya berarti ada apa yo? Perbedaan, ada analisa ya, ya betul. Ada analisa, kok aku kelarangan ini berarti?
2: Jahit ini piro sih? Karena penjahit itu kan rata-rata di kota A, kota B mungkin hampir sama. Paling ya kaca 5.000, 10.000.
0: Oh, di kota Semarang.
2: Di kota Semarang ya, hampir sama.
0: Ini posisinya di kota Semarang nih. Bikin kaca seragam satu setel tuh kira-kira berapa rentangnya, kawan Rasika? Nah. Ini soalnya ada kawan kita yang bertanya, pengen tahu apakah yang dialami
2: penjahit
0: oleh...
2: Penjahit standar ya, bukan penjahit yang multi.
0: Apakah kawan Rasika ini merasa kemahalan atau ya, tidak? Betul.
2: Ini banyak kawan-kawan Rasika yang penjahit loh, banyak.
0: Lah ya, kemarin juga itu, waktu kita bahas rekam kan juga banyak yang cerita toh.
2: Banyak yang ngekei, ngasih harga.
0: Bu Nini Herawati.
9: Ditulis Blok D11 nomor 3, Bukit Semarang Baru, BSB, Kelurahan Pesantren.
0: Oke, baik.
2: Tak kira mau ngasih harga jahitan nih.
0: Wah, Pak Rugin.
10: Update lalin, Mas.
0: Monggo.
10: Tepatnya di Bangjo, Jepang, Lingkar Kudus, yang arah ke Semarang terjadi penumpukan kendaraan karena proses betonisasi jalan.
0: Oke, Lingkar Kudus ya.
10: Cukup panjang. Disarankan mobil-mobil kecil lewat kota saja. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rukin. Setelah sampai Bangjo Sumber, ada truk trouble patah as di lajur kanan arah Semarang, tapi situasi masih lancar.
2: Sumber mana nih?
0: Sumber Kudus.
2: Oh, Kudus.
0: Yes. Pak Junedi.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sudah Munjamal dan rekan-rekan klasika sekalian, selamat pagi. Menginfokan perjalanan saya dari Binokanaroto menuju ke Jalan Sutoyo Solo ya. Dari Genohara Roto lewat jalur Konpen, naik masuk tol Mutiarjo, turun Banyumanik, lanjut ke jalur Konpen lagi sampai di JLS Salatiga ini. Lalu lintas ramai lancar tadi. Demikian laporan saya pun sudah, nanti akan saya lanjutkan laporannya dari Salatiga ke Solo. Terima kasih. Selamat pagi, Bung Yuda, Bung Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
11: wabarakatuh. Menginfokan di wilayah Tengaran yang mengarah ke Solo, ada laka lantas ya, antara Suzuki pick up warna putih dengan sepeda motor X-Max dan sepeda motor satunya masih di depan pickup-nya. Pickup-nya sebelah kanannya penyo semua, kacanya juga pecah itu. Nabrak, kelihatannya adu banteng itu. Demikian laporan saya, dari Tangerang menuju Solo. Terima kasih.
0: Ada informasi insiden di Jalan Raya Tangerang. Tangerang tuh Kabupaten sebelum Ampel Semarang. Toh? Iya, sebelum Ampel.
2: Iya, sebelum ya. Ampel kan masih Kabupaten Semarang.
0: Di Jalan Raya Tangerang arah menuju ke Solo ini barusan ada laporan insiden kawan, tapi secara lalu lintasnya tidak disampaikan dan posisinya sudah dipinggirkan semua ya. Mengenai informasi adanya insiden di Jalan Raya Tangerang yang arah menuju ke Solo. Dan ini Pak Junedi menuju arah ke Solo, sementara Semarang Salatiga sampai dengan Tangerangnya itu masih landai. Nah ini ke Magelangnya bagaimana? Ada Pak Erna Wasindu.
12: Suaranya ceria banget nih, karena jalanan lancar atau karena amplop berdesir. Update perjalanan ini sampai alas karet Gemawang ya. Masuk alas karet Gemawang dari Benono tadi, cuacanya sangat-sangat berkabut. Untuk lalu lintasnya lancar, kemudian truk yang kemarin di sebelum Atin itu masih ada, nambah satu lagi malah yang sebelum Kalimalang persis di bawah itu.
0: Berkabut
12: ada
0: juga.
12: Truk semen mogok begitu. Untuk yang lainnya lancar. Terima kasih.
0: Oke, okay, matur suwun. Ih, cantiknya jam 7.15 masih berkabut ya.
2: Kalimalang berkabut.
0: Ya wis, Kamaraskia mau ke Solo atau ke Magelang? Dua-duanya masih landai ya, guys.
2: Dan hawanya dingin serta berkabut.
0: Yes, Semarang menuju arah ke Ambarawa, Jambu nih sampai dengan Pak Erna Wasindo melaporkan lancar menuju arah Salatiga, Boyolali juga meski tadi ada laporan insiden tapi posisinya sudah dalam kondisi yang landai, tidak menimbulkan antrian signifikan. Nah ini Kamaraskianya tadi yang tanya tentang seragam WA lagi. Ya udah Mas, tak sebut aja. Soalnya saya kemarin jahit ke 320.000 untuk satu style.
2: Wah.
0: Heh, 320.000 nih guys, jahit ke. Kelarangan enggak itu?
2: Cewek apa cowok, Pak?
0: Oh, mau ditanya cewek atau cowok? Hmm. Cewek atau cowok?
2: Ya nanti kan agak berbeda kalau cewek sama cowok.
0: Kemahalan 320.000.
2: Nah, aku enggak tahu, kalau aku kan biasa jahit ya kalau biasa standar tuh enggak sampai segitu sih. Itu untuk aku loh.
0: Iya, iya, iya.
2: Untuk anak SMP.
0: Pak Rindra Yusianto.
13: Halo, selamat pagi Rasika, izin menginfokan perjalanan saya pagi ini dari Permata Bangsa School ya, Banyumani, ini arah turun melewati Gombel Baru, ramai lancar. Jadi agak tersendat di perempatan atau pertigaan Patung Kuda, Patung Kudanya Pak Diponegoro itu ya, itu agak tersendat ya, saya berhenti Bangjo 3 kali. Ini lewat Gombel Baru lancar, terus ke bawah juga lancar. Banyak sekali ini anak buahnya Pak Yunaldi yang pagi ini berdinas di lapangan.
0: Oh, mantap kalau gitu.
13: Selamat pagi Pak Polisi, selamat pagi Pak Yunaldi, selamat pagi kawan Rasika. Cuaca cerah. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Okay. Pak Rindra. Terus Pak Rindra tumben lewat Jalan Setiabudi ya Pak, laporannya Pak Rindra ya.
2: Dari Gombel Baru sekarang.
0: Yeah.
2: Temu Pak AKP Yunaldi juga.
0: Okay. Ini guys, 320.000 mahal atau enggak jahit ke satu setel seragam untuk SMP? Ini kemudian tadi kawan kita menambahkan soalnya saya juga ngejar waktu, Mas. Oh. Makanya waktu itu ditawari 320.000. Cuma saya jujur saja tidak tahu standar harganya berapa karena dulu SD-nya swasta. Jadi langsung dapat seragam. Nah, ini baru masuk SMP negeri dan ketika mencari tempat-tempat penjahit, saya dapat kabar di salah satu tempat penjahit tapi ditawari dengan harga 320.000 itu tadi per setel. Nah, standar harganya memangnya berapa? Mungkin kok dari beberapa saudara saya bilangnya lah mahal.
2: Mungkin ditawari kilat dengan mencari waktu. Nah, terus harganya segitu ditawani. Jadi kalau harga standarnya nggak tahu nih, kalau yang biasa-biasa kan agak lama.
0: Ini kalau dari kawan di 5220 nih, dari Bu Afika. Selamat pagi Rasika, saya ada info tempat jahit murah buat bikin seragam. Kalau buat kemejanya tuh 50.000, kalau sama bawahan rok atau celananya berbeda tergantung ukuran. Nah. Punyanya Bu Ismiati, namanya di Jalan Petelan Tengah 735 Petelan. Dari SD Saverius Jalan Dr. Cipto masuk aja pol belok kiri deh. Nah, katanya gitu. Nah ini terus ada Pak Latif bilang gini, saya 250.000 Mas Yudma Jamal.
2: Oh ya hampir sama ya, kayak 100.000 ya.
0: Standar nggak?
2: Tadi 300 berapa?
0: 320.000.
2: Ya terpaut 70 ya. Ya tergantung waktu, mungkin kalau ngejar waktu dikasih segitu tapi waktunya cepat sama standar tapi waktunya lama kan mungkin.
0: Bu Nur Hayati, tetangga saya tukang jahit, satu setel 75.000.
2: Nah, ini.
0: Lebih baik memang beli jadi katanya Bu Nur Hayati.
2: Iya, sudah
0: jadi. Coba nanti kita buka ya. Kita hitung range-nya kira-kira berapa ya? Apakah kalau mencapai di atas 300.000 itu
2: mahal apa?
0: Mahal atau tidak? Ini Pak Adi Nugroho untuk jaket KKN aja 95.000 kok Mas di universitas katanya. Lalu
2: ya.
0: Lalu ada kawan di 823, Om Yuda, Om Jamal, saya jahit ke seragam untuk anak SMA, satu setel 170.000. Tapi dulu yang SD dipenjahit malah satu setelnya 200.000 sampai ani katanya Pak Juan.
2: Jadi macam-macam ya.
0: Lah ini enggak, pertanyaanku adalah butuh kayak maksudnya, statement juga sih menurut Anda yang dialami kawan Rasika barusan 320.000 itu mahal atau tidak menurut Anda?
2: Tapi juga perlu tahu waktunya yang untuk jahit itu berapa.
0: Karena oh, berapa hari gitu.
2: Berapa hari atau berapa lama. Karena tadi ditawari dia butuh waktu beliaunya tuh.
0: Oh iya deh.
2: Kalau segitu ditawari gelap orang.
14: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
15: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
16: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
15: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
17: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
15: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
18: Mau dong. Taste good.
15: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila. Polresta Banyuwangi memanfaatkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 sebagai sarana membangun karakter sekaligus membentengi siswa baru dari berbagai bentuk kenakalan remaja. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat yang digelar jajaran Polsek Purwoharjo di MTS NU 1 Purwoharjo. Dalam kegiatan itu, personel Polsek Purwoharjo memberikan edukasi kepada siswa baru mengenai pentingnya menjaga perilaku positif sejak memasuki lingkungan sekolah. Materi yang disampaikan meliputi bahaya kenakalan remaja, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, hingga upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
2: Selamat pagi kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Tiga jembatan Garuda di Kabupaten Situbondo telah rampung dibangun. Dan Dim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian bilang, pembangunan tiga jembatan Garuda sudah 100% dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada 16 jembatan yang akan dibangun pada tahap pertama. 13 jembatan sisanya masih dalam tahap pembangunan, dan ada yang masih tahap pencairan anggaran. Sebanyak 16 jembatan Garuda yang dibangun itu terdiri dari jembatan perintis atau jembatan gantung dan jembatan Aramco atau jenis gorong-gorong. Semuanya berada di daerah terpencil yang dibutuhkan masyarakat setempat untuk membuka akses bagi masyarakat di daerah terpencil dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat setempat.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membuat patih 10 miliar rupiah. Melalui Dinas PUPR terus mengawasi pelaksanaan proyek preservasi Simpang 4 Patih senilai sekitar 10 miliar rupiah agar berjalan sesuai target. Pengawasan dilakukan secara rutin dengan mencocokkan progres fisik di lapangan terhadap jadwal pekerjaan dan kurva S untuk mengantisipasi keterlambatan sejak dini. Selain memantau kemajuan pekerjaan, tim juga memeriksa kualitas material, metode pelaksanaan, volume pekerjaan, penerapan keselamatan kerja atau K3, serta pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi proyek. DPUPR menegaskan targetnya bukan hanya menyelesaikan proyek tepat waktu, tetapi juga memastikan hasil pembangunan berkualitas, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, jalan kampung di Dusun Tawang, Desa Wonerjo, Kecamatan Jatiyoso, Karanganyar terputus akibat longsor. Penyebabnya diduga karena luapan air dari saluran irigasi petani di kawasan lereng Jatiyoso dan material tanah sepanjang sekitar 50 meter menimbun jalan utama penghubung antar dusun. Akibat longsoran tersebut, akses lalu lintas dari arah dusun sempat tertutup total. Dampak terparah dirasakan warga Dusun Tawang yang praktis terisolasi karena jalan utama tidak dapat dilintasi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nah, saatnya kita ke lagu Legenda Indonesia dulu pagi hari ini. Tapi sebelumnya ada Pak Andika. Selamat pagi, perjalanan Genuk Trengguli lancar Bung, via tol Semarang Demak lanjut arah Jeporo. Yang dari Semarang sebelum jembatan Bengkal ada jembatan kecil. Nah, di situ sudah ada alat berat untuk nanti sore macet panjang di sekitar Pelahan dan Mijen Demak.
1: Waduh.
0: Kemarin sore yang diperbaiki jembatan Bengkalnya, pagi ini sudah jadi, infonya semalam jadinya. Lalu lintas Trengguli sampai dengan Gotri los lancar. Okay, pantes. Soalnya pagi ini kok banyak banget yang tanya Mijen, tanya

0: Pelahan itu berarti karena ini.
1: Karena pengalaman kemarin.
0: Oh, cuma untungnya pagi ini lancar terus toh.
1: Masih lancar ya Pak Andika ya.
0: Okay. Pekerjaannya kok ini sore.
1: Ya tahu lah yang
0: siapa. Iya Pak Andika pekerjaannya lancar. Sore terus po.
1: Sore terus ya Pak ya.
0: Oh pantas kok banyak yang tanya mijen melahan dan sekitarnya ki karena ini deng ya.
1: Pengalaman jadi agak trauma.
0: Pagi ini lancar kawan nih Pak Andika sudah sampai Trengguli sampai Gotri nih kawan. Soalnya pekerjaan jembatannya katanya sore aktivitasnya. Kalau pagi sementara nihil jadi ya lancar deh.
1: Iya.
0: Lancar ini sudah sampai Gotri semalam sampai jam 10 katanya Pak Andika.
1: Widih.
0: Pak Listono, ini situasi di Gombel ya?
1: Masih lancar.
0: Yes.
2: Masih kak, ini kondisi Gombel pagi ini mas. Mas turunan Gombel. Uyel-uyelan.
0: Ah tertip ah ini ah. Enggak uyel-uyelan ah ini ah. Tertip kok ya.
1: Dibandingkan di hari-hari biasa ini.
0: Lanjur lancar. Kanan lanjur kiri masih ide-ide tetap tetek ya loh. Lah ya. Enggak uyel-uyelan ah. Padet ya, betul.
1: Rame aja.
0: Kemudian, wah ini udah rame nih kawan-kawan rasikan nih. Pak Uli Nuha ngasih informasi di Jalan Pantura Pati Juwana. Tadi lo daerah Sambung.
1: Sambung.
0: Ya, ada
1: Sambung.
0: Truk patah as di sana. Makanya lalu lintasnya jadi padet di Jalan Raya Pantura Pati Juwana. Saat ini, matur suwun Pak Uli Nuha. Kemudian, aku menunjukkan lagu.

0: Ah, cerah-cerah dengan utali kemahua. Wes. Mantap sekali, lalu lintasnya lancar juga ya, Kawan Rasika di hari Jumat ini. Aku tadi sudah WA-WA-an sama kawan kita yang tadi tanya seragam Bong Masihan ya. Pertama, tadi pertanyaanmu sebelum ke pariwara itu, beliau masuk ke penjahit itu Jumat kemarin. Jadi satu minggu katanya.
1: Oh, satu minggu.
0: Betul, satu minggu jahit ke satu setel di kota Semarang untuk seragam SMP 320.000 itu kemahalan atau tidak? Karena pas saya tanya ke beberapa rekan dan juga saudara, kok bilangnya keblondrok, kuwi keblondrok. Apakah benar, Kawan Rasika, menurut Anda? Kawan kita barusan ini jahit ke seragam SMP 320.000 dengan waktu satu minggu itu keblondrok. Ya, tapi sebelumnya ada atensi dari Pak Ian Saspita Aji ini yang menyuarakan atensinya. Selamat pagi.
2: Saya kok lihat anak sekolah yang mau naik bisran, kok kasihan dia. Kok saya lihat kok lebih banyak nggak berhentinya daripada yang berhenti gitu loh. Seharusnya bisran itu kalau waktunya anak sekolah maupun orang kerja jam segini itu harusnya 5 menit sekali, jangan 10 menit atau 15 menit sekali. Itu kasihan itu, kalau penuh terus nggak berhenti-berhenti itu, kan anak sekolah jadi telat, yang kerja juga telat, ya kan? Harusnya 5 menit sekali, atau kalau bisa 1 menit sekali, itu kalau bisa, lebih bagus itu. Biar anak sekolah tidak terlantar, ya kan? Terima kasih.
0: Kita tahu atensi Anda, tapi menurut Anda logis nggak? Nah, semuanya transportasi umum kok dikon melaku 5 menit, 1 menit sekali, itu menurut Anda logis nggak? Kita mengerti apa yang Anda suarakan, tapi logikanya tolong dipakai juga ya. Menurut Anda masuk nggak kalau 1 menit sekali, 5 menit sekali gitu, Pak Ian Saspita Aji? Tapi matur suwun ya, untuk atensinya barusan kita simpan. Untuk nanti kita jadikan laporan ya, matur suwun untuk penambahan interval waktu. Ya, bus trans Semarang ya.
1: Ya enggak muntut-muntut terus, yes. Jadi langsung bisa gitu.
0: Betul. Pak Isnan. Bu, ini langsung nih ngai Arterio Sudarso nih.
1: Yang ada di depan rumah sakit Samsul apa gitu.
0: Samsul Hidayat.
1: Iya. Sampai dengan
0: Ini dia. Lalu lintasnya gimana Pak Isnan, kok anteng-anteng aja?
1: Masih bisa jalan ya, Pak ya?
0: Kok ini sih masih oke-oke aja ya?
1: Oke, ya cuma
0: masih oke-oke aja. Itu. Oke lah kalau begitu syukurlah. Kemudian ini juga langsung dikirimi video sama Bu Rahmi Ardini. Bu Rahmi ngasih info jalan arteri ya Sudarso ya, yang lagi rame. Ini di jalan arteri ya Sudarsonya lagi. Ya mengalir sih, nggak yang sampai macet. Betul sekali. Nggak ada karyawan-karyawannya rumah sakit Samsu Hidayat atau atau karyawannya mana lagi, Sekolah Nasima, atau karyawannya Pelabuhan Tanjung Mas ya, atau karyawannya Bea Cukai yang terhambat di sana. Yes, matur suwun informasinya, syukurlah kalau masih mengalir. Matur suwun Pak Isnan sama Bu Rahmi Ardini, matur suwun update-nya dari Jalan Arterio Sudarso yang sudah mulai ada pekerjaan jalan. Guys, mohon maaf, pekerjaannya itu sampai September ya. Dari 10 Juli sampai dengan 10 September 2026. Jadi Juli, Agustus, September. 2 bulan kawan, bukan 1,5 bulan. 2 bulan ya kawan Rasika. Pekerjaan jalannya di Jalan Arterio Sudarso, Kota Semarang.

0: Ini ada Pak Tri nih. Halo, Pak saya Tri. Saya juga penjahit, Mas. Kalau jahit ke seragam satu setel 300 ribu ya mahal, wong menurut saya 100 ribu itu bisa. Katanya Pak Tri. Iya. Kemudian Pak Nando, di daerah saya 3 setel tuh 400 ribu untuk baju SMP.
1: 3 setel itu.
0: 3 setel ya, 400 ribu 3 setel. Which is satu cerita kamar sikat tadi, 1 setel 320 ribu.
1: Jadi kurang lebih kalau 3 setel 400 kan 1 setelnya rata-rata 150-an lah ya.
0: Oh.
1: Wajar lah.
0: Ini di tempatnya Pak Nando. Kemudian ada kawan di Rasika Pekalongan nih, lo sampai komen.
1: Kawan kita di Pekalongan.
0: Ongkos jahit kalau sudah ada harga dan cepat ya bisa jadi segitu. Soalnya beliau kan sudah menerobos yang sudah ngantri gitu. Istilahnya ekspres bisa gitu. Jadi.
1: Tapi ini satu minggu kok.
0: Satu minggu kok barusan.
1: Atau mungkin karena pas jadwal padat.
0: Bu Nini, standar jahit di daerah saya, di daerah Jatisari Mijen, Kota Semarang tuh satu setel 100 sampai 150 ribu satu setel seminggu. Kalau instan ya memang tergantung nego. Kalau 320 ribu untuk berapa setel ya Kang Waraska itu. Kalau satu setel tapi penjahit biasa yo, kalau bisa ojo dibaleni. Kalau yang sudah tailor atau sudah punya nama, memang ada standar waktu nah, dan kualitas naiki.
1: Ya mungkin ya. Kebelontonya ke situ Anda keliru ke tailor.
0: Oke. Eh ini by the way Kang Waraska yang barusan tanya itu tidak mengeluh ya, hanya questioning saja. Tidak mengeluh, tidak protes, tidak kemudian menyampaikan sesuatu kritik itu, enggak, hanya bertanya saja karena ini pengalamannya enggak? Beliau pertama kali jahit ke seragam karena sebelumnya di SD swasta anaknya.
1: Wis jadi ya sekarang harus dari bahan mentah ke
0: biasanya sekolah di swasta sing opo-opo dilayani terus tiba-tiba sekarang masuk negeri golek dhewe kabeh
1: lah ya. Menggawe sendiri.
0: Bu En Argiani.
2: Ini penampakan pohon petai Cina yang sedang berbunga lebat ini.
0: Tuh di mana Bu?
2: Mas Yuda.
1: Iya.
2: Petai Cina, salah satu pohon yang ada di kebun saya. Nah, pohon petai buah petai Cina ini biasanya di samping dibuat untuk konsumsi makanan pauk-pauk ya, yang dicampur dengan berbagai bahan seperti bisa dicampur dengan udang, daging, bahkan ayam. Nah, buah petai Cina ini sebagai pelengkap sayuran di dalam pecel Madiun. Jadi kalau kita makan pecel Madiun itu dikasih sayurnya, salah satunya adalah petai Cina mentah. Dan yang sayur mentah lainnya yaitu daun kemangi. Kalau Bung Jamal, Mas Yuda ke UMK, itu di depan UMK seberangnya ada rumahnya rumah makan Bu namanya Pecel Madiun Mbak Dian.
1: Banyak di sini.
2: Nah, kalau misalnya Bung Jamal, Mas Yuda kesasar ke sana, coba silahkan mampir, enak pecelnya. Karena Pecel Madiun itu beda dengan pecel-pecel yang lain gitu.
0: Oke, matur suwun Bu En Argiani. Matur suwun rekomendasinya, mantap. Ya, depan UMK Kudus gampang toh goleane berarti.
1: Gampang. Pak Fahri ngerti lah.
0: Bu Istiada, assalamualaikum Mas Yud, Mas Jamal, waalaikumsalam. Kalau saya jahitnya untuk anak saya itu SMP juga. 130 ribu satu setel. Tahun ini dua anakku masuk SMP. Dari Bu Istiadah dari Meleri. Bulan ini 130 kali 6 setel. Kalau menurut saya 130 ribu ya masih nggak mahal ya, standar. Tinggal ya 130 kali 6 kalau dilihat totalnya memang banyak, tapi kan 6 setel.
1: Tadi kan satu
0: gitu. Anakku cowok cewek masuk SMP Pondok Darul Arkom Meleri, katanya 10 hari jadi di Meleri 130 ribu. Nah ini biar nanti Kang Waraska menyimpulkan sendiri ge. Ya. Yang tadi tanya, ya menurut Anda kalau 320 ribu satu setel untuk seragam SMP itu bagaimana? Nah dari cerita-cerita kawan kita ini berarti barusan disimpulkan sendiri ge untuk nanti pengalaman ke depan.
1: Ada yang 100, ada yang 150 gitu.
0: Betul.
1: Macam-macam.
0: Pak Alpin juga, Mas, nek menurutku di Kota Semarang ki 150 ribu per setel wis istimiwir.
1: Nah.
0: Enak dipakai dan bahannya halus ya, pria dan wanita. Nek SMA memang sampai 250 200 sampai 250 ribu atau 250 ribu lebih ke atas. di kota Semarang ya, untuk jahit ke seragame. Pak Latif tempat saya 250.000 satu minggu. Pak Mardira Harjo, nek anakku masuk SMP seragamnya 3 setel itu 390.000, celananya panjang
1: 130-an.
0: Makanya tadi kawan kita kok sampai 320.000 satu setel. Pak Adi Prihandono.
3: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Selamat pagi Pak Adi.
3: Semoga sehat selalu nih.
1: Amin.
3: Mas Jamal dan Mas Yuda ya. Update lalin aja Mas, karena tadi Pak Rendra sudah update, jadi saya juga ikut update.
1: Mau kalah nih.
3: Nah ini perjalanan dari Kucang Gading, ini menyusuri biasa Penggaron, Jalan Majapahit, ini jam 7:37 ini sampai hampir sampai Jembatan Betir Kanal Timur dan lalu lintasnya lancar jaya ini. Nah, sejak badan Mas Yuda. Lalu terkait tadi ongkos jahit yang mungkin satu setel 320 tadi ya Mas. Sebetulnya menurut saya sih mungkin relatif ya Mas. Artinya relatif itu tadi betul yang disampaikan oleh Mas Jamal, mungkin ya kadang-kadang kita itu butuh cepat-cepat gitu. Ya mungkin berapa hari langsung jadi gitu. Sementara kalau musim sekolah itu kan kadang-kadang jahitan rame ya, penjahit itu kadang-kadang ya. Nah ini bisa jadi kalau durasi pengerjaannya cepat itu jadi ongkosnya mungkin lebih mahal. Tetapi memang ada beberapa gitu yang penjahit-penjahit yang karena kualitasnya bagus sehingga dia memang juga tarifnya sedikit agak mahal atau agak tinggi dibanding penjahit yang lain. Jadi ini memang banyak variabel yang berpengaruh sih itu. Dan sebetulnya kalau dihitung-hitung ya murah beli jadi gitu. Nah memang seperti itu ya. Jadi contohlah kalau saya yakin Mas Jamal, Mas Yuda gitu ya, atau saya sendiri gitu, kemeja batik itu misalnya beli murah ya, apa lebih murah beli gitu daripada kita jahit ya, beli batiknya berapa gitu, ongkos jahitnya berapa. Jadi kalau dihitung-hitung itu kita beli jadi mungkin tinggal ke toko pilih yang bagus ya, itu mungkin jauh lebih murah. Itu sih mungkin Mas Jamal maksudnya.
0: Jahit sama dandake itu sama artinya? Dandake.
1: Dandake itu yang jahit itu bahasa lain.
0: Tak kira dandake itu kayak memperbaiki gitu enggak
1: tahu. Oh, itu servis.
0: Oke. Ya, matur suwun Pak Adi Prihandono, Bu Retno Lestari, Masjid Mas Jamal. Kalau ongkos jahit satu setel seragam sekolah di tempatku di Menteseh Boja 150 ribunan Mas. Itu kalau musim sekolah, kalau enggak musim sekolah 100 ribunan satu setel. Masih bisa dimaklumi ongkos jahitnya naik 50 ribu. Nih, teman saya pagi ini bersama kucing.
1: Temannya kucing.
0: Oke, Bu Anissa, selamat pagi.
1: Pagi
0: Mas, harga untuk harga segitu satu pekan ya masih normal sih menurut saya, soalnya langgananku lebih dari 2 minggu 200 sampai 250.000 kok.
1: Oh, kalau pas rame
0: tergantung gini-gini model ya, dan kesulitannya. Baik kalau gitu beragam ya.
1: Banyak variabel ya.
0: Banyak variabel. Nah, berarti nanti tinggal kawan Rasika nih yang tadi bertanya bisa cerita lagi dari bagaimana yang didengarkan atensinya kawan-kawan Rasika pagi ini.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pekalongan diprediksi meningkat tajam seiring musim kemarau yang berlangsung lebih panjang. Satpol PP mencatat sedikitnya sudah terjadi 10 kasus kebakaran sepanjang Juni yang dominan dipicu oleh kelalaian manusia seperti membakar sampah di lahan kosong. Dalam rapat koordinasi lintas sektoral di Mapolres Pekalongan, Kapolres AKBP Rahmat Yusuf menegaskan sejumlah titik rawan kini menjadi fokus mitigasi, mulai dari klaster lahan tebu saat masa panen, kawasan perhutani di perbatasan Pemalang hingga area TA Bojong Larang yang rawan terbakar akibat gas metana. Guna mengantisipasi dampak yang lebih besar, pihak kepolisian bersama Pemkab kini memperketat kesiapan personil dan alat pemadam serta mengintensifkan edukasi agar warga tidak melakukan aktivitas yang memicu titik api. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mencatat kasus kebakaran lahan ilalang dan sampah semakin marak terjadi di sepanjang Juni hingga Juli. Lonjakan kasus ini terjadi salah satunya dipicu oleh kondisi cuaca ekstrim.

0: tidak membuang puntung rokok sembarangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.
1: Yo, kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota pagi hari ini. Untungnya lalu lintas sampai jam 8 ini lokasi-lokasi yang sampai antre panjang, macet panjang dan segala macam enggak ada ya. Literally enggak ada. Jadi keramaian-keramaian yang tadi kita dapatkan laporannya itu keramaian normal, keramaian pagi, keramaian volume kendaraan saja.
2: Ramai lancar.
1: Betul, secara umum ramai lancar kemanapun Anda menuju, jawabannya ramai lancar wis monggo sampai jam 8 pagi ini kawan Rasika.
2: Hanya satu yang muncul tadi di Kertekosi tapi sekarang kayaknya sudah slow.
1: Yes, betul sekali. By the way, sabar ya guys ya. Ini tadi beberapa kamar sih juga sama ya, menanggapi zaman sekarang kalau mau cari praktis kan bisa tinggal beli tuh kok dadak dandake. Menurutmu apa yang membedakan orang itu lebih milih dandake sama beli, Bung?
2: Karena sesuai ukuran.
1: Kalau dandake,
2: kalau kita jahitkan itu kan misalnya ada belendung-belendung perutnya sedikit bisa diantisipasi, lengannya besar mas ini lengannya bisa diantisipasi atau panjangnya sini kalau beli kan wis apa none XL, L, kemudian XXL atau M gitu.
1: Maksudnya ini juga soalnya tadi ada pertanyaan juga nih, pertanyaan turunan dari atensinya kawan kita tadi. Loh memang milih dandake itu emang kenapa sih? Padahal kan kalau mau cari praktis dan tentu harganya lebih terjangkau bisa tinggal beli, katanya gitu.
2: Iya, kalau ukuran apa tubuh enggak pingin apa enggak macam-macam ya, standar manusia normal, beli itu lebih murah.
1: Berarti dandake itu ukurannya persis bleng satu ya, tubuh kita toh.
2: Ya, kayak M, L, XL, S. Kalau kayak aku kan jembling misalnya ya, itu ya enak dandake.
1: Oh,
2: kan
1: gitu.
2: Perutnya kan bisa dilebih sedikit. Dibesarin dikit atau lengannya besar nih Mas. Lengan atas ya dibesarin dikit. Panjang lengan cuma 56 di segitu. Jadi kalau beli kan wis apa none, nanti kepanjangan dikit enggak harus motong misalnya gitu kan juga. Kalau ukurannya ukuran standar ya mending beli, lebih praktis.
1: Nah coba kalau beli itu berarti range-nya berapa?
2: Wah kalau itu nggak tahu, macam-macam tergantung. Pertama bahan, yang kedua juga jahitan, dan juga yang ketiga tokonya. Jadi kita nggak tahu tuh.
1: Pak Purianto.
3: Mas Yuda, kalau di daerah Blora SMP itu 300 itu sudah batik sama biru putih gitu.
1: Dua.
3: Sekitar 300.
1: Patung Marsidi.
4: Selamat pagi, selamat beraktivitas Mas Jamal, Mas Yuda.
2: Pagi Patung.
4: Semoga sehat selalu.
2: Amin.
4: Perjalanan dari Pasar Johar menuju ke Salatiga via tol sampai dengan di Ungaran aman lancar terkendali.
1: Aman lancar. Matur suwun, mantap.
2: Sekaligus menjawab.
1: Matur suwun. Bu Eni Novi cuma ki WFH do koyo niki.
2: Enggak lah.
1: Enggak.
2: Bentar lagi, Pak.
1: Ini apal banget lu.
2: Nah, ini kan
1: apal banget lu.
5: Selamat pagi lagi, Mas Yuda, Om Jamal.
1: Lagi Pak Erna Wasidu.
5: Sampai Ekspatal Secang ya. Untuk lalu lintasnya melanjutkan tadi dari Gemawang lancar. Untuk cuacanya masih berkabut ini. Tadi aku penasaran kok tumben-tumbenan ya masih berkabut, terus panjang banget kan yang berkabut dari Gemawang sampai Secang ini masih berkabut gitu sampai masuk Magelang. Jebol tuh deket Polsek Pringsurat tuh ada mbah-mbah bakar sampah itu loh.
1: Alah ulah babar.
5: Itu. Lalu lintasnya lancar. Terima kasih.
2: Efeknya orang sekejam itulah kabutnya lah. Dikit.
1: Pak Wibi Haryatno.
6: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Mas Jamal.
2: Selamat pagi Pak Wibi.
6: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, menyampaikan perjalanan dari Sendang Mulyo Meteseh menuju Karanganyar Solo. Seputaran Sendang Mulyo, Pasar Meteseh, Simpang Berjajar 3, Sigar Bencah, Tembalang, ramai lancar dua arah, cuaca cerah. Oh ya mas, yang jahit itu kebetulan kemarin juga jahit ke, itu saya jahit ke di kampung mas. Saya bawa pulang ke padi daerah Kayen. Itu penjahit yang kategori bagus, kata tetangga-tetangga itu. Kemarin satu setel itu kita 160, cuman dikasih diskon 10.000, jadi 150 itu di kampung mas, di
2: Ayan.
6: Di kampung ya. Kalau di Semarang pernah jahit ke, yang jahit tetangga sih mas, itu kemarin di RT saya seragam PKK atas bawah itu, yang jahit tetangga sendiri satu RT juga, itu juga dihitung 160. Matur suwun. Itu tadi jahitan di kampung sama jahitan di tetangga, jadi mungkin tarifnya beda. Tapi untuk jahitan rata-rata bisa dilihat dari itu kok mas, hasil kerjaannya, jahitannya seperti apa, bagus atau apa enggak, itu bisa dilihat kok mas, itu istilahnya cucuk kalau regane apa ora gitu. Matur suwun.
1: Oke, baik, matur suwun Pak Wiwi Haryatno. Berarti contoh kalau ada kawan Rasika mungkin yang jahit ke satu setel 350.000 atau 400.000 gitu, balik lagi ke preferensi dan juga hasilnya berarti.
2: Ya, mungkin begitu ya. Hasilnya bagaimana, kualitasnya bagaimana.
1: Tapi kalau sampai dengan atensinya Pak Wiwi barusan, range-nya antara sekitar 100 sampai dengan 250.000 sih ya, sementara. Belum ada yang lebih sampai ceritanya kawan kita tadi.
2: Belum.
1: Lah ya. Pak Muhammad Bagus Binatara, Kudus Semarang bagaimana? Wah, termasuk Kudus Semarang juga masih Pak, lancar Bagus. Banget Pak termasuk Muhammad Bagus Binatara.
2: Jembatan kecil yang sudah ada alat beratnya itu masih lancar.
1: Yes, betul sekali, Semarang, Demak, Kudus lancar. Cuma kalau jam 8 gini biasa sudah ramai di Kubro ya Bapak Ibu. Ramai di Kubro dan juga ramai di Kubro sama ramai di Genuk atau biasa di atas jam 8 sudah mulai padat.
2: Kaligawi Pojok
1: jalurnya. Ya. Pak Julius Esko, tulis Batang ke Pekalongan Pantura bagaimana? Tadi itu ada kawan kita yang mau ke Pekalongan terakhir kok sampai keluar di kawasan industri Wijaya Kusuma sudah belum ada report lagi. Lancar aja ya Koyone.
2: Masih lancar.
1: Tadi ada kawan kita jam berapa tuh tadi, jam 7 tuh dari KIB mau ke Pekalongan, KIB Mangkang lancar. Nah, wes sampai dengan sekarang belum ada notes lagi. Berarti Koyone sih masih lancar. Lah ya. Belum ada notes atau report antrian berarti Pak Julio Sesko untuk Pantura Batang Pekalongannya. Pak Lutfi,
7: selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda. Perjalanan dari Ungaran ke Semarang hari Jumat sedikit lebih landai dibanding hari-hari lainnya. Cuman ada kepadatan seperti biasa saja. Yang kita normal malah yang ada di tadi di mana ya, TL Latong Diponegoro. Itu antrian normal. Terus di Akpol agak sedikit lebih panjang. Jadi mulai rumah sakit Akpol itu mas antriannya. Ini baru sampai mau nyampe Akpol, ini baru sampai lepas rumah sakit Akpol ini. Kalau masalah jahit menjahit, kalau semuanya standar mas, penjahitnya juga standar, bukan penjahit yang misal penjahit Jamal Hadi Suwarno itu mungkin juga standar, kemudian waktunya standar, modelnya juga standar. Misalkan nggak tahu kan kita seragam itu mau pakai furik atau lengan panjang gitu. Itu kalau semuanya sudah standar itu segitu sepertinya kemahalan untuk seragam anak sekolah. Itu kalau segitu itu sudah, saya sudah bisa jahit batik lengan panjang dengan furing dua buah itu.
2: Furing trikot.
7: Kalau harga segitu. Mas Jamal, Mas Yuda sudah lepas TL Akpol ya, sudah kembali lancar. Tak kira tadi biasanya kalau panjang kan di Akpol ada acara. Tak kira tadi kalau ada acara, enggak tahu di Akpol itu ada MPLS atau enggak.
1: Yeay.
7: Ternyata enggak ada, hanya
1: mau seleksi kok saja.
7: Ini sudah kembali lancar dan sudah sampai kagok. Matur nuwun.
1: Pak Lutfi di satuan kerjanya enggak pernah WF apa Pak? Kok ini Pak Lutfi kita rasa-rasanya Jumat mangkat terus ya?
2: Ya enggak apa-apa.
1: Ya enggak apa-apa lah ya.
2: Semangat.
1: Enak kerja ya, enak metu nang omah. Ya wes, matur suwun kawan-kawan Rasika, ramai sekali nih kawan Rasika tadi yang tanya juga. Nggih, matur suwun ya kawan-kawan Rasika, ceritanya jadi pengalaman saya ke depan kalau mau ada urusan dengan jahit-menjahit terutama seragam karena ini pengalaman pertama ya. Saya.
2: Ya, ketemu dulu sama beberapa tetangga yang jahit. Kita ngumpul ibu, oh tang mereka oh pinter nah gitu. Tanya-tanya dulu.
1: Ini Pak Joni Wirawan WA gini kok. Aku tuh tiap pagi kan dengar Kelana Kota nih, dengar kalian berdua Rasika. Memang multi info ya. Mosok bong supit, penjahit, kuliner, lalu lintas, kape.
2: Ada itu Pak. Karena kawan-kawan kita kan juga multi talenta dan
1: iya,
2: juga
1: bener,
2: multi pekerjaan.
1: Bener-bener banget.
2: Multi work.
1: Kawan-kawan Rasika tuh banyak pekerjaan-pekerjaan yang unik-unik loh. Termasuk apa, kemarin apa kita dapat dari Pak Parianto langsung sampai dengan siang udah dibahas loh sampai iya, aja nih.
2: Macam-macam nah, ya, pekerjaannya Pak, penjahit, bong
1: kita
2: supit.
1: Percaya Anda tuh punya di kepala Anda tuh ada banyak sekali yang bisa dikeluarkan selain jalan raya.
2: Jangan dikira yang di jalan raya itu satu profesi. Banyak Pak, banyak sekali. Ada juga yang masih cari kerja. Jadi mereka-mereka perlu kita bantu secara batinnya.

0: Pak Teguh Vision.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Rasikan.
0: Pagi Pak Teguh.
1: Jam 7 lebih 10 perjalanan dari Demak menuju ke Jepara. Dan jam 7 lebih 45 sudah sampai di perempatan Kalipucang. Pagi ini arus lalu lintas Demak Jepara masih lancar.
0: Demak Jepara lancar.
1: Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Teguh. Pak Wahyu.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
0: Pagi Pak Wahyu.
3: Asik semuanya. Ini di dalam SMA 2 Demak. Masih ada suasana MPLS.
2: Pramuka.
0: Pertanyaanku kok mobil Pak Wahyu kok melentang dhewe ngene iki piye, Pak? Di tengah-tengah gini. Oh, memang jalane
2: mau masuk ke arah sana kok.
0: Oh, memang
3: jalanan menuju ke Welahan.
0: Oh, ke Welahan. Maksudnya kok ning lapangan kok ujug-ujug mobil Pak Wahyu melentang
2: lewat,
0: gitu loh.
2: Lewat
0: memang dalane. Oh ya we.
2: Mau ke Welahan kok kita yang ngantuk.
3: Sudah Bung Jamal, saya cerita. Kemarin saya ke Babalan itu antar Big Boss saya lagi ada kegiatan peduli daerah pesisir, yaitu menanam tanaman mangrove. Oh iya Mas Yuda, setiap hari saya itu perjalanan Welahan Demak, Welahan ke SMA 2 Demak. Setelah itu SMA Demak pulang lagi ke Welahan, dan setelah sampai di Welahan lanjut bekerja kirim-kirim barang. Soalnya saya bekerja di Adi Jaya Group. Adi Jaya itu toko sembako retail Mas. Ya hampir sejenis kayak Indomaret tapi lebih tradisional Adi Jaya. Nah, setiap pagi saya antar Big Boss untuk mengajar di SMA 2 Demak. Kadang ke Semarang satu bulan sekali untuk belanja. Kadang ke Semarang, ke bandara, antar Big Boss. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
0: Kita yang terima kasih sudah diajak jalan-jalan.
3: Dari SMA 2 Demak sudah sampai Trengguli, lalu lintasnya lancar.
2: Lancar ya.
3: Okay. Cuaca cerah. Sekian, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Wahyu.
4: Melengkapi dari informasi Bapak Andika.
0: Apal sampai.
4: Oh ini Bung, jembatannya.
2: Ya.
0: Setelah mana tuh Pak yang diperbaiki ban sore?
4: Brumi ya. Huh? Ini jembatannya yang akan diperbaiki, dan itu alatnya.
2: Samping kiri itu, kanan kiri itu ya. Alat-alat beratnya.
0: Oh ini kok pekerjaannya ben sore tok ya maksudnya.
2: Jadwalnya barangkali ya.
4: Aktivitas proyek sungai bulan. Jadinya macet panjang untuk pengerjaannya. Biasanya itu siang hari Bung.
2: Siang sampai sore ya.
4: Antara jam 10 atau jam berapa. Itu udah ada bapak polisi yang stay. Mungkin untuk mengamankan atau mengatur lalu lintas. Sebenarnya jalan alternatif menghindari jalan raya Mijen Welahan ini lewat, kalau yang ke arah Jepara dari Semarang lewat Demak, ambil yang ke arah Bonang, terus Desa Bungo, nanti lewat Desa Jungsemi, Jetak, Ujung Pandan, Karanganyar, Desa Guwo, terus tembusnya nanti di Margoyoso. Kalau yang mau ke Mayong bisa juga lewat Demak atau lewat Kudus. Okay. Dan ini juga bisa menjadi alternatif ini di perempatan sebelum jembatan Sungai Bengkal persis. Sekian Mas Yuda. dan Bung Jamal.
0: Oke.
2: Oke.
0: Berarti atensinya Pak Wahyu gimana? Barusan sedikit menjawab atensinya Pak Fahri Kulniam ya. Pak Fahri Kulniam tanya sayung Jeporo bagaimana. Nah tuh Demak Jeporonya oke, sayungnya juga masih baik. Situasi lalu lintasnya pagi ini Pak Fahri Kulniam. Mau tanya dari arah Semarang ke Jeporo. Oh tak kira mau ke Semarang Pak Fahri Kulniam. Tiwas aku meh buka jadwalnya Pak Fahri Kulniam meh ngajar apa lo hari ini. Baik, matur suwun. Lancar-lancar sementara. Pak Didik Sigit Setiawan.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Pagi ini saya perjalanan dari Bawen mau ke Dr. Sutomo ya, mau ke Bertuto. Milih Bapak dan Ibu. Itu baru sampai di Taman Kancingan, terpantau lancar di kedua arahnya. Cuaca juga cerah Mas Yuda dan Mas Jamal. Kalau harga JHK, kemarin saya juga JHK celana SMP anak saya satunya 70.000. Satu celana itu jajan 70.000. Jadi ya kalau dihitung mahal dan tidaknya ya tidak mahal lah, karena itu adalah skill ya. Itu skill, kalau nanti murah kita tidak menghargai skill orang lain. PD saja, yang penting ceritanya bagus, yang jahitnya senang, ya itu adalah kepuasan tersendiri walaupun harga dikira mahal dan sebagainya. Jam 7.48, tanjakan dan turunan Gombel, ini saya turun lancar gini kok. Lancar Mas Yuda.
0: Iya syukurlah kalau kita ya. Masih gini kok tadi-tadi, memang kan.
5: Lancar di kedua arah ya wajar-wajar saja untuk lalinnya, karena yang medun ngerem, yang munggah ngegas biasa baik. Itu Mas Yuda dan Mas Jamal serta kawan Rasika.
0: Ya maksudnya tadi aku sejak aku jam 6 tadi aku bilang sama Bung Jamal Semarang kosong tuh enggak langsung kosong blong melompong gitu, enggak guys.
2: Landai.
0: Ya rame tetep ukuran kota Semarang gitu loh Demak. Keramaiannya itu ya keramaian hanya volume kendaraan saja, nggak yang sampai crowded tetel itu, walaupun tadi sempat ada antrian di beberapa lokasi di kota SMG. Oh iya deng aku kok lali nih, anak kuliah ini sudah libur kok ya.
2: Sekarang anak kuliah gantian libur.
0: Oh iya deng. Jadi, anak kuliah sih gantian libur, makanya Pak Fahri Kulniam ke Jeporo nggak ke Semarang.
2: Iya. Pak Rindra juga kelihatan santai laporan terus.
0: Iya makanya.
2: Pak Adi juga.
0: Pak Adi Nugroho juga ki paling santui tadi. Ini agendanya apa Pak Adi Nugroho? Kan
2: paling,
0: libur tuh sekolah,
2: paling ya
0: kuliah,
2: KKN paling.
0: Penggaran lancar katanya Pak Adi Nugroho. Bimbingan, ya betul. Kalau kawan-kawan kita yang ngajar di universitas nek wayah-wayah prei gini itu kan bimbingan toh.
2: Membimbing.
0: Membimbing asik. Membimbing ya Bapak Ibu aja di seneni. Wong senenge membimbing kok ya.
2: Dibimbing.
0: Nah. Takut banget gue ngomong kayak gini. Matur suwun ya Pak Adi Nugroho. Kalau di kawasan Menggaron lancar, hanya saja kan putranya pasti nanya terus toh mana seragam sekolahku, anak gak mau tahu, yang penting seragam sekolah harus tetap ada. Makanya itu yang bikin orang tua kayaknya langsung
2: cepet-cepetan ya.
0: Lah ya makanya. Ini kemudian ada Bu Nini Herowati, pesan buat kawan Rasika yang jahit kalau sampai 320.000 per setel seminggu ya mending gak usah ke situ lagi ya. Caranya Bu Nini, saya baru on progress ini jahit seragam TK, satu setelnya 30.000 tapi jahitnya 3.000 setel. Oh, ini partai pabrik ini. Kemudian ada dari Pak Anto, itu murah Bung, soalnya memang apa-apa kan sekarang mahal, jadi dimaklumi. Pak Wijanarko juga, anak saya masuk SMP ki Mas, kembar cowok cewek masing-masing 5 setel. Di Kendal itu 1,9 juta Bung. Yud Bung Jamal. Penjahin top itu di Kendal 10 hari. 10 hari 1,9 juta berarti total 10 setel.
2: Berarti satu setelnya rata-rata 170.
0: Ya toh
2: 190 ya.
0: Lah ya, berarti kalau ya, kita rangkum dari atensi yang kawan-kawan rata-rata range-nya ya 100 sampai 200 ribuan sih. Bu Nuning Widiawati juga, Bong, jual jasa ki tergantung kitanya, berani mau tarif mahal atau murah, tentunya berani dengan servis yang diberikan. Nah, berarti coba kawan kita yang tadi tanya, menurut Anda itu servisnya bagus enggak? Kan sudah diambil toh seragamnya?
2: hasilnya bagaimana?
0: Nah, bisa cerita lagi mungkin ya. Pak Kurniawan Wijanarko, di tempatku 120.000 satu setel, Mas. Janjian satu minggu jadi, hari Rabu kemarin sudah jadi dan pas hari Rabu mau dipakai, belum jadi, ternyata besok Kamis, setelah Kamis ternyata belum jadi juga. Sampai sekarang gue ngerti nasibnya. Soalnya katanya jahitnya lagi rame pol. Pak Hizkia Putra Satrio, menurut saya karena termasuk dalam golongan kaum mendang-mending antara beli jadi atau menjahit, lebih milih beli jadi sih. Meski kadang tidak sesuai dengan ukuran postur tubuh, karena postur tubuh saya kan termasuk mendang-mending juga. Gemuk ora, kurus yo ora, tinggi ora, pendek yo ora.
2: Beli sarung.
0: Pak Iwan Kendal, aku tahun lalu ndandake pun jahit ke seragam sekolah anak, bayarnya nganggo roti karo tahu bakso, soalnya penjahitnya anakku dewe, tak bayar duit rak gelem. Nek di kurs-kurs ke ya ketemune malah luweh larang wong dadi jajake.
2: Ya cerah cerita nek.
0: Pak Iwan ki lho jano ya, transfer lah Pak Iwan. Cari nomor rekeningnya, transfer diam-diam. Kok kangelan wong wegah dibayar. Kayak Bu Nuning Widiawati gitu loh. Wong-wong nek wegah dibayar langsung ditelusuri rekeningnya, langsung ditransfer diam-diam.
2: Ya atau anu.
0: Napa?
2: Nomor rekeningmu piro, gore ini tak transferi diam-diam.
0: Mbak Intan, maksud Mas Jamal, kalau beli seragam putih biru untuk anakku SMP, satu setel 320.000. Di toko seragam Jalan Cemara Raya Banyumanik, roknya 200, atasan 120.000. Kalau seragam lain dapat dari sekolah, soalnya swasta SMP-nya.
2: Ini sama nih, baru sama nih.
0: Jahitnya, ya. Jadi rangkumannya adalah range-nya 100 sampai 200.000 ya. Atensinya Bude Pati juga sama, 100 sampai 150.000. Kemudian kalau Pak Dedi Supardi, kami di Ungaran jahit seragam pondok 300.000 satu setelnya. Pak Tri, ibuku jahit seragam sekolah satu setel 100 sampai 125.000 itu aja harga masih ditawar. Ngene iki anake seperti saya melu ngelu loh Mas, sing jahitke mbok ne. Anaknya sing golek.
2: Halo Bung Jamal. Iya Pak Tri.
0: Halo Pak Tri nggih. Bu Tati.
6: Mas sudah Om Jama, mau info aja ya. Perjalanan dari Candi Penataran sekarang saya muter-muter.
2: Oh, drum.
0: Drum band.
6: Drum band ini cah gede-gede. Kayak iki lucu ya perasaanku nak drum band cah gede-gede.
2: Ya enggak lah.
6: Gitu Mas. Jadi ya, agak melambat, hati-hati aja.
0: Melambat aja ya, Bu.
6: Matur suwun.
0: Sami-sami. Ya ada Pak Heri Gombong nih menyapa kita, selamat pagi dari Gombong.
2: Selamat pagi Pak Gombong. Pak Gombong.
0: Update dari wilayah Kabupaten Kebumen ya Rasika.
2: Kepriwe kabare?
0: Ini jalan utama Gombong depan Pasar Gombong Kebumen sedang ada pengecoran jalan. Macet panjang, antre 20 menit. Ya, macet info dawa dari Pak Heri Gombong. Oh, lagi ada pengecoran ini di jalan
2: depan Pasar Gombong.
0: Depan Pasar Gombong. Kalau katanya Pak Heri, depan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Direkturnya paling koncone Pak Dr. Arif Ridho.
2: Kenal
0: lah ya.
2: Macet dawa di sana, macet dawa.
0: Oke, matur suwun Pak Heri Gombong. Ini lo langsung balasi pagi-pagi. Tol, matur suwun ya Pak Heri. Lancar ya, streamingnya dari Kebumen.
2: Bisa di Rungokna.
0: Nah, bisa.
2: Menyusuri jalan.

0: Bersama Rasika Kelana Kota.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Siapa bilang kuliah berkualitas harus mahal? Di Universitas Muhammadiyah Kudus, kamu bisa kuliah dengan biaya terjangkau, bahkan bebas uang gedung atau SPI.
5: UMKU hadir dengan 4 fakultas dan 18 program studi, mulai dari jenjang D3, D4, S1 hingga pendidikan profesi. Yang paling menarik, bebas uang gedung atau SPI.
4: Nikmati juga berbagai beasiswa dengan potongan UKT hingga 100% selama 8 semester. Termasuk beasiswa KIPK, Tahfidz minimal 2 juz dapat potongan UKT 20% selama 8 semester, prestasi hingga beasiswa konten kreator.
5: Bagi yang sudah bekerja, tersedia program kerja sambil kuliah atau KSK dengan sistem 80% online dan 20% offline.
4: UMKU juga bermitra dengan berbagai rumah sakit dan perusahaan di seluruh Indonesia, membuka peluang karir lebih luas bagi lulusannya. Pendaftaran mahasiswa baru telah dibuka. Segera daftar melalui sipenmaru.umku.ac.id.
5: Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3114-0018. Ikuti juga Instagram @klik_umku dan @pmbumku.
4: Universitas Muhammadiyah Kudus siap mengantarkan masa depanmu.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Klerin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Nah, iya tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Yes!

0: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Yes, saluran informasi WhatsApp Rasika Kelana Kota hanya 081-32-58-58-500. Tidak ada nomor yang lain ya, Kawan Rasika. Jika ada kontak selain 081-32-58-58-500 mengatasnamakan Rasika, dipastikan itu penipuan, oke? Nggak nyangka kita ya, sudah masuk di era Rasika jadi items yang dijadikan hal-hal yang tidak benar, Kawan Rasika. Jadi nomor WhatsApp Rasika, jika ada yang menghubungi, menelpon atau mengkontak Anda mengatasnamakan Rasika melalui kontak selain 081-32-58-58-500 di luar kerjasama dan juga di luar hal lain, Kawan Rasika, bisa dipastikan itu penipuan ya. Jadi bisa cross-check dulu ke Rasika apakah yang menghubungi Anda itu benar dari kita atau tidak. Yang jika mendapatkan kontak selain 081-32-58-58-500.
2: Apalagi ngaku jamal.
1: Lu udah di tahap seniman artis lokal nih ya. Lu udah pernah masuk masa kamu di cloning untuk penipuan gitu enggak? Belum. Atas nama Jamal Boy gitu.
2: Justru aku yang ditipu orang di telepon. Hah? ngaku
1: siapa gitu. Oh.
2: Ya itu yang kayak di apa kayak di YouTube itu loh, ngaku temanku.
1: Oh gitu.
2: Itu. Siapa? Masa lupa? Siapa dan siapa? Agus. Oh, Agus langsung saya aku ngomong Agus, dia iya Agus. Agus Madura apa Agus Bandung? Iya Agus Bandung loh. Kamu pas COVID kan udah mati, kok itu hidup lagi langsung ditutup.
1: Kalau kamu dapat laporan gitu, ada orang, ini tuh ada orang yang ngontek aku, ngaku-ngaku kamu Jamal Boy, bener kamu gak? Ya, itu gak ada?
2: Ya, gak ada.
1: Oke, nice deh kalau gitu.
2: Ntar aku kan baik-baik aja.
1: Ini loh, Pak Faisal Madiansyah sampai ngirimi nota. Sampai ngirimi nota berapa total yang harus dikeluarkan. Ini saya memilih beli jadi pun nanti bisa dipermak kalau kurang pas. Tapi dari SMA anak saya, putih abu dan pramukanya boleh beli jadi. Olahraga juga beli jadi dari sekolah, tapi setel batiknya harus jahit sendiri karena ada tulisan nama SMA-nya. Ini saya baru beli kainnya, sudah lumayan, belum termasuk penjahitnya. Nih ya, dari notanya Pak Faisal Madiansyah ya. Batik 2 meter, 550.000. Kemudian, apa yang bawah?
2: Bambang.
1: Bawahan 1,5 meter 371.000. Baju olahraga 186.000. Jilbab 69.000. Osis 25.000. Sabuk dan segala macam topi. Ini total 1.360.000. Ini tapi di swasta ya Pak Faisal?
2: Swasta
1: atau ini?
2: Iyalah kan ada nama itunya, ada apa batik khususnya.
1: 1.360.000. Wow.
2: Itu baru untuk baju aja ya.
1: Baru untuk baju betul.
2: Belum sangu.
1: Kalau negeri guys, Sumpil. Oh, Pak Faisal 1.360.000. Ya aku tidak expect kalau bakal semahal ini.
2: Bawa sendiri itu apa?
1: Ring handuk, topi, atribut, kaos kaki, dasi, sabuk, topi osis, barang gitu juga.
2: Malah sabuk barang udah tak tuku kan di situ ya.
1: Lah iyalah ini notanya.
2: Yang bawa sendiri ring apa?
1: Koprak. Ring hasduk
2: dan tas,
1: kas, topi.
2: Waduh.
1: 1.360.000, belum nanti didandake ya, yes, genep-genepnya 1 juta.
2: Wah ya,
1: satu setengah juta.
2: Oh, itu sudah 360.
1: Negeri Pak Faisal di Kota Semarang. Wah, oke, baik, matur suwun Pak Faisal Madiansyah ya.
2: Harap sekolah wae ndadak tuku klambine larange rak karuan ya.
1: Iya, maksudnya kalau kawan-kawan ras geng swasta-swasta kan memang sudah siap ya dengan mengeluarkan angka segitu, tapi kalau ini kan posisinya di negeri yang
2: tidak bayar sih.
1: Yang kudune kan komitmennya
2: tidak bayar
1: apapun. Jadi ya, case-nya kita bedakan ya antara case yang di swasta dan di negeri. Kalau swasta mah seragam 60 juta kalau ini bakal dibayar karena sudah siap kan. Tapi ini posisinya di sekolah negeri ngeluarin total biaya untuk seragam beli dan beli segala macamnya 1.360.000, ini belum jahit. Di sebuah SMA negeri di kota Semarang nih Pak Faisal Madiansyah. Ini kalau Anda sedang nonton ini struknya nih atau notanya Anda sedang lihat di sebelah kananku. Oke, ya pantas kalau kemarin Pak Wakil Gubernur sampai bilang statement seperti itu, pasti laporan-laporan seperti ini juga Pak Wagub dapat banyak masuk, kan? Ya. Makanya. Oke, matur suwun Pak Faisal Madiansyah ya untuk ceritanya pagi hari ini.
3: Menyusuri jalan raya di Central Java bersama Rasika.
2: Sekolah lambine opo ngono lah sembarang layang sing penting jangan memberatkan ngono wis. Lambine putih katok putih duwene kuwi ya nganggo kuwi kan.
1: Ya mungkin tetap harus ada seragam ya biar ada etika dan ada aturan ya, cuma
2: tapi jangan terlalu mahal.
1: Ini by the way di negeri ya. Sekali lagi.
2: Wis kuwi pokoke konteksnya abu-abu karo putih wis. Kalau memang anu ya kuwi lah. Ora abu-abune beda, ora beda-beda ora apa sing penting nuansane abu-abu ngono.
1: Nah ini kemudian langsung muncul atensi dari Pak Slamet Arianto ya, bicara sekolah negeri, tapi sekolah negeri di bawah wewenang yang lain, yaitu di bawah Kementerian Agama. Nah kalau itu ya berarti memang masih belum bisa ya, karena anggaran untuk pemerintah daerah itu sementara untuk sekolah negeri. Nah kalau madrasah-madrasah negeri itu anggarannya ada di bawah Kementerian Agama, jadi vertikal.
2: Kemenak ya.
1: Betul. Langsung. Kalau sekolah negeri milik apa? Milik Kementerian Agama itu jadi langsung penanggung jawabnya turun langsung dari Kementerian Agama ke kantor wilayah Kementerian Agama baru ke madrasah aliyah negeri. Kalau di sekolah negeri yang di bawah pemerintah daerah kan mereka ya di bawah naungan pemerintah daerahnya sendiri kemudian vertikal ke atas berjenjang hingga ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah ini Pak Slamet Arianto juga menanyakan kenapa ya sekolah negeri di bawah Kementerian Agama itu belum bisa gratis.
2: Mereka dapat bos.
1: Padahal sama-sama dapat bantuan operasional sekolah.
2: Nanti sebaiknya ya. Ketemu Pak Menteri Agama ya, sama Pak Menteri Diknas.
1: Pak Nur LSS.
4: Pagi Mas Yuda, pagi Pak Jamal.
2: Pagi Pak Nur.
4: Menanggapi seragam itu saya juga menjahitkan waktunya 1 minggu kemarin seragam OSIS anak saya SMK. 2 setel 550 Mas Yuda. Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: 250-an kurang lebih ya, 275 ya.
1: Pak Edi Cahyono.
5: 350.
2: Mana nih, Pak?
1: Oh, Arterio Sudarso. Meski jalurnya sudah menyempit untuk perbaikan tapi ya antreannya masih pendek aja katanya. Dari Jembatan Cakrawala.
2: Sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan ya.
1: Berarti kalau dari Jembatan Cakrawala sampai Rumah Sakit Samsu Hidayat ya 200-300an meter lah ya.
2: Oh anu ya jaraknya ya.
1: Nah, kan midun jembatan langsung rumah sakit toh. Nah, ya. Oke syukurlah sampai dengan nanti September ya kawan. Pak Edi Harjono.
6: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
2: Pagi.
6: Wah ini ketemu dengan mobil Sigra nih 1838.
2: Kawan Rasika.
6: Radio, stiker radio Rasikanya ditempel di sebelah kanan belakang.
2: Bangga banget
6: nih. Gede Mas, 10 meter kali 10 meter. Warnanya kuning cemlorot.
1: 10 meter.
6: Gitu. Ini stiker apa bendera iki?
2: Tenane, Pak.
1: Tenane.
6: 10 meter. Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Oke, matur suwun.
2: Jojo masih ono. Bukan kalau
1: oh iya kali mobilnya Rasika kali.
2: Itu
1: Xenia. Anu,
2: Xenia ya Pak ya. Sigra kok tadi
1: oh,
2: bilangnya.
1: Oh Sigra ding? Bukan. Ya, Sigra ya bukan berarti sorry.
2: Dan itu sebelah kanan tadi mosok 10 meter kali 10 meter. Ini lebah ya.
1: Oke, matur suwun Pak Bagus Aditya.
7: Selamat pagi Bung Jaman.
2: Selamat pagi.
7: Izin urun rebuk ya. Itu untuk tadi penjahit yang mematok harga 320 itu termasuk mehong. Mahal banget. Nggak tahu itu kok bisa sampai 320 itu hitungannya dari mana penjahitnya apa penjahitnya memanfaatkan situasi dan kondisi lagi rame-ramenya mau menjahit atau bagaimana dari segi mana kurang begitu paham. Yang jelas kalau harga Semarang 320 itu penjahit satu setel ya itu cukup mahal. Gitu Mas Yuda. Satu lagi itu untuk bapaknya yang komplain masalah feeder atau BAT tadi yang 1 menit itu responnya tidak masuk akal sama sekali. Kondisi minibus feeder maupun BRT itu kan ada maksimalnya. Kalau ditetel terus ya mesakno penumpangi, Pak, Pak. Apalagi kondisi pagi. Ya kalau enggak mau berjubel di BRT ya naik transportasi umum yang lain kan masih ada. Kalau suruh jedanya 1 menit, 5 menit ya kasihan drivernya atau Pak, Pak. Harus masuk akal dong. Mobilnya itu kan juga ada kapasitasnya. Mungkin kalau dilewati gitu aja ya mungkin volume atau kapasitas penumpang sudah full gitu loh. Nah, begitu Mas Yuda.
2: Oke.
7: Jamal, matur suwun urun rembugnya.
2: Matur suwun, terima kasih Pak.
1: Oke, Pak Zulham Nuh Dianto.
8: Selamat pagi Mas Yuda dan Bang Jamal. Pagi, mengomentari ya tadi Bapak siapa ya tentang pagi-pagi untuk masalah Trans Semarang BRT yang anak sekolah itu, saya memang melihat sendiri kalau pagi itu banyak anak-anak kita itu yang akhirnya terlambat karena antrian di BRT penuh-penuh terus. Jadi mereka harus menunggu belakangnya lagi. Nah untuk masukan aja mungkin kalau intervalnya itu diperpendek, mungkin tadi ada yang bapaknya bilang 5 menit, mungkin bisa jadi ya, cuma hanya pada jam-jam tertentu anu Mas Yuda. Jadi kalau hanya oke, pagi atau ya, mungkin sore, kondisi yang penuh dengan penumpang itu, jam interval untuk antrian dari BRT dengan depannya dan belakangnya itu mungkin diperpendek. Jadi anak-anak kita enggak terlambat ya masuk sekolahnya, kasihan juga ya. Karena juga kalau mau naik ojek online apa gimana mungkin juga sanggungnya terbatas. Jadinya mungkin saran aja untuk operator BRT atau Trans Semarang untuk di pagi hari dan sore hari intervalnya agak dipendekin gitu.
1: Iya.
8: Oke,
1: ya,
8: terima kasih Bang Yuda, Om Jama.
2: Terima kasih.
1: Oke. Nah ini mengakomodir atasnya Kamar Raska yang tadi ya.
2: Ya mungkin.
1: Mantap, nah ini keren nih laporannya ya. Dan juga Pak Zulham Nurdianto, kita simpan atensinya matur suwun. Pak Jamhuri, saya mau ke Toroh Grobogan ini.
2: Toroh.
1: Betul. Wah, Semarang Toroh. Grobogan lancar Pak, belum ada report signifikan sampai sekarang. Sampai menjelang jam 9 ini ya, Bung.
2: Iya, hati-hati tetap di arah ke timur.
1: Yes. Pak Wahid, perjalanan dari Semarang mau ke Semarang Jalan Imam Bonjol mau ke DLH Kabupaten Semarang via tol lancar.
2: Lingkungan hidup ya.
1: Betul. Komedi.
2: Nah, iki digolek wong akeh lho.
9: Selamat pagi Bang Jamal. Pukul 8 lebih 3 menit ya. Di Jembatan Cakrawala arah ke Jembatan Cakrawala arteri Yosudarso ya. Arah ke pelabuhan atau arah ke Purian Jasmoro dari Kalibandang sudah mulai pengerjaan jalannya ya. Ini sudah di dongkel-dongkel yang ruas kiri. Jalur menyempit di ruas kanan.
1: Oke.
9: Oke. Begitu ganti.
2: Terima kasih.
1: Thank you so much, Ko Bendy. Untungnya lalu lintasnya masih mengalir ya pagi hari ini. Pak Astohar.
2: Nah, di mana?
10: Bung Jamal dan okay. Mas Yuda, selamat okay. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rasika, saat ini sedang berada di Tanjakan Kubro ya. Nampak lalu lintas terpantau lancar dari berbagai sisi, utamanya yang menuju ke pelabuhan maupun dari pelabuhan ke Demak maupun ke arah timur ini ya, lancar saja. Demikian juga dari tol juga terpantau lancar. Seperti ini nampak lancar banget lah. Jumat berkah dan luar biasa lancarnya. Sekaligus kita sampaikan progres ini ya. Untuk Tanjakan Kubro sudah dipasang konstruksi besi ya ini ya. Disiapkan, dikupas. Dan ini rumah yang masih belum diselesaikan ya. Masih
1: mana?
10: Perkiraan saya ada 8 rumah yang harus dibuka dan ini kolam retensi dari untuk sungai Tenggang.
2: Kali Tenggang.
10: Dan ini yang kemarin tinggal 2 biji girder yang sempat jatuh oleh angin yang sangat besar, sekarang sudah selesai semua, pagarnya juga sudah selesai. Demikian yang bisa kita sampaikan.
2: Bagus juga ya dari atas.
10: Tol Kublo Astuhar mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
1: Tol di atas laut kedua nanti setelah tol Bali Mandara ada di Jawa Tengah loh ya.
2: Ya itu. Keren. Tol Semarang Demak seksi 1-2.
1: Yes, betul sekali. Matur suwun Pak Astuhar.
2: Ya sekali.
1: Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya pagi ini, matur suwun. Bu En Argiani juga matur suwun ya untuk atensinya. Pak Sidik Sugiyarto.
11: Mas jalanku dari rumah sampai
12: siang yang kelihatan normal malah
11: Guntur Karangawen koyo ngene iki lho Mas.
12: Ya tel
11: tak pek dhewe dalane iki. Ngene iki bendino enak Mas ya.
12: Di
11: cara sarapane jam semene tekan kantor jam semene.
12: Mulai rumah sakit kantor ya.
1: Ya bukannya Karangawen juga masih lancar terus ya satu minggu ini.
2: Lancar Pak ya.
1: Mantap kalau
2: paling
1: gitu.
2: Paling bergelombang menjelang masuk Kota Purwodadi sama Jalan Lingkar yang masih bergelombang.
1: Lah ya, nyenengke sekali. Pak Anggit Wika, selamat pagi. Mas Jamal Kamarasika. Kegiatan kampus pagi ini toh Bapak Ibu. Bapak-bapak belum bimbingan Bang, masih bimbing shuttlecock.
2: Ada badminton.
1: Oh, di Universitas Diponegoro setiap hari Jumat jam 6 sampai olahraga. Jam 9 pagi itu olahraga.
2: Sehat-sehat. Ya, ini di
1: Oh, ini kawan-kawannya Pak Anggit nih dari teknik sipil ki.
2: Badminton ya.
1: Lagi do badminton di sana.
2: Lu kok 3 lawan 1 itu.
1: Nah, Pak Anggit Wika dari teknik sipil olahraganya badminton, Pak Adi Nugroho yang komunikasi ya, olahraganya ya, apa kira-kira begini?
2: Olahraganya mungkin semacam kayak pedal ya.
1: Asik deh.
2: Semakin pendek raketnya.
1: Asik deh pedal.
2: Semakin dekat orangnya. Semakin banyak komunikasinya. Hei, ojo sekokono. Ora yo aku masuk mau. Semakin banyak komunikasinya.
1: Pak Koridin Fahri terakhir deh ya. Nanti
13: good morning Mas Yuda dan Bung Jamal. Saya dari Kudus menuju ke Semarang. Ini lalu lintasnya juga masih ramai lancar. Saya sampai di Cangkring. Untuk note-nya di depan Ponpes Jaya Tasbih ya. Untuk teman-teman hati-hati yang lewat karena ada om-om yang sedang membersihkan median dengan menggunakan mesin pemotong rumput. Tapi kerikilnya
2: kontal.
13: Lompat-lompat kemana-mana.
2: Kerikilnya kontal-kontal.
13: Jadi ada yang kena kaca, ada yang kena bodi kendaraan ya, jadi hati-hati. Nah, lebih baiknya om-om yang bersihkan itu diberi jaring-jaring lah. Buat pipa sama jaring gitu untuk batasi ya, supaya kerikilnya nggak kemana-mana.
1: Oke.
13: Gitu, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Baik, thank you Pak Fahri.
14: Itu ya Mas, sebelum entry tol Demak. Nah ini ada dua truk muatan Mas. Satu pakai terpal, satu nggak pakai terpal. Bahaya ya yang nggak pakai terpal ya. Alangkah baiknya dikirim ke rumah saya, nggak apa-apa. Begitu.
2: Saya
14: set semuanya.
2: Laporannya aneh-aneh. Dikirim ke rumah saya.
14: Sampai di
1: medical,
14: sayung ya. Masih ramai lancar. Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Padahal hari ini perakiran puncak gelombang pasang itu 1 meter loh guys.
2: Jam 9 ya.
1: Cuma untungnya masih lancar. Pak Han, selamat pagi. Ini katanya ada laporan di mana iki Pak Hans iki?
15: Arah Kemangkang, Pasar Manggang, geremet-geremet iki Mas. Koyo laka lagi ini MD.
1: Oh ya. Di Jalan Pantura Mangkang arah ke barat. Oh ya, korban sudah ditutupi oleh kayak terpal gitu ya, di sana.
2: Iya, nyebrang jalan kayaknya ya.
1: Mungkin coba.
2: Ada kendaraan atau motor di sekitarnya. Oke lah kalau begitu tetap safety dan juga bijak di jalan ya, bagaimanapun kondisinya, hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah pusat akhirnya menurunkan harga khusus BBM non-subsidi solar menjadi Rp15.000 per liter bagi pengusaha nelayan dengan kapal 30 hingga 200 gross ton. Sementara harga solar untuk nelayan tradisional di bawah 30 gross ton ditetapkan lebih rendah, yakni di angka Rp6.800 per liter. Kebijakan ini menjadi solusi yang ditunggu-tunggu ribuan nelayan di Kabupaten Pati yang sebelumnya harus membeli solar subsidi dengan harga Rp30.000 per liter. Dengan turunnya harga BBM nelayan ini, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra berharap mampu menurunkan biaya operasional sehingga kembali menggerakkan roda perekonomian masyarakat pesisir Pantura. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan kenaikan harga daging sapi belakangan ini bukan disebabkan oleh menipisnya stok daging.

0: rantai pasok antar wilayah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Selamat pagi, selamat hari Jumat. Senang bukan dengan hari Jumat? Oh senang, aku juga senang sekali dengan hari Jumat, Kawarasika. I love Friday. Jumat, Sabtu, Minggu, menyenangkan sekali. Apalagi di Kelana Kota Pagi ya. Di Kelana Kota Pagi, aku senang sekali siaran hari Jumat, Kawarasika ya. Dari jam 6 sampai jam 9 di masa yang masih WFH ini, Kawarasika. WFH bagi para aparatur sipil negara, terutama yang di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga beberapa unit kerja di instansi kementerian yang ada di daerah ya, Kawarasika. Bagaimana, sudah hemat berapa juta, Kawarasika? Ini sudah 2,5 bulan loh, sudah tanggal 17 nih, berarti sejak Mei, Juni, Juli sudah separuh, sudah 2,5 bulan, Kawarasika, Anda mengalami work from home. Di home tenan toh? Tidak di villa atau tidak di hotel toh, Kawarasika semuanya? Dan sudah hemat energi berapa ya, Kawarasika, semua selama 2,5 bulan ini melaksanakan WFH? Yang negeri-negeri aja ya kan, yang swasta-swasta kayak aku seperti ini ya, serono bedane Kawarasika ya. Sama saja, mau hari Jumat mau hari Sabtu podo 25.000 bensin seminggu. Ah, ngisin-ngisini ya bensin 20.000 seminggu po ya. Dan ini tadi aku dapat info dari Pak Cip. Selamat pagi Pak Cip. Ini Pak Cip menyapa kita nih. Salam kenal ya, Rasika, Kelana Kota, Mas Yuda, Mas Jamal dan semuanya. Saya Pak Cip, usianya 50 tahun, domisili Semarang, daerah KIW, kerja di sekitar Bukit Semarang Baru. Selama ini saya menjadi pendengar aja. Sudah hampir 2 tahunan ini kecuali Sabtu Minggu karena libur kerjanya. Sebagai seorang driver tentunya mendengarkan siaran Rasika Kelana Kota yang sangat membantu sekali dalam perjalanan kerja, baik dalam kota ataupun luar kota. Tiada kata lain selain ucapan terima kasih dari saya ke semua tim dan kawan-kawan Rasika ya. Semoga sehat selalu, semoga tetap jaya, bermanfaat untuk semua. Salam seduluran dari Pak Cip di Bukit Semarang Baru. Mantap. Matur suwun Pak Cip. Aku tadi masih menyimpan atensi di bawah jam 9 ya. Ada 3 atensi yang mau aku munculkan tadi di bawah jam 9. Mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat, banyak sekali atensi tidak bisa kita munculkan karena keterbatasan durasi tadi di bawah jam 9. Tapi aku masih menyimpan 3 laporan tadi di bawah jam 9. Yang pertama ada Bu Heni Novi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Saat ini pukul 8.29, ini saya sudah sampai di kantor. Dan untuk informasi lalu lintas yang saya lewati, kedua arahnya dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia, kedua arahnya terpantau ramai lancar ya, dan tidak ada hambatan yang berarti. Dan terkait untuk yang jahit-menjahit tadi, kalau saya pribadi sih lebih memilih untuk beli jadi aja ya, menyesuaikan dengan ukuran badannya seperti itu. Dan terima kasih Mas Yuda, Bung Jamal sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, selamat bertugas dan semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Oke. Baik, matur suwun Bu Heni Novi untuk laporannya pagi hari ini. Semarang, Salatiga lancar ya, Kawarasika. Kendala dan juga hambatan sementara masih nihil. Oh ya, tadi kan kita dapat informasi terakhir itu jam 8.50 ya. Tadi kita dapat informasi ada insiden laka, Kawarasika, di Jalan Pantura Mangkang Kota Semarang. Informasinya tim medis ini ya sudah luncuran ke TKP ya kawan, dan saat ini lokasinya bagaimana di sana? Ada Pak Didik Sigit Setiawan yang ngasih info. Pak Didik, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan Kawarasika, melaporkan dari Pasar Mangkang ya. Ketersendatan yang ke arah barat berarti sudah sampai di Tikung. Kemudian dari arah timur sudah sampai SPBU Terminal Mangkang. Nah, penyebab kejadian dari berita yang ada di masyarakat tadi, jadi penyeberang jalan yang membawa beras 25 kilo ya, ibu umuran sekitar 40-50-an, kayaknya dia nggak kuat, jadi pada saat naik ke pembatas jalan median yang di tengah itu, dia nggak kuat terus mundur. Pada saat mundur jatuh itu dari arah timur ke barat ada truk yang lewat. Sehingga terjadi laka dan mengakibatkan MD di lokasi kejadian. Itu Mas Yuda update-nya.
0: Oke. Baik-baik. Tadi antre berapa lama Pak Didi?
2: Sekitar 10 menit.
0: Oh, 10 menitan aja.
2: Karena satu lajurnya ditutup karena belum tim medis belum sampai di lokasi ya. Jadi satu lajurnya masih ditutup.
0: Oke. Okay. Pak Didi, yang arah sebaliknya juga tersendat, Po? Ini soalnya langsung ada pertanyaan.
2: Ya, arah yang sebaliknya tersendat itu ekornya berarti sampai depan bulog.
0: Oh, berarti dua arah merambat semua nih?
2: Dua arah merambat.
0: Oke. Okay. Sudah ada evakuasi, toh, Pak?
2: Tadi saya lewat belum ada,
0: belum
2: sampai untuk tim medisnya. Mungkin dari perjalanan.
0: Oke, okay. Baiklah kalau gitu. Kendaraan yang terlibat masih di lokasi atau?
2: Masih di lokasi.
0: Oke, okay. Baik, ya. Dikopi Pak Didi. Oke, okay. Selamat pagi. Nah itu ya Kawan Rasika, update di kawasan Jalan Pantura Mangkang. Ini tadi kita dapat informasi jam 8 lebih 50 itu laporannya ada kepadatan di sana karena ada laka kan. Ada laka ternyata korbannya itu dari laporannya Pak Didik Sigit barusan ketemu sama kawan-kawan di Pantura Mangkang. Itu adalah ibu-ibu yang manggul beras Kawan Rasika. Dan saat ini informasinya dari korban sudah ditutup ya, Kawan Rasika sudah ditutup untuk menunggu proses evakuasi. Tadi kita dapat informasi dari kawan-kawan di redaksi Rasika, kawan itu sudah ada luncuran dari tim medis Kawan Rasika untuk menuju ke kawasan Jalan Pantura Mangkang, persis di sekitar depan pasar. Informasi antriannya tadi dan juga titik lokasi lakanya yang tadi kita dapatkan updates. Matur suwun, update-nya kawan yang sedang antre di Mangkang itu ya, baik itu yang arah ke Kaliwungu ataupun yang arah ke Jerakah Kerapi arah ke kota, soalnya dua arah merambat. Termasuk kawan di 3002 ini yang menanyakan Mangkang tersendat ada apa ya. Nah ini barusan. Dan ternyata ini ada info dari warga di Mangkang. Ada dari kawan di 2686. Ternyata informasinya itu tetangganya Kawan Rasika, kawan Busum yang jadi korban. Dan saat ini sedang menunggu evakuasi oleh tim medis. Waduh, turut berduka cita ya. Ini barusan kita dapat informasi dari warga di sana. Ternyata ada ibu-ibu yang sedang membawa beras lah gitu istilahnya yang terlibat laka di Jalan Pantura Mangkang. Dua arah ya, sekali lagi merambatnya guys. Dua arah dan barusan Pak Didik bilang sekitar 10-15 menitan untuk antriannya. Waduh, turut berduka cita ini ternyata tetangganya Kawan Rasika guys. Oke, sementara itu dulu. Nanti kita pantau lagi termasuk informasi perakiraan cuaca. Oh, masih ke info di bawah jam 9. Oke, satu lagi ada Pak Wiwi Haryatno.
3: Ya, pernah jahit ke mas, satu pengalaman di Sampangan itu jahit ke batik. Okay. Lengan panjang, dikasih puring. Jahitannya bagus mas, itu satu bulan itu tarifnya 350. Bagus banget mas. Terus kalau menurut saya pribadi, kebetulan almarhum ibu saya juga dulu terima jahitan, ada beberapa yang membantu. Itu nek saya ngelihat itu penjahit yang sudah oke, yang bagus, kalau sudah berani menerima bikin jas, itu menurut saya sudah penjahit top, bagus itu mas.
0: Okay. Baik, matur suwun Pak Wiwi Haryatno. Kita buka headline dulu di News Flash.
4: News Flash. Kementerian Kebudayaan bersama Badan Pengelola Investasi Danantara resmi menandatangani nota kesepahaman kerjasama strategis guna memperkuat ekosistem kebudayaan nasional melalui pembiayaan berkelanjutan. Langkah ini diwujudkan lewat skema pendanaan inovatif untuk proyek revitalisasi situs sejarah, industri kreatif, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual pelaku seni di Indonesia. Demikian News Flash.
0: Ya wis Kawan Rasika, ayo berikan aku lagu segera saja. Tapi ini hari Jumat ya. Aku menutup cuma sampai jam 11.30 aja ya Kawan Rasika. Jadi silakan yuk berikan aku lagu Indonesiaan aja ya, yang nyanyi-nyanyi yang asik-asik gitu. Biar kawan-kawan yang denger juga bisa ikut bersenandung. Jangan yang lama-lama ya. Minimal 2005 lah. Jangan yang di bawah 2005. Yo, berikan aku lagu kawan Indonesiaan aja ya. Indonesia minimal 50 orang yang bisa nyanyi. Kemudian 3, jangan yang jadul-jadul. Jangan yang oldies-oldies ya, gak marah sih kak. Biar segera tak susun ya lagune untuk menemani Anda semua. Nanti aku tak fokus ke informasi jalan raya saja untuk Kelana Kota siang hari ini. Yang di Pantura Mangkang kawan, sekali lagi informasi kita dapatkan saat ini tim medis sudah luncuran ke lokasi untuk evakuasi Kawan Rasika, dan memang saat ini kedua arah lagi tersendatnya banget ini. Soalnya ini langsung ada pertanyaan lagi dari kawan di 32 kan yang tadi ya. Pak Budi Mangkang. Oke, ini ada dari Pak Budi Mangkang, guys. Pak Budi Mangkang bilang katanya yang dari Jerakah itu merambatnya mulai dari Sango. Jadi merambat mulai dari Sango, simpulnya nanti persis di depan Pasar Mangkang ya, Kawan Rasika, titik lokasinya itu. Jadi saat ini lalu lintasnya merambatnya banget nih, karena untuk penanganan laka yang tadi disampaikan, di mana korbannya adalah penyeberang jalan ya, Ibu Sum tadi, tetangganya kawan kita, Ibu Sum yang lagi membawa beras, Kawan Rasika, kemudian terlibat laka lantas di Jalan Pantura Mangkang, depan Pasar Mangkang, persis informasinya. Saat ini merambat kedua arahnya Kawan Rasika. Kalau yang dari arah sebaliknya tadi dari Bulog nih ya. Oh iya, tadi dari Pak Didik Sigit Setiawan bilang yang dari arah sebaliknya merambat dari Bulog kawan. Jadi ya kurang lebih, iya sama ya, kurang lebih 1 kilometeran semua kedua arahnya mengenai laka lantas di kawasan Jalan Pantura Mangkang, Kota Semarang, informasinya saat ini Kawan Rasika. Lalu aku sedikit geser di kawasan Genuk dan Kubro ya. Genuk apakah sudah mulai padat? Jawabannya sudah ya Kawan Rasika. Cuma kadarnya belum yang sampai panjang, sampai Sayung atau sampai Banjardowo gitu sih. Masih di area Genuk-Genuknya aja gitu. Mulai dari depan Polsek atau sampai dengan depan Gebang Anom. Terus sekitar itu aja, nggak yang sampai mengular delujur panjang gitu di Genuknya arah Semarang. Kan biasanya soalnya jam 8 udah mulai padat kan. Kemudian di Yuten Kubro juga padat. Betul padat, cuma kadar kepadatannya masih baik. Jadi Yuten Kubro kayaknya masih oke nih. Aku buka kamera CCTV di bawah jembatan Tol Kaligawe juga masih landai kok, kelihatan baik itu yang masuk ke arteri atau yang keluar tuh kelihatan lengangnya gitu. Nih situasinya kalau Anda sedang nonton ya di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika. Itu sementara jalur antar kota juga masih baik. Aku tak ke Pak Khoirudin Fahri deh, soalnya dari Kudus kan tadi. Sudah sampai mana nih Pak Khoirudin Fahri?
5: Di Genuk mau rayap ya Mas Yuda.
0: Nah ini langsung
5: tapi ada infonya. Tapi nggak sampai tiarap ya. Aman lah.
0: Ojo ah.
5: 10 km per jam bisa nih. Ya okay. Cuma gitu aja. Thank you.
0: Oke, okay, thank you. Ya udah kalau gitu tuh ya kawan. Genuk situasinya sudah mulai padat, cuma kadarnya masih baik.
5: Request lagu Alexandra ya Mas ya. Yang peluklah diriku itu di Mas.
0: Alexandria, Alexa maksudnya Alexandria. Oke, okay, yowis, matur suwun nih Pak Khoirudin Fahri udah masuk nih satu nih lagunya Alexa ya. Kemudian saponeh ki, kau ini kok udah rame Pak De Santos.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Setahu saya nggih untuk BRT itu kalau pagi itu intervalnya diperpendek 5 menit ya. Sedangkan kalau sudah agak siang itu diperpanjang. Saya pernah tanya sama kondektur itu memang mekanismenya begitu. Cuman ya yang saya nggak ngerti itu apakah kapasitasnya cukup atau tidak, karena kalau kapasitasnya memang kurang yo tetap nggak muat gitu. Kemudian nih Mas Jamal sama Mas Yuda kapan terakhir naik BRT ya, yuk kapan?
0: Pak BRT.
6: Saya kadang-kadang itu masih
0: Bingi Senin
6: naik angkutan umum ya, kadang-kadang biar kita nggak kuper nanti.
0: Nah, Bingi Senin Pak De Santos, aku numpak bus Trans Semarang. Bus Trans Semarang numpak terakhir kemarin Senin, bus Trans Jateng Rebo. Rebo, aku mau jangan tanya aku pun ya, aku lo masih rutin numpak transportasi umum. Ya wis matur suwun Pak De Santos. Langsung aja kalau gitu Kemudian ada Pak Budi SW, ini minta lagunya Armada, Asal Kau Bahagia. Yes, nanti kita buka-buka lagi ya di Kelana Kota pagi, Kelana Kota siang di hari Jumat sampai nanti 11.30, oke? Okay?

0: Anak sehat adalah investasi masa depan bangsa.
1: Mari rayakan Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, aktif bergerak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun.
0: Ajarkan juga kebiasaan hidup sehat seperti menutup mulut saat bersin, tidak berbagi alat makan, dan selalu sarapan sebelum beraktivitas.
1: Karena anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan berprestasi.
0: Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raviana. Satgas SPPG Kabupaten Jember menghentikan sementara operasional dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsal Sari, menyusul dugaan keracunan massal yang menimpa 29 orang, terdiri atas balita, siswa TK, SD hingga orang tua siswa. Keputusan tersebut diambil usai inspeksi mendadak yang melibatkan Satgas SPPG, BPOM, Dinas Kesehatan, dan Muspika Bangsal Sari. Hasil pemeriksaan menemukan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur, terutama terkait higienitas serta pengawasan distribusi makanan. Petugas juga mengamankan sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Operasional dapur akan dihentikan sementara hingga hasil uji laboratorium keluar dan seluruh rekomendasi perbaikan dipenuhi. Untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap aman bagi seluruh penerima manfaat.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigara FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Bayi Haki menyampaikan, kunjungan wisata ke Kota Malang pada 2026 menunjukkan tren positif. Angkanya mencapai 1,4 juta dalam 5 bulan terakhir. Capaian ini jadi modal kuat untuk mengejar target 3,4 juta kunjungan wisata sampai akhir tahun. Diketahui, angka kunjungan wisatawan yang dicatat bukan hanya wisatawan yang menginap di Kota Malang, tapi berdasarkan pergerakan wisatawan mengunjungi berbagai destinasi wisata.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga menggelar Madiun Batik Heritage Festival 2026. Tidak hanya sebagai sarana pamer karya, tetapi juga ruang belajar bagi masyarakat untuk mengenal proses membatik secara langsung, mulai dari mencanting hingga batik cap. Dalam festival itu, sejumlah pelaku seni ukir kayu dan perajin wayang turut meramaikan sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat. Yoga Pratomo, Kepala Bidang Pariwisata Disput Parpora Kota Madiun bilang, Madiun Batik Heritage Festival ini melibatkan sekitar 33 perajin dari seluruh Kota Madiun, mulai dari pembatik, pengrajin wayang, hingga pengukir kayu.
4: Saya Aprilia Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya kemarin menyerahkan dokumen perwalian kepada orang tua asuh dari sebanyak 75 anak. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya bilang, penyerahan ini merupakan kolaborasi Pemkot Surabaya dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau Kejati Jatim, jajaran Kejaksaan di Surabaya, dan instansi pengadilan. Menurutnya, perwalian tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga hak dasar lainnya. Sebelum dokumen perwalian diserahkan, proses pengajuan lebih dulu melalui tahap validasi data oleh Dinas Sosial atau Dinsos Kota Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: info cuaca.
1: Kita ke informasi perakiraan cuaca dulu ya kawan, yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang akan memberikan informasi perakiraan dari pagi sampai dengan menjelang awal malam nanti. Ada Mbak Winda Ratri yang di saat ini sudah terhubung di sambungan telepon. Mbak Winda Ratri, silakan.
2: Oke, baik, terima kasih. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk hari ini berlaku mulai pagi ini hingga pukul 19 awal malam nanti. Kota Semarang umumnya pagi hingga siang cerah, kemudian sore hingga awal malam hari kondisi cuaca cerah berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Jawa Tengah yang lainnya pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan, kemudian sore hingga awal malam hari kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, kemudian berpotensi hujan dengan tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah dan juga dataran tinggi. Waspadai potensi kemudian kebakaran hutan dan juga lahan. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
1: Oke. Mumpung ada Mbak Winda Rantri, aku mau tanya karena lulusan STMKG, Mbak, di Class of Champions itu kan ada yang perwakilan STMKG jurusan instrumentasi. Itu tuh nanti akan kemana, Mbak? Akan ke stasiun BMKG Ahmad Yani atau ke maritim atau kemana, Mbak, instrumentasi itu?
2: Oke, jadi kalau instrumentasi itu ketika lulus nanti akan menjadi teknisi, Mas. Kalau teknisi itu bisa di mana aja. Jadi BMKG kan ada 3, stasiun meteorologi, stasiun klimatologi, secara garis besar ada 3, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, kalau jurusan instrumentasi itu nanti akan jadi teknisi, itu bisa di mana saja gitu.
1: Nah, waktu sekolah kalau itu, jurusan instrumentasi itu belajar apa, Mbak?
2: Belajar tentang alat-alat. Pokoknya tentang apa ya, Mas? Jadi ini ya, mekanik ya, Mas ya. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Jadi alat-alat pengukuran cuaca. Kalau kami kan mungkin meteorologi belajar cara mengukurnya, bagaimana mengukurnya. Kalau instrumentasi itu belajar cara memperbaikinya, cara maintenance-nya dan lain sebagainya seperti itu, Mas.
1: Oh, gitu. Mbak Winda sekolah di STMKG itu harus kuat apa sih, Mbak? Matematika, fisika atau apanya?
2: Kalau STMKG kan itu semi militer ya, Mas. Di selain kita belajar, kita juga fisiknya juga ada latihannya seperti itu, Mas. Ada latihan rutin olahraganya. Kalau secara umum sih pas ujian masuknya itu kan ada beberapa tahapan. Tapi yang paling berbeda kalau saya ini daripada kedinasan yang lain, itu kita ada soal IPA-nya gitu, Mas, dibandingkan mungkin kalau mungkin STAN kan lebih umum ya soalnya. Ya kalau kita pas potensi akademiknya itu ada IPA, kalau tidak salah itu udah lama ya, Mas, ayo lupa ingat. Kalau tidak salah itu lebih ke fisika, Mas, soalnya lebih ke soal fisika seperti itu.
1: Okay.
2: Tapi sih pendaftaran itu tidak hanya IPA sih, Mas. Kalau sekarang boleh beberapa jurusan yang mendaftar gitu, Mas. Dari SMA-nya ya, tidak harus IPA yang mendaftar gitu. Soalnya kan ada jurusan instrumentasi juga, itu biasanya SMK pun bisa mendaftar gitu. Tapi nanti update lagi ya, Mas. Maksudnya untuk tahun depan siapa tahu berbeda nih peraturannya dengan tahun sebelumnya untuk soal-soalnya ataupun tahapan pendaftarannya seperti itu. Cuma harus kuat fisik juga, kalau menurut saya fisik kuat. Dibandingkan maksudnya selagi kita belajar kita juga latihan fisik lah itu.
1: Berarti fisik kurang dan lebih. Fisika. jadi banyak.
2: Kalau belajarnya semua.
1: Jadi banyak yang tahu toh tentang STMKG karena anaknya ada yang muncul di Class of Champions.
2: Iya, boleh, Mas.
1: Mantap dicoba. Kalau gitu. Mbak Winda, thank you so much infonya ya.
2: Okay,
1: selamat pagi.
2: Pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi, Mbak. Saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa Kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman. Yang penting...

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Wah, ramai sekali pun iki atensinya. Aku menjawab pertanyaannya Pak Jati Harsono dulu ya. Ini Pak Jati Harsono tanya dari Banyumanik mau ke Kudus, Pati, Rembang. Sementara kalau informasi sampai dengan jam 9.30 Semarang Kudusnya masih lancar ya Pak Jati Harsono. Untuk update-nya Semarang Kudus dulu. Nanti untuk Kudus Patinya kita pantau lagi di beberapa segmen ke depan ya, biar tidak biar tidak langsung delucur banyak, nanti ndak informasinya takut berbeda. Jadi sementara di jalur Semarang Demak Kudusnya dulu saja pantura masih baik dan lancar. Soalnya tadi kita dapat informasi di jam 7 sih, tapi ada truk mogok di kawasan Pantura Pati Juwana tuh antrenya cukup lumayan. Nah, pantauan saat ini bagaimana? Nah, sedang kita tanyakan. Jadi untuk koridor Semarang Demak Kudusnya dulu sementara masih baik dan lancar Pak Jati Harsono. Kemudian aku sama Pak Fajar, ini Pak Fajar ngasih informasi ada truk pasir pecah ban, melaporkan jam 9.40 tadi, lalu lintasnya jadi tersendat di sekitar depan pasar Bandarjo Ungaran. Yang arah kemana Pak Fajar? Truk pasir pecah ban, bikin lalu lintas tersendat di depan pasar Bandarjo Ungaran. Yang arah kemana iki pun? Arah ke Semarang, Pak Fajar. Iya, kayaknya ini arah Semarang nih. Maksudnya, apakah yang mogok ini truk warna kuning apa truk yang warna biru, Pak? Ya wis, nanti coba kita lengkapi informasi selanjutnya ya. Bagaimana update saat ini? Wah, ramai sekali ini, ada Bu Widi Jatisari. Tadi sudah muncul dua ya lagunya. Bu Widi Jatisari minta lagunya Tulus. Yang manusia kuat. Kemudian ada kawan di 150 minta lagunya Racun Dunia dari Changcuters. Wah mantap, ganteng ya lagunya Pak Thomas. Wah, Armadani sudah muncul barusan Pak Thomas. Pak Jatu Nugroho.
1: Selamat pagi Mas Yuda. OTW dari Semarang ke Jepara, barusan join Rasika ini. Bisa minta tolong info untuk yang di Walahan, apakah pengaspalannya sudah selesai ya tadi malam? Terima kasih.
0: Oke, Matur suwun. Informasi terakhir tadi kita dapat info jam 9, sudah mulai ada alat-alat di sana. Di sekitar jalan raya Mijen Welahannya sudah ada alat-alat berat dan informasi jam 9.50 sudah mulai ada kepadatan. Nih laporannya kawan di 5155. Sudah ada kepadatan Pak Jatu Nugroho di jalan raya Demak Welahannya. Sudah mulai ada antrean karena pekerjaan jembatannya sudah mulai di sekitar Mijen Demak. Itu ya, kawan Rasika, kawan termasuk 5155 terjawab ada apa di sana. Pekerjaannya sudah kurang lebih berlangsung 4 hari ini, cuma 4 hari kebelakang pekerjaannya selalu sore. Nah, ini baru pertama dilakukan pagi hari. Nek katanya Pak Andika toh, sudah dari kemarin itu alat beratnya di kawasan Mijen. Jadi kalau laporannya kawan di 5155 sudah mulai macet, berarti sudah mulai ada kegiatan pemeliharaan jalan di jalan raya Mijen Demak menuju arah ke Welahan ya, yang menuju arah ke Ceporo ataupun sebaliknya. Nggak cuma satu arah loh kawan Rasika, tetapi dua arah nih. Aku langsung buka kamera CCTV di jembatan Mijen. Soalnya dari arah sebaliknya juga ketok agak rendet, walaupun nggak ketok yang agak jelas banget sih, cuma kayak yang dari arah sebaliknya tuh juga ketok le antre gitu loh di kawasan jalan raya Mijen Demak menuju arah Welahan. Aku melihat kamera CCTV di atas jembatan ini ya, jembatan Mijen ya kawan Rasika, soalnya yang dari arah sebaliknya juga kelihatan antreannya gitu. Jadi dua arah ya kawan Rasika merambat. Saat ini sudah mulai padat di jalan raya Mijen, Demak, Jeporo, dan sebaliknya karena kegiatan pemeliharaan jalan. Berarti ya, berarti bisa dibilang sudah mulai itu di sana. Kalau pantauannya tadi sampai jam 9 kan masih lancar, nah 9.50 udah macet nih laporannya kawan di 5155. Thank you ya Pak Andika, kawan di 5155 menjawab pertanyaannya Pak Jatu Nugroho barusan. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Serangan udara militer Amerika Serikat ke wilayah Iran memicu kecaman keras dunia setelah hentaman ledakan dilaporkan jatuh di dekat sebuah rumah sakit kanker anak. Pihak rumah sakit dan otoritas tempat langsung bergerak cepat mengevakuasi pasien anak ke ruang bawah tanah serta mengerahkan tim medis tambahan untuk mengamankan fasilitas medis tersebut. Demikian News Flash.
0: Wah, berarti kita sudah dapat informasi kepadatan satu nih di Jalan Raya Demak Jeporo ya, atau di Jalan Raya Mijen Welahan. Dua arah ya, sekali lagi, yang merambat di sana. Kalau aku buka dari kamera CCTV, nah sudah ada kamera sih yang antri di sana, coba nanti kita cek. Butuh waktu berapa lama, mohon izin ya kawan tadi yang 155 yang mengabarkan di sana sudah mulai macet ya Jalan Raya Mijen Welahannya. Pak Heri, Pudak Payung, selamat pagi. Aku minta lagunya Tulus ya. Manut semua aja, terserah Tulus yang mana. Salam untuk Bu Yayu, lalu lintas kali gawe, aman Bu, katanya Pak Heri gitu. Ya, berarti Tulusnya nanti ikut yang Manusia Kuat ya. Pak Wahyu, selamat siang. Minta lagunya Seventeen ya. Jangan Paksa Rindu. Oke. Kemudian aku bersama Ibu Vika Yanti, minta lagunya Sepenuh Hati dari Roni. Kemudian ada kawan di 4655, ada dari Pak Priyo. Walah, lagunya suwi banget iki, lagunya Fudu tahun 90-an. Besok dulu ya. Pak Priyo lagunya ya. Kita ke agak yang baru-baru dulu ya, yang tahun 2005-an ke atas dulu. Pak Priyo, matur suwun. Pak Hoho, selamat siang Pak. Minta lagunya Chanel yang Tentang Kita. Coba nanti tak carikan dulu ya, ada di playlist nggak. Kemudian ada dari Pak Didit. Mas, aku minta lagunya sing lagu wagu kuwi lho Mas ya. Sing Dosa Terindah, sing lagu rancu. Enggak boleh pun. Entok ya. Aku ditegur pimpinan muter lagu kuwi, ora entok. Lah entok aja ya. Pak Farikul Niam minta lagunya Dere yang Berisik. Pak Fahri, siap-siap antre di Welahan, Pak. Tuh tadi ada laporan dari kawan-kawan sudah mulai ada kepadatan di sana, di Jalan Raya Mijen Welahan. Ini soalnya Pak Fahri kan mau ke Jeporo toh, tadi informasinya jam 8 atau sudah lewat. Pak Fahri Kul Niam yang dari Semarang mau ke Jeporo. Pak Dokter Yosi Riantoko, selamat pagi. Ini Pak Yosi minta lagunya Bila Kotak di Sampingku. Oke, mantap kalau gitu, api-api ini lagunya pilihannya kawan Rasika. Bu Anissa, selamat siang Rasika, Kelana Kota Mas Yuda, selamat pagi. Mohon info aturan untuk muatan pasir melewati turunan Gombel Tabanas, apakah diperbolehkan? Soalnya baru saja saya melihat kurang lebih ada 4 truk muatan pasir full menuruni jalan Gombel. Apakah tidak berbahaya mengingat jalan sempit dan turunan panjang dan tajam? Kalau mengenai boleh atau tidaknya, sementara belum ada Pak. Pak Bu, Bu Anissa. Dalam tanda petik boleh atau tidaknya sih belum ada aturan yang baku ya, yang mengikat kalau ada larangan boleh atau tidaknya. Cuma memang dari BPPJN Jateng DIY itu mengimbau ya, mengimbau untuk kendaraan muatan masuk tol. Tapi untuk aturan baku apakah itu boleh atau tidak, sementara belum ada Bu Anissa. Kecuali kalau posisinya di jam 6 sampai jam 8 pagi ya. Kalau dari jam 6 sampai jam 8 pagi jelas itu tidak boleh. Karena ada aturan, ada perdanya di Kota Semarang untuk aturan jam melintas kendaraan muatan truk dilarang jam 6 sampai jam 8. Tapi kalau posisinya sudah jam segini ya, sementara kalau untuk aturannya belum ada, cuma sebatas imbauan saja untuk kendaraan muatan. Sementara proyek Gombel lama dilakukan rekonstruksi dan ada rekayasa lalu lintas di Gombel baru, kendaraan muatan, kendaraan besar itu diarahkan masuk ke tol Semarang ABC dulu. Kalau jam-jam segini sifatnya masih imbauan Bu Anissa yang kita terima sampai sekarang. Begitu. Kemudian, oh Pak Farikul Nia mau lewat alternatif. Oh sip kalau begitu. Matur suwun, masih bersama kita ya Pak Fahri. Bu Lia Febriani, Roni Parulian ya. Wah, Roni Parulian sudah duluan pun. Roninya nanti yang Sepenuh Hati ya Bu Lia. Pak Kurniawan Wijanarko, Amin Paling Serius ya Mas. Oke. Jelas lagunya sudah penuh ya, kawan Rasika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, satu lagi. Satu lagi Pak Al-Zikri minta lagunya Veronica Ko. Ya wis, lagunya sudah penuh ya, kawan Rasika. Nanti kita update lagi perkembangan situasi lalu lintas ke depan. Sampai dengan jam 10 ini informasinya masih di kawasan jalan Raya Mijen Welahan nih guys, yang sudah mulai rame situasinya karena sudah mulai ada pekerjaan yang dilakukan di sekitar jembatan Mijen Demak. Bulistiani, besok lagi lagunya Bulistiani ya. Pak Danu juga sama ya Pak Danu. Pak Ikhtiar Rifki juga matur suwun. Pak Fat juga besok lagi Pak Fat lagunya ya. Bu Retno Lestari juga matur suwun. Besok lagi Bu Retno Lestari ya. Kita ke kabar Jawa Tengah untuk jam 10 pagi. Nah ini langsung ada pertanyaan loh. Katanya yang mijen itu sore biasanya. Nah tapi ternyata hari ini kok pagi sudah mulai ada kegiatan nih di Jalan Raya Mijen Welahan Ngawarasika.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas akses air bersih bagi masyarakat dengan menargetkan pembangunan 12 sistem penyediaan air minum atau SPAM pada tahun ini. Langkah ini untuk meningkatkan kualitas hidup warga, khususnya di wilayah yang kerap mengalami kekeringan. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menyatakan 6 dari 12 SPAM tersebut kini telah selesai dibangun, di antaranya di Kabupaten Purbalingga, Pemalang, Wonosobo, dan Magelang. Sementara 6 proyek lainnya di Kabupaten Brebes, Kebumen, Banyumas, hingga Banjarnegara saat ini masih dalam proses pengadaan yang ditargetkan segera rampung guna mengurangi kerentanan krisis air bersih saat musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah terus mempercepat distribusi bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di puncak musim kemarau. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan mengatakan pihaknya telah menyiapkan total 123 juta liter air bersih. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 15 kabupaten kota dengan total 157 desa kini mulai mengalami krisis air bersih dengan total penerima manfaat mencapai 60 ribu jiwa lebih. Salah satu wilayah yang intens menerima dropping air adalah Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten yang berada di lereng Merapi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Ada seorang rasul di antara rasul-rasul Allah yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, yakni Nabi Ayub alaihi salam. Beliau ditimpa kemiskinan, ditinggal mati anak-anaknya, dan ditimpa penyakit kulit yang menjijikkan selama bertahun-tahun. Istrinya yang paling setia, karena tidak sabar menunggu kesembuhan penyakit suaminya, berkata kepada beliau, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Bukankah engkau dekat dengan Allah?" Jawab Nabi Ayub, "Aku malu dengan Allah, sebab karunia yang aku terima masih lebih banyak dari ujian yang aku derita." Alangkah baiknya seseorang yang mendapat ujian dari Allah meneladani sikap Nabi Ayub itu, karena ternyata yang demikian akan menambah kecintaan Allah dan mempercepat kesembuhan.

0: Kawan, update di jam 10 pagi ya. Tadi kita sempat dapat informasi mengenai kepadatan di Jalan Pantura Mangkang, Kota Semarang atas evakuasi laka yang melibatkan penyeberang jalan. Kawan Rasika dan korban dilaporkan meninggal dunia. Dan saat ini proses evakuasi masih berlangsung ya kawan. Cuma kadar antreannya sudah tidak sepanjang tadi. Tadi sempat merambat lebih dari 1 km tuh kedua arahnya di kawasan Mangkang. Tapi untuk saat ini kawan, antrian masih ada banget antrian di Jalan Pantura Mangkang kawan, atas informasi adanya insiden laka lantas melibatkan penyeberang jalan di Jalan Pantura Mangkang, Kota Semarang. Dan saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan dan antrian yang tadi sempat panjang cuma sudah mulai berkurang. Terutama yang dari arah Kaliwungu ya. Terutama yang dari arah Kaliwungu, yang dari arah Kendal menuju arah ke Kota Semarang, Jerakah Krapyak, itu sudah mulai memendek antriannya. Mulai dari yang merambat sekitar sebelum Pasar Mangkangnya saja. Nah, kemudian untuk yang arah sebaliknya sih, kalau di kamera CCTV di sekitar Urip Sumoharjo udah nggak kelihatan ya. Berarti ya sudah berkurang juga antriannya. Cuma kepadatan masih ada, terutama di sekitar Pasar Mangkang. Tadi kita dapat info pertama jam 8.50, kemudian dilengkapi di jam 9.20 tadi mengenai informasi adanya insiden laka melibatkan penyeberang jalan ya, kawan Rasika, di Jalan Pantura Mangkang, Kota Semarang, yang saat ini masih ada antrian kedua arah meski sudah agak berkurang. Masih dari kawasan Mangkang, ini kawan Rasika ada yang bertanya di sekitar setelah Sudah lepas antrean Mangkang, cuma macet lagi, mesti feelingku KIB gitu. Betul nggak Pak, antre di sekitar mana? Sekitar Randu Garut, sekitar Sango? Kalau iya, ya prediksi kami kayak di pertigaan KIB aja sih antriannya di siang hari ini. Yang sudah mulai rapet kan di pertigaan KIB-nya. Ya, sementara itu satu ya kawan Rasika di Jalan Pantura Mangkang KIB Kota Semarang kawan Rasika. Lalu yang kedua di Mijen Melahan ya. Semakin ramai nih informasi dari kawan-kawan semua yang ngasih update di kawasan Jalan Raya Mijen menuju Melahan. Seperti imbauan yang tadi kita dapatkan dari kawan kita Pak Wahyu kawan di pagi hari tadi, sudah disiapkan beberapa rute untuk menghindari jalan raya Welahan dan sekitarnya ya, karena saat ini sedang dilakukan pekerjaan perbaikan jalan di ruas Jepara Demak di wilayah perbatasan di Kecamatan Welahan dan Kecamatan Mijen. Kondisi ini menyebabkan penyempitan jalan, jadi untuk kendaraan diimbau lewat Jepara Gotri Mayong Nalemsari Kudus kawan. Kemudian juga kalau yang dari Semarang menuju Jepara juga sama, terutama untuk kendaraan berat ya, kendaraan berat, kendaraan besar, kendaraan muatan, atau ada opsi juga ya jalur lalu lintas yang lainnya. Kalau kemarin Pak Wahyu Jeporo itu menyusuri kawasan jalanan ini kawan Rasika ya, Babalan ya kan, yang dari arah Jeporo menuju arah ke Demak kawan Rasika, Babalan ya, ora Balbalan ya. Dari Babalan, Wedung, ya kan, baru menuju arah Demak, gitu kawan Rasika. Meski untuk saat ini belum ada note sih, report antriannya berapa lama atau berapa panjang gitu, karena istilahnya ya baru kita dapatkan info dari satu kawan Rasika tadi yang sedang antre di sana. Cuma memang sudah mulai ada kepadatan ke dua arah untuk kegiatan pemeliharaan jalan di sekitar jembatan Mijen Demak atau jembatan Kali Bengkal. Matur suwun ya Pak Wahyu. Informasi remindernya di kawasan Jalan Raya Mijen Demak menuju arah ke Welahan Jeporo. Kita buka headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Pemerintah Indonesia resmi bergabung menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization melalui penandatanganan dokumen pendirian di Shanghai, Tiongkok. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat kebijakan teknologi digital nasional melalui kerjasama kecerdasan artificial global yang inklusif, non-diskriminatif, dan berfokus pada pendekatan kemanusiaan. Demikian Newsflash.
0: Tadi itu ada pertanyaan dari kawan kita yang menanyakan mau ke Kudus, Pati, Rembang ya. Guys, ini ada update nih. Semoga Pak... Wah, tuh Pak siapa tadi ya? Mohon maaf. Semoga masih ada di ruang dengarnya ya. Ini soalnya ada info dari Pak Yogatronik. Nah, Pak Yogatronik ngasih info perjalanan di Pantura, Pati, Rembang rame lancar. Dilaporkan jam 10.00 tepat. Nah itu semoga tadi Kawarasika yang akan menuju ke sana bisa mengcopy informasinya ya. Sementara untuk koridor Semarang Demak Kudusnya masih baik. Nah untuk menuju arah ke Kudus Pati bahkan sampai dengan Rembang sementara masih lancar. Pak Yoga, tadi aku masih mencarat jam 7 sih, tapi truk mogok di Jalan Pantura Pati Juwana juga udah nggak ada. Soalnya tadi antreannya kok laporannya agak lumayan di jam 7, tapi di Jalan Pantura Pati Juwananya ada truk mogok soalnya lalu lintasnya sampai buka tutup gitu. Nggak buka tutup ya? Cuma ini kontraflow aja. Oh, sempat kayak jalur sebaliknya dipakai untuk dua arah gitu. Tapi kalau ini sudah nggak ada ya, sudah lancar kok ini laporannya Pak Yoga. Terus pun ya Pak Yoga informasinya. Kemudian aku bersama Pak Wafinus. Selamat siang.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua. Update pagi Mas, perjalanan biasa dari KIC ya, Kota Semarang. Menuju rencananya Kota Sragen Mas. Tadi lewat konvensional via Gunung Pati ya. Dan saat ini sudah sampai Pasar Suruh Mas, arah Karang Gede. Tadi sempat mampir di Kota Salatiga ya. Terus nanti rencananya masih lanjut ke Boyolali, Kecamatan Nogosari Mas. Lewatnya Andong belok kanan. Terus nanti habis dari Nogosari langsung ke Ngemulong lewat Kalioso. Habis dari Ngemulong langsung ke Kota Sragen Mas. Gitu aja Mas infonya, terima kasih.
0: Matur suwun Pak Wafinus infonya.
2: Sama mau minta lagu Mas kalau masih ada kuota.
0: Ah udah gak ada pun.
2: Lagunya Numata Raja Jat sedang jatuh cinta, Pak Raja jatuh cinta itu. Lalinya dari KIC lewat konvensional tadi mampir di Talatiga. Dan sekarang sudah sampai Pasar Suruh ya. Itu lancar Mas, lancir. Dan cuaca di Kecamatan Suruh juga cerah Mas. Itu saja sementara infonya Mat, nanti di info-info lagi.
0: Wah ini dari kawasan Injuri Candi sampai dengan Tengaran kia wis mantep banget loh ki, dari ujung ke ujung sampai full mentok siaran Rasika bisa terdengar. Kia wis cakep banget loh Pak Wafinus, matur suwun banget ya untuk informasinya. Jadi kawan Rasika, untuk informasi di jalur Semarang, Ungaran, Bawen, bahkan sampai dengan Solotigo hingga mana? Hingga Tengaran, informasinya sementara masih kisah seputar selebriti ya. Jadi lalu lintasnya masih lancar banget kawan Rasika, situasinya siang hari ini yang menuju arah ke selatan ya. Pak Chandra.
3: Jam 10.00 kondisi Sayung depan Varia Usaha Beton sudah roknya sudah naik ke jalan ya.
0: Malah iki
3: Mas Yuda
0: artisnya muncul di Sayung.
3: Ini posisi saya ke arah timur ke Kudus ya, masih yang kanan cemek-cemek sedikit.
0: Ini udah lumayan iki pun
3: ya, sudah lumayan. Minta infonya ke Kudus Mas Yuda.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun. Ke Kudus juga wis tantangannya ya ming Sayung tok kuwi, guys. Sementara untuk Trengguli menuju arah ke Gajah Welah, Welahan Gajah menuju arah ke Kudus dua arah masih baik. Pak Chandra. Waduh, guys, artisnya muncul, guys. Sayung, guys, ya. Karena perakiraan puncak gelombang pasang hari ini di rilis BMKG Maritim Tanjung Mas, ketinggian maksimalnya mencapai 1 meter ya. Dari jam 8, 9, 10, 11. Oh iya toh, sampai jam 11 toh saya kok aku lali. Hari ini, tanggal 17 Juli 2026. Oh iya betul, 11 toh, 9, 10, 11. Kawan Rasika. Jadi ini sudah mulai muncul ki, genangannya. Cuma kalau dari videonya Pak Chandra, aku melihat masih mengalir ya. Ya mengalir banyune, ya mengalir dalane kawan Rasika, kedua arah. Kayak ini Pak Chandra juga belum yang sampai mengabarkan antrenya sampai panjang, antre lama gitu belum ya. Karena ini baru nih aku dapat info jam 10.00 mengenai kepadatan di Sayung yang sudah mulai muncul karena genangan air. Tidak di depan PT HIT ya, tapi di Sayung yang sisi timur sana, di sekitaran Pasar Sayung. Kemudian aku bersama Ibu Filia Ika. Waduh, lagunya sudah penuh sampai nanti. Besok lagi kapan-kapan ya. Bu Filia Ika, salam kenal. Kemudian aku dapat video. Nah, ini dia nih. Tadi kawan di 5155 yang sedang antre di kawasan Mijen Welahan butuh waktu 30 menit dari Pak Fahrozi. Berarti tadi melaporkan pertama 9.50, lepas 10.20, pas 30 menit. 30 menit antrian yang melahan. Terus ditambah Sayung ini udah mulai teles. Semangat. Aku kayaknya pengen ke Karimun Jawa deh, Ngawarasika. Tapi nanti nunggu 2027 aja lah. Nek tol Semarang Demak sudah jadi. Males aku lewat daerah kayak gini ya. Sayung masih mulai teles. Oh, buka tutup Kawarasika dari Pak Fahrozi ngasih infonya. Jadi saat ini di area jembatan Kalibengkalnya itu lagi di scraping, dimulai di jalur yang arah menuju ke Semarang atau arah menuju ke Demak, sehingga lalu lintasnya berlaku buka tutup. Antreannya 30 menit loh Kawarasika saat ini. Kalau untuk ukuran Demak, Demak Jeporo ya lumayan itu 30 menit. Jadi 30 menit bisa mungkin lewat seperti laporan dan juga imbauannya Polres Jepara ya Kang Warasika, bisa lewat Mayong, Gotri menuju arah ke Kudus. Atau kalau Anda untuk mobil-mobil pribadi ya, untuk mobil pribadi masih ingat ini, masih ingat Wedung. Nah, itu Kang Warasika. Demak menuju arah ke Wedung, baru deh nanti monggo dari Wedung bisa keluar ke Jepara Kota langsung. Atau menuju arah mana? Menuju arah ke kalinya matanya itu. Iya kan? Betul tak Kamarasika? Kalau mau lewat Pedung. Cuma 30 menit sih antriannya Kamarasika. 30 menit kalau aku buka dari laporan 1 tahun yang lalu pas zaman-zaman banjir di mana? Jalan Raya Demak Welahan dan sekitarnya itu ya kurang lebih sama ya. Waktunya dengan lewat Pedung dan sekitarnya. Silahkan kalau Anda mau antre di kawasan Mijen Welahan, antrenya 30 menit. Kalau Anda mau menghindari antrean tersebut, opsinya bisa lewat Kudus menuju arah ke Gotri Mayong. Atau kalau Anda hafal jalan dan juga tahu medan jalannya, bisa lewat Wedung. Ngawarasika, Wedung, Menco, menuju arah ke Jeporo. Ini soalnya informasi jam 10 pagi ini sudah 30 menit antriannya. Pak Eli, ini juga kayaknya mesti antre sih. Oh bukan.
4: Saya dari melaporkan dari Jepara.
0: Nah, gimana Pak Eli?
4: Menuju ke Semarang. Ini saya lewat Mijen Welahan. Ini saya lewat jalur alternatif lewat pesisir pantai. Ini saya lewat arah Semat, Semat Wedung.
0: Oh, Wedung. Oke.
4: Okay. Nanti juga di Demak itu, Demak jalur lingkar. Mohon info jalur Demak ke Semarang Mas Yul.
0: Oke, okay.
4: Terima kasih. Jalur sini aman. Alternatif sepi.
0: Wah, ini Kamarasika nih. Kita bahas alternatif di jalur Jeporo menuju arah Demaknya langsung Anda Pak Eli yang ternyata menyimak kita dan langsung ngambil sana sip. Matur suwun. Pak, tapi tantangan Anda nanti masih ada satu ya. Biasa es sudah mulai basah soalnya yang arah menuju Semarangnya Pak Eli. Jadi tantangan Anda tinggal di S, dah itu aja. Setelah S, ngeblas menuju ke Semarangnya. Pak Eli yang dari Jeporo menuju arah Semarang. Yang saat ini sudah masuk alternatif nih. Sudah masuk alternatif pertama, ya kan, menghindari Mijen Welahan toh, lewat kawasan opo kuwi jenenge mau lewat Wedung ya, lewat Wedung Menco ya. Wedung Menco Jeporo deh. Sementara lancar, kalau Kamarasi mau ikut tuh, barusan dari update-nya Pak Eli, sementara lancar dan lengang banget laporan videonya sepanjang jalur Wedung, Jeporo, kedua arah. Pak Jack?
5: Selamat pagi, menjelang siang, Radio Rasika dan kawan-kawan semuanya. Info-info dari tol Jatinggal sampai ke wilayah Kedongpane. macet apa lancar?
0: Oh, dalam kota Semarang aja ya, dalam kota Semarang aja lancar, tol Semarang ABC lancar. Meski di tol Semarang ABC ada kegiatan pemeliharaan di beberapa titik Kawah Rasika, tapi situasi arus lalu lintas masih cukup kondusif ya. Karena pekerjaan yang tercatat di tol Semarang ABC itu masih terjadwal hingga nanti tanggal 25 Juli 2026. Seperti di kilometer 422 arah Serondol, kemudian juga di rem off Jatingaleh, baik itu seksi A di rem off 2 itu ada pekerjaan, rem off 1 on rem 1 itu juga ada pekerjaan juga, tapi beberapa lokasi yang kita pantau saat ini di beberapa titik pekerjaan rekonstruksi rigid dan rekonstruksi perkerasan di tol Semarang ABC masih landai aja. Di kilometer 426A, kemudian juga di kilometer 433A Kawah Rasika, 433B arah ke Krapyak, situasinya juga masih lancar. Ya rame lancar, enggak yang sampai menimbulkan kemacetan gitu. Pak Jack, Pak Edi Suprianto mau ke Tegal. Oh, ini sudah sampai Mangkang nih Pak Edi Suprianto. Nah, ini update titik kedua ya. Update titik kedua yang jadi jumlah atensi terbanyak selain Mijen Welahan tadi. Ini di kawasan Mangkang, Kawah Rasika. Ada apakah? Oh, ada pemeliharaan jalan. Oh, di Mangkang lagi ada pemeliharaan jalan, Kawah Rasika. Kayaknya overlay deh. Ada pengaspalan jalan. Ini Pak Edi Suprianto yang menuju arah ke barat. Oh, oke. Berarti ini toh Kawah Rasika yang tanya di Mangkang arah menuju ke baratnya kan masih ada antrian nih. Cuma antriannya bukan karena terkait tadi yang kita dapat info insiden laka ya. Informasinya sudah ditangani dan kepadatan saat ini sudah bergeser penyebab yang lain, yaitu pemeliharaan jalan di Jalan Pantura Mangkang yang arah ke barat. Ini Pak Edi Suprianto akan melanjutkan perjalanan ke Tegal. Wah, kalau ke Tegal sih masih lancar ya Pak Edi. Sementara untuk ke Tegal lancar karena pekerjaan jalan di Gringsing arah Semarang, kemudian juga pekerjaan di Gringsing sama di Bates ya, Pekalongan Pemalang ya, itu juga yang arah Semarang Pak Edi. Jadi ya sementara dua titik tersebut yang jadi perhatian masih lancar karena perbaikan yang aku mencarat masih di Pantura Gringsing sama di Pantura perbatasan Pekalongan Pemalang. Eh Kawah Rasika, putra-putri Anda, saudara, rekan, kerabat, keluarga, ada yang masih mencari universitas? Nggak usah bingung, masuk aja Universitas PGRI Semarang Kawah Rasika, universitas yang pasti unggul untuk Anda semuanya menimba ilmu dan pendidikan.
6: Tuan CEO sudah tiba!
7: Selamat datang Tuan CEO.
6: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
8: Bukan.
7: Apakah karena orang dalam?
8: Bukan juga.
6: Lalu apa Tuan CEO?
8: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
0: Ditunggu bergabung ke Universitas PGRI Semarang. Kita menuju ke Kawah Rasika, lagi ada Pak Irsyad Ardian.
9: Mas Yuda, ini di depan kino ya Mas. Sudah ada kenaikan air. Ini sudah mulai merapat tadi Mas sebelum tol itu Mas, kalau dari arah Demak Mas. Ini sudah banjir dua arah dari Demak maupun dari Semarang Mas, sudah.
0: Wah, artis wis tampil Kawah Rasika. Pak Irsyad tadi antre berapa lama Pak Irsyad, panjang enggak? Kan sudah ada genangan nih di S. Tadi antrenya dowo enggak Pak Irsyad Ardian, mohon infonya. Soalnya tadi laporannya kawan-kawan kok airnya sudah cukup lumayan, dari videonya Pak Irsyad juga ini sebenarnya sudah cukup tinggi ya. di jalan rayanya, maksudnya di lajur kiri itu, soalnya semua kendaraan pada nganan kabeh. Truk-truk aja pada nganan. Dari videonya Pak Irsyad. Nah, tadi kita dapat videonya dari Kamar Rasika yang arah Demak ya. Nah, ini kalau dari videonya Pak Irsyad kan ini arah Semarang nih. Jadi sudah mulai ada antrian kedua arah. Kalau katanya Pak Irsyad Ardian waktu melaporkan antriannya nggak begitu panjang sih. Cuma merambat saja pas keluar di Sayung kurang lebih 5 menit. Oke, syukurlah kalau gitu. Berarti untuk Sayungnya masih kondusif ya, Kamar Rasika. Situasi jalannya, meski laporan genangan airnya sudah mulai tinggi di jalan. Perakiraannya ketinggian 1 meter sampai jam 11 ya kawan, di pantai utara Semarang hari ini.

0: Nakota. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Ada Pak Farozi guys, tadi kita dapat video mengenai situasi di kawasan Jalan Raya Mijen Welahan yang saat ini sudah rapat sekali, padat kawara sih guys, semakin siang. Saat ini pekerjaan jalannya itu menutup satu jalur soalnya. Makanya ya meson semuanya ketersendatannya dua arah cukup rame ya kawara sih guys. Dan cukup lama. Nah untuk ukuran Semarang Demak, untuk ukuran Demakku, Demak Jeporo, ini soalnya benar-benar persis di atas jembatannya kawan yang sedang dilakukan perbaikan itu. Persis di atas jembatannya Kawara Sika dan dimulai di jalur yang arah menuju ke Semarang. Tadi beberapa kawan ada yang sudah lewat jalur alternatif tuh, lewat Pedung Kawara Sika. Situasinya masih lancar. Nah aku buka dari laporannya Pak Fahri Kul Niam deh. Ini koyone sudah sampai mana? Sayung.
1: Seperti di kilometer
0: tantangan pertama Pak Fahri Kul Niam adalah Sayung. Tadi waktu aku menjawab pertanyaan Pak Fahri Kul Niam jam 8 sih masih lancar ya. Wah, tapi jam 10 sudah ngene kondisinya. Kemudian ini yes sudah sampai Sayung Ngawarasika ya. Wah, Sayung benar-benar dua arah, guys. Yang pertama di Sayung yang sisi timur sekitar pasar ya. Sisi timur sekitar pasar, kemudian juga maju sedikit itu menjelang jembatan tol Sayung itu genangannya juga sudah mulai meninggi yang arah menuju timur. Matur suwun ya Pak Fahri Kul Niam. Kemudian Pak Jenny, perbaikan di sekitar jembatan Mijen Welahannya sampai tanggal berapa ya? Coba nanti kita tanyakan ya Pak Jenny untuk laporan atas kegiatan pemeliharaan jalan di kawasan Jalan Raya Mijen Welahannya. Pak Habibi, selamat siang.
2: Jam 10 lebih 25, saya sudah melewati titik macetnya. Ini yang macet ini dari Jepara yang ke arah Demak di Mijen. Ini antriannya. Kalau yang dari Jepara ini sekitar berapa kilo ya? Kita lihat dulu ya. Panjang lah ini. Saran saya lewat ini aja, kalau dari Semarang langsung lewat Bonang saja. Lewat Bonang nanti.
0: Bonang Wedung ya.
2: Mampalan. Panjang mas. Ini antirannya mas. Ada 2 kilo lebih ini.
0: Oke.
2: Okay. Yuk.
0: Baik, matur suwun informasinya ya Pak Habibi dari kawasan Jalan Raya Mijen Welahannya ya Kawara Sika. Sudah mulai ada saya antrian
2: di masjid itu Mas, masjid yang dekat jembatan perbatasan Demak Welahan.
0: Oke. Berapa lama tadi antrinya Pak Habibi? 30 menit juga. Kayak Pak Farozi tadi yang merambat di sana. 30 menit juga sih koyone feelingku Pak Habibi. Nggak beda jauh kok sama laporannya Pak Fahrozi tadi. Sekitar jam 10.30 sampai 10.40-an. Pak Tatang Sanjaya menginfokan kemacetan arah Kaligawe ya. Sebelum Kubro macet panjang. Oh jelas, Kubro kok orang macet ra mungkin koyone kan. Antre mulai dari mana Pak Tatang? Mulai dari jembatan Tambak Lorok? Atau sudah sampai pintu masuk atau jembatan pelabuhan? Antre dari mana ki Pak Tatang Sanjaya ki? Dari arteri Yosudarsonya dengan simpul di Kubro, betul. Ini koyone bendino Pak Tatang Sanjaya. Kalau mungkin antre dari Tambak Lorok atau bahkan antre di pelabuhan itu sudah daily di sana. Sampai nanti April 2027, terutama yang dari arteri Yosudarso ya, menuju arah ke Terboyo atau menuju arah Kubronya. Lalu aku bersama Pak Rizky Dwi.
3: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda.
0: Pagi.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Izin mengasih informasi kemacetan di Sayung robnya itu Mas, dari exit tol Sayung sampai di titik 7 banjirnya Mas. Ini saya OTW dari Demak mau ke Semarang Mas. Apa Kaligawe masih macet? Terima kasih Mas Yuda. Okay. Terima kasih kan Rasika, sehat selalu semua.
0: Amin. Kita yang matur suwun
3: pun. Di sekitaran depan pabrik Kino itu loh Mas.
0: Iya. Yeah. Udah geser pabrik ya.
4: Iya Mas Yuda.
0: PT Hit Garing ganti PT Kino. Besok PT apa nang pergi?
3: Oh, udah ada dari pihak kepolisian Mas.
0: Wih, polisinya malah nyemplung guys. ini kawan-kawan Polres Demak untuk mengatur jalan.
3: Kanan kiri oke, macet semua Mas Yuda.
0: Karena genangannya dua arah ya. Oke, matur suwun Pak Rizky Dwi, lapor aja dari kawasan Sayung. Pak Rizky juga antreannya pendek aja toh Pak? Antreannya lama nggak Pak Rizky Dwi tadi? Terakhir tadi aku dapat info dari Pak Irsyad Ardian mungkin 5 menit ya di Sayung. Jadi ya masih easy lah ya levelnya. Pak Jenny belum Pak, ini lagi macet dua arahnya kok. Ujuk-ujuk tanya sudah selesai belum? Belum. Ini aku jawab jam 10.50 belum selesai. Bentar, tak tanyakan dulu selesainya tanggal berapa. Pak Tatang Sanjaya, oh dari jembatan Tambak Lorok. Wah yowis kalau gitu, berarti ya masih dalam tanda petik masih wajar. Kalau masih sampai Tambak Lorok, tak kira sudah mengular sampai pintu utama pelabuhan atau dari apa pintu satu kayak 3 hari yang lalu gitu. Yowis kalau masih sampai jembatan Tambak Lorok ya masih memang bendina nih ya. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini.
4: News Flash. Kementerian Keuangan resmi merombak arsitektur fiskal dengan memotong drastis suku bunga pinjaman pembiayaan usaha mikro dari 22% menjadi hanya 8% sebagai langkah strategis untuk meringankan beban permodalan masyarakat bawah. Kebijakan ini langsung diterapkan oleh lembaga keuangan penyalur agar jutaan pelaku usaha kecil terhindar dari jilat rentenir dan menyehatkan arus kas jutaan pedagang kecil. Demikian Newsflash.
0: Pak Ayu, selamat siang.
5: Selamat siang, Bang Yuda, kawan Rasika.
0: Siang, Pak.
5: Kemacetan Wijen Pelahan. Ini saya
0: membutuhkan waktu
5: 50 menit baru lolos dari kemacetan. Mas Yuda.
0: 50 menit? Wow. 50 menit tuh siapa tadi yang bertanya tuh? Pak Jenny. 50 menit tuh masihan antriannya saat ini. Wis kalau 50 menit kayak gini alternatif sih kawan Rasika, monggo lewat Wedung atau lewat Kudus saja sih San. Kudus kan dalane ombo juga kan. Kudus Mayong menuju arah Gotri kan malah dalane enak ombo. Ya walaupun secara waktu mungkin ya tipis-tipis ya bedanya. Cuma kalau ngejar lancarnya wis mending lewat Kudus aja kawan Rasika. Baik itu mobil ataupun mau kendaraan muatan ya, kawan-kawan kan banyak juga toh yang kendaraan muatan. Bisa lewat sana kalau ngejar lancarnya. Karena kalau yang lewat jalan Wedung Demak tuh ada beberapa kawan yang merasa kalau wah ini kayaknya bukan jalanku nih. Nah kalau Anda merasa lewat Wedung menuju arah ke Jeporonya merasa itu bukan medan Anda, silahkan ya lewat Kudus itu tadi ya. Lewat Kudus Mayong, Kudus Jeparanya. Sesuai imbauannya dari Polres Jeporo tadi. Pak Edi Harjono.
6: Siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Edi.
6: Mas Yud, izin mengabarkan TL Tanah Mas ya, yang arah ke Kalibanteng ini ramai lancar. Tapi ujung paling kiri itu sudah banyak truk-truk yang mau putar balik Mas Yuda. Semoga saja nanti di Jalan Yosudarso yang mau menuju ke arah Kalibanteng lancar semuanya. Matur suwun Mas Yud. Mas Yuda, depan rumah sakit Samsul Hidayat ya, agak tersendat yang menuju ke arah kawasan pergudangan Cipta ya, karena sudah mulai pengerjaan pengecoran betonnya ini. Pak tukang sudah pada notoni tadi, sebentar lagi mungkin nanti sudah dicor lagi. Semoga saja dalam waktu 1,5 bulan dan rampo dan gage-gagenan cepat supaya enggak tersendat, lancir sejaya semua. Matur suwun Mas Yud.
0: Oke, matur suwun Pak Edi.
6: Sugeng siang Mas Yuda. Itu di TL Jerakah sisi sebelah kiri ya, yang mau menuju ke Ngalian atau Prabangka itu ada truk gede berhenti di pinggir jalan Mas. Kayaknya kalau menurut saya pribadi kurang setuju ya, karena takutnya nanti mengganggu pengguna jalan yang lain Mas Yud. Gitu saja Mas Yud, matur suwun.
0: Matur suwun informasinya Pak Edi Harjono dari kawasan Jalan Arterio Sudarso Pantura Siliwangi ya. Sementara ya kondisi perbaikan jalan di Arterio Sudarso masih baik dan ada laporan truk mogok tapi kondisinya juga masih mengalir saja. Pak Khairul Wahyu Wiratama.
7: Pagi Mas Yud, pagi kawan rasanya 10.38 yang melintasi TL Hanuman ini
0: ya,
7: tadi
0: Hanuman,
7: berangkat dari kantor di Pamulang sih menuju BSP Boja, terus dari Boja balik mau ke arah Jalan Pemuda ini, mau kirim-kirim di Jalan Pemuda. Lalinnya so far so good, lancar, tidak ada kendala apapun. Ini di TL Hanuman ketemu kawan Rasika ya, mobil Daihatsu Sigra plat nomor 1470. Salam kenal bapak atau ibu ini, saya yang pakai
0: bapak mobil sih,
7: box warna kuning. Terima kasih Mas Yud.
0: Oke.
7: Ini di Jalan Jenderal Sudirman arah ke kota ya, terpantau ada pengarukan kali ini yang di dekat Balet, dekat Kecamatan Semarang Barat Mas Yud. Lalinya nggak tersendat sih, masih aman saja. Terima kasih.
0: Oke, di kopi Pak Khairul Wahyu Wiratama sama Pak Edi Harjono dari kawasan Jalan Protokol di Kota Semarang ya. Ini dilaporkan Pak Khairul Wahyu Wiratama lagi ada kegiatan pembersihan saluran air di beberapa titik di Jalan Kota Semarang nih, kalau aku lihat dari apa? Dari plangnya nih. Ya wis mantap, nanti kita update lagi ya. Sementara lokasi yang jadi hambatan ya Sayung Tergenang dua arah sudah mulai merambat, kemudian yang paling parah adalah Mijen Welahan ya. 50 menit tau kawan Rasika update terbarunya. Nanti kita pantau lagi perkembangan jalan di beberapa lokasi di Kelana Kota.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Puluhan korban dugaan penipuan pembelian rumah di perumahan Bandarjo Village Permai, Kecamatan Ungaran Barat, mengadu ke Komisi C DPRD Kabupaten Semarang. Mereka menuntut pihak pengembang mengembalikan 100% uang yang sudah disetorkan karena proyek perumahan mangkrak dan adanya dugaan satu kafling dijual kepada dua pembeli berbeda. Koordinator korban Matius Dwi Rubianto menyatakan total kerugian dari 17 korban yang terdata saat ini mencapai 1,4 miliar rupiah. Sementara beberapa korban bahkan sudah melaporkan kasus Wan Prestasi ini ke Polres Semarang.
3: Tuntutan kami di sini karena dari developer sudah Wan Prestasi, kami ingin hak kami, uang kami yang telah disetorkan kembali 100%.
4: Total berapa Pak? Sudah membayar berapa?
3: Kalau saya 148.600 rupiah. Ya, kalau dari 17 tanda tangan yang saya kumpulkan, yang untuk saya lampiran di permohonan audiensi itu 17 orang itu kurang lebih 1,4
4: M.
3: Ya, M. Kami mintanya uang kembali karena
4: sejauh ini pengembang belum mengembalikan, kenapa misalnya Pak?
3: Ya, seperti yang disampaikan tadi di audiensi, dia menunggu rumahnya laku, padahal seperti yang tadi dijelaskan, sebenarnya rumahnya sudah laku, tapi uangnya tidak diberikan ke pemilik sebelumnya.
2: Sementara itu, Direktur PT Cahaya Bumi Teknika Eko Prastio berkomitmen akan menyelesaikan pengembalian dana korban sebesar 1,5 miliar rupiah. Proses refund ini akan dilakukan dalam 3 tahap, sejak akhir Juli hingga akhir September. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sejumlah skema baru guna mempercepat penanganan sampah melalui teknologi alat konversi energi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pihaknya menerapkan dua model utama, yakni teknologi Refuse Derived Fuel atau RDF sebagai bahan bakar alternatif, serta pengolahan sampah menjadi energi listrik. Teknologi RDF akan diaplikasikan di 4 daerah dengan dukungan industri semen. Sementara wilayah yang memiliki produksi sampah di atas 1.000 ton per hari akan diarahkan menggunakan sistem rayonisasi menjadi tenaga listrik. Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga memperkuat strategi lewat pembentukan 210 desa mandiri sampah agar pengelolaan dapat berjalan berkelanjutan mulai dari tingkat RT hingga kecamatan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari

0: Wah, Kamar Rasika di Jalan Raya Mijen Welahan antreannya sudah semakin luar biasa itu. 50 menit ya Kamar Rasika terakhir tadi yang melaporkan. Jadi untuk Anda bisa langsung memilih opsi jalur yang lain ya Kamar Rasika, terutama yang akan perjalanan dari Semarang ke Jeporo dan sebaliknya. Karena antrean 50 menit kayak gini ya, kalau menurut kami dari Rasika is mending lewat alternatif lain saja. Ya bisa lewat Mayong menuju arah ke Kudus karena Semarang Kudusnya lancar ya Kawan Rasika, atau bisa kalau Anda paham dan tahu jalan dan memang sudah apalah gitu sama jalurnya, ya bisa lewat Wedung Jeporo itu tadi Kawan Rasika untuk menghindari Jalan Raya Mijen Welahan yang sampai dengan jam 11 masih ada kepadatan kedua arah. Bahkan kalau sampai 50 menit kayak gitu sudah benar-benar garis merah ya dari Rasika untuk Anda semuanya bisa memilih jalur yang lain. Itu yang pertama. Tapi tantangan Anda untuk Semarang Jeporo bukan hanya di Mijen Welahan saja ya, tapi di daerah inisial S. Karena antrian kedua arahnya sudah rapat banget tuh tadi. Terakhir kita dapat info di jam 10.50 ki ada Pak Rizky Dwi nih, coba kita buka infonya deh. Soalnya tadi sudah ada petugas di sana. Cuma ya antriannya tetap tidak bisa terhindarkan ya.
1: Dari exit tol itu Mas, titik macetnya sampai ke titik ropnya itu lepas sekitar ya kurang lebih 15 menitan lah Mas sudah.
0: Oke. Okay. 15 menitan Kawan Rasika antrian di kawasan Jalan Pantura S karena genangan air pagi siang hari ini dua arah. Nah ini tadi kemudian aku tadi sudah dijawab sama tim WA-nya Rasika, ada Pak Muiz. Lah ini Pak Muiz tanya kalau rob di Sayung tuh sampai jam berapa? Kalau di laut sih sampai jam 11 ya. Cuma kalau di jalan raya tuh biasanya kayak rata-rata kalau salah mohon maaf karena ini rata-rata dari Rasika yang menghimpun. Rata-rata tuh biasanya antara 2 sampai 3 jam setelah perakiraan terakhir puncak gelombang tertinggi itu biasanya sudah mulai menyusut ya airnya. Kalau di lautnya sana ketinggian maksimal 1 meternya sampai jam 11, tapi untuk di jalan rayanya perakiraan kita ya antara 2 sampai 3 jam ke depan itu air akan istilahnya lungo lah sekot jalan raya gitu Kawan Rasika. Sayungnya yang Sayung sisi timur ya, di sekitar PT Kino atau sekitar Pasar Sayung, bukan di PT Hartono Istana Teknologi untuk genangan air siang hari ini di Jalan Pantura inisial S ya, yang tidak perlu aku jelaskan lagi. Anda sudah tahu ya daerah ngendi inisial S kok ono genangan air, wis langsung tertuju ke satu lokasi. Kita simak headline di News Flash.
2: News Flash. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menetapkan kebijakan strategis prioritas dengan mengalokasikan minimal 60% hasil produksi gas blok Masela untuk kebutuhan domestik dan membatasi kuota ekspor maksimal 40%. Langkah ini difokuskan untuk menyuplai bahan baku pembangkit listrik, pabrik pupuk, serta komplek petrokimia di wilayah Indonesia Timur guna menjamin ketahanan energi nasional. Demikian News Flash.
0: Pak Torik, selamat siang. Rasika menginfokan ada perlambatan di sekitar depan Ungaran ini maksudnya Pak Torik, betul. Ini ngasih kalimat jelentrek-jelentrek kayak gini tapi tidak ada daerahnya. Ungaran ini paling karena truk mogok yang di depan Bandarjo toh. Oh ya wes kalau gitu. Ada truk mogok kawan di sekitar depan pasar Bandarjo Ungaran kawan, sejak tadi jam 9 sampai dengan saat ini masih di lokasi kawan, tepatnya di Jalan Gatot Subroto Ungaran arah menuju ke Semarang. Atas informasi truk mogok sejak tadi jam 9 guys, ternyata sampai dengan jam 11 ini masih ada laporannya mengenai truk mogoknya di sana. Yang tadi kita dapatkan updates di jam 9 pagi sampai dengan sekarang kok ternyata masih Kawan Rasika. Ada truk pasir trouble sebelum swalayan ramai arah Semarang dan ada 3 truk lain yang membantu. Sudah ada petugas kepolisian juga yang mengatur arus lalu lintasnya. Sip, matur suwun informasinya Pak Torik. Nah, dari Pak Torik aku ke Pak Kolik. Ya, Pak Kolik ngasih informasi bahwa sebentar lagi akan ada kegiatan peningkatan mutu jalan di Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang yang arah menuju ke Semarang, serta peningkatan jalan di Jembatan Ngemplak, Jalan Lingkar Salatiga. Hati-hati dan waspada ya, karena akan ada beda tinggi dan penyempitan jalan. Nah, untuk saat ini di area Jembatan Ngemplak di Jalan Lingkar Salatiga, arah menuju ke Semarang, sudah ramai tuh di sana alat-alatnya Pak Kolek. Ya kan, alat-alat Pak Kolek dan juga Pak Kolek yang ada di sana ya. Ini di Jalan Lingkar Salatiga dan nanti siang akan dilanjutkan pemeliharaan jalan di Jalan Diponegoro Ungaran yang arah menuju ke Semarang. Wah, berarti nanti siang kalau truk mogoknya di depan Pasar Bandarjo Ungaran ora ilang-ilang ya, nanti akan ada antrian tambahan nih berarti. Di Jalan Pantura, Jalan Ungaran ya, Jalan Diponegoro, Jalan Gatot Subroto yang saat ini dilaporkan ada truk mogok ngawarasika di depan Pasar Bandarjo arah Semarang juga masih di lokasi dan lalu lintasnya merambat sampai dengan alun-alun lama Ungaran yang arah menuju Semarang. Matur suwun ya Pak Kolik. Untuk atensinya nanti kita pantau lagi siang hari situasinya, karena kok kayaknya kemarin sore ki rame ya Pak Kolik ya. Perbaikan jalannya di Jalan Diponegoro Ungaran juga kan kemarin sore sih, tapi oke, kemarin sore. Nah, untuk siang hari ini masih ada ya kawan kegiatan pemeliharaan jalan di kawasan Jalan Diponegoro Ungarannya kawan Rasika, masih di jalur arah ke Semarang. Saat ini diawali dari Jalan Lingkar Salatiga. Nih fotonya nih guys, kalau Anda tidak percaya nih alatnya, pekerjanya sikcik dongeup. Di sana dimulai di lajur sebelah kanan di sekitar Jalan Lingkar Salatiga. Nah, kalau aku tanyakan tadi dari beberapa kawan yang di Lingkar Salatiga, sementara hanya merambat di titik lokasi aja sih, nggak yang sampai menimbulkan kemacetan panjang gitu di sekitar jembatan Ngemplak di Jalan Lingkar Salatiga yang arah menuju ke Semarangnya. Sementara ya masih merambat di titik menyempitnya itu saja, tidak mengular panjang antreannya di Lingkar Salatiga. Pak Dadang, oke, matur suwun Pak Dadang ya untuk laporannya. Kemudian juga aku bersama Pak Ridho. Ayo ki, pertanyaanku antara dua sih tebakanku, antara tekon sayung atau tekon welahan. Kalau aku nebaknya paling sayung sih Pak Ridho biasa nih.
3: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Ridho.
3: Minta infonya Lalin dari Demak ke Semarang gimana Mas lewat?
0: Nah, tuh ya. Sementara Sayung tadi terakhir 15 menit Pak Ridho antriannya dari eksit tol Sayung.
3: Jalur biasa Sayung.
0: Nah, kan Sayung tuh bener. 15 menit Pak antriannya. Sudah siap? Antri 15 menit di Sayung dan menerjang genangan. Siaplah koyone ya. Kemudian aku bersama Pak Wahyu. Iki Pak Wahyu ngasih info yang di Welahan deh koyone, ya nggak sih? Wah iya Pak, panjang banget Pak. Olong tadi terakhir kita dapat info 50 menit deh untuk lepas antrian di Jalan Raya Mijen Welahannya. Wah luar biasa banget. Masih dari kawasan mana? Masih dari kawasan sana ya, Sayung, Welahan dan sekitarnya. Ini ada Pak Ahmad Habibi ki. Pak Ahmad Habibi lagi antri di Sayung mesti. Info jalur ke Bangsri dari Semarang Mas, kena macet di Sayung. Ya wis, selamat menikmati. Nah, karena sudah antre di Sayung ya, wis mau tidak mau tetap dinikmati. Nanti bisa lewat kawasan Kudus saja. Karena di Jalan Raya Mijen Welahannya lagi antre panjang untuk pemeliharaan jalan. Melewis lewat Kudus saja, Kudus Mayong, Kalinyamatan baru deh ke arah Bangsri sana. Pak Ahmad Habibi Kolik. Kemudian aku bersama, Pak Kolek nambahin lagi mengenai kegiatan rencana pemeliharaan jalan nanti di kawasan Jalan Diponegoro Ungaran arah menuju ke Semarang. Itu kemarin rame pol bener, tapi langsung dibantu sama pihak lantas, dibantu kontraflow kemarin untuk mengurai antrian di kawasan Jalan Diponegoro Ungaran. Nah ya, aku langsung buka infonya Greta nih kemarin sore. Rame banget ya, panjang banget katanya antriannya yang dari Bawen menuju arah Ungaran dari Babadan. Ya wis, hari ini masih ada ya. Halo warga-warga Kabupaten Semarang atau warga pengguna jalan ruas Semarang Ungaran Bawen. Masih ada rencana kegiatan pemeliharaan jalan ya. Informasinya siang hari ini. Kemudian aku bersama Pak Muis, Meranggen aman nggak ya? Belum ada report karena belum ada report itu ya juga kita kondisikan masih baik sih. Soalnya tadi kawan-kawan Rasika pada tetap menerjang sayung aja, wong antriannya masih sekitar 10-15 menitan aja. Pak Yono Kudus juga lagi gabung di sayung, ya wes gak apa-apa. Pak Ahmad Habibi, tadi ada kawan kita yang lewat kawasan Wedung, itu ono Pak Eli, ya, Pak Eli Jeporo tadi lewat Wedung, ini sampai dengan sekarang belum ada kabar lagi setelah jam 10 tadi. Kalo ini ya lancar-lancar aja, monggo silahkan Pak Ahmad Habibi kalau mau ikut lewat jalur Wedung. Pak Rido, sudah antri di sayung mesti.
4: Ini lagi keluar dari tol Mas Yuda. Oke, terima kasih infonya. 15 menit tak jalan nih baik. Infonya lolos langsung tinggal Jumatan. Oke. Terima kasih.
0: Terakhir ya, terakhir tadi kita dapat informasi jam 11 tuh 15 menit ya antriannya. Tapi kalau masih sama dari exit tol Sayung ya kurang lebih 15 menitan lah ya kurang lebih. Gitu kawan Rasika. Mengaten ya, iki kok akeh banget iki yang dari Semarang Demak Kudus dan sebaliknya. Pokoknya ya tantangan Anda di Sayung, kalau Anda ke Jeporo tantangan Anda di Welahan. Kalau tidak mau antri di kawasan Welahan bisa lewat Kudus Mayong atau bisa lewat Wedung. Nostalgia lagi sama jalur sana kawan Rasika. Enggak ada banjir, enggak ada genangan di jalan raya Welahannya karena perbaikan jalan kawan Rasika. Karena perbaikannya persis di atas jembatan dan lalu lintasnya soalnya buka tutup, makanya antreannya dua banget. Terakhir 50 menit kita dapat infonya. Kita simak headline dulu di News Flash. By the way aku menutupnya jam 11.30 ya karena hari Jumat.
5: News Flash.
2: Kementerian Perhubungan memperkuat keselamatan jalan raya dengan menerapkan sistem tilang elektronik berbasis kamera pintar dan sensor berat otomatis untuk menindak tegas pelanggaran truk overdimension overloading. Langkah digitalisasi pengawasan ini sukses mempermudah petugas gabungan mendeteksi pelanggaran secara otomatis tanpa razia fisik, sekaligus efektif menekan angka fatalitas kecelakaan dan menghapus praktik pungutan liar. Demikian News Flash.
0: Pak Yos, lagi barusan kan tak jawab ya. Kudus Semarang bagaimana? Ya ini es ku yang antri 15 menit karena genangan air. Kemudian ada Pak Pepeng.
6: Siang Mas Yuda,
0: siang,
6: Mas
0: Yuda.
6: Info lalin dari Pecangan Jepara menuju ke kawasan industri Candi Mas Yuda.
0: Akeh tantangan nih Pak.
6: Mas Yud, kita putuskan lewat Kudus saja Mas Yud.
0: Nasib.
6: Daripada aku lewat gedung, nggak tahu jalannya kayak apa karena aku bawa.
0: Kalau kendaraan besar toh?
6: Box truck Mas Yud.
0: Kudus saja.
6: Tahu waras itu Mas Yuda.
0: Yeah.
6: Begitu Mas Yuda.
0: Yeah, sip, tantangan tepat. Nanti untuk di S-nya kita lihat perkembangannya ke depan ya, karena ini kan masih nanti menyusuri Kudus, nanti pantau lagi di siang hari. Gitu Pak Pepeng, saat ini sih ya tentu ada genangan itu tadi ya, karena lalu lintasnya merambat kurang lebih 15 menit di sana. Tantangannya saat ini. Kemudian aku, oh ini Pak Eli ki. Tadi Pak Eli lewat Wedung kawan. Sudah sampai mana?
7: Selamat siang S. Maju, alhamdulillah. Ini saya sudah sampai Sayung. Sudah 5-10 menit ini sampai di apa ini? Di titik rob. Nah, ini alhamdulillah sudah sampai ini. Sampai titik rob. Oke, suwun.
0: Oke, matur suwun. Berarti laporannya Pak Eli kawan dari lewat Wedung tadi sementara oke ya. Yo tantangannya yo dadi si jeneng sayung kuwi mau kawan Rasika yang saat ini masih ada antrian kedua arah. Semangat ya kawan Rasika yang setiap hari lewat daerah inisial S yang selalu terkenal karena adanya genangan air. Semangat ya kawan Rasika. Sementara aku menutup di jam 11.30 ini dengan dua lokasi itu. Yang pertama di kawasan Mijen Welahan 2S. Oh, satu lagi deng ya Kubro lah, tambah satu ya. Di kawasan Kubro saat ini ya padet, sudah wis wayahe trek istilahnya ya. Wayahe rame, wayahe padet. Jadi di Kubro udah mulai padet juga nih kawan Rasika. Yuten Kubronya, baik itu yang dari pelabuhan, baik itu yang dari Kaligawe Raya, kemudian juga Pantura KIW ya guys. Wah, Pantura KIW antreannya juga semakin molor iki. Yang dari Mangkang menuju arah ke Jerakah Kota Semarang. Simpulnya di pertigaan KIW udah delujur antriannya sampai dengan mana, udah sampai Sangu sana. Bisa lewat tol aja kalau Anda yang dari Kendal, dari Kaliwungu mau ke Semarang. Kecuali kalau Anda siap antre, mau nggak antre. Atau kalau tidak mau ya bisa lewat Mangkang Palir, nanti tembusnya di Ngalian. Itu dulu sementara Jeporo, Demak 1 ya, Sayung, Kubro, Pantura Wali Songo, udah itu aja. Nanti rencana siang akan ada pekerjaan pemeliharaan jalan lanjutan ya, di Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang yang arah ke Kota Semarang. Jadi siap, siap, antre. Pokoknya nanti pantau terus di Rasika ya, kawan Rasika, pantau di Rasika bagaimana informasi jalannya, informasi kondisi lalu lintasnya, cuma Rasika yang ngasih informasi jalan raya sepanjang hari dari pagi, siang, sore, dan hari Jumat sampai dengan Sabtu, Kelana Kota Malam sampai jam 9 ya, jadi nggak ada alasan untuk Anda tidak memantau lalu lintas bersama kita. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Bupati Pamekasan memastikan pelaksanaan mutasi dan rotasi aparatur sipil negara atau ASN tahap pertama akan menyasar sekitar 80 jabatan. Sementara itu masih ada sejumlah jabatan yang belum diproses karena menunggu perubahan regulasi maupun kemungkinan restrukturisasi organisasi perangkat daerah atau OPD. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rohman menjelaskan, saat ini masih terdapat 11 jabatan yang belum dapat dipastikan seluruhnya terisi. Beberapa di antaranya masih menunggu kepastian aturan dan kebijakan pemerintah.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Kamelia Seknun. Sebanyak 81 ribuan warga di 15 kabupaten se-Jawa Tengah tercatat terdampak krisis air bersih akibat bencana kekeringan musim kemarau. Hingga saat ini, 16 kabupaten di Kota Jateng bahkan sudah resmi menetapkan status siaga kekeringan. Guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Pemprov Jateng bersama BPBD telah menyalurkan lebih dari 3 juta liter air bersih menggunakan sekitar 660 tangki. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi menegaskan pihaknya kini fokus melakukan pemetaan wilayah di tiap daerah serta memperkuat strategi jangka panjang lewat sumber bor komunal guna menjaga ketahanan air.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Keluarga Kamari Ponco Suit hingga kini belum tenang karena jemaah haji asal Bojonegoro tersebut belum kembali di kampung halaman. Ia tertinggal di Tanah Suci karena menjalani perawatan stroke. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bojonegoro Muhammad Abdullah Hafidz bilang, satu dari total 1.741 jemaah haji Bojonegoro tahun ini tertinggal di Tanah Suci karena menjalani perawatan sakit stroke. Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Al Jadani Group of Hospital Arab Saudi, menyebutkan kondisi jemaah haji sudah membaik dan tinggal menunggu jadwal kepulangan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

الله أكبر الله

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Khidmah Ungaran. Selamat

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rasika, jamaah Al-Hikmah serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa lagi dalam Majelis Selamatan Rasika, Majelis Zikir, Majelis Membaca Solawat kepada junjungan kita Habibina Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mendoakan orang tua kita, guru-guru, serta sesepuh pini sepuh kita. Majelis Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa Indonesia. Majelis Selamatan Rasika, episode 1311, disiarkan di 105.6 Rasika USA dan channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Atau Anda dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika dan Nanda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan tahlil hari ketiga Ahmad Subhan bin Naskan UCC Nalumsari Jepara dan adik ipar Yai Sirot Jepara. Peringatan 1 tahun wafatnya Bapak Surya Dharma Ali, Menteri Agama RI 2009-2014. Kiai Haji Ahmadi Solehuddin, Imam Khususi Bangkalan Madura. Peringatan 1000 hari wafatnya Romo Kiai Khairul Aziz, Imam Khususi Kabupaten Batang. Kita juga mendoakan ahli kubur Ibu Erna Tokopinter Ungaran. Kawan Rasika, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti Majelis Selamatan Rasika live dari Studio 2 Rasika USA. Dan telah hadir bersama kita Ibu Komaria, Ibu Devia Tri Anggraini, dan Ibu Sarifatun Naja Al-Hafiza. Selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

0: مبرات بالكرامة ويولي درجاتي من الجنة النعيمة إلى حرات العليا ويلحق من نبي والصديق والشهداء والصالحين وإلى حرات صاحب هذه الحاجة. Semoga hajat kita, hajatnya seluruh pendengar asyikah jamaah khidmah muslimin wal muslimat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang nampak maupun yang samar-samar, dosa-dosa kecil terlebih dosa-dosa besar, dosa-dosa yang tidak disengaja terlebih dosa-dosa yang disengaja, dianugerahi hati yang lapang, selalu bersyukur, sabar, tabah dan ridho atas segala keputusannya, diberikan umur panjang, sehat walafiat, aman dan selamat dari segala ujian, cobaan, keburukan, kejahatan, musibah, malapetaka, terlebih-lebih fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan diberi, dicukupi dan disempurnakan rezekinya dengan rezeki yang halal, mudah, lapang, baik manfaat dan barokah, ditambah dan kuatkan iman kita, anak turun kita, lingkungan dan masyarakat kita, serta pemimpin-pemimpin kita, selalu bertakwa Allah dan melakukan sifat-sifat dan berlaku yang indah dan terpuji, meninggalkan sifat-sifat dan berlaku yang buruk dan tercela, dibuka, dilapangkan, dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu, berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh dan selalu bernaung memenuhi tuntunan bimbingan para sanwas soleh wa ahli baiti wa akwani wa usulihim wa furu'ihim ajma'in ala niyati siti wal qabul wa usulil amali wal ma'mul bijai wa syafati rasul sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lana walahumul fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur. Hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib Istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib Istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak. Hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Baiturrahim Mutih Banjarjo Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur. Hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok, hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib Istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pekalongan diprediksi meningkat tajam seiring musim kemarau yang berlangsung lebih panjang. Satpol PP mencatat sedikitnya sudah terjadi 10 kasus kebakaran sepanjang Juni yang dominan dipicu oleh kelalaian manusia seperti membakar sampah di lahan kosong. Dalam rapat koordinasi lintas sektoral di Mapolres Pekalongan, Kapolres AKBP Rahmat Yusuf menegaskan sejumlah titik rawan kini menjadi fokus mitigasi, mulai dari klaster lahan tebu saat masa panen, kawasan perhutani di perbatasan Pemalang hingga area TA Bojong Larang yang rawan terbakar akibat gas metana. Guna mengantisipasi dampak yang lebih besar, pihak kepolisian bersama Pemkab kini memperketat kesiapan personil dan alat pemadam serta mengintensifkan edukasi agar warga tidak melakukan aktivitas yang memicu titik api. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mencatat kasus kebakaran lahan ilalang dan sampah semakin marak terjadi di sepanjang Juni hingga Juli. Lonjakan kasus ini terjadi salah satunya dipicu oleh kondisi cuaca ekstrim yang lebih terik. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Kota Semarang, Tantri Pradono, menyebut hingga pertengahan Juli tercatat sudah ada 47 kasus kebakaran lahan di Kota Atlas. Wilayah tertinggi berada di Kecamatan Ngalian, Semarang Barat, dan Semarang Timur. Selain faktor alam, pihaknya juga menyoroti adanya unsur kesengajaan dari oknum warga. Guna menekan angka kebakaran, Damkar kini telah menyurati para camat untuk menghimbau agar warga tidak membakar sampah serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang Siang Poro Pamidang tadi corong laras seri Maknyus Tenen. Alhamdulillahirobbil alamin. Saget pepanggian melih kalian diajangan din wonten dinten Jumat menikon saringan diri midang tangke lelagonan cabur seri ingang delas utawi gagrak enggal ingang badai binarak kalian diajanin semonggo diajanin samun bikawi anipun radio Rasika. Inja menika wonten nomor 081325858500 utawi kawan Rasika saged derek midhangetaken wonten live TikTok Rasika USA. Mboten namung derek midhangetaken panjenengan ugi saged mirsani wonten live TikTokipun nggih. Sumangga diajani dateng go tumugi tabuh tiga mangke sinambi nenggo para pamidhang tadi corong laras rimanya spinner diajani badhe kesekar pambika lewat seganipun sange cak dikin irah-irahanipun ijo menika tombo ati wonten adi corong laras serimaknya setenen ingga badetan sasetyo tu kalian diajani semoga

0: 105,6 FM Rasika USA panjenengan tasing direk midang atakan di Jorong Laras dari Maknyo Senin kalian dia jangan di wilayah siang kawan Rasika siang-siang meniko wonten jawi alhamdulillah bentar sangat boten dados menopo kadah ingkang nyonggo ingkang wadah minarak kalian dia jangan di supados asrep manah nipon meganten nggih midang atakan lelago dan campuran sari ingkang adalah sutawi gagera genggal semoga dia janin samun bikawi anipun radio Rasika ija meniku wonton nomor 081325858500 ingga meniku wonten popo botak saking peken Bandar Jo Ungaran banding bodang kuning tolong diputarkan kita salam kantor poro pamidanget nggih mekaten siap lajeng wonten ingga samun derek midah ketaken popo Arjun saking telata banget ayu kulon Semarang Bandin salam kagem poro pamidanget salam sejuk segar begini sange bener ya Pak Arjun oke lah ingat samun pinara wonten adi corong Larasari via live TikTok Rasika USA nggih wonten Rasika USA mekaten dados panjenengan mboten namung direk bidang ataken panjenengan saged sarengan won mirsani secara langsung live pun mekaten yang siaran Mbak Andin itu yang mana ya begitu nah nanti sami ngertos mbok bilih panjenengan join wonten live TikTok Rasika USA Ibu Yuni saged sangat badhe ngersangan sanganipun menapa menika kalau wonten Mas Arya lajeng rencang-rencang sanes nipun ingkang sampun derek midang ataken badhe ngersakaken Sekar Ugi nggih lajeng wonten ugi Bapak Suparwan Mbak Andin hadir sanganipun tepung kanji boleh lajeng wonten Popo Ayu menopo opo Pak Ayu Grabak nggih
1: Ugeng siang Mbak Andin
0: wilujeng siang nggih
1: Pejen melakukan sampun lancar niki Mbak Andin. Kan badhe nyuwun sekare Mbak Andin.
0: Menapa menika? Oke boleh, sakjanipun Banyulangit supados asrep nggih. Mboten bentar mekaten saengga madi dikempot nggih, siap diajeng Andin sampun wonten playlist menika sakaripun. Bapak Suparwan lajeng wonten ugi ingkang sampun bergabung wonten live TikTok Rasika USA. Wonten Bapak Parijan, Ibu Yuni, matur suwun nyuwun sanget kawan-kawan ingkang sampun join wonten live TikTok Rasika USA. Ingkang sampun wonten mergi ugi saged update pawarta semergi dipun nggih diajanin tenggo dumugi tabuh tiga mangke. Podang kuning medang rumiyin lewat seganipun kagem para pamidang tadi corong laras sarimaknya stenen. Ibu Yuni bani ngersake sekalipun Cak Deni Cak Anan kemauan diajak Andin boleh Mas Andri Bandin siang dere ikut hadir siap mantar semuanya sangat

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 105,6 FM Rasika USA panjenengan tasen dere midang antakin di jarang laras senima nyus tenen kalian dia jangan di nomor tersembah ini kan sambun tansa setia tuhu nebi pambikaan tase kata huk dalipon kagam kawa Rasika bergabung wantan di jarang laras senima nyus tenen kalian dia jangan andin nge ingal sambun dere midang antakin wantan WNI pun radio Rasika dia jangan andin bika rumin setunggal setunggal wantan bobo Edi Harjono ngaterakin Pak Wartos.
1: Bukan siang dia jangan din.
0: Pilih Chelsea apa Pak Edi?
1: Absen rumiin ge.
0: Iya boleh.
1: Dia jeng kulo monitor saking darat. Matur suwun.
0: Sami-sami. Wilujeng siang Bapak Edi Harjono, Pak Awetri. Wilujeng siang sampun join wonten live TikTok Rasika USA. Wonten Ibu Sulis sakit telatah Bandungan derek midhangetaken Mbak Andin sugeng tetepangan. Lajeng wonten Mas Awetri Mas An Mas Andri, Pak Parjan, Wilujeng siang, sugeng direk midhangetaken sampun kanca ingkang join wonten live TikTok Rasika USA. Mboten namung panjenengan direk midhangetaken, panjenengan ugi saged mirsani secara langsung mekaten nggih. Ibu Sulis untung wae akunku tak rubah jenenge sami kali kulo. Oke. Okay. Iya, Pak Pandi, Mbak Andin Wilujeng siang sehat selalu watar semainuan barokallah watar semainuan kata ingkang kalau ngersake sekar nipun wonten di jarang laras dari maknya setenan nggih ingkang ngersakeun Ojo Sujono lajeng kalau wau wonten Mbak Yusafitri loro tresno pacobaning urip udan kangen wonten di jarang laras dari maknya setenan wonten Bobo Gatot badhe ngersake segenipun menika tangise ati boleh dibontenggong nggih diantrikan setunggal-setunggal wonten di jarang laras sarimanya senen ingkang badhe medal inje menika ingkang kula wau ingkang sampun ngersakaken Bobo Parjan segenipun inje menika sing madi dikempot irah-iranipun inje menika Ojo Sujono. Wonten di jarang laras sarimanya senen sekaribon semangat.

0: 105,6 FM Rasika USA, Sagaribon saking Mbak Yu Safitri, lewat Sagaribon Loro Tresno, sambo nama talwantana di corong laras, sering maknyos denan, matur sampai nua ini sangat kakem kawara, singkeng yang sambatan sasetion tuhu, ingat sambo ini pinarak wantan WA Nipon Radio Rasika, yang jauh menikah wantan nomor 081-3258-58500 Bobo Mudor, Bandin Sagaribon ke jalan running Tresno boleh wonten bawa Pramono badengar sagen Klaten Jogja Solo iya boleh Popo Chandra Sandro
1: sugeng siang Rasika
0: wilayah siang
1: kita gombel arah ke bawah nih kenten ketersendatan okay. Amagi wonten dinas kebersihan mobilnya pun parkir tenggene lajur kiri
0: oke okay.
1: Dadose pun jalur menyempit ngoten matur suwun
0: sami-sami wonten sembah nuwun sanget Bobo Chandra catatan kagem kawarasika ingkang badhe mandap tumuju ke arah Jatingan Le seputaran Gombel di lajur sebelah kiri wonten mobil dinas ingkang melakukan kegiatan wonten Gombel dados to sekedhik wonten antrian mekaten nggih menyebabkan antrian Bobo Wijanarko Bandin Wilujeng Sial badhe ngersake sanggenipun pamer bojo Jo, saya dari Tembalang menuju ke arah Ambarawa, daerah Ungaran macet mboten nggih. Dalam kota Ungaran tepatnipun ruas jalan Diponegoro atau jalan konvensional aman lancar kemawon Bapak Wijanarko monggo miyos. Bapak Wavinus wilujeng siang.
2: Selamat siang Mas Yuda. Lanjut
0: menika
2: info perjalanan, Mas.
0: Oh, nika nggih.
2: Laline nggih di
0: Sekedap.
2: Sugeng siang diajeng Andin.
0: Wilujeng siang.
2: Kawan Rasika.
0: Inggih Bobo.
2: Diajeng Andin, kulo badhe ngersake tembang mawon.
0: Menapa menika?
2: Tembange modal percaya diajeng Andin.
0: Modal percaya.
2: Untuk cuaca ten kota Sragen panas banget yo diajeng Andin. Mboten mawon nggih, matur suwun.
0: Sami-sami mantan sampeyan nuwun sanget.
2: Laline nggih di sekitaran kota Sragen nggih tasih lancar nggih mesti ajeng Andin. Niki ajeng balik kanan langsung saking Sragen langsung menuju kota Semarang.
0: Siap.
2: Niki nembe istri Adrian nggih. Katon mawon dia ajeng Andin.
0: Nggih.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur sembah nuwun Ibu Umi Yuli badengar saga sakenipun lembah mana boleh dipentenggo. Rinca-rinca wonton toko Rahmat Ungara sugan dari Minangan Tangan. Lajeng wonton Bang Suli saking telatah welahan Jepor. Dari absen nggih diajeng Andin kalau wau wonton rinca ingkang tangklet seputaran Kudus tumuju ke arah Semarang jalur konvensionalipun kados pundi diajeng Andin sameniko amal lancar wonton rob menapa mboten seputaran sayo. Nihil aman monggo miyos wonten seputaran jalur sayung matur sami nuwun kawan Rasika ingkang sampun join wonten live TikTok Rasika USA ampun supe di tap-tap layar HP panjenengan ugi di follow akun Rasika USA Ibu Alika Mbak Andin boleh enggak boleh kagem Mas Dimas mugi-mugi tansah semangat begitu oke boleh matur sami nuwun ingkang sampun join wonten live TikTok Rasika USA sama niko diajeng Andin Masya Allah mantar semanuan diajeng ning kesegar gambel rumien rencan-rencan goyong watol wadal nggih lewat wonten adi jarang laras sarimanya setenen kabadetan sah setia tuhu sumongka.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
2: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
1: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
2: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
1: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Memasuki awal musim kemarau, ratusan kepala keluarga di Dusun Kebon Taman, Desa Kalikayan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, mulai dilanda krisis air bersih. Dari total 300 kakak di dusun tersebut, lebih dari separuhnya kini kesulitan mendapatkan pasokan air akibat sumur warga yang sudah mengering. Kepala Desa Kalikayan Sugiono menyatakan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membeli air galon hingga membuat belik atau kubangan di sungai guna menyaring air secara alami untuk mencuci dan memasak.
2: Awal kemarau saja itu sudah kurang, apalagi nanti kalau sudah menjelang pertengahan musim kemarau itu lebih sangat-sangat kesulitan untuk mendapatkan air. Bagaimana untuk masyarakat Kebun Taman ini untuk memenuhi kebutuhan airnya? Rata-rata dia kalau cuci, kalau minum itu diatasi dengan air galon mineral.
3: Membeli berarti, Pak?
2: Iya, beli. Tapi kalau untuk cuci, mungkin juga untuk masak, itu juga ambil air sungainya, tapi yang dibuatkan kubangan-kubangan itu sehingga air itu seolah-olah sudah disaring oleh tanah atau pasir.
0: Pihak pemerintah desa kini sudah berkoordinasi dengan instansi terkait guna memetakan daerah krisis sekaligus menyiapkan penyaluran bantuan air bersih atau dropping tangki bersama BPBD sebelum kemarau mencapai puncaknya. Sejumlah kelompok pengelola dan warga lereng utara Gunung Merapi mengajukan usulan pembukaan kembali jalur pendakian via Selo, Kabupaten Boyolali. Usulan itu disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang dihadiri Bupati Boyolali Agus Irawan, serta pihak Balai Taman Nasional dan BPPTKG. Tio selaku pengelola Merapi Sunrise menegaskan, pembukaan ini penting untuk menekan maraknya pendaki ilegal yang sering merusak alat mitigasi bencana, seperti menutup CCTV puncak dan menggeser reflektor. Sementara itu, perwakilan warga Desa Lencoh Selo menilai kondisi alam di sisi utara relatif aman karena arah erupsi dominan ke barat daya. Jika diizinkan, pihak pengelola sudah menyiapkan konsep pendakian massal dengan sistem satu pemandu untuk 3 pendaki guna meminimalisir resiko kecelakaan hingga 0%. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: 081325858500 utawi panjenengan saged derek bidang ataken wonten live TikTok Rasika USA. Ibu atau menopo bapak atau Marsidi Mbak Andien sehat selalu. Matur sembah nuwun amin amin amin matur sembah nuwun sanget. Lajeng ingkang sampun derek bidang ataken wonten WA Nipun Radio Rasika Pak Iping. Mbak Andien Mbak Andien. Wilujeng siang, kinten salam kagem rencang-rencang nggih Mbak Andien mohon info jalur Jepara Semarang untuk sakmenika kondisi merginipun kados pundi mekatane Jepara tumuju ke arah Semarang welahan aman lancar kemawon welahan tumuju ke arah Demak Demak tumuju ke arah Semarang seputaran Sayung nanti segedek wonten antrian ngajengipun PT Hit, ada apakah gerangan kagem kawan Rasika ingkang sampun mias? Boleh ditambahkan pawartosipun nggih kawan Rasika seputaran ngajengipun PT Hit amargi rading gremet begitu. Aida, Mbak Andien, sugeng siang salam kagem garwa kinasih, matur sewah nuwun, sami-sami. Pak Didit, Mbak Andien, Mbak Andien.
1: Kemacetan di Gombel.
0: Seputaran Gombel.
1: Arah
0: tanjakan Gombel. Oh, arah mana?
1: Pembersihan saluran. Macet panjang sampai okay. Atas.
0: Matur sampai nuwun Bapak Didit ingkang badhe mandap tumuju ke arah Semarang melintas seputaran jalur Bundi menika Serondol nggih kawiwit Patung Kuda sampun wonten antrian imbas wonten mobil ingkang melakukan pembersihan gorong-gorong di lajur kiri mobil pickup begitu di turunan Gombel Dadosto untuk saat menika situasi lalu lintas nipun wonten antrian cukup panjang tumugi seputaran traffic light Patung Kuda. Terima kasih Pak Didit, Pak Wartosipon, Bobo Kolik, Mbak Andien terpantau lalu lintas masih lancar seputaran Ngemplak, Linggar Salatiga tumuju ke arah Semarang. Ngatos-ngatos kagem kawarasika di seputaran turunan Megaten. Yang matur sembah nuwun kathah truk ingkang sampun antri begitu ya. Terima kasih Bapak Rohmat, matur sembah nuwun Bapak Kolik, terima kasih untuk videonya. Seputaran Ngemplak Lingkar Salatiga tumuju ke arah Semarang kawarasika didominasi truk Megaten nggih. Untuk kawarasika ingkang melintas hati-hati karena kondisi jalan di turunan begitu. Pak Jamhuri Milijang Siang Mbak Andien menginformasikan wonten ketersendatan tepatipun jalur Purwodadi tumuju ke arah Semarang. Lokasi tepatnya di Penawangan dikarenakan perbaikan penambalan aspal. Dimohon untuk bersabar rekawan Rasika. Terima kasih. Wonten pengaspalan mergi nggih. Lajeng wonten Bapak Soleh Wilujeng Siang.
2: Siang Mbak Andien.
0: Inggih.
2: Bapak Soleh Mbak Andien.
0: Heeh.
2: Kula saking Jatenglen, Mbak.
0: Badhe. Oke. Okay.
2: An wonten bandara, Mbak.
0: Siap.
2: Jalur kula pripun nggih, Mbak Andien? Matur suwun.
0: Sami-sami seputaran saderengipun pekan kasayong sampun wonten antrian menika nggih kawiwit kino. Lajeng catatan seputaran ngajeng PT Hit juga ada antrian Bopo. Lajeng wonten ingkang sampun derek midhangetaken Bopo Rudi, Mbak dalem Pak Rudi pripun? Pak Edi badhe ngersaga segarnipun denok Mbak Andien. Oke. Okay. Mbak Yusindi ngersaga Mbak Cindy, Mbak Yusindi lewat seganipun denok mekatan nggih. Lajeng wonten ugi Mbak Andien jalur welahan Semarang pripun aman lancar kemawon. Monggo mios. Mbak Bapak Rohmat Subekti matur sembah nuwun. Give nipun wonten live TikTok Rasika USA Bapak Atung denok nipun di Bontenggo. Ibu Aida, Mbak Andien seger nyawiji ya di Bontenggo. Setengah-setengah wonten di Sarang Laras dari Manya Stenan ingkang badhe join kalian di Ejang Andien wonten WA Nipun Radio Rasika Angsal. Wonten wonten live TikTok Rasika USA tidak hanya mendengarkan panjenengan ugi saged mirsa ini secara langsung penyiar Radio Rasika yang sedang siaran. Ugi saged berbagi pawarto semergi wonten 105,6 FM Rasika USA. USA dino medal rumiyin nggih. Sange Mbak Yusindi Sintia wonten di Carang Leres Sari Magnus Tenen. Sekian ibon, semoga.

0: 105,6 FM Rasika USA Model Betoyo sampun medal wonten di sorang laras sarima yang stenen weather semai nuan ingkang sampun derek midang atakin kalian di ajang adin sampun kata sangat ingkang sampun sesarengan wonten radio Rasika nge Popo, sinten ingkang ngaturaken Pak Wartos, Bapak Rashid, Mbak Andin, Kali Pancur, Jati Barang, BSB. Menika wonten truk odol, ingkang jempal jungkit gitu loh Mbak Andin, dan juga rawan macet untuk lalu lintasnya begitu ya. Matur sembah nuwun Pak Wartosipun. Bobo Rashid, oh ini muatannya tumpah ya yang bagian belakang. Oke. Okay. Matur sembah nuwun Pak Wartosipun, Bobo Rashid, Bobo Soleh, dumugi pun di menika.
1: Di pasar Sayung ada truk mogok Mbak Andin.
0: Oh, penyebabnya ya, ini. Heeh. Seputaran Sayung di lajur kiri wonten truk tronton ingkang mogok terus suwun Bapak Zoli Pak Zondong wilujeng siang.
2: Wilujeng siang Jeng Andin Asyifa.
0: Iya wilujeng siang Pak Zondong.
2: Wonten sak ngajengipun pasar Sayung. Arah Semarang wonten trailer mogok nggih teng lajur kiri.
0: Oke.
2: Okay. Berpotensi menimbulkan antrian nggih. Saat menika antrian nembe dugi sangat jengipun varia usaha matur suwun.
0: Sami-sami matur semahinuan sangat Bapak Nur Khairi Mbak Andin jalur Semarang termuju ke arah Purwodadi mohon infonya Jepara termuju ke arah Purwodadi sameniko kalau mau wonten ke waras kain kantorakan pawartos perbaikan pengaspalan mergi wonten sinten gih nanti bisa dikemot kemaleh kalau mau ngaturakan pawartos lajeng wonten ingkang sampun Derek midangetaken Mbak Andin sekalipun Dedi Ati di Bontenggo Bobo Saryono Rondo Teles Etan Dalan begitu oke boleh Popo Dumpret wonten live TikTok Rasika USA matur sembah nuwun Ibu Daniel Mbak Andin sekalipun Cobi Wangke di Bon Andrikan lajeng wonten Popo Soleh update pawartos
3: Mbak Andin berarti Pak Sondong kali kalau saran aku
0: iya.
3: Sondong tekan putih gih kalau tekan niki batas mobil putih belakangnya 08 gih
0: iya saling sampah bawa Sondong kalian deh bawa Soleh depan belakang tuh melintas di seputaran jalur Sayung menurut sebaik nuan kawan Rasika Ibu Arona terima kasih giftnya sama join wonton live TikTok Rasika USA hingga kegum kawan Rasika hingga Mbade sesarengan kalian mirsani penyiaripun siaran ini gimana sih gitu ya Mbak Andin itu yang mana boleh join wonton live TikTok Rasika USA amun supaya di tap-tap layar HP panjenengan dia jadi badai kesegar cocok rumin ya usukat cocok cocok ya segaripun sengkamah Deni Caknan dia jadi pilihkan lewat segaripun negoro angin wantana di jarang lara sering maknya senang kamar denan sasetio tuh kalian dia jadi semoga

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Nurul Hidayah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya memastikan anak-anak yang rentan putus sekolah bisa mempertahankan hak mereka untuk mengenyam pendidikan. Lewat beragam program bantuan pendidikan yang terintegrasi, daerah ini telah berhasil mengentaskan ribuan anak dari resiko putus sekolah. Salah satu pilar utama dalam gerakan tersebut adalah program rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 12 tahun atau Rindu Bulan. Program yang diinisiasi sejak tahun 2023 itu memaksimalkan peran pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan untuk melacak serta mengembalikan anak-anak tidak sekolah ke lembaga pendidikan formal maupun non-formal.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo kembali membawa kabar. Satbinmas Polres Situbondo memberikan edukasi tentang disiplin kepada siswa-siswi melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SDN Semiring, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Binmas Polres Situbondo, Ibtu Rahman Fadli Kurniawan bilang, edukasi tentang disiplin sangat penting diberikan kepada siswa sekolah dasar sebagai bekal mencapai cita-cita. Selain soal disiplin, menghormati guru dan orang tua, menjaga etika dalam pergaulan, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan menjadi bagian dari materi MPLS.
3: Saya Axel Tidak Sakti Batu membawa kabar, angka dispensasi nikah di Kota Batu menurun dalam 3 tahun terakhir. Data Pengadilan Agama Kota Malang mencatat 66 permohonan pada 2023, turun menjadi 38 kasus pada 2024, lalu naik tipis menjadi 45 kasus pada tahun 2025. Hingga pertengahan Juli 2026, telah diajukan 27 permohonan dengan 26 diantaranya dikabulkan. Kecamatan Bumiaji masih menjadi wilayah dengan jumlah permohonan dispensasi nikah tertinggi. Alasan pengajuan didominasi kekhawatiran orang tua agar anak segera menikah untuk menghindari zina, sementara sekitar 30 hingga 40% kasus dipicu kehamilan di luar nikah. PA Kota Malang menegaskan setiap permohonan melalui proses edukasi dan pemeriksaan psikologis bekerjasama dengan Dinas Sosial serta sejumlah kampus di Malang Raya. Hakim mempertimbangkan kesiapan mental, fisik, dan reproduksi calon pengantin sebelum memutuskan mengabulkan atau menolak permohonan. Mayoritas pemohon pada tahun 2026 berusia 15 hingga 19 tahun, bahkan 2 di antaranya masih berusia di bawah 15 tahun.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, temuan adanya belatung pada menu MBG yang dibagikan di PAUD Desa Gagasipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, langsung ditindaklanjuti Dinkes Boyolali. Tim tenaga kesehatan diterjunkan dari Puskesmas Ngemplak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh kepada anak-anak penerima manfaat program MBG tersebut. Kabar baiknya, dari hasil pemeriksaan medis, petugas tidak menemukan adanya keluhan gangguan kesehatan dari anak penerima manfaat. Namun kejadian ini sebagai bahan evaluasi total untuk perbaikan ke depan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

105,6 FM Rasika USA. Sekaripun ingkang kasuwun dening panjenengan utan kangen sambon medal supados asrep megaten nggih wonten di Carang Laras sarima nyestenen. Bapak Aziz, Mbak Andin, Wilujeng Siang, Bapak Aziz Noverdi sambon join wonten live TikTok Rasika USA. Terima kasih giftnya banyak sekali. Mbak Andin kula telan nggih gabungipun wonten TikTok megaten nggih KWW Tabus Tunggal dumugi tabuh 3 kali yang dia jalankan Bapak Aziz. Sekalipun tulisan tangan di Bondenggo. Sekalipun Bapak Ali, Mbak Andin, Mbak Dinger sayangnya. Sekalipun kangen kemauan Bapak boleh Bapak Kismis sugeng derek midangan tangan. Kalian rencang-rencang Ibu Sri Kunar sih Mbak Andin. Radio Rasika itu selalu menemaniku setiap hari dari pagi sampai malam begitu. Tersemanun sampun selalu setia tuh wonten Radio Rasika. Mbak Nin kulo nganter Big Boss mohon oh begitu, oke siap. Terus sangat join live juga ya Pak Aziz. Terima kasih Pak Aziz Noverdi yang biasa join juga di WA Radio Rasika. Kawan Rasika sampun update terus. Kawan Rasika seputaran gajah. Kalau wawo wonten ingkang tangklet ada ketersendatan. Apakah gerangan ingkang badhe tumuju ke arah Demak? Saking telatah Kudus ternyata wonten laka sampun wonten petugas dan juga saat ini proses sedang dilakukan proses evakuasi mekaten nggih. Mugi-mugi enggal lancar mergini pun mekaten gajah tumuju ke arah Semarang. Lajeng wonten Pak Sulis Mbak Andin. Salam kenal saking Bapak Sulis kagem Bapak Aziz mekaten injih kathah sederek nggih dadosipun ingkang sampun bergabung wonten live TikTok Rasika USA begitu. Ingkang sampun nganteraken pawartos injih menika wonten seputaran Gombel kalau wau wonten catatan ketersendatan terutama ingkang badhe mandap tumuju ke arah Jatingaleh. Untuk sampeyan terpantau aman lancar kemawon, alhamdulillah sampun lancar malih jaluripun naik ataupun turun di seputaran Gombel nggih. Di update malih seputaran jalur Sayung karena kalau wau seputaran Sayung wonten truk tronton ingkang mogok begitu nggih. Lajeng Mbak Andin saking Bapak Aziz salam kenal kagem sedoyo para pamidanget. Matur sewah nuwun Bapak Aziz Noverdi sekianipun kagem panjenengan sampun siap lewat sekianipun tulisan tangan Kang Mas Didi Kempot wonten di Carang Laras sarimanya stren semoga

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: 105,6 FM Rasika USA Panjenengan Tasih Derek Midang Atakan Adi Corong Laras Serima Nyon Seteren Kalian Dia Jangan Din Watar Semain Wan Ingan Sambon Derek Midang Atakan Ingan Dereng Suwongo Walaupun sudah wonten pamungkas megatan nggih sekar pamungkas sudah din siapkan wonten di corong laras sarima nyos tenan tapi tidak apa-apa matur sembah nuwun ingkang sampun derek midhangetaken catatan kagem kawarasika ingkang sampun bergabung melintas di jalur seputaran Demak tumuju ke arah Semarang kawarasika ijo menika seputaran eksit tol Sayong sampun wonten catatan megatan nggih wonten ketersendatan imbas dari truk tronton ingkang wogok di seputaran Pegen Sayung di lajur kiri terus ambil lajur kanan kemawan Pak Aziz, banir perjalanan kalau wonten dalam kota Semarang, protokol Semarang tasik kondusif, ramai lancar. Oke, siap, antar sembah nuwun Bapak Aziz, walaupun ramai tetap lancar ya, tidak ada catatan yang berarti. Lajung wonten ugi hingga badai melintas di seputaran jalur Mangkang Kawarasika Bakdo KIW tumuju ke arah Semarang sama niku wonten antrian nggih. Begitu pula yang dari arah Semarang tumuju ke arah barat. Coba mangke kalian dari cari jalan sanes nipun ya Bobo Aziz, Bobo Muhammad Zainun. Ngaturaken pawartos. Coba sekedap. Jalur manakah ini Bopo Zainun? Boleh diupdate pawartosipun.
1: Jaga.
0: Sekedap.
1: Truk tidak kuat Mbak Andin, Mbak Andin.
0: Oke.
1: Okay. Kenanya Mbak Andin nggak kuat tuh, jengat Mbak Andin truknya tuh. Oke, ada petugas di sini, hati-hati kepada para pengguna jalan yang menuju ke Gunung Suropati, tepatnya di tanjakan apa? Tanjakan Jati Barang ini ya.
0: Sementara tanjakan Jati Barang, gih Kawarasiga, wonten truk ingkang boten kiat minggah dan juga posisinya terjungkit begitu ya. Dan untuk saat ini dua arah wonten ketersendatan. Matur sembah nuwun sanget. Pak Kucil sugeng sonten sugeng derek midang ngatakan dia jangan kedah undur diri rumien nggih saking adi corong laras sari maknyos matur sembah nuwun ingkang sampun tansah sasutyo tuhun derek midang ngatakan insyaallah pinjang Sabtu saged pepanggihan oleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen pare.

0: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.
1: Jam 3 sore, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Aksi inspiratif ditunjukkan oleh para guru di SD Negeri Bener 01 Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Secara swadaya dan sukarela, mereka patungan membeli mobil bekas angkutan umum seharga 20 juta rupiah untuk dijadikan angkutan jemputan gratis bagi para siswa. Setiap hari yang bertindak sebagai sopir adalah Gani Prasasti yang merupakan guru olahraga di sekolah tersebut. Dengan dibantu oleh wali kelas 1 serta penjaga sekolah, Gani dengan sigap mengantar puluhan siswa hingga ke depan rumah secara aman.
3: Ya, saya sama penjaga sekolah. Gimana ya Pak, ya namanya kita juga usaha supaya sekolah kita juga memfasilitasi anak-anak dengan baik. Dan kebetulan saya kan guru PJOK, jadi saya mengajar itu jam 7 sampai jam 10. Kalau belum ada antar jemput seperti ini kan jam 10 saya sudah selesai, saya bisa istirahat. Tapi ya mau gimana lagi, kita komitmen untuk sekolah ini jadi lebih baik, makanya saya yang jadi sopir antar jemput ini.
4: Titik paling jauh dari sekolah berapa hingga berapa kilo?
3: Ada siswa yang sampai Klero, karena itu pindahan, jadi paling jauh ya sekitar 3 kilo lebih ada, karena hanya 2 anak saja yang paling jauh, yang lainnya sekitar sini.
4: Berarti mulai tahun ini, Bu?
3: Tahun ini, kita mulai sebelum liburan.
0: Kepala Sekolah SD Negeri Bener 01, Sugiatno bilang, inovasi ini sengaja dilakukan untuk menjamin keselamatan anak didik yang lokasi sekolahnya berada di tepi jalan raya utama Semarang-Solo. Rumah tahanan negara kelas 2A Pekalongan kini menghadirkan layanan humanis melalui inovasi mobil antar jemput narapidana integrasi dan kelompok rentan atau manji keren. Layanan ini diberikan secara gratis guna mendorong proses reintegrasi sosial. Melalui fasilitas tersebut, petugas mengantar 2 narapidana penerima hak pembebasan dan cuti bersyarat menuju Balai Pemasyarakatan, sebelum akhirnya diantar ke terminal tipe A Pekalongan untuk pulang ke daerah asal. Kepala Rutan Pekalongan Nanang Adi Susanto menegaskan, inovasi ini menjadi solusi atas keterbatasan akses transportasi, sekaligus memastikan para warga binaan bisa kembali kepada keluarga dengan aman, tertib, dan tanpa beban biaya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Selamat siang kawan, kawan Rasika yang setia dengan saya dan teman-teman saya di sini di Rasika USA. Saya Doni Asyara sekarang bersama Anda di Kelana Kota sore siang siang udah mau masuk sore, tapi sore ini kerasa kayak siang banget, panas sekali maksud saya. Semoga yang di jalan tetap baik-baik saja ya. Tapi jalan raya gimana situasinya? Kabar-kabari ya dari perjalanan Anda. Saya dapat informasi tadi dari Andin. Jamnya Andin tadi di injury time, menit-menit akhir, ada informasi dari Pak Muhammad Jainun. Adanya ketersendatan di tanjakan Jati Barang. Karena ada truk yang mengalami insiden ya. Tadi kata Pak Zainun, truknya jengat gitu. Muatannya berat kali ya. Jengat, gak kuat nanjak. Kata-katanya jengat. Tadi kalau Anda

0: di tanjakan apa?
1: Jatibarang.
0: Jatibarang.
1: Ini ya. Truknya. Truknya muatan kelihatan penuh, terus nggak kuat nanjak, jengat, berhenti. Oke, mungkin ada masalah juga. Nah, ini juga Pak Roni Pratama juga lewat sana kasih kabar. Izin lapor di tanjakan, ada truk yang nggak kuat nanjak di tanjakan Jatibarang. Truknya jengat ternyata, istilahnya sama, jengat. Pak Budi Suprianto juga lewat sana kasih foto juga. Ini sama penampakan truk yang nggak kuat nanjak terus jengat ya, muatannya tertutup terpal warna oranye. Di turunan Jatibarang kondisinya jumping nih, istilahnya jumping kalau Pak Budi Suprianto, kalau Pak Romi Pratama sama Pak Zainun jengat ya. Mas Doni ini udah ada Pak Polisi yang ngatur. Oke, okay. Dan dari video kalau Pak Budi Suprianto sama Pak Romi Pratama ngirim foto, kalau Pak Zainun kirim video, saya bisa melihat situasinya. Jadi buka tutup ya gantian, karena memang posisi itu kan dua jalur aja ya. Sorry, masing-masing jalur satu lajur gitu kan. Jadi udah habis kemakan sama truk yang nggak kuat nanjak itu, yang jengat atau jumping itu. Jadi harus gantian. Arahnya Pak Muhammad Zainun tadi jalan, dari arah berlawanan berhenti. Jadi yang mau lewat sana siap-siap, atau hindari dulu ya yang mau lintas di tanjakan Jatibarang. Laporan selanjutnya Pak Sondong, monggo Pak.
2: Selamat sore Mas Doni.
1: Sore.
2: Jalur Sayung baru 2 hari waras, ini sudah kambuh lagi Mas Doni. Tepatnya di depan kantor Kecamatan Sayung arah Semarang ada trail mogok ya.
1: Okay.
2: Tadi sewaktu saya lewat jam 2:30, ekor kereta sendatan baru depan Kino atau Varia Usaha. Ini sebenarnya di map sudah semakin mundur sampai di bawah jembatan tol Sayung. Nah ini syarat saya pulangnya dari Demak harus lewat Onggorawe, Waru Kudu. Terima kasih.
1: Makasih Pak Sondong informasinya. Yang lewat Sayung ya, siap-siap.

0: kasih ya terus berbagi informasi. Kita balik lagi kawasan tanjakan atau turunan Jati Barang, karena emang posisinya kalau dari arah satu naik, satu turun gitu ya. Tadi posisi truknya ya pas nanjak gak kuat, terus jengat. Ini ada yang kasih keterangan, jengat tuh danga-danga katanya. Iya, iya, iya. Pak Muis, gitu ya. Jengat, danga-danga. Ini di Kaligawe ada apa ya? Jalur Semarang arah ke Demak. Oke. Raya Kaligawe di Pasar Genuk ya. Simpang Pasar Genuk arah ke Demak. Ini kelihatan padat juga. Tadi Pak Sondong kasih update juga atau laporan seputaran sana ya. Saya tadi lebih jelas, kita coba cek lagi ya, ulang lagi laporannya Pak Sondong tadi.
1: Selamat sore Mas Doni. Jalur Sayung baru 2 hari waras, ini sudah kambuh lagi Mas Doni. Tepatnya Sayung, di depan kantor kecamatan Sayung arah Semarang ada trail mogok ya.
0: Oke.
1: Tadi sewaktu saya lewat jam 2:30, ekor kereta jembatan baru depan kino atau varia usaha. Ini sebenarnya di map sudah semakin mundur, sampai
0: betul.
1: Di bawah jembatan tol Sayung.
0: Ya,
1: nah ini syarat saya pulangnya dari Demak harus lewat Onggorawe, Waru Kudu. Terima kasih.
0: Oke. Ini yang di Sayung ya, arah ke Semarang dari arah Demak antren sampai di exit tol, exit tol ya. Jadi siap-siap mau lewat Onggorawe. Tadi kalau Pak Sondong bilang begitu, kayak siap-siap nanti lewat Onggorawe gitu, karena antrean memanjang, truk trailer yang mogok. Sementara arah sebaliknya di seputaran Kino, mundur ke belakang ada antrean juga tapi pendek, lepas Kino los ya. Nah sementara kelihatan padat juga di Polsek Sayung, kemudian yang Raya Kaligawe itu di Polsek Genuk ya, Polsek Genuk itu padat juga antre. Saya belum tahu ada apa, ada yang punya informasi silakan berbagi. Pak Muis tadi ya nanya ada apa gitu, tapi ngasih tahu soal jengat danga-danga. Nah ini ada Pak Lasif. Ini tadi awalan kronologi truk standing, istilah lagi tadi jengat jumping nih standing. Mas Doni ini videonya. Oke, lihat ya. Wah, persis di belakangnya Anda. Wah. Ini lagi nanjak truknya muatan penuh. Ini masuk overload, over dimension ya. Tinggi banget, ditutup terpal oranye. Nanjak dia. Nah begitu, ah dia agak belok dikit, nanjak. Nah langsung dia berhenti, gak kuat, langsung jengat. Atau jumping atau standing. Wah ini Pak Latif, pas banget ya Anda di belakangnya persis nih, seriusan. Serem ya, jaga jarak banget tuh Anda, bagus sekali. Oi, jatuh. Oh, ini sopirnya turun. Oh, ini langsung ngasih aba-aba si drivernya, abang ken, sopir. Pak Lasif ya, Pak Lasif. Ini Anda sendiri yang ngerekam nih. Cerita dong, gimana perasaannya ya berada di belakang truk yang nggak kuat nanjak, jengat atau jumping atau standing, di depannya persis, cuman jaga jarak emang beneran ya, ya otomatis sih karena serem aja. Makasih ya Pak Lasif informasinya, nanti ini dong tambah cerita-cerita lagi, penasaran juga. Sempat ada tanda-tanda nggak Anda merasakan gitu? Pak Hamid Holid, Pak Hasmi Holid. Pak Hasmi Holid, Ratan Cilik dilewatin mobil sudah aman belum ya? Oke, Ratan Cilik dilewatin mobil sudah aman belum ya? Kalau ada yang punya informasi bisa dibantu. Kalau kemarin atau 2 hari lalu masih perbaikan jalan ya, belum kelar. Oke, nanti ditambahkan informasinya Pak Nando. ngetrail. Ya, jumping, standing, ngetrail, jengat. Ya, ngetrail itu ya kalau dulu kita waktu kecil naik sepeda BMX ya, standing, jumping, ngetrail gitu. Oke. Ya, ya, ya. Pak Nandu makasih. Pak Sodong monggo.
1: Mas Doni, Latan Cilik tepatnya di Kalisari itu bisa dilewati tapi tidak recommended ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Malah lebih baik lewat Kuduwaru saja. Terima kasih.
0: Kuduwaru saja, tidak recommended Ratan Cilik itu. Pak Sondong bantu untuk Pak Hasmi Halid. Terima kasih ya, terus berbaik kabar, saling bertukar informasi, memberikan bantuan ya sesama Laskar Klana Kota.

0: dari Wings Food.
1: Kabar-kabar Rasika hari ini.
2: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Rasika Bari.
3: Malaysia, Singapura bangun hub AI. Indonesia gimana? China fokus renovasi kota, bukan bangun kota baru. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Indonesia disebut beresiko tertinggal dalam persaingan membangun pusat infrastruktur AI di Asia Tenggara. Saat Singapura dan Malaysia ngebut mengembangkan koridor digital Johor-Singapura, Indonesia masih dalam tahap memperkuat rencana pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai pusat data. Saat ini kapasitas pusat data Indonesia masih sekitar 456 hingga 580 MW, jauh di bawah Singapura dan Malaysia yang sudah mencapai lebih dari 1 GW. Padahal investor AI kini tidak hanya mencari lahan, tapi juga butuh listrik yang besar, energi hijau, kabel bawah laut, regulasi cepat, dan talenta digital. Batam dinilai menjadi kartu truf Indonesia karena lokasinya dekat dengan Singapura. Namun pemerintah harus bergerak cepat agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi AI, tapi juga ikut menjadi pusat komputasi dan inovasi digital di kawasan. Presiden China Xi Jinping mengisyaratkan perubahan besar dalam arah pembangunan negaranya. Saat mengunjungi kawasan permukiman yang baru direnovasi di Shanghai, dia tegaskan fokus pemerintah kini bukan lagi membangun kota baru, tapi meningkatkan kualitas hidup warga di kota yang sudah ada. Langkah ini dinilai sebagai respon atas krisis sektor properti yang melanda China beberapa tahun terakhir. Setelah gelembung properti pecah dan sejumlah pengembang besar mengalami masalah keuangan, Beijing mulai mengalihkan perhatian ke revitalisasi kawasan lama, peningkatan fasilitas publik, dan kesejahteraan masyarakat. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tegaskan pemerintah akan langsung mendeportasi setiap warga negara Israel yang terbukti memasuki wilayah Malaysia. Menurutnya, kebijakan itu sejalan dengan sikap Malaysia yang tidak mengakui negara Israel. Pernyataan ini muncul setelah beredar laporan adanya sejumlah warga Israel yang diduga berada di Johor dengan menggunakan paspor dari negara lain. Pemerintah Malaysia kini sedang melakukan penyelidikan bersama aparat keamanan dan instansi terkait. Anwar tegaskan jika identitas mereka sebagai warga Israel terbukti, tindakan deportasi akan segera dilakukan sesuai kebijakan pemerintah Malaysia.
2: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: my baby. Ya, terima kasih terus menjadi laskar Kelana Kota, saling berbagi kabar dari jalan raya di Kelana Kota Rasika. Saya Doni Asa bersama Anda. Saya mau cek jalan tol dulu. Jalan tol itu yang kelihatan menonjol di siap-siap yang mau lewat tanjakan Tembalang. Mulai dari Bina Bangsa School itu ya, seputaran itu naik, itu agak-agak padat, melambat. Antrean ada tapi ya antre sih, cuma nggak panjang-panjang amat. Siap-siap aja. Terus yang lain menonjol lagi yang mau keluar di exit tol Krapya, agak-agak padat dikit. Antre dikit aja. Sementara yang lainnya aman. Tol Semarang ABC itu dari Krapya ke Jatinggale, sebaliknya naik ke Serondol, kecuali yang ditanjakan Tembalang ya, semuanya aman, termasuk yang mau keluar di Gayamsari, Muktiharjo, ini secara umum aman ya. Iya loh, mau ke pelabuhan di exit tol Muktiharjo ini aman. Terus tol Semarak gak ada masalah juga, so far so good, termasuk TMJ. Kalau Anda mau lintasi Semarang ke arah Solo lewat TMJ, ini secara umum juga belum ada gangguan yang berarti. Tetap hati-hati yang sedang meluncur di jalan tol. Jalan tol emang bebas hambatan, tapi bukan berarti bebas aturan.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
1: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
0: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
1: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
0: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Patimura Ungaran atau Mapagan Ungaran arah ke Terminal Sisemut. Ada apa ini? Kok macet panjang? Ini Pak Leonardo Marpaung. Tadi jam 15.22 ya, sekitar 20 menit yang lalu melintas di sana, kirim video juga.
1: Bisa dibantu kalau
0: berhenti.
1: Masih perbaikan.
0: Oke. Patimura atau Mapagan arah ke Terminal Sisemut itu kok tersendat antre panjang. Saya lihat sekarang, coba Mapagan. Mapagan arah ke Sisemut yang melintasi Balemong, ini antre panjang beneran, padat. Semoga nggak ada apa-apa 20 menit yang lalu, karena emang kalau peningkatan volume terus terhadang sama traffic light di simpang Terminal Sisemut tuh ya, itu agak-agak mengular, memang memanjang. Tapi kalau ada tambahan informasi apa yang terjadi, bisa ditambahkan kabarnya. Pak Tommy Waseso ingin mendengarkan RAN pandangan pertama. Oke, Pak Tommy, ditunggu ya. Coba Pak Chandra Sandro, monggo laporannya.
2: Selamat sore Bung Doni.
0: Sorry.
2: Bukan, ada pengaspalan jalan di depan Sate Kempleng 1.
0: Oke.
2: Jalan Diponegoro Ungaran arah ke Semarang. Mengakibatkan ketersendatan. Tadi saya tersendat dari sebelum Ngudi Waluyo.
0: Oke.
2: Begitu Bung Doni, infonya.
0: Matur nuwun.
2: Terima kasih.
0: Masih di Ungaran, itu ada ketersendatan ya, antrean mulai Ngudi Waluyo ya, sampai Sate Kempleng, itu ada pengaspalan jalan. Siap, yang lewat situ sabar. Pak Faizal Ramadhani, monggo laporannya.
3: Selamat sore Mas Don.
0: Sore.
3: Mbak, kereta di mana ini Mas Don?
0: Nanti, bentar.
3: Dengar suaranya ya.
0: Bentar.
3: Mohon info ya Mas Don,
0: yeah.
3: OTW pulang dari Demak Kota ke UNES ya. Sekitaran Varia Ujabeton dan HIT, ada genangan atau tidak? Kalau ada, meskipun cuma nyemek-nyemek, saya tak minggir melipir lewat ini aja, Onggurawe. Mohon info ya Mas Doni.
0: Oke. Tadi Pak Sondong laporan VUB HIT itu nggak ada rob, cuman ada truk trailer mogok ya, jadi antrean ke belakang tuh sampai lumayan sih tadi ya, sampai hampir di exit tol itu, lepasnya simpulnya Pasar Sayung, abis itu los kesananya. Nggak ada rob, tapi tadi ada insiden kendaraan mogok yang bikin antrean memanjang. Tadi Pak Sondong yang kasih update-nya. Gitu, Pak Faiz, Pak Yopi. Sore Mas Don, mau nanya jalur Kudus ke Semarang gimana di depan Kino, apakah ada rob? Kalau di VUB itu enggak. Kino kayaknya enggak deh, enggak kelihatan. Kalau aku lihat di ini, airnya di saluran air aja. Tadi yang ke arah Semarang ya, itu ada antrean mulai exit tol sampai Pasar Sayung. Tadi ada truk trailer yang bermasalah di sana. Pak Avil Riyandika, monggo Pak Avil.
4: Selamat sore Mas Doni. Selamat sore kawan-kawan Rasika. Minta info jalannya Mas Doni dari Jepara menuju ke Semarang. Okay. Apakah ada ketersendatan di Gotri, Trengguli sampai ke Sayung? Untuk cuaca cerah ini Mas Doni di Jepara masih panas, terik, dan lalu lintasnya ramai lancar.
0: Siap.
4: Untuk Pak Christian Raharjo, apakah sudah balik ke Semarang Pak Kris? Kita bisa barengan ini. Matur suwun.
0: Siap. Kalau Trengguli aman ya, Trenggulinya aman. Cuman kelihatan di jalur ini yang agak bermasalah itu yang kemarin perbaikan jembatan, bukan ya? Di Wolahan. Ntar kalau di Trenggulinya aman, Trengguli aman. Gotri aman juga sih. Terus dari arah Trengguli ke Demak, Semarang, ya catatannya Trenggul, Demak aman, Demak Semarang catatannya di woi ini mundur lagi, antre lagi tuh. Di Sunfood udah mulai antre, habis itu agak longgar dikit, nanti exit tol antre lagi sampai di Pasar Sayung. Itu situasinya. Pak Danang, langsung monggo Pak.
3: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Doni, laporkan perjalanan dari Blora ke Kudus ini jam 15.41 menit sudah sampai TL Batangan. Kondisi lalu lintas Blora Rembang lancar.
0: Sip.
3: Rembang ke TL Batangan lancar. Ini melanjutkan ke arah Juwana Pati Kudus.
0: Siap.
3: Matur nuwun.
0: Makasih Pak Danang. Lanjut sama Mr. Chandra. Monggo. Ini di mana nih Pak?
5: Sore Rasika, sore Mas Doni.
0: Pak Chandra.
5: Di Sayung.
0: Sayung. Ada truk trailer monggo.
5: Iya. Ini yang bikin macet. Kemacetan sampai bawah jembatan
0: yes.
5: Tol. Begitu infonya.
0: Okay.
5: Terima kasih.
0: Sayung ada truk trailer mogok, jadi memakan satu lajur, jadi antrean ke belakang sampai bawah jembatan tol. Tadi yang awal-awal kasih kabar Pak Sondong. Pak Sondong ada update lanjutan monggo.
6: Mas Doni, info rob ini sudah surut ya.
0: Surut.
6: Sudah surut.
0: Okay.
6: Untuk yang arah ke Semarang sudah kering sekali.
0: Alright.
6: Tapi yang di U-turn Ongkorawe itu hanya sisa sedikit aja, Mas, nyemek-nyemek aja.
0: Nyemek-nyemek aja. Ya,
6: itu pencerahan untuk kawan-kawan kalau bertanya tentang rob.
0: Siap.
6: Ini saya sudah masuk Ongkorawe Mas Doni. Sudah sampai Pilang Sari, nanti depannya kemana tak info lagi Mas Doni.
0: Siap. Terima kasih. Siap, thank you. Lanjut.
6: Yang di U-turn Ongkorawe itu yang ada sisa-sisa rob yang arah ke Demak Mas Doni ya, yang arah Semarang kering kerontang, kering sekali.
0: Simpang Ongkorawe yang ada nyemek-nyemek ke arah Demak, yang arah ke Semarang kering kerontang sekali. Pencerahan yang mencerahkan, Pak Sondong maturnun, Pak Afil Riandika monggo.
4: Infonya kok di Welahan Minjen ada pengaspalan jalan ya Mas Doni, apakah hari ini masih ada Mas Doni?
0: Nah itu... Welahan Mijen ada perbaikan jembatan. Kemarin sih iya, sekarang ada yang punya kabar? Saya cek sebentar ya. Ada yang punya informasi apakah masih berlangsung itu di Welahan? Ini ada antrean itu di Demak Welahan. Yang dari arah Trengguli menuju ke arah Welahan, panjang. Kemudian arah sebaliknya juga panjang. Jadi kayaknya red flag nih lewat jalur Demak Welahan ya. Dua arah ini. Ya, di jembatan itu. Masih Pak, kayaknya ini ada antrean tuh. Ini monggo disikapi sebaik-baiknya ya. Lanjut sama Pak Wahyu Demak, terpantau di traffic light Fatmawati. Pak Wahyu Demak di depannya melihat Laskar Kelana Kota H1847LX. Oke, thank you. Silakan berbaku dapa yang disapa oleh Pak Wahyu. Udah ditintintin nggak tadi Pak? Pak Miftah Rahman, monggo.
7: Ada kemacetan
0: di
7: Jalan Tunggu Raya Metese. Dari dua arah ada bongkaran material di tengah jalan
0: ya,
7: sedang proses evakuasi dengan mini ekskavator.
0: Oke.
7: Jam ngrodit.
0: Mohon
7: menghindari aja lah. Lumayan panjang macetnya. Terima kasih.
0: Di Metese ya kawan, ini ada evakuasi truk yang muatannya tumpah gitu. Makasih ya Pak Miftah tambahnya nih.
7: Kemacetan di Pasar Meteseh Mas Doni.
0: Pasar Meteseh ya, yang mau lewat sana diantisipasi atau hindari dulu. Pak Tito Adianto, truk yang mogok di Sayung itu kiri jalan apa kanan jalan ya? Lajur kiri Pak, jadi siap-siap ambil kanan aja. Lanjutnya Pak Christian Raharjo. Hai Pak Chris, monggo tadi disapa teman-teman.
8: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Bang Doni.
0: Yes.
8: Saat ini persiapan menuju pulang ke arah kota Semarang.
0: Oke.
8: Kalau boleh mau minta nomornya Pak Afil Riandika.
0: Oke.
8: Bang Doni.
0: Siap.
8: Biar kita bisa berkabar. Matur suwun.
0: Alright.
8: buat Pak Afil Randika kayaknya mesti melipir belakang pasar Walahan, Pak. Kalau nggak salah masih padat antrian buka tutup di sekitaran Walahan Ijen. Aturun.
0: Wah, kasih Pak Christian Raharjo. Lanjut sama Pak Bagus Aditya. Lanjut langsung Pak Bagus.
9: Sore Mas Doni.
0: Sore.
9: Minta infonya OTW ke KIK ya dari Pemuda. Jalur ke arah barat bagaimana Mas Doni? Minta infonya ya. Makasih. Maturun.
0: Maturun.
9: Pak Kris, saya tidak ke Jatenglen ya. Saya tak ke KIK dulu ya. Maturun.
0: Ke KIK ya, Semarang bagian barat itu Kalibanteng ke Krapyak Sarumaman padat biasa antri biasa di traffic light itu, lepas itu los sampai Mangkang. KIW yang arah ke Semarang ya antrian cukup panjang sampai di BPKP ya. Itu antrean lumayan panjang. Sabar, siap-siap yang lewat sana. Langsung bablas, langsung aja Mangkang, Kaliwungu, Kendal itu aman. Brangsong juga secara umum. Oke.

0: Ya, kalau lelah istirahat dulu. Lelah yang lebih lelah tuh lelah yang mentally ya, mentally tired. Exhausting. Capek kerja seharian. Capek badan sih biasa, Doni, capek mental nih yang luar biasa. Gimana ya caranya supaya bisa agak-agak nyantai-nyantai gitu? Mungkin tebak-tebakan, loh, tebak-tebakan. Atau ini, lihat, perhatikan tulisan-tulisan di bak belakang truk. Bisa mungkin agak-agak sedikit mengendurkan urat saraf yang tegang. Ya. Lanjut ya, ke Tol Semarak dulu. Ada kawan-kawan di sana yang bagi kabar.
1: Sore, salam dari Sukuradi dengan saya. Ajat Pratama, customer service supervisor gerbang tol Sayung. Izin melaporkan situasi terkini di kedua arah Kabupaten dan Bandung terpantau ramai lancar. Untuk cuaca terpantau cerah. Untuk mobil itu kita menyediakan total 4 unit menggunakan apabila antrian lebih dari 10 kendaraan. Dan dibawa kepada pengguna jalan dengan selalu menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada dan memastikan satu mengikuti saat masih gerbang tol. Demikian informasi dari saya. Selamat sore.
0: Itu dia teman-teman dari Tol Semarak ya. Kemudian ke ini Ibu Isnaini ya. Monggo.
2: Selamat
0: Bapak
2: sore,
0: Isnaini, sorry. Ini Jati Barang.
2: Tanjakan Gunung Kelir Jalan Untung Siropati.
0: Iya.
2: Ada turuk yang menjengat. Sudah dikondisikan dengan Bapak polisi.
0: Oke. Ya, tanjakan Gunung Kelir Jati Barang itu ada truk yang nggak kuat nanjak terus jengat. Tadi sudah ada laporan sejak jam 3 kurang tadi ya. Truk jengat, ada yang bilang jengat, ada yang bilang danga-danga, ada standing, jumping, ngetrail gitu. Ini menyebabkan antrean dua arah karena kan dia menutup satu jalur, satu lajur gitu. Begitu dimakan dia habis, harus gantian, ada Pak Polisi yang bantu. Sabar yang lewat sana atau hindari dulu. Kalau mau hindari kawasan ini, lewat mana ya? Mungkin bisa bagi-bagi kabar juga. Pak Ruli, monggo Pak Ruli.
3: Sorry Rasika, untuk di Welangan ada perbaikan lagi ya.
0: Oh, okay.
3: Untuk kawan-kawan dari Jepara yang mau menuju ke Demak, Semarang, lebih baik lewat jalur alternatif Kedung. Ini saya lewat alternatif Kedung ini.
0: Oke.
3: Begitu, terima kasih.
0: Lewat alternatif Kedung, hindari Welahan. Ada perbaikan jembatan, antrean cukup panjang. Pak Bambang, Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam. Tolong dong diputerin the Dismas Create the Carpenters. Oke. Pak Kris sama Pak Avil, Pak Kris dan Raharjo, Pak Avil Riandika, saya udah kasih masing-masing ya. Pak Edi Arjono, sore Pak.
4: Sore. Selamat sore. Absen.
0: Thank you.
4: Matur suwun.
0: Makasih absennya. Laskar Kelala Kota yang teladan, tertib banget. Pak Sukarjo, Pak Camat Guntur, monggo Pak.
5: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore Pak.
5: Selamat sore kawan Rasika. Kami informasikan saya tadi melalui jalur dari Guntur, Demak, kemudian lewat Ploso, sampai Wonosalam, Demung, Kuncir, Trengguli, kemudian Bolo, Demak, Bintoro, Pasar, sementara lancar.
0: Okay.
5: Hanya saja di Trengguli memang lalu lintasnya sangat padat. Tidak ada ketersendatan, tapi masih tetap lancar.
0: Siap.
5: Itu yang bisa kami sampaikan Mas Doni pada pukul 15:56. Terima kasih, tetap semangat.
0: Tetap semangat Pak Sukarjo, Pak Camat Guntur, matur nuwun. Lanjutnya Pak Faisal Ramadhani, Pak Faiz monggo.
6: Mas Doni, yoi. Pukul 15:55 sudah sampai di Bundaran Loyreng ya Mas.
0: Oh, okay.
6: Jalan lancar dari Demak Kota sampai ke Bundaran Loyreng.
0: Siap.
6: Tadi terima kasih ya untuk Pak Sondong informasi robnya sekitaran Sayung. Nah, kalau jelas infonya kayak gini kan saya mantap untuk ambil lurus lewat Pantura. Maturun.
0: Wis, mantap deh. Sudah membikin mantap Pak Faisal Ramadhani. Mantep untuk Pak Sondong.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan Pusat Statistik Kota Semarang mencatat sebanyak 30 petugas sensus ekonomi mengundurkan diri secara berkala. Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono mengungkapkan, dari total petugas yang resign, 16 diantaranya karena diterima bekerja di tempat lain, sementara sisanya karena sakit hingga faktor kuliah. Sesuai surat perjanjian kerja, puluhan petugas yang mundur tersebut dipastikan tidak mendapatkan hak honorarium. Menyikapi hal ini, pihak BPS Kota Semarang bergerak cepat dengan langsung merekrut petugas pengganti di tiap kecamatan, guna memastikan seluruh tahapan pendataan lapangan di Kota Atlas tetap berjalan sesuai target. Dugaan kebocoran jutaan data penerima bansos di Dinas Sosial Jawa Tengah mendapat sorotan tajam DPRD Jawa Tengah. Legislator mengingatkan agar insiden ini tidak dianggap sepele karena berpotensi mengancam sistem digital strategis lainnya. Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Imam Teguh Purnomo menilai fakta bahwa sistem Pemprov bisa dibobol oleh seorang teknisi ponsel menunjukkan lemahnya sistem proteksi yang harus segera dievaluasi total. Imam mendorong Dinas Sosial serta dinas terkait untuk memperkuat anggaran pemeliharaan sistem cyber. Pihaknya khawatir jika tidak ada pembenahan, retasan bisa menyasar platform vital seperti LPSE yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sore kawan, lanjutkan lagi perjalanan bersama kita di Kelara Kota. Hari ini hari Jumat, semoga penuh berkat. Amin. 17 Juli 2026. Saya Doni Asyar masih bersama Anda. Yang sedang di jalan raya, tetap hati-hati di jalan. Sabar kalau jalur Anda ada hambatan. Yang sudah tercatat di data saya, hambatan itu 1 di Tanjakan Jati Barang, Tanjakan Gunung Kelir. Itu di seputaran Jati Barang ya. Itu ada truk yang nggak kuat nanjak, muatannya tinggi, terpal oranya menutupinya. Tadi ada yang merekam persis di belakang truk itu. Naik, nanjak, belok dikit, nanjak, gak kuat. Kemudian jengat. Dan berhentilah dia di situ. Jengat.

0: Oh, juga lagi lewat sana ya?
1: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore Pak Supriyanto.
1: Selamat sore kawan Rasika. Menginformasikan sebelah barat Pasar Metase ada truk muat tanah itu patah as belakang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ini macet kedua arah.
0: Alright.
1: Ya pas pulang kerja ini.
0: Iya,
1: jadi ramai sekali.
0: Banget. Siap.
1: Terima kasih.
0: Makasih. Ada tambahan, Pak?
1: Tapi sudah lancar,
0: oh,
1: Mas Doni.
0: Sekarang sudah lancar.
1: Ini sudah
0: selesai.
1: Jalan lagi.
0: Sudah selesai jalan lagi.
1: Terima kasih.
0: Iya, tadi sebelumnya ada yang mengabarkan kejadian itu, terus lagi dipindah muatan, ya kan, sama mini ekskavator, ya. Sudah selesai, sudah jalan lagi. Kayak kabar bagus yang di seputaran Pasar Metese. Pak Agus Jaya.
2: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore.
2: Selamat sore kawan Rasika. Minta info lalin Mas Doni, okay. Dari Kendal menuju ke Semarang, Krapyak. Matur nuwun Mas Doni.
0: Kendal ke Semarang itu aman dan bikin senang. Ya biasanya di Brangsong ini enggak ada masalah, Lingkar Kaliwungu kalau lewat situ aman. Nah, yang agak bikin ada sedikit catatan yang bikin enggak senang di KIW. Itu antrean masih cukup panjang ya, Pak ya. Siap-siap kalau lewat di kawasan KIW. Walaupun ini udah berkurang dibanding tadi ya, tapi masih ada antrean di situ. Lepas itu los sampai di kawasan Krapyak, arah kota Kalibanteng ini aman juga, arteri pelabuhan. Mungkin agak di jembatan Cakrawala ya, itu ada perbaikan jalan juga kan di Rumah Sakit Samsu Hidayat, simpulnya di situ ke belakang antre, kalau mau lewat situ siap-siap. Gitu Pak Agus. Pak Danang, silakan.
3: Update perjalanan Mas,
0: monggo.
3: Jam 16.08
0: yeah.
3: Sudah masuk Lingkar Pati.
0: Mm-mm.
3: Lalu lintas dari Batangan, Pantura ke Lingkar Pati, lancar kedua arah. Cuaca cerah, matahari masih cemplorot.
0: Matur nuwun, cemplorot. Ya ya ya. Ini Pak Sondong.
4: Apa nih Pak?
0: Ada gambarnya. Bentar. Oke, langsung voice note-nya aja ceritanya. Monggo Pak.
5: Mas Doni 16.03 sudah sampai TL Telogo ya, pertigaan
0: okay.
5: Telogo yang mau ke arah Bangkatau juga.
0: Oke.
5: Okay. Lancar Mas Doni dari Ponggorawe, Bulusari, Waru, Kudu, lancar sekali. Mas Doni kalau mental kita capek, salurkan hobi atau healing bersama keluarga. Ini Mas tak kirimi foto kemarin Mas hasilku mancing, kalau aku capek gitu,
0: pikiran
5: capek, tak buat mancing Mas Doni. Ini tak kirimi foto kesini kemarin Mas Doni.
0: Gede banget ikan, jadi mancing mania. Oke.
5: Hasil mancingku kemarin Mas Doni
0: itu
5: berhasil saya naikkan satu saja itu dengan berat
0: berapa?
5: 5,3 kilo. Tiga kali putus Mas Doni. Itu saya prediksi beratnya di atas 7 kilo. Sempat memberikan peluang sengit tapi senar saya ternyata tidak mampu mengatasi tarian hebat Katak Putih atau Baramundi.
0: Baramundi.
5: Kasih mancing saya di rumpon lepas pantai area Tambak Mulusan Mas Doni.
0: Oh situ.
5: Dengan sewa perahu ditunggu sama tekongnya. Cuman 350.000.
0: Oke.
5: Sama lain-lain ya cukup lumayan sih, tapi terpuaskan dengan sensasi tarikan Baramundi Mas Doni. Terima kasih.
0: Oke, thank you berbagi pengalaman. Kalau capek mentally exhausted ya, healing dong, mancing kalau kasusnya Pak Sondo. Makasih Pak berbagi cerita Pak Tommy Waseso. Makasih lagunya udah diputer, saya tadi bernyanyi bersama. Terima kasih sudah bernyanyi bersama Pak Christian Raharjo. Monggo Pak.
6: Siap. 16.05 sudah meluncur ke arah Kota Semarang dari Kota Jepara. Matur suwun Bang Doni, sudah diberikan nomor Pak Afil, ini sudah jabrian juga dengan
0: siap.
6: Beliau.
0: Ya.
6: Matur suwun.
0: Senang bisa jadi comblang ya. Comblang. Mempertemukan dua kawan berbaku dapa in person secara personal langsung. Pak Rizky, ini ada, oh ini sumber ketersendatan di Pasar Sayung nih, arah ke Semarang ya, lajur kanan ya, truk trailer yang bermasalah, videonya kita putar.

Iya, truk trailer mogok. Oke. Lajur kiri ya, jadi Anda masuk lajur kanan. Ini yang menyebabkan ketersendatan di Sayung arah ke Semarang. Antreannya mana? Antrean masih cukup panjang. Antrean cukup panjang masih. Jadi memang lewat Onggorawe deh kayaknya. Onggorawe update-nya bagaimana? Ada yang lewat Onggorawe? Boleh bagi-bagi kabar ya, silakan di 081 32 58 58 500. Ada yang bilang kalau kita lagi capek secara mental kan otot tegang-tegang ya kan, bekerja sepanjang hari ya kan, katanya Bang Haji, yuk kita santai. Nah, dalam hal ini kita terima kasih banget loh sama teman-teman yang kreatif bikin tulisan-tulisan di bagian belakang truknya yang kadang bikin kita ya senyum-senyum dikit lah ya. Tadi aku tuh lihat di depanku truk bagian belakang tulisnya begini. Ngomong ibumu, nek pingin putune jadi lucu, mantune ki kudu aku.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Siapa bilang kuliah berkualitas harus mahal? Di Universitas Muhammadiyah Kudus, kamu bisa kuliah dengan biaya terjangkau. Bahkan bebas uang gedung atau SPI.
5: UMKU hadir dengan 4 fakultas dan 18 program studi, mulai dari jenjang D3, D4, S1 hingga pendidikan profesi. Yang paling menarik, bebas uang gedung atau SPI.
4: Nikmati juga berbagai beasiswa dengan potongan UKT hingga 100% selama 8 semester. Termasuk beasiswa KIPK, tahfidz minimal 2 juz dapat potongan UKT 20% selama 8 semester, prestasi hingga beasiswa konten kreator.
5: Bagi yang sudah bekerja, tersedia program kerja sambil kuliah atau KSK dengan sistem 80% online dan 20% offline.
4: UMKU juga bermitra dengan berbagai rumah sakit dan perusahaan di seluruh Indonesia, membuka peluang karir lebih luas bagi lulusannya. Pendaftaran mahasiswa baru telah dibuka. Segera daftar melalui sipenmaru.umku.ac.id.
5: Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3114-0018. Ikuti juga Instagram @klik_umku dan @pmbumku.
4: Universitas Muhammadiyah Kudus siap mengantarkan masa depanmu.
6: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: dapatkan Anda yang ingin mendengarkan lagu ini dari Sheila on 7, Beruntungnya Aku, karena ini mengingatkan pada kita betapa beruntungnya kita masing-masing dengan pasangan yang kita miliki dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tetap loh, beliau sudah mendampingi kita sejauh ini. Jadi beruntunglah. Walaupun kadang suka sebel ya ketika kita pulang kerja capek-capek gitu, masih diomelin apa kurang apa gitu kan. Itu tanda dia sayang. Ibu Lia Febriani, terima kasih ya. Saya Doni Asar masih bersama Anda yang masih di jalan raya. Tetap sabar kalau jalur Anda padat, hati-hati di jalan. Kabar-kabar Anda bagikan ke Kelana Kota Rasika 081-3258-58500. Lanjut ya dengan laporan Anda, Pak Faizal Ramadhani. Monggo update-nya, Pak.
1: Oke, udah sampai Sayung gak, Mas?
0: Sayung, truknya, nah ini truknya
1: kiri ya,
0: kiri lajur kiri
1: warna merah ini.
0: Iya.
1: Di Pasar Sayung.
0: Yoi.
1: Pukul 16.15.
0: Alright.
1: Saya melintas. Ada siap. Satu temannya juga yang berhenti.
0: Oh, di depannya ada juga.
1: Di sisi kiri juga, arah okay. Semarangnya.
0: Siap.
1: Butuh 15-20 menit, Mas Don.
0: Okay.
1: Untuk lepas dari ketersendatan.
0: Siap.
1: Sayung arah Semarangnya ya. Matulun.
0: Makasih update-nya. Sampai kurang lebih 15 menit yang lalu Pak Faizal lewat Sayung masih ada antrean ya, 15-20 menit waktu yang dibutuhkan untuk melintasi jalur itu. Oke, ya antrean masih cukup panjang. Yang keluar tol juga terimbas ya sekarang ini. Waduh, sabar ya, sabar. Lanjut sama laporan Pak Supri, monggo Pak Supri.
2: Selamat sore Bang Doni.
0: Sore.
2: Jalan Anggorawe Kudu Watermongo Siji terpantau lancar. Terima kasih.
0: Siap. Tambahan.
2: Berkat informasi dari Radio Rasika.
0: Thank you.
2: Akhirnya enggak lewat Sayung, lewat Anggorawe.
0: Iya.
2: Lalu lintas lancar.
0: Anggorawe lancar, update-nya Pak Supri. Wah, alhamdulillah ya. Beruntunglah kita semua nih saling berbagi kabar ya enggak? Pak Tommy Waseso, masuk Mas Doni, thank you. Tadi beneran loh, saya baca belakang truk itu sambil geleng-geleng aku. Masih isa ae. Pak Avan Gavar, update terlambat ya. Sekitar pukul 15.30, teman melintas di tanjakan TPA Jatibarang. Untung Suropati ada truk odol, tidak kuat nanjak, posisi danga-danga. Ini istilahnya yang baru, danga-danga. Tadi bilang jengat, standing, jumping, ngetrail, danga-danga sekarang. Ya, tadi sejak jam 3 ya, bahkan sebelum jam 3 tadi Pak Zainun yang pertama kali kasih kabar saat Jeng Andin nemenin Anda di Larasari. Pak Wavinus, monggo Pak Wavinus.
3: Selamat sore Mas Doni, selamat sore kawan Rasika semua. Update sore Mas, perjalanan sore ini dari Kota Sragen ya, menuju KIC, Kota Semarang, tadi via Kota Sragen, terus Ngemolo, Andong, Klegu, Karanggede, Suruh, Tingkir, JLS, dan saat ini sudah keluar CLS Mas.
0: Oke.
3: Terpantau lalinya ramai lancar Mas. Ada sedikit catatan tadi di jalan Suruh, antara Suruh ke Karanggede ada laka ya.
0: Suruh Karanggede ada laka.
3: Truk sama mobil pribadi.
0: Aduh.
3: Tepatnya di desanya enggak tahu Mas, di jembatan agak nikung itu hampir kecemplung truknya Mas.
0: Oh my god. Ya ya, jembatan itu tahu. Ya ya ya.
3: Kayaknya enggak ada korban ya, cuman tadi ada kerusakan mobil pribadinya yang sebelah depan agak parah. Terus ada catatan lagi yang di CLS itu ada
0: CLS
3: pengaspalan jalan Mas yang ke arah Ungaran, yang ke arah kalau dari Tingkir ke arah Bawen.
0: Oke.
3: Okay. Yang sebelah ya. Kiri, tepatnya di JLS bagian yang ada penyelamat itu Mas. Tepatnya di Gamol.
0: Gamol.
3: Untuk saat ini saya sudah sampai keluar JLS ya Mas. Tepatnya di Tuntang, masuk Tuntang ini. Lalinya ramai lancar.
0: Tapi
3: ada catatan sedikit ya, ada dua.
0: Ya.
3: Untuk yang ke KIC-nya gimana mas, rencananya saya mau lewat tol saja mas, Om Bawen keluar Bab ya mas.
0: Oke.
3: Gitu saja mas Doni, terima kasih.
0: Makasih Pak Wavinus, laporan perjalanannya Seragen all the way ke Semarang sampai lo pas keluar JLS. Masuk tol Bawen itu secara umum aman. Terus sampai nanti keluar di Krapyak. Krapyak nanti agak-agak antre dikit. Sejauh ini nggak ada gangguan berarti tuh. Hati-hati di jalan Pak Waf. Pak Pur, monggo.
4: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore.
4: Selamat sore kawan-kawan Rasika. Izin melaporkan dari kawasan Sayung, trailer yang tadinya mogok di depan pasar Sayung sedikit, ini sudah bisa jalan sih.
0: Oh, udah jalan.
4: Ditunggu temannya juga mulai jalan nih.
0: Oke, siap.
4: Karena mungkin karena ada Pak Polisi 2 yang menjaga langsung satset di depan saya trailernya.
0: Oh, gitu.
4: B9169 Jet.
0: Siap.
4: Tun. Moga-moga bisa cepat mencair.
0: Alright.
4: Arus lalu
0: udah mulai jalan
4: dari arah Demak menuju Semarang.
0: Siap.
4: Ini di batas biasa putar balik tersendatan.
0: Oh iya.
4: Turun mas.
0: Siap. Matur nuwun.
4: Semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan pelana kota.
0: Siap. Manfaat banget. Udah mulai jalan truk trailer yang tadi mogok di Pasar Sayung ya, Pak Christian Raharjo. Update nya monggo Pak.
5: Baik, 1621 memutuskan ambil alternatif lewat belakang pasar Melahan, lalu keluar di setelah jembatan Melahan, jadi motong sekitar 300 meter antrian.
0: Mayan.
5: Nah, ini tadi setelah kemarin sore saya mencoba alternatif lewat Wedung, di daerah Wedung pun banyak lokasi yang ditutup karena pengecoran dan ada yang punya gawe. Jadi kali ini saya coba ngantri lewat alternatif belakang pasar Pelahan. Setelah
0: Pelahan
5: ditempuh antrian sekitar 20 menit baru lepas.
0: Oke.
5: Ya, ini adalah tampilan di setelah jembatan Bengkal.
0: Oke. Wah, motor-motor melintas di jalan yang di motor silakan lewat deh gitu. Iya, ya.
5: Waktu 20 menit.
0: 20 menit. Motong lewat jadi jalur Wedung itu ada beberapa catatan juga pengalaman kemarin. Jadi lewat belakang pasar Wolahan ya, motong 300 meter, ini antre sekitar 20 menitan di perbaikan jembatan itu. Oke.
5: Yo, coba yo, ditebak.
0: Ya.
5: Ada berapa rodanya?
0: Ini
5: sabunnya barang lho Pak Doni.
0: Di depannya Pak Christian Raharjo ada anak-anak Vespa. Iya, ini mereka having fun, go mad banget. Oke, baik, kita akan teruskan juga having fun kita sambil mantau jalan bareng-bareng. Tapi kita bagi waktu ya, untuk kita menyimak jaring radio.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Raviana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Puluhan korban dugaan keracunan program makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Pemkab Jember memastikan seluruh biaya pemeriksaan dan pengobatan korban ditanggung penuh. Anggota Satgas SPPG, Ahmad Helmi Lukman, meminta seluruh fasilitas kesehatan terus melakukan screening terhadap penerima manfaat MBG. Ia juga menegaskan, pasien yang masih dirawat tidak boleh dipulangkan sebelum kondisinya benar-benar pulih. Berdasarkan keterangan korban, makanan yang dikonsumsi tidak menunjukkan tanda-tanda basi maupun berbau. Namun, beberapa jam setelah menyantap menu MBG, para korban mengalami gejala diare, demam, dan muntah. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember masih melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan untuk memastikan penyebab pasti dugaan keracunan yang menimpa puluhan balita, siswa TK, SD, hingga sejumlah orang tua tersebut.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Sedda Kota Malang Suparno menyampaikan, pemerintah Kota Malang minggu depan merencanakan uji coba fungsional akses jalan baru di Gria Santa. Menurutnya, uji coba ini akan dilakukan setelah kondisi fisik jalan dinilai layak dilalui dan kelengkapan infrastruktur pendukung juga akan segera dipasang. Suparno menekankan, jalan ini sebagai aset dari pemerintah Kota Malang dan dibangun untuk kepentingan umum sebagai upaya mengurangi beban lalu lintas di kawasan Jalan Candi Banggu.
3: Selamat sore, saya Diayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, Kementerian Pertanian RI menyalurkan bantuan bibit tebu bersertifikat bagi petani tebu di Kabupaten Madiun. Penyaluran dilakukan melalui PT Ascarya Argo Gempita Indonesia guna mendukung percepatan swasembada gula nasional. Tim teknis PT Ascarya Argo Gempita Indonesia, Fendi, mengatakan jumlah bibit yang disalurkan mencapai sebanyak 18,6 juta mata bibit tebu dan dipastikan telah bersertifikat. Bantuan tersebut akan digunakan untuk pengembangan tebu di lahan seluas 310 hektar. Program tersebut diharapkan mampu menghasilkan tanaman tebu yang lebih sehat, produktif, dan memiliki rendemen gula lebih tinggi. Menurutnya, seluruh bibit yang disalurkan telah melalui proses sertifikasi oleh Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang. Dengan begitu, mutu bibit dipastikan memenuhi standar untuk dibudidayakan.
4: Selamat sore kawan, saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya membawa kabar, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya minta seluruh jajaran Pemkot Surabaya bekerja proaktif tanpa harus menunggu Wali Kota melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Menurut Wali Kota, hasil evaluasi 2 pekan Wali Kota turun langsung ke lapangan untuk menjadi pembelajaran supaya setiap organisasi perangkat daerah OPD mampu menindak persoalan serupa secara mandiri. Eri Cahyadi mengaku masih menerima banyak keluhan masyarakat lewat hotline, mulai parkir liar dan beberapa pungutan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Itulah kawan. Wahai Laskar Kelana Kota, terima kasih terus bersama di Rasika. Saya Doni Asyar yang menjadi komandan. Bukan ya. Menjadi moderator lah ya, mengatur perjalanan Anda masuk ya untuk berbagi kabar. Tadi saya sempat ngobrol sama Chat GPT sebentar soal jengat ya. Tadi kan ada insiden truk yang nggak kuat nanjak di tanjakan Jati Barang, muatannya penuh, nanjak nggak kuat, patah as, jengat. Ada yang bilang jengat, dangak-dangak, standing, jumping, ngetrail. Aku tanya Chat GPT, jengat artinya apa? Dijelasin lah ya. Berdiri secara tiba-tiba, tegak secara tiba-tiba. Oh, nah dia kasih keterangan, jengat itu bisa secara fisik, secara emosi, secara psikologi. Ya, luar biasa. Secara fisik berarti secara fisik dia jengat gitu. Secara emosi bisa tuh. Jadi apa, tiba-tiba emosinya naik ya kan, jengat tuh. Atau secara psikologi, keberaniannya muncul, misalnya begitu, semangatnya muncul setelah mendapatkan motivasi atau merenungi diri sendiri. Soal jengat tadi, truk yang jengat, Ibu Lili Herlina juga lintas di sana.
1: Terima kasih ya. Saya Dodi Asar masih bersama Anda yang masih di jalan raya tetap.
0: Oh, lagi dipindah muatan nih, ada temennya.
1: Kabar Anda bagikan ke Kelana Kota Rasika 08132.
0: Lagi dipindah 58, muatan sama truk lainnya. Ini muatannya apa ya? Jengat. Muatannya itu kayak di karung goni gitu ya. Dipak dalam karung goni, tapi tadi aku lihat adegan abang-abang yang ngangkat barang tuh kayak enggak berat banget ngangkatnya. Kalau berat kan kelihatan yang ngangkatnya sekuat tenaga, kayak dia setengah tenaga aja. Bener enggak Bu Lilis tadi saya lihatnya begitu sih. Bu Lili Herlina, terima kasih ya untuk berbagi video update truk yang jengat di tanjakan Jati Barang sudah atau sedang dalam pindah muatan, tapi masih harus gantian tuh, sabar yang lewat sana. Lanjut Pak Rupiin, monggo Pak.
2: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore.
2: Mohon infonya Mas. Dari Ambarawa Mas, mengarah ke Semarang Mas. Jalannya seperti apa Mas? Kalau lewat konven seperti itu. Mas Doni dapat salam dari Mas Heru.
0: Mas Heru
2: sama Mas Tri sama Mas Baldi sama Bu Ella, katanya penggemarnya Mas Heru seperti itu.
0: Matur nuwun, salam balik ya. Oh, sekalian juga saya salam buat salam-salaman Mas dan Mbak yang di Rahmat Toko Rahmat Ungaran. Kemarin ketemuan. Alay. Baik. Makasih ya. Ambarawa bergas, Bawen aman, Bawen bergas aman, bergas Ungaran itu ada antrean Pak di mulai Nisin tuh ya, itu udah antre ya sampai di batas kota, kemudian masih padat, ada perbaikan jalan ya sampai di Sate Kempleng tuh. Itu merambat di sana. Arah sebaliknya juga ada antrean ya, padat lah maksudnya, di depan rumah sakit tuh arah ke Bawen. Siap-siap yang lewat sana, padat ya. Pak Yusan, sore Mas Doni, apakah sore ini Ungaran masih ada peningkatan mutu jalan yang bikin macet? Ya, yang di Sate Kempleng, itu satu atau dua sih? Sate Kempleng satu. Sate Kempleng dua. Yang jadi mulai dari Nisin tuh sampai di Sate Kempleng dua, lepas itu baru lepas gitu. Pak Eko Chandra, monggo Pak.
3: Selamat sore Mas. Melaporkan kondisi jalur Ungaran menuju Gunung Pati.
0: Aha.
3: Tepatnya di pertigaan yang menuju ke Sekaran Unes atau ke Pati Mas Hara itu ada truk mogok pas di pertigaannya itu. Jadi ini sistemnya gimana, ini buka tutup atau gimana, ini macet panjang sekali gini. Belum kelihatan, belum jalan sampai ke depan. Gitu ya, nunggu infonya ya, nggak kabar lagi.
0: Oke.
3: Iya, truk mogok.
0: Truk mogok. Itu jalan nanjak, truk mogok.
3: Jadi sistem buka tutup ya.
0: Buka tutup.
3: Mohon bersabar.
0: Sabar.
3: Barusan. Ya. Bisa lolos. gitu. Jadi mungkin nanti sebentar lagi pasti tambah panjang.
0: Iya.
3: Gitu karena mogoknya barusan.
0: Oke.
3: Begitu siap. Informasinya Mas Doni.
0: Iya, karena barusan aku lihat Pak Eko Chandra antre cuman 3 menit ya karena barusan, tapi kalau nanti agak panjang lagi. Ungaran menuju Gunung Pati di simpang arah ke Sekaran tuh. Jalanan nanjak, ada persimpangan. Aduh, ya kan? Sabar ya, Pak Ayu. Monggo, Pak.
4: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore.
4: Selamat sore kawan Rasika. Menginfokan bahwa kemacetan di Mijen Melahan membutuhkan waktu cuma 10 menit.
0: 10 menit, oke. Okay.
4: Lolos.
0: Oke.
4: Begitu.
0: Sudah berkurang.
4: Ya, Mas Doni.
0: Siap. Matur nuwun, Pak.
4: Oh, ini Mas Doni arah yang sebaliknya yang dari Jepara ke Demak ini.
0: Lebih panjang.
4: Antriannya agak panjang.
0: Oh iya. Benar.
4: Yang dari Mijen Melahan cuma waktu 10 menit.
0: Oke. Arah dari Jepara tuh 20 menit tadi Pak Christian Raharjo, arah sebaliknya 10 menit. Makasih ya Pak Ayu. Pak Danang silakan.
5: Update perjalanan Mas Doni 16.35 sudah masuk Kudus, ini mau belok kanan ke arah IAIN lanjut ke Gebok. Lalu lintas dari Pati sampai Kudus lancar jaya. Kedua arah cuaca masih cerah.
0: Matur nuwun Pak Danang. Mbak Yayu, sore Mas Donas. Report Lalin pukul 16.10 keluar kawasan KITS arah Demak. Demak depan Polsek ke arah kota. Entry tol Kaligawe sekarang udah sampai Banyumanik. Lalin lancar. Oke, KITS arah Demak, puter balik depan Polsek ke arah kota, entry tol Kaligawe, sekarang udah sampai Banyumanik, lancar. Nyun komposisi Manowar Father. Oke. Saya sesi saya nanti satu lagu yang tadi udah dipesan This Masquerade. Nanti coba ya di sesi berikutnya. Pak Buwartanto, Pak Buwo monggo.
6: Selamat sore. Kawan Rasika. Selamat sore Mas Doni. Sore hari ini pukul 16.40 menit perjalanan saya dari Kudus menuju kota Semarang sudah melintasi TL Jepang, jalan lingkar Kudus ya. Cuacanya masih cerah, tadi untuk menghindari ketersendatan di pekerjaan jalan lingkar Kudus, saya dari arah Pati tadi masuk ke jalur Tenggeles, kemudian tembus di TL Jepang, belok kiri, ini sudah lolos Mas ya. Lancar untuk jalur dalam lewat Tenggeles. Nyuwun info lalu lintas sampai Semarang Sambiroto, Mas Doni. Matur nuwun.
0: Pantura Timur, jalur Demak ke Semarang ya, ada antrean. Tadi ada truk trailer mogok di Pasar Sayung, tapi udah jalan. Jadi sekarang udah mulai berangsur-angsur ya, tapi masih ada sisa-sisanya sih. Tapi lepas Pasar Sayung padet ya sampai batas kota ya, putar balik itu aja sih. Gitu ya Pak. Pak Iwan, Jepara. Mas Doni, ini saya dari Pecangaan, lewat Wedung, selalu lancar sampai Demak. Selanjutnya Demak Semarang lewat mana Mas yang lancar? Lewat jalur utama sudah mulai lancar, tadi sempat antre panjang di Sayung, tapi karena truk trailer yang moga udah jalan, udah agak mending, tapi Pasar Sayung menuju ke arah batas kota, padat, terus karena putar balik harus antre sedikit di situ, gitu Pak ya. Pak Christian Raharjo, update-nya Pak.
7: Yang lucu kalau diperhatikan, itu ada satu yang bertugas di belakang, itu ternyata nggak ada tangki bensinnya Bang Doni. Jadi dia pakai botol kecil, isinya bensin, dikucurkan di karburator Vespanya.
0: Dipegangin gitu.
7: Jadi sambil jalan dia ngucurin bensin gitu.
0: Iya, anak-anak ini luar biasa.
7: Istimewa bener.
0: Seriusan.
7: Emang anak Vespa. Luar biasa.
0: Ya ini ngomentarin tadi di depannya ada anak-anak Vespa pakai kendaraan yang ala-ala mereka gitu. Yang seru satu anak di belakang ngucurin bensin dari botol. Ih seru. Baik, monggo lanjut Pak.
7: Baik, 16.45 sudah sampai di checkpoint Trengguli. Untuk TL Trengguli aman lancar. Los.
0: Oke, Ibu Heni Novi Salatiga. Sore Mas Doni, minta info jalur saya sore ini apakah lancar semua ya dari KIC menuju ke ABC Salatiga. Ya, lewat KIC masuk tol itu aman, terus sampai sampai ke arah selatan. Ini saya lihat nggak ada hambatan sih Bu, semoga nanti nggak ada hambatan juga, bisa los sampai Salatiga ABC. Mampir ke bakso dulu nggak Bu di situ? Hati-hati di jalan ya Bu ya. Pak Ipung Pradipta Pamungkas, sore Mas Doni, minta info Lalin ngesrep Undip ke arah RSUD Ungaran via konven gimana? Oke, ngesrep. Nah itu dia, jalur-jalur situ kalau jam segini ya kan. Coba simpang ngesrep itu aman. Kemudian naik itu agak padat di Hermina menjelang traffic light simpang Banyumanik kan. Habis itu los sampai ke Ungaran. Oh, di Ungarannya siap-siap ya. Itu nanti menjelang RSUD itu ada kepadatan. Lumayan nih ya. Antre Pak di situ. Ya, tapi biasa volume aja. Sabar aja. Pak Fil Riandika, Afil Riandika, monggo Pak Afil.
8: 1636 Mas Doni sudah mengantri di lahan Mijen. Saya ini tepatnya di daerah Mijen ya. Tadi dapat informasi dari Pak Christian Raharjo untuk memangkas antrian bisa lewat di belakang pasar Welahan itu nanti jeblosnya di jembatan yang perbatasan antara Jepara dan Demak. Begitu Mas Doni untuk bisa memangkas waktu antrian.
0: Oke, saya kasih catatan. Jeblosnya itu buat saya agak-agak unik jeblosnya. Tembusnya atau jedulnya jeblosnya.
8: Baik, lanjut. Saya 10 menit sudah berada di sini belum bergerak sama sekali ini.
0: Oke, oke, oke. Siap.
8: Ini tepat hampir 20 menit ya saya sudah melewati perbaikan
0: jalan. Oke, 20 menit ya.
8: Ya. Yeah. Ini jembatan yang diperbaiki.
0: Siap.
8: Kelihatannya ditempel aspal. Itu dijaga pihak kepolisian.
0: Betul, gantian ya.
8: Jadi agak tertib.
0: Ya, benar.
8: Iya. Mas Doni
0: betul.
8: Melaporkan atau siap. Melaporkan dari Mijen Demak.
0: Oke, ada polisi benar tertib motor-motor tadi pada nyolong-nyolong waktu. Update tambahan lagi mau Pak.
8: Nah, itu ada Pak Bowo Artanto. Kita kelihatannya daerah yang sama, Pak, di Sambiroto, Pak Bowo. Kawan Rasika dari timur ya. Bisa minta izin untuk minta nomornya Pak biar kita bisa jabrian ketika jamnya bareng ini.
0: Oke, siap. Makasih ya Pak Afil untuk update-nya. Lanjut sama Pak Purwono, monggo Pak Pur.
9: Selamat sore Mas Doni. OTW dari Pati ya. Pukul 16.50 menit perjalanan dari Pati. Sudah sampai di depan Polres Kudus ya. Jalurnya sampai sini lancar rame ya Mas Doni. Hey. Info sampai Ungaran ini di lingkar Kudusnya gimana? Udah kertas datang apa enggak? Terus di Sayung gimana? Terima kasih.
0: Oke, lingkar Kudus TL Jepang ya. Simpulnya dari arah Pati Sayung udah aman Pak. Pak Kiki Rifangga, monggo Pak.
10: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore semuanya. Melaporkan kemacetan di Tanjakan Jati Bareng.
0: Iya.
10: Ada truk yang trouble ya. Mungkin bagi teman-teman yang lewat jalur belakang atau jalur Untung Suropati bisa menghindari jalur Tanjakan Jati Bareng atau Tanjakan Bojong agar tidak bertambah prodet. Semoga segera teratasi ya. Dan terima kasih.
0: Terima kasih. Tadi sudah ada kabar pindah muatan ya. Semoga nggak lama lagi jalan gitu. Sudah ada petugas kepolisian yang mengatur membantu lalu lintas. Membantu mengatur lalu lintas. Terima kasih Pak Riki. Pak Andika, sorry Mas Doni, yang dari Jepara di Mijen macetnya sudah sampai mana ya? 20 menit antreknya tadi kawan-kawan. Pak Dedi Pras, monggo kontraflow perbaikan jalan di Ungaran yang arah Bawen jadi ikutan merambat. Oke. Jadi di Ungaran ya, simpulnya di Sate Kepleng 2 itu dari arah Bawen sampai Nisin yang dari arah Semarang dari ini ke yang ke arah Bawen itu juga terimbas ya, mohon bersabar. Pak Duka Deokalaso, Dengan Pak siapa ini ya, salam kenal Pak. BTW Mas Doni, saya belum punya stiker Rasika, ketemu di Pop Sukun. Oke. Ya, yang di Pop Sukun di belakang Anda Pak DK H1442MWG. Boleh kasih tanda. Monggo Pak datang ya. Pak Hidayat, hindari jalur exit tol Muktiarjo yang ke kiri ke arah Johar, macet panjang. Ini antre kereta udah 10 menit belum gerak. Oke. Antar kereta siap-siap ya. Pak Hoirudin, monggo Pak.
11: Selamat sore Mas Doni. Nggih. Dari infonya Lalin dari Ungaran menuju Kudus bagaimana untuk sore hari ini? Mm-mm. Thank you.
0: You welcome. Jadi Pantura Timur, Semarang, Demak, Kudus aman. Ungaran, Semarang juga secara umum enggak ada masalah. Pak Dayu, monggo.
12: Sore Mas Doni dan kawan Rasika lainnya. Ya. jam 16.45 ya Mas, dari Rumah Sakit Suraji Tetonogoro Klaten. Mau pulang Mas ke Gedawang. Sekarang sudah sampai mana di daerah Ngawen. Ngawen Klaten Mas, lalu lintasnya alternatif jadi cukup lancar. Tidak ada kendala. Rencana saya nanti mau lewat konven ya Mas ya, tidak ada tol. Cuman mungkin tolnya kalau iya mungkin dari Bawen sampai ke Ungaran saja.
0: Oke.
12: Jadi rencana saya dari Klaten nanti ke Boyolali via Tulung. Tulung tembusnya Gor. Gor nanti lanjut terus konven saya tiga jalan lingkar terus ke mana? Tembus ke itu ke Bawen tol nanti ke luar Ungaran terus pulang ke rumah. Tak tolong diinfo Mas. Saat ini lalu lintas yang mau saya lewati di jalur-jalur tadi apakah cukup terkendali dan lancar atau ada sesuatu? Begitupun sebaliknya nanti juga akan saya informasikan kalau saya menjumpai sesuatu yang perlu diinformasikan untuk kebaikan semua teman-teman kawan Rasika yang melewati jalur yang sama.
0: Luar biasa. Aja,
12: Mas Doni.
0: Luar
12: biasa. Maturnuun, selamat sore, salam sehat bagi kita semua.
0: Maturnuun Pak. Jalur Anda baik-baik saja sejauh ini ya. Oke, semoga tetap baik-baik aja, tetap hati-hati di jalan. Kawan, saya segera serahkan tongkat estafet Kelana Kota sore ini kepada duo Kalem Sore-Sore, Julius Ardian dan Greta Putri. Saya Doni Asar, thanks for being with us.
13: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
14: Menanggapi usulan warga, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG tegas menyatakan belum merekomendasikan pembukaan pendakian Gunung Merapi. Kepala BPPTKG Agus Budi Santosa menjelaskan, radius 3 km dari puncak harus steril karena adanya potensi nyata erupsi eksplosif. Agus membantah anggapan warga yang menilai lereng utara atau wilayah Selo aman dari erupsi. Karakter letusan eksplosif dapat melonggarkan bongkahan batu ke segala arah termasuk ke sisi utara. Senada dengan hal itu, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi Heri Wibowo memastikan pihaknya tetap mengikuti rekomendasi teknis BPPTKG serta akan memperketat patroli pengawasan guna mengantisipasi maraknya pendaki ilegal. Pemerintah Kota Semarang memperketat pengendalian alih fungsi lahan guna menjaga keberadaan sawah dan ruang terbuka hijau di tengah pesatnya pembangunan kota. Langkah ini diambil guna menjaga kawasan resapan air dan menekan resiko bencana akibat berkurangnya kawasan hijau. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan, pemanfaatan lahan milik masyarakat harus tetap mengacu pada aturan tata ruang. Karena itu pihaknya akan memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap setiap usulan pembangunan. Agustina juga memastikan proyek pembangunan Kopdes Merah Putih di Kota Semarang sama sekali tidak menyasar lahan hijau maupun pertanian produktif, melainkan murni berada di wilayah permukiman warga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
13: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Kanda Sika semuanya? Saya Yuli Sardian
1: dan Gerita Putri.
0: Kita lanjut lagi ke Lanak Kota. Lanak Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan jelang weekend, Anda yang akan melakukan perjalanan jauh gitu ya, silakan Anda bisa install aplikasi Rasika USA untuk Android di handphone Anda ataupun mobil Anda, sehingga Anda bisa mendengarkan dimanapun dan kapanpun. Atau juga bisa buka websitenya Rasika, yaitu www.rasikafm.com. Dan untuk berbagi informasi masih sama nomornya, WhatsApp 081-32-58-58-500. Yang sudah bergabung, ada siapakah ini?
1: Ibu Ayu Asoka, kemacetan panjang di tanjakan SMP 24.
2: Mobil Agung CNT.
0: Mobil box mogok.
2: Sumur curang situ. Ini ternyata pas aku balik pagi
0: masih ada.
2: Ada kemacetan yang sampai panjang banget.
0: Oke. Nah, itu dia. Warna merah tuh.
2: Nah, itu di sini itu sekarang juga masih di sini. Lokasinya di pertigaan yang mau ke arah lurus.
0: Oke.
2: Hoja, kanan ke lokasi itu. Kayaknya ini di sini ini panjang banget dari.
0: Apa ini?
1: Tumpahan solar itu kayaknya.
0: Bukan.
1: Ini ada info dari damkar kok.
0: Ada yang pipis tuh.
1: Enggak.
0: Oke. Jadi ketersendatan cukup panjang kan Rasika. Itu ada di jalur Ungaran Gunung Pati. Mulai dari SMP 24, ekor ketersendatan itu sampai di tanjakan sumur jurang pertigaan UNES kan Rasika. Untuk Anda kan Rasika melintas ekstra hati-hati. Itu dia tadi truknya. Sekilas nah itu dia. Oke, terima kasih Bu Ayu informasinya. Hati-hati Bu Ayu.
1: Tapi ini tadi di damkar kok ada tumpahan solar di tikungan Jalan Getas. Jalan Nongko Sawit depan Rumah Sakit Cepoko.
0: Nah, beda
1: Cepoko. Oh, beda ya.
0: Getas.
1: Getas, tikungan Getas. Getas. Ada tumpahan solar.
0: Oke, untuk Kanda Sika yang melintas di Cepoko juga Getas. Ini hati-hati karena ada juga tumpahan solar juga. Tapi tadi ada juga kayak tumpahan, tapi nggak tahu tumpahan solar ataukah air itu tadi, atau biasanya kayak radiator gitu. Di tanjakan pertigaan sumur jurang Kanda Sika, sumur Reco di situ namanya, itu ada truk box yang mogok. Hati-hati lalu lintasnya juga tersendat cukup panjang, terutama Anda yang dari arah Ungaran. Kemudian ada
1: Pak Heru Setiawan.
3: Selamat sore Mas Doni dan Kak Rasika. Mohon info jalur dari Pringapus menuju ke Krapyak via tol atau via konvensional. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga sudah menanyakan kondisi arus lalu lintas di Kelana Kota. Untuk Pringapus menuju ke arah Krapyak, ngetol lancar, akan lebih lancar ya. Tapi arah ke Ungarannya ini yang masih ada pengaspalan jalan, kayaknya sudah dibuat kontraflow. Ini mulai tersendat itu di Abdiel itu apa itu namanya daerahnya? Pertigaan TL
1: Undaris.
0: Hampir masih sama, tapi ini agak

0: Mundur ya, ekor keterseniatan sampai Nisin ya kan Rasika, pabrik roti. Nah kalau lewat jalur belakang, lewat lingkar Beji, itu juga bisa, kemudian masuk tol. Akan lebih lancar memang kalau ngetol sampai exit tol Krapia. Untuk exit tol Krapia antrean masih normal saja, tetap hati-hati karena masih ada pengerjaan jalan di KM 422 kalau nggak salah itu. Tapi nggak ada antrean sih. Itu yang arah jalur tol Jatinggaleh ke arah Krapia. Oke, kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo,
2: selamat bergabung penyiar Kelana Kota sore sip 2. Mas YULI dan Mbak Greta Putri.
0: Ngerti,
2: pukul 17 lebih 5 menit ini saya melintas di depan Pasar Gajah. Untuk lalu lintasnya dari Kudus sampai dengan Pasar Gajah los. Matur nuwun.
0: Oke.
2: 17.16 ini hampir sampai di TL Botorejo, masih los. Matur nuwun.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Bowo Artanto. Di TL Botorejo lalu lintasnya juga masih cukup lancar dari arah Kudus tadi. Untuk kepadatan arus lalu lintas nanti di sekitaran Sayung mulai dari Kino sampai dengan Eterkon Parma. Belum tahu apakah hanya kepadatan saja ataukah ada kendaraan mogok karena sih yang melintas, nanti bisa diupdate informasinya. Tapi setelah Eterkon Parma melewati HIT sampai dengan batas Demak itu lancar. Nah, untuk masuk kota Semarang karena Sika itu yang tersendat ya karena kepadatan arus lalu lintas saja itu mulai dari Makam Trimulyo SPBU Syariah itu sampai dengan perlintasan rel kereta api Kaligawe. Kalau yang ke arah pelabuhan ya sampai Yuten Kubro. Cukup padat untuk sore hari ini. Kemudian untuk yang mengarah ke Walter Munchidi, ini terpantau masih sangat lancar sampai dengan Soekarno-Hatta, sampai dengan TL Pedurungan, sampai dengan Fatmawati. Kemudian
1: Pak Catur Wahyudi, baru saja perjalanan Klaten Ungaran via tol lancar jaya.
0: Oke, Klaten via tol menuju ke arah Ungaran, lalu lintasnya lancar. Lanjut lagi
1: Pak Avil Riandika.
0: Pak Avil Riandika.
3: Informasi Mas Yuli, Mbak Kri,
0: yes.
3: Tadi menyambung dari Mas Doni, 17.04 mendekati TL Trengguli. Untuk lalinnya padat ya, ini tidak bisa paling berjalan 20-30 km per jam ini karena padatnya kendaraan. Untuk Pak Andika dari arah Jepara bisa melipir atau alternatif belakang Pasar Welahan Pak, nanti tembusnya di jembatan yang ada portalnya itu lumayan Pak, bisa memangkas waktu. Kalau saya tadi 1 kilo lebih Pak, memangkas antrian karena tadi antriannya tepat berada di daerah Pasar Welahan. Begitu Pak Adika, untuk bisa melewati belakang Pasar Welahan jika antriannya panjang.
0: Oke.
3: Matur suwun.
0: Untuk menghindari ketersendatan di Mijen karena Sika, ini bisa dilakukan lewat belakang Pasar Welahan, tembusan yang jalur Babalan Prawoto, kemudian nanti lewatnya itu jembatan yang namanya Jembatan Kali Wulan Pasir. Wah, Kali Wulan Pasir itu juga bisa karena Sika itu. Mobil cukup cuma satu sih, jadi harus mungkin nanti harus ekstra hati-hati saja. Itu bisa dilewati untuk lewat belakang Pasar Welahan. Untuk ketersendatan di Mijen, jalur Mijen Karasika, Mijen Welahan yang dari arah Jeporo itu setelah jembatan Pasar Welahan itu yang kemarin juga di scraping kemudian di aspal, itu bisa lewat situ. Antreannya maksudnya, antreannya itu di sebelum jembatan Bengkal. Sementara untuk yang dari arah Demak, dari arah Semarang, itu mulai dari pabrik roti. Maju dikit, sudah tersendat. Ya, terima kasih Pak Abil Riyandika informasinya. Kemudian
1: Pak Koderi, exit tol Kaligawe menuju Johar tersendat.
0: Oke, exit tol Kaligawe menuju ke arah Johar atau ke masuk dalam kota Semarang ini terpantau tersendat. Tersendatan itu nanti sampai di SPBU Kaligawe baru nanti lancar ya Kang Rasika. Jadi ekstra sabar saja. Melintasi masih di seputaran Raya Kaligawe arah ke Raden Patah masih tersendat juga Kang Rasika, belum lolos ke tersendatan Pak Koderi. Kemudian ini masih menikmati kemacetan juga, masih sama ternyata. Oke, Pak Koderi, terima kasih informasinya. Hari ini memang cukup padat dan merayap. Sementara untuk yang ke arah Kubro itu mulai di atas jembatan tol Kaligawe, mulai mandek sampai di U-turn Kubro. Kemudian
1: Pak Faisal Ramadhani.
0: Pak Faisal Ramadhani. Wah, sudah sampai UNES lah.
4: Sudah sampai di sekarang ya Mas Don. Kita lagi masuk area UNES. Perjalanan tadi lepas dari Sayung lancar ya Mas, termasuk di Kaligawenya sampai masuk Muktiarjo, keluar Jatingaleh, jalannya ramai lancar aja, tidak ada hambatan sama sekali.
0: Asik.
4: Kemudian keluar dari Jatingaleh masuk Pawetan Luhur sampai Kretek Wesi juga lancar. Cenderung lengang jalannya ke arah UNES-nya sampai ke Banaran, sampai ke Trangkil. Banaran sekarang juga sangat lengang jalannya karena mahasiswa libur ya.
0: Jadi UNES libur,
4: cenderung lengang.
0: Oke. Okay.
4: Mas Doni yang bisa disampaikan.
0: Baik. Oke, terima kasih informasinya.
2: Ini tumben kompak nih Mas Yuli dan Mbak Greta.
1: Kompak.
0: Ya,
1: gimana,
0: agak-agak Pak? Enak badan.
1: Kompak gimana?
0: Kira-kira pakai minyak kapak lagi.
1: Minyak kapak.
0: Kom. Oh, baju.
1: Oh iya, pakai hitam-hitam.
0: Enggak, aku biru kok. Ya,
1: saya hitam, dianya biru gitu.
0: Saya biru. Biru tua.
1: Biru tua, dongker. Ini dongker. Tadi ada info di Mitra Kamtibmas. Katanya apa pekerjaan jalan yang di Jalan Diponegoro ini sementara dihentikan dahulu mengingat jam-jam rawan kepulangan pekerja pabrik dan kantor. Nah, pekerjaan akan dilanjutkan setelah maghrib.
0: Lumayan tuh. Jadi ini dihentikan sementara untuk pengerjaan jalan di Kota Ungaran, tepatnya di Jalan Diponegoro, Andasika. Ini biar. Tapi kalau masih di pinggir gitu ya percuma. Kirain bisa maksudnya, parkir masuk ke dalam.
1: Oh, disingkirkan gitu. Dulu itunya.
0: Sama aja menyempit kan?
1: Iya, ada penyempitan juga. Iya,
0: enggak apa-apa lah. Oke, kemudian
1: Pak Maskon.
5: Selamat sore, bagi selamat sore.
0: Selamat sore.
5: Mas Bebian. Sekedar update saja ya. Itu yang di Ungaran yang perbaikan jalan itu mobilnya sudah dipinggir-pinggirin, perjalanannya sudah mulai berangsur lancar. Begitu update-nya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Maskon.
1: Ya.
0: Kemudian
1: Pak Puji Waluyo. Ada yang mogok di Pantura Wali Songo arah Jakdraka. Posisi yang mogok sehabis Pul Damri, lalin Semarang. Sedikit tersendat.
0: Oke, baik. Untuk Kawan Rasika melintas dari arah Kendal, dari arah Kaliwungu, ini di depan Damri atau ya sekitaran Indowood itu, Tambak Aji, Domaret, itu ada truk mogok ya Kawan Rasika. Trouble, nggak tahu patah as karena kayaknya kok miring gitu ya. Lalu lintasnya tersendat. Ketersendatan itu hampir nyambung sampai dengan TL pintu timur kawasan industri Wijakusuma. Jadi mulai padat itu di pertigaan SMA 8 sampai nanti di truk mogok tadi di sekitaran Indowood dekatnya Mercedes-Benz itu Artono. Arah ke Semarang, arah masuk kota Semarang dari arah Mangkang, dari arah Kaliwungu. Terima kasih Pak Puji Waluyo. Kemudian
1: Pak Ahmad Habibi, info jalur Jepara Bangsri ke Semarang. Salam Mas Yuli, keinget pas jadi petugas maktab induk hall PAF.
0: Kok masih ingat sih Pak? Padahal saya sudah tua. Nanti sama ini tuanya ini. Oke, terima kasih Pak Ahmad Habibi.
1: Jalurnya.
0: Oh, minta.
1: Jepara barang Sri ke Semarang.
0: Oh, dari Bang Sri menuju ke arah Semarang. Untuk jalur Anda terpantau masih cukup lancar kecuali di jalur Mijen ke arah Trengguli atau ke arah Demak. Silakan bisa lewat jalur belakang Pasar Welahan atau pertigaan setelah pasar yang jembatan itu, belok ke kanan, setelah nyebrang jembatan belok ke kanan, ngikuti jalur tersebut nanti sampai dengan naik ke kiri gitu ya, daerah Pasir namanya. Itu jembatan Kaliwulan itu salah satunya di daerah Pasir Wedung. Itu juga bisa dilewati atau lewat bablas ke arah Bungo, melipir Babalan Prawoto tadi, kemudian nyebrang, kemudian menuju ke arah dalam kota Demak saja. Karena ini antreannya juga lumayan, enggak kayak kemarin sih panjang banget, itu enggak juga sih. Jadi mulai di jembatan apa kono gitu nih, SMP Mijen itu sebelumnya itu, sampai di jembatan Bengkal, sebelum jembatan Bengkal atau kurang lebih hanya 1 km saja. Oke, Pak Ahmad Habibi. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
5: Pak, ini mesti disalip, ini mesti dikasih tahu talinya lepas satu ini.
0: Mana
5: sih tahu dulu?
0: Pak, bannya hilang satu. Talinya.
5: Baik, 17:15
0: oh, ini
5: dari
0: belum.
5: TL Trengguli, Lingkar Demak sampai dengan exit tol Sayung arah kota Semarang, ramai lancar. Los.
0: Oke, okay. Oh yang atas belum.
5: Iya. Untuk Pak Bohartanto ternyata tetanggaan sama Pak Abil loh.
0: Iya memang.
5: Itu wes langsung di pas kewe final tarik tambang 17-an.
0: Loh, kok malah.
5: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Iya sore.
0: Oke, hati-hati ya kawan, kalau melihat ada kendaraan yang mungkin ada kok agak aneh gitu, atau mungkin muatannya ada kayak yang dilihat Pak Christian Raharjo, talinya lepas satu, ini muat ban-ban bekas cukup tinggi juga pickupnya ini untuk yang diangkut ini, bannya satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya 10 lah, tumpuan 10. Tapi ban truk ini kan sih kan cukup tinggi, tapi talinya lepas. Takutnya pas ada gerunjalan ya, apa sih?
1: Copot. Ada
0: jendulan lah.
1: Jendulan.
0: Apa sih bahasa Indonesia?
1: Polisi tidur udah gitu aja.
0: Nah, ya enggak lah, jam segini kok.
1: Iya maksudnya ya itu ada apa namanya?
0: Jalan rusak atau lubang itu tiba-tiba jendul, ludak. Ah, jatuh muatannya repot ya. Oke, Pak Christian Raharjo, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
6: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
6: Ya, melintas di mana ini? Lamper. Masih terpantau lancar ya. Tepatnya Rips and Tips nih loh. Nah, ini kalau Mas Yuli kalau berminat Mas, ini loh makan di sini Rips and Tips. Wah. Terima kasih.
1: Rips and Tips.
6: Pak, jangan disalib. Itu belum tentu orang Kristen loh, Pak. Jangan disalib. Pak Kristen ada joki aneh-aneh. Masuk main disalib. Terima kasih.
0: Iya, masuk disalib. Jangan disalib lah, kasihan.
1: Kasihan.
0: Ya. Rip and Deep, Greta.
1: Oh, Rip and Deep.
0: Alhamdulillah. Sampai enggak ya?
1: Ya nyampe kesananya nyampe.
0: Itu kan daerahnya Lamper. Daerah Lamper itu.
1: Lamper. Ya berarti deketan, mau deketan sama Pak Bohartanto Sambiroto kali.
0: Sambiroto.
1: Jalurnya.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Enggak, ini kan tadi makan dekatnya Horizon.
1: Oh.
0: Ya. Enak itu. Sampai enggak ya?
1: Enggak.
0: Oh, cuman lewat biasanya memang ke ini Metro Plaza Bijet Sepa, Pak Wendy.
1: Iya benar.
0: Jumat kan ini?
1: Hari Jumat.
0: Iya. Kemudian
1: Pak Purwono.
7: Selamat sore Mas Yuli.
0: Sore-sore selamatan.
1: Iya, sore.
7: Ini aku mode alim dulu Mas Yuli.
0: Alim.
7: Ini aku sengaja lewat Lingkar Kudus ngetes pirang menit jajal.
0: Bagus.
7: Ki mumpung sesok prai Mas Yuli.
0: Asik.
7: Iseng sabar. Ya. Kita hitungin nanti Mas Yuli. Ini
0: apanya itu?
7: Sudah hampir 20 menit belum lolos. Terima kasih.
0: Nyesel kita ya, atau nyesel.
7: Ini ternyata hampir 25 sampai 27 menit Mas Yuli untuk melewati ketersendatan di Lingkar Kudus Mas Yuli ini sampai di Tanjung ya Mas Yuli.
0: Okay.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih. Untuk antrean ketersendatan pengerjaan jalan di TL Jepang Mejobo Karasika di Lingkar Kudus arah ke Semarang, arah ke Demak. Kurang lebih ya 25 sampai 30 menit lah untuk antre di situ. Jadi untuk Karasika yang enggak ingin kena ketersendatan sebenarnya bisa sih masuk dalam Kota Kudus, cuman Kota Kudus juga ada kepadatan di sekitaran jalan pelan-pelan banyak anak-anak. Daerah Melati Lor itu yang belokan nanti tembus ke rumah sakit Aisyah Kudus itu. Nah, itu ada kepadatan. Kemudian
1: Pak Andika, baik, terima kasih Pak Afil. Dua hari kemarin saya juga lewat situ.
0: Ya. Dua hari lewat di situ, Bang. Wah. Dua hari nggak nyampe-nyampe.
1: Dua hari lewat di situ.
0: Aduh.
1: Dua hari kemarin.
0: Lah iya, belum sampai, baru ini mau nyampe.
1: Oh iya.
0: Nih, dua hari kemarin lewat situ. Sampai sekarang belum nyampe Pak Andika. Aduh, luar biasa ini. Pak Andika biasanya lewat itu, belakang pasar
1: olahan.
0: Olahan. Ini yang dari arah Jeporo, saya tidak lewat alternatif kampung belakang pasar olahan ya. Karena ekor kemacetnya udah maju, iyalah yang dikerjakan kan pindah. Percuma lah lewat belakang pasar, dong. Depan pasar aja lancar. Baru setelah pasar itu tersendat. Ini melewati jembatan Bengkal, ketok gitu, eh. Jembatan Mijen ini. Ya, yang kalau ke kiri itu tembusan Tanggulangin tuh. Oke, Pak Andika, terima kasih. Ekornya di depan yang jalan tembus itu. Yap. Jadi setelah pasar, pokoknya pasar olahan itu ada ketersendatan mulainya di situ. Jadi enggak lewat jalur belakang pasar, percuma juga lah. Tapi ya kalau biasa gitu bagus.
1: Biasa bagus.
0: Jangan terus-terusin, Ding, janganlah. Semoga besok lagi segera selesai pengerjaan jalannya. Kemudian
1: Pak Soleh.
8: Mas Yuli, Mbak Greta, ini di Cakrawala ya Mas, jembatan Cakrawala.
0: Cakrawala.
8: Ada
0: pengerjaan jalan.
8: Perbaikan jalan ini Mas.
0: Lajur kiri, cor-coran dibongkar.
8: Lajur.
0: Rumah sakit.
8: Ada ketersendatan tapi enggak terlalu panjang ya Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Oke. Baik, terima kasih informasinya Pak Soleh. Untuk di sekitaran Cakrawala, setelah jembatan Cakrawala, depan rumah sakit Samsudiah itu lajur kirinya masih dibongkar-bongkar ya, karena sih kantuk jalannya. Dan nanti kita lanjut lagi, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Rasika.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
2: 17 lebih 20 menit, saya melintas di TLK Dilangu Lingkar Demak ya. Saya lewat jalur konven saja. Pak Afil Riandika berarti sedikit di belakang saya, Pak. Dengan lewat jalur Songola Sewu atau konven. Matur nuwun. 17 lebih 50, saya sudah belok di jalan Walter Mongicidi ya. Los, matur nuwun.
0: Terima kasih Pak Bowo Artanto, informasinya sudah
1: sampai di Kadilangu.
0: Sampai di Kadilangu. Tapi sudah sampai di Keno, kemudian belok ke Walter Mongicidi. Perjalanan dari Kadilangu, Lingkar Demak, sampai dengan Genuk, sampai dengan Walter Mongicidi, ini terpantau lancar. Kemudian?
1: Pak Sutarman, jalur Kaligawe arah Genuk Sayung, tersendat ekor sampai Posis.
0: Oke. Untuk jalur Kaligawe yang arah ke Genuk atau arah ke Terboyo, ini memang padat dan merayap. Mulai dari Posis atau pertemuan jalur Pengapon Kaligawe, Pasar Waru, nah itu dia. Simpulnya nanti di perlintasan rel kereta api Kaligawe. Setelah rel kereta api Kaligawe lancar, padat nanti di bawah jembatan tol Kaligawe. Untuk kendaraan yang melintas, ekstra sabar saja. Truk mendominasi kendaraan, terutama truk ini banyak yang mau ke arah pelabuhan. Jadi mulai dari mobil ke pelabuhan, kalau Anda dari arah, baik dari arah keluar tol Mutiharjo atau dari arah Raden Patah, itu ke arah pelabuhannya padat dan merayap sampai di Yuten Kubro saja sih. Kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Arif.
0: Pak Arif.
3: Selamat sore Mas Doni.
0: Iya, Pak.
3: Mbak Krita. Iya. Nah, ini dari Politron ini sudah merayap hampir sampai batas.
0: Wih.
3: Sudah lama nggak ketemu sama Mas Doni ya?
0: Iya Pak,
3: 5 tahun ya Mas Doni ya, kita bisa ya.
0: Iya betul,
3: terima kasih.
0: Oke, okay, Pak Arif, terima kasih informasinya. Melintas ini di seputaran Raya Kaligawe ya, lalu lintasnya depan HIT, sorry. Ini terpantau cukup padat ya kawan Rasika, jadi untuk Anda yang melintas sabar saja. Itu sampai di U-turn batas Demak saja. Pendek juga sih, mulai dari HIT sampai batas Demak. Dan masih jalan, nggak sampai berhenti grek. Kemudian yang tadi padat merayap mulai dari kawasan SPBU Syariah atau Makam Trimulyo, karena Sika sekarang sudah memendek, yang tadinya sampai bawah jembatan tol sekarang hanya di Padi Raya saja. Jadi lumayanlah, nggak begitu panjang. Kemudian
1: Pak Maskon.
4: Selamat sore Mas Juli, Mbak Greta.
0: Yes.
4: Jam 17.30 melintasi Gombel. Situasi lalinya lancar di kedua arah. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Maskon. Sudah sampai di kawasan setengah enam tadi ya, Gombel. Ini terpantau lalu lintasnya lancar. Tanjakan Gombel juga nggak begitu tersendat itu, hanya padat sedikit pas tanjakan awal saja. Nanti kita lanjut lagi, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah membenarkan kasus peretasan situs resmi yang mencuri sekitar 1,2 juta data penerima bantuan sosial atau bansos. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, jutaan data NIK dan kartu keluarga tersebut bukan disalahgunakan untuk pinjaman online maupun penipuan finansial. Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Jawa Tengah, Elia Khairiroh, mengungkapkan data warga tersebut nyatanya dijual dan digunakan untuk registrasi massal kartu perdana seluler. Modus ini dilakukan agar konsumen bisa membeli kartu SIM yang sudah aktif tanpa perlu menggunakan identitas asli mereka. Menyikapi kebocoran ini, Dinas Sosial Jawa Tengah kini berkolaborasi intensif dengan Dinas Komdigi untuk memperketat celah dan memantau sistem keamanan siber secara berkala. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebagai fokus utama tahun 2026. Gubernur Ahmad Lutfi menegaskan seluruh arah pembangunan harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bermodal capaian positif tahun sebelumnya, di mana angka kemiskinan turun ke 9,39%, Pemprov akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk intervensi yang lebih signifikan. Ahmad Lutfi juga memastikan evaluasi ketat pada program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan mencegah ketergantungan jangka panjang demi menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang lebih mandiri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan. Terus bagikan informasi Anda di WhatsApp. Nomornya 081-325-8585-500. Dan Kelana Kota masih Anda dengarkan di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan juga di 105,6 FM Rasika USA. Yang sudah bergabung, terima kasih ada
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
2: Saya tak gawake RIP MDP Lamper. Ora mbok pangan Mas Juli. Ale babi kuwi. Perjalanan saya sampai di Kali Galangan ya nih ya.
0: Yeah.
2: Masih terpantau lancar, cuaca juga belum hujan ya. Terima kasih.
0: Ya, hujan
1: belum sih kayaknya. Tapi mendung sih.
0: Mulai musim puncaknya musim kemarau.
1: Iya, tapi ungaran mendung.
0: Ah, mendung toh.
1: Iya, tapi kan lumayan adem gitu.
0: Enggak juga panas.
1: Enggak, maksudnya di kulit tuh enggak yang panas gitu, enggak.
0: Ya, kamu jangan ngeliko.
1: Kok ngeliko? Ngeliko.
0: Kemudian
1: Pak Wafinus.
3: Selamat sore Mas Juli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
3: Update sore hari ini Mas, perjalanan tadi dari Kota Sragen ya menuju KIC Kota Semarang. Tadi via Gemolong, Lego, Karanggede, Suro, CLS, dan masuk Tolbawen, keluar Krapyak ya Mas. Dan saat ini sudah sampai KIC Mas. Terpantau lalinya ramai lancar Mas. Ada sedikit catatan ya, tadi sempat di jalan antara Suro sampai Karanggede sempat ada laka ya, agak tersendat. Terus yang di CLS ada pengaspalan ya Mas.
0: Okay.
3: Di tepatnya di Gamol yang ke arah Bawen, yang sebelah kiri lagi di aspal atau peningkatan untuk jalan.
0: Oke, okay. Yep.
3: Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, harap hati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas serta hormati sama pengguna jalan ya.
0: Oke.
3: Okay. Buat Mas Juli dan Mbak Greta, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Sehat selalu Mas.
0: Oke, okay, sehat juga untuk Anda Pak Wafinus.
3: Itu saja yang bisa disampaikan.
0: Anjir.

0: Yuli, Mas Yuli dan Mbak Greta melaporkan untuk Prof. Hamka yang menuju ke arah BSD Pasar Ngalian ini terpantau ramai lancar ya, Mas Yuli dan Mbak Greta. Matur suwun.
1: Matur suwun. Terima kasih juga informasinya Pak Edi Harjono. Pak Edi Harjono, tadi di sekitaran Prof. Hamka baik naik maupun turun ya, ini terpantau masih cukup lancar, tapi ini arah kengaliannya, ini arah naik nih Pak Edi Arjono. Terima kasih informasinya. Kemudian
2: Pak Herdian.
3: Sore Mas Yuli.
1: Selamat sore
3: Mbak Greta.
2: Iya.
3: Ini Tanjakan Karanggeneng kok macetnya ya, panjang banget kayaknya. Ada apa ini di depan ini?
1: Pas yang di pertigaan.
3: Kayaknya agak parah ini Mas Yuli.
1: Betul, sejak tadi
3: maju 3 meter
1: jelang sore,
3: berhenti 3 menit. Maju 3 meter, berhenti 3 menit. Udah 10 menit lebih masih tetap berada di tanjakan Karanggeneng ya Mas Yuli. Tidak ada pergerakan ini. Ada apa ini di depan ini? Ini kayaknya 20 menit lebih Mas Yuli ya baru lolos ke tersendatan. Ternyata ada 2 titik truk mogok itu Mas. Yang satunya di bawah sebelum tanjakan yang pertigaan ke arah Unes itu, yang satunya tepat persis di pertigaan itu. Waduh, ngeri, kalau bisa hindari aja. Saat dari Karanggeneng sampai situ saya 20 menit lebih Mas. Begitu infonya Mas Yuli. Terima kasih.
1: Terima kasih. Mulai dari pertigaan perubahan apa sini?
2: Ini
1: Mapagan. Nah, mulai di situ sampai pertigaan Sumur Rejo kan Rasika. Ini terpantau tersendat imbas dari truk paket itu yang mogok, dan sampai dengan saat ini masih belum berhasil dievakuasi, masih teronggok di sana. Mendingan dihindari dulu kan Rasika, bisa lewat jalur lainnya. Lewat mana? Lewat mana? Nah, tak kasih
2: info.
1: Aduh, jalannya tapi agak muser-muser ya.
2: Muser-muser.
1: Lewatnya tuh alun-alun lama. Turun. Naik ke arah Kalimasada itu. Sampai Joglo Kayangan atau apa itu namanya, daerah-daerah Keji. Nanti nyambung lagi lewat Kejinya, tapi jangan turun ke arah Yudhistira ke kanan gitu, tapi yang lurus saja. Nanti tembusan di Sumur Gunung. Nah, itu sampai Sumur Gunung nanti tembusannya. Jadi antrinya cuma sedikit aja gitu. Oke, Pak Herdian, kemudian
2: kawan di 6195 ada truk kargo mogok di pertigaan Gunung Pati Unes, macet panjang dari Apotek Patimura sampai pertigaan. Untuk arah Ungaran macet dari Kecamatan Gunung Pati.
1: Yang arah ke Ungaran mulai Kecamatan Gunung Pati memang pendek karena truknya itu arah ke Gunung Pati kan Asika. Oke, terima kasih kawan Pak Rindita Auli.
2: Oh, Ibu Rindita.
1: Kemudian
2: ini Pak Didit, truk kargo mogok ditanjakan sebelum Sumur Jurang dan sekarang. Oke, Pak Asis Noverdi.
4: Selamat petang Mas Yul dan Mbak Greta.
1: Petang-petang, selamat petang.
4: Serta kawan Rasika semua.
1: Iya.
4: Menyapa kembali ya di Kelana Sore. Ini posisi saya sudah berada di BSB City Mas Yul Mbak Greta setelah ngedrop Bu Direktur ya di Beranda Bali. Tadi saya lewat jalur alternatif Beringin ya, tembusnya Kedung Pani itu Mas Yul Mbak Greta.
1: Okay.
4: Karena ada informasi di jalur utama Pantura Wali Songo ada sedikit ketersendatan karena truk trouble ya, makanya saya ambil jalur alternatif ke Beringin. Aktivitas lain ramai lancar saja. Ini arah turun pulang ke Tambaji juga masih terpantau ramai lancar. Begitu untuk cuaca cerah ya Mas Yul Bakri.
1: Oke.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih informasinya Pak Aziz Noverdi. Lanjut lagi.
2: Pak Bo Artanto, ya ini mengawal Pak Afil.
5: Berada di belakang Pak Afil Riandika.
1: Dan pakai hazard lagi.
5: Dengan stiker Rasika kuning di belakang.
1: Oke, terima kasih informasinya Pak
2: Bo Artanto.
6: 18.15 sudah antri di TL Lang ya.
1: Oke, Terima kasih.

0: Kasih juga informasinya Pak
1: Bowo Artanto.
0: Pak Bowo.
1: Nah, bawahnya ada lagi.
0: Oh, ada lagi.
2: Bentar lagi saya sudah sampai di rumah. Matur nuwun Mas Yuli, Mbak Greta sudah menemani perjalanan. Selamat melanjutkan tugas siaran untuk kawan Rizka yang masih di jalan. Hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Happy belum weekend.
0: Happy belum weekend.
1: Ya, masih hari
0: besok.
1: Jumat.
0: Oke, kemudian
1: Pak Isrom.
3: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore, sehat juga Mbak untuk Anda
3: Mas Yuli. Ini tadi saya jam 17.30 melewati jalur Gunung Pati yang arah ke Ungaran. Itu di tanjakan yang perempatan menuju ke UNES. Itu ada truk besar yang roda 10 itu yang tidak boleh lewat di agak ngalian lewatnya Gunung Pati, macet pas di tanjakan yang ke arah Gunung Pati. Dan ini tadi ekornya sampai di pom bensin Mapagen gitu. Hati-hati kawan-kawan Rasika dan semoga lekas teratasi mobil yang trouble box besar itu yang ada di situ membuat ketersendatan yang ke arah Gunung Pati. Gitu, semangat.
0: Oke, okay. Tetap semangat Pak Isrom. Tadi melewati jalur Gunung Pati
1: ke Ungaran.
0: Itu tadi ada truk box paket itu yang mogok kan Rasika. Antrian juga masih sangat panjang. Rekor ketersendatan itu mulai sebelum
1: di apa? Puskesmas.
0: Oh, agak ini ya sudah mulai agak mencair nih. Mulai dari ya SMP 24 itu padat gitu ya. Tapi sudah tidak begitu padat banget kan Rasika. Ini sudah mulai mencair, semoga sih truknya sudah jalan ya. Kemudian
1: Pak Rizky.
0: Pak Rizky.
4: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore. Mas Yuli.
0: Iya.
4: 17.55. Ini udah sampai kali kali pulang kali, dari kali. Banjarnegara Wonosobo Temanggung ya Mas Yuli dan Mbak Greta. Kalinya okay. Lalin lancar semua, tidak ada ketersendatan dari Temanggung sampai dengan Bedono, Jambu, Mbak Rawo, Mawen sampai dengan tol Kaligawe, Mukdiarjo lancar. Hanya di Kaligawenya sedikit tersendat karena ada kereta mungkin ya, tapi sebentar kok tadi.
0: Oke.
4: Okay. Untuk yang ke arah Kubro tadi ketersendatan juga sudah mulai dari atas jembatan tol. Untuk yang ke arah Demak juga ekornya panjang. Begitu Mas Yuli dan Mbak Greta, tak ngisi solar dulu di pom bensin Gasindo via jalur belakang link. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Rizky Isepta informasinya. Kemudian
1: Pak Indra Giri.
5: Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Yep.
5: Ini di jalan yang Mapagen naik terus ini sampai di sumur jurang yang di perempatan kalau ke barat arah ke UNES itu truk box yang mogok itu masih bertahan ya. Bertahan belum geser-geser dan menimbulkan kemacetan ekornya sampai SMP 24. Okay. Begitu informasi Mas Yuli. Ini saya persis di belakang truk boxnya ini. Ah, boleh jalan Mas, boleh jalan. Truknya udah mulai jalan.
6: Ya, Gusti.
0: Terharu. Pak Indra Giri anu banget ini, apa?
1: Happy
0: excited banget ya. Ada truk jalan.
1: Iya kan karena senang tadi mogok.
0: Iya. Berarti memang benar ini sudah mulai agak terurai meskipun masih padat ya. Mulai dari pas
1: mana? Iya pas mana?
0: Apa itu? Tanjakan apa?
1: Ini sumur jurang.
0: Langen mana ke
1: apa? Apa sih? Tanjakan apa?
0: Karanggeneng. Tanjakan Karanggeneng ya itu mulai di situ tuh. Setelah bumi perkemahan jadi tambah pendek saja. Pak Indra Giri terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Afif, HIT sudah pendek. Okay. Yang padat mulai bawah flyover sampai putar balikan kali gawe di Kampung Semarang.
0: Oke, okay, U-turn di Kampung Semarang atau setelah rel kereta api. Ya, masih padat di situ sampai ekornya saat ini sih hanya di lik saja. Lumayan lah. Untuk Genuk Terboyong Genuk dua arah lancar, Genuk Sayung dua arah lancar kan Asika. Terima kasih Pak Afif informasinya.
1: Pak Ayub Asari.
0: Pak Ayub.
6: Selamat sore Taman Rasika, selamat sore. Berita dan Mas Yuli. Update informasi mengenai ketersendatan di jembatan Mijen Demak. Saya tadi titik awal antrian ada di depan SMK Tunas Harapan Mijen.
0: Sudah lancar.
6: Melewati titik ketersendatan membutuhkan waktu sekitar 45 menit.
0: Lama banget.
6: Sekarang sudah sampai di pertigaan Trengguli. Begitu informasinya. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Ayub informasinya. Update terkini kawan Rasika untuk jalur Mijen ini sudah kembali lancar. Jadi saat ini kawan Rasika yang mungkin mau perjalanan pulang ke Jeporo ataupun sebaliknya Jeporo ke Demak, ke Semarang, silakan bisa lewat jalur biasanya ya. Nah, salah jalur alternatif is okay karena sudah lancar untuk kedua arahnya. Enggak tahu berpindah atau bagaimana. Tapi ini lancir kan Rasika. Bahkan untuk depan Pasar Welahan, setelah Pasar Welahan, Jembatan Bengkal, ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Kemudian di Mijennya, ini juga lancar juga untuk kedua arahnya. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
7: Baik, 17.30 kayaknya kok setelah PL Genuk rada muntel. Turn left, saya langsung belok Walter Mongin Sidi, nanti coba lewat Dong Biru, keluar ke Muktiarjo Raya. Maturun.
0: Oke.
7: Siap, mau kirim salam untuk Pak Bagus Aditya. Siap, noted Pak Bagus Aditya. Nanti kalau arah Jatenglen lagi kita info-info. Matur sun, hati-hati di jalan.
0: Oke.
7: Baik, tepat 17.50 sudah bisa keluar di dari alternatif Muktiarjo Raya. Ini langsung ketemu rel kereta, belok kiri masuk kota Semarang via kota lama. Recommended untuk menghindari kepadatan yang ada di Kaligawe, 10 menit saja. Matur sun.
0: Matur sun.
7: Tepat pukul 18 sudah sampai kota Semarang, cuma tidak masuk kota lama, langsung belok kiri arah Dr. Cipto karena biasanya sudah di portal ya untuk hari Jumat.
0: Oh iya. Betul.
7: Sementara sudah hampir sampai di rumah. Matur nuwun sangat buat Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Terus
7: terasa
0: juga
7: sudah akhir pekan. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada, sampai jumpa lagi besok. Selamat malam. Happy weekend.
0: Itu dan happy weekend. Oke, terima kasih informasinya Pak Christian Raharjo, Sisu Prei. Kemudian ada Mbak Ica. Penyebab kemacetan dekat perlintasan kereta api Kaligawe karena ada truk tronton mogok plus mobil pribadi. Jadi ada dua kendaraan, truk sama mobil pribadi, lajur sebelah kiri.
8: Penyebab macetnya
0: ternyata itu.
8: Dekat perlintasan kereta api ada truk
0: semoga
8: mogok di kiri jalan.
0: Hati-hati ya karena sih kayak.
8: Mulai ambil kanan aja abis dari jembatan kali itu.
0: Oke, ada truk tronton mogok sama mobil pribadi mogok lajur sebelah kiri. Itu dekat perlintasan rel kereta api Kaligawe karena Sika. Ini yang membuat kepadatan, makanya kalau dari tadi padat banget. Biasanya jam-jam segini sudah lancar, hanya antrean rel kereta. Tapi ini masih terpantau padat, ternyata ada truk yang mogok. Ada mobil juga. Oh iya, mobilnya sudah buka kap itu, mobil sedan. Jadi bersebelahan sehingga jalannya jadi sempit tuh. Terima kasih Mbak Ica informasinya. Untuk Kan Rasika melengkapi info jalan Anda, kita ke info cuaca.
9: Info cuaca
0: tersambung bersama forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang. Bu Rani, selamat malam.
10: Selamat malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
10: Alhamdulillah sehat Mas, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga meskipun harus berpanas-panasan ria.
10: Betul.
0: Ya biasalah karena saya masih keturunan Eropa jadi tanning-tanning dikit lah.
10: Wow, wow.
0: Gaya banget. Oke, untuk malam ini sampai dengan besok pagi, cuaca Semarang dan Jawa Tengah seperti apa ini? Silakan Bu Rani.
10: Baik, terima kasih Mas Yuli. Selamat malam para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku pukul 7 malam hari ini hingga esok pagi pukul 7 pagi. Untuk di wilayah Semarang, ini secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, ini secara umum kondisi cuaca juga diperkirakan cukup baik, cerah berawan hingga berawan. Dan tentunya kami juga selalu menghimbau untuk masyarakat agar mewaspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan dengan menghindari membakar sampah dan juga tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan juga kami menginformasikan untuk informasi tambahan, ini ada informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah. Ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli.
0: Baik, Bu Rani, terima kasih informasinya.
10: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat malam.
10: Selamat malam.
9: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam kawan, dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang memetakan sebanyak 94 desa yang berpotensi terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026. Dari hasil pemetaan, 12 kecamatan dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat kekeringan kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih. Muhammad Hozin, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang mengatakan, pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah membenarkan kasus peretasan situs resmi yang mencuri sekitar 1,2 juta data penerima bantuan sosial atau bansos. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, jutaan data NIK dan kartu keluarga tersebut bukan disalahgunakan untuk pinjaman online maupun penipuan finansial, melainkan dijual dan digunakan untuk registrasi massal kartu perdana seluler. Modus ini dilakukan agar konsumen bisa membeli kartu SIM yang sudah aktif tanpa perlu menggunakan identitas asli mereka. Dinas Sosial Jawa Tengah kini berkolaborasi intensif dengan Dinas Komdigi untuk memperketat celah dan memantau sistem keamanan siber secara berkala.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan pedesaan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bojonegoro Setiawahono saat membuka TMMD ke-129 di lapangan desa Melide, Kecamatan Kedungadem kemarin. Menurutnya, TMMD bukan hanya membangun infrastruktur desa, tetapi juga membangun semangat gotong royong dan kemandirian masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
1: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
0: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
1: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
0: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
0: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Jelang weekend lalu lintas ramai sih, Lana Sika. Mungkin ada yang mau keluar kota, ini pas di tengah-tengah bulan, senang. Yang jalur ke arah selatan biasanya kalau jelang weekend ini akan ramai. Ini masih terpantau cukup lancar, sangat lancar bahkan. Tidak ada ketersendatan kecuali ada sih di daerah Karangjati sana. Terutama hati-hati kan Rasika, setelah TL Karangjati, Anda yang dari arah Ungaran maupun yang dari arah Bawen, itu ada yang namanya Girisonta. Di situ ada U-turn yang untuk putar balik, karena untuk jalur masuk tengah-tengah itu ya, di TL Karangjati itu ditutup, sehingga buat putar balik yang dari arah Pringapus atau mau putar balik ke arah Semarang atau Ungaran, sementara yang mau putar balik ke arah sebaliknya, mau ke arah Pringapus, ke Bawen, itu ada di setelah Pasar Karangjati. Jadi ekstra hati-hati karena sih yang melintas di situ. Ya, sudah bergabung lagi ada siapa ini?
1: Kawan di 4878, Pak Anton minta tolong info lalu lintas dari Demak mau ke Jepara. Macet di Mijen itu ada apa ya?
0: Yep. Macet di Mijen karena tadi ada pengerjaan jalan, tapi sekarang sudah kembali lancar ya. Sudah tidak ada ketersendatan lagi, lalu lintasnya lancar jaya. Baik di Bakung, kemudian Mijen, Jembatan Bengkal, Welahan, untuk dua arah sekarang sudah lancar. Kemungkinan pengaspalan jalan, scraping sama pengaspalan jalannya sudah berhenti atau memang sudah selesai, belum tahu. Kita lanjut lagi besok, mungkin ada yang diteruskan lagi, tapi kayaknya sudah selesai deh. Kemudian
1: Pak Ernawa Sindu,
2: selamat petang tetangga dan
0: Mbak selamat Beda. Petang ya, Mbak Robo
2: untuk perjalanannya hari lubangnya. Ini dari Mertoyu dan Magelang memanjakan kaki sekali ya, untuk lalu lintasnya lancar. Untuk satu minggu ini lalu lintasnya dari jalur selatan nih, truknya nggak terlalu ini ya, apa, banyak yang konvoy gitu, ramai sampai tersendat gitu, nggak terlalu inilah untuk satu minggu ini begitu. Untuk lubang depan Pasar Projo masih ada dan masih dalam ya, lanjut lagi sampai Ungaran, terima kasih.
0: Oke. Baik, terima kasih informasinya. Sampai Mbak Rowo, lalu lintasnya lancar sejak awal pekan sampai mau weekend, akhir pekan ini lalu lintasnya, wah katanya dimanjakan, wah dari kakinya. Magelang, ya kaki, ya mata,
1: kakinya ya, kalau mata tangan. Enggak itu padat itu.
0: Ya kalau enggak ada mata lebih nyetir. Kalau macet terlalu lama jalan itu kan tambah pedes meripat.
1: Oh iya betul.
0: Ini lancir, tidak ada ketersendatan ya, paling kalau pas jam-jam pulang kerja sore, tambah malam itu biasanya truk pasir akan tambah banyak. Nah, saat ini masih sangat lancar meskipun juga truk pasir mendominasi jalan pelan. Ini di kawasan setelah Secang kemudian sampai dengan Bedono ini terpantau banyak truk pasir, tapi lalu lintasnya masih lancar lah. Terima kasih Pak Nawas Sindu informasinya. Kemudian
1: Pak Agus.
3: Malam Mas Rasika, Mas Juli.
0: Ya, selamat malam.
3: Mas, di jalan tol Semarang Demak KM 450, 451 ada ban di jalur kiri ya. Hati-hati, berapa petugas nonton, tolong dapat diambil ya Mas ya. Petugasnya.
0: Mayan, ya.
3: Dari Semarang yang tadi ke Kudus.
0: Jangan-jangan ban yang tadi diinfokan
1: Pak Christian
0: Rarjo tadi itu. Ban bekas kayaknya itu. Tadi itu ada pickup muat ban bekas kan Rasika. Tapi ketemunya itu masih di sekitaran Lingkar Demak gitu. Pak Christian Rarjo tadi diselip, mau dibilangin kalau ada tali yang lepas gitu. Mungkin tadi lewat jalan tol apa ya? Oke, nanti kita sampaikan ke kawan-kawan di tol Semarang. Ini ada di KM 450, 451 itu ada ban ya kan Rasika. Posisinya ada di lajur sebelah kiri untuk apa namanya? Jalur Semarang ke arah Demak. Oh, arah ke Demak. Bukan berarti kalau tadi kan arah ke Semarang. Oke, hati-hati kan Rasika. Ke yang melintas di mana? Tol Semarang KM 450-451 arah ke Kudus, arah ke Demak dari arah Sayung. Kemudian
1: Pak Agung.
0: Pak Agung.
4: Sore Mas Yuli, Mbak Krita, perjalanan dari Karangjati ya menuju BSB ini tersendat di tersendat mulai di SPBU Mapagen. Sekarang sampai di tanjakan Karanggeneng itu masih tersendat ini. Lumayan ini sudah 10 menit merayap, kurang tahu di depan ada apa, nanti saya update. Simpulnya itu di perempatan menuju UNES itu Mas Yuli, tapi enggak ada apa-apa. Hanya
0: udah selesai tadi.
4: Antrian aja. Lepas tadi dari itu perempatan itu saya ke arah tadi barat menuju BSB sudah lancar.
0: Oke. Okay.
4: Perlu waktu sekitar 20 menit saya tadi dari pom bensin Mapagan sampai perempatan UNES. Merayap, ada kadang-kadangnya berhenti.
0: Oke, okay, Pak Agung, terima kasih. Bejo, Pak. Tadi itu antre panjang sampai sebelum SMP 24 tadi. Bahkan sampai pertigaan Mapagan tadi. Imbas truk box paket itu yang mogok pas di pertigaan sumur gunung. Sumur curang.
1: Sumur curang.
0: Sumur gunung, sumur curang, sumur reco. Nah. Kemudian
1: Pak Prayogi minta info Lalin Demak ke Kendal. Ini macet dari TL Terboyo arah mau ke Kaligawi.
0: Oke, arah masuk kota Semarang ya, yang terpantau cukup padat. Kalau jalur Anda ke arah Kendal, kalau nggak lewat jalur tol sampai Krapia, itu ada kepadatan hanya sampai Yuten Kubro sama nanti, ya sudah lancar sih ini sih. Untuk flyover Kalibanteng, Jalan Siliwangi, TL Krapia, ini lancar. Sudah lancar, tidak ada ketersendatan. Tadi juga ada truk mogok arah ke Jerakah, ini juga sudah, kayaknya sudah jalan lagi, lalu lintasnya hanya antre di TL Jerakah saja. Selebihnya lancar sampai dengan Lingkar Kaliwungu. Nah, Lingkar Kaliwungu itu di sekitaran TL Pelabuhan Kendal di Lingkar Kaliwungu, dua arah ini terpantau cukup padat. Yang agak panjang antreannya itu yang dari arah Semarang. Untuk berangsong aman, lancar, masuk dalam kota Kendal juga lancar.
1: Pak Agus Trioko.
0: Pak Agus Trioko.
5: Mas Yuli.
0: Ya.
5: Kita kemarin janjian ya. Apa? Mas Yuli kan Inggris, aku Perancis, ketemu di final. Ternyata
0: di semi.
5: Kita nasib kita sama Mas.
0: Di semi.
5: Tujuan kita enggak ada masuk final. Nanti malam perebutan juara 3-4 Inggris Perancis. Aku tetap dukung Perancis, Mas, walaupun Mas Yuli dukung Inggris.
0: Ya.
5: Mbak Greta, mohon info biasa. Karanggati, Ungaran Gunung Pati ngalian.
0: Ungaran
5: lancar boten. Matur, thank you.
0: Oke, Pak Agus Trioko. Jalur Anda masih cukup lancar. Tadi sempat ada kendaraan mogok, tapi sekarang sudah kembali lancar. Tidak ada ketersendatan lagi untuk jalur Ungaran, Gunung Pati maupun sebaliknya di Sumurjo. Kemudian
1: Pak Andika, 19 menit belum lolos di Mijen arah Semarang.
0: Ini tadi jam 17.53.
1: Ini pengerjaan jembatan Mijen sudah selesai, barusan dibuka, kedua arah sudah lancar. Mungkin tadi saya 28 menit nunggu diberesin alat beratnya.
0: Ah ya, sudah selesai ya pengerjaan pengaspalan jalan di jembatan Bengkal Mijen kan Rasika. Lalu lintas sudah kembali lancar, alat berat juga sudah dipinggirkan. Ini apa lagi nih? Nah, ini sudah bergeser lagi untuk alat beratnya. Untuk yang hot mic-nya sudah jalan, mau pulang dia, kontraknya udah habis.
1: Bergeser.
0: Oh, berarti udah mau diangkut.
1: Oh, udah mau diangkut.
6: Perbaiki di depan desa Melaten.
0: Oh, di Melaten.
6: Swiping tinggal di aspal.
1: Berarti
0: gantian aspal di situ. Ya, masih ada ternyata kan Rasika, tapi lalu lintasnya masih lancar di daerah Melaten Mijen. Sudah mulai ada pas di jembatannya itu sudah di scraping, ini tinggal ngaspal saja. Tapi sampai dengan saat ini masih lancar ya di sekitaran SMA 1 Mijen, baik dari arah Welahan maupun yang dari arah Trengguli. Oke, terima kasih informasinya Pak Andika Bayangkara.
1: Pak Khairuddin Fahri.
0: Pak Khairuddin Fahri.
7: Selamat sore kakak pertama, kakak kedua.
0: Bakaran
7: ini
0: pun.
7: Saya menuju ke
0: Mutiarjo biasanya itu.
7: Sampai di jembatan tol Kaligawe.
0: Oh, ini yang nanti di bawah Mutiarjo. Mesti ada gitu. Bakar-bakar apa ya? Adik rongsok kayaknya kalau enggak ban.
7: Terima kasih.
1: Aduh.
0: Oke, terima kasih.
7: Nah, ini sudah mulai antre di atas jembatan tol Kaligawe. Nah, lolos di Yuten Kubro ya. Ternyata tidak 20 km, itu hanya tulisan. Tapi hanya 20 menit. Begitu, thank you.
0: Lumayan lah.
8: Mas Yuli dan Mbak Greta di KM451500 ya. Saya dari Sayong menuju Lingkar Sayong nih, di dalam tol ada ban yang tertinggal. Entah punya siapa, tapi cukup mengagetkan. Wah, kaget. Supaya nanti bisa ditertibkan oleh pengelola. Terima kasih.
1: Oke, ini tadi
0: sudah disampaikan kok. Dan sudah terkondisikan ya untuk ban yang terjatuh itu, ban sopo bisa jatuh. Masuk ban sudah terpasang enggak mungkin. Ya. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan Rasika bersamaan kita Kelana Kota sampai dengan jam
1: 9 malam.
0: 9 malam. Yeay.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Memasuki awal musim kemarau, ratusan kepala keluarga di Dusun Kebon Taman, Desa Kalikayan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, mulai dilanda krisis air bersih. Dari total 300 KK di dusun tersebut, lebih dari separuhnya kini kesulitan mendapatkan pasokan air akibat sumur warga yang sudah mengering. Kepala Desa Kalikayan Sugiono menyatakan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membeli air galon hingga membuat belik atau kubangan di sungai guna menyaring air secara alami untuk mencuci dan memasak.
3: Awal kemarau saja itu sudah kurang, apalagi nanti kalau sudah menjelang pertengahan musim kemarau itu lebih sangat-sangat kesulitan untuk mendapatkan air. Bagaimana untuk masyarakat Kebon Taman ini untuk memenuhi kebutuhan airnya? Rata-rata dia kalau cuci, kalau minum itu diatasi dengan air galon mineral.
4: Membeli berarti Pak?
3: Iya, beli. Tapi kalau untuk cuci, mungkin juga untuk masak, itu juga ambil air sungainya, tapi yang dibuatkan kubangan-kubangan itu sehingga air itu seolah-olah sudah disaring oleh tanah atau pasir.
2: Pihak pemerintah desa kini sudah berkoordinasi dengan instansi terkait guna memetakan daerah krisis sekaligus menyiapkan penyaluran bantuan air bersih atau dropping tangki bersama BPBD sebelum kemarau mencapai puncaknya. Sejumlah kelompok pengelola dan warga lereng utara Gunung Merapi mengajukan usulan pembukaan kembali jalur pendakian via Selo, Kabupaten Boyolali. Usulan itu disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang dihadiri Bupati Boyolali Agus Irawan, serta pihak Balai Taman Nasional dan BPPTKG. Tio selaku pengelola Merapi Sunrise menegaskan, pembukaan ini penting untuk menekan maraknya pendaki ilegal yang sering merusak alat mitigasi bencana, seperti menutup CCTV puncak dan menggeser reflektor. Sementara itu, perwakilan warga Desa Lencoh Selo menilai kondisi alam di sisi utara relatif aman karena arah erupsi dominan ke barat daya. Jika diizinkan, pihak pengelola sudah menyiapkan konsep pendakian massal dengan sistem satu pemandu untuk 3 pendaki guna meminimalisir resiko kecelakaan hingga 0%. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Baik, sudah jam 19 malam kawan Rasika. Sudah sampai di mana Anda kawan? Terus bagikan informasi Anda di 081-3258-5850. Dan untuk malam hari ini, untuk jalur yang masih tersendat itu ada di sekitar

0: gitu, itu setelah perlintasan rel kereta api Kaligawe. Jadi hati-hati generasikan. Selain aktivitas kendaraan yang putar balik di seputaran SPBU Kaligawe. Yang sudah bergabung, terima kasih tadi kawan-kawan di Tol Semarang ya, itu sudah berada di lokasi dan sudah mengambil ban itu kan Rasika, ban, tetelan ban, enak itu biasanya buat ya buat campuran ini, sop atau apa itu ya, tetelan.
1: Buka buat ini oseng mercon.
0: Nah, ini ban ini. Mungkin ini dari kendaraan truk. Yang biasanya kalau truk itu pakai vulkanisir mungkin kepanasan ngelokop. Jadi bukan ban utuh ya, itu tetelannya ya sudah berhasil dievakuasi. Terima kasih kawan di Tol Semarang. Kemudian
1: Pak Maskon.
2: Selamat malam Mbak Gri. Minta info iya, jalur saya dari Karyadi mau ke Weleri, apakah ada ketersendatan jalur konven? Terima kasih.
0: Oke, untuk jalur Anda dari arah
1: Karyadi,
0: Karyadi ke arah barat, ke arah Kendal, ke arah Weleri. Jalur Anda kalau dari Karyadi, via jalur utama misal Pemularsi, Kaligarang, Pemularsi, Siliwangi, ini terpantau lancar, hanya antrian saja. Untuk TL Kalibanteng yang dari arah Pemularsi memang agak panjang di situ ya. Selebihnya sih aman, lancar. TL Krapyak, TL KIC, TL Jerakah ini lancar. Sampai dengan Mangkang juga lancar, Lingkar Kaliwungu juga lancar. Tadi ada kepadatan masih sih untuk di daerah Kerajaan atau pertigaan Pelabuhan Kendal. Di Lingkar Kaliwungu ini masih terpantau cukup padat, tapi nggak ada antrean panjang gitu, hanya padat saja. Sampai dengan masuk Kota Kendal di Brangsong, Ketapang, kalau tembusan Tentara Pelajar Kendal ke arah Patebon ini juga lancar. Mau lewat dalam Kota Kendalnya juga Soekarno-Hatta gitu, lancar juga. Cepiring sampai dengan Telahebe, sampai dengan masuk Weleri, lancar. Kemudian
1: Pak Arifin.
3: Mas Juli, penampakan di Mapagan, Mas Juli, arah ke Gunung Pati, jam 17.50. Cukup padat sekali, bahkan sangat merambat. Ini dari rumah Mapagan sampai ke sebelum SPBU ini sudah
0: merambat.
3: Apakah gerangan di sumur Rejo?
0: Nah, tadi ya, sekarang memang sudah lancar lah.
3: Mas Juli, ini ketersendatan sudah mulai terurai di sumur. Mobil truknya sudah dievakuasi dua-duanya, Mas Juli. Jadi nunggu pencairan saja jam 14.15. Jadi saya sudah tadi antri 30.
0: Oke, Pak Arifin terima kasih, dan tambah lancar saja untuk jalur Ungaran ke arah Gunung Pati di Sumurejo. Tepatnya tadi sempat ada truk yang mogok, tapi sekarang sudah clear semuanya, sudah hilang,
1: lancar.
0: Sudah berhasil dievakuasi atau jalan lagi. Kemudian
1: Pak Dayu.
4: Sore menjelang malam, Mas Yul.
0: Sore.
4: 17.49 sampai ano Mas, perempatan lampu merah depan pasar Induk Boyolali.
0: Oke.
4: Tadi dari Klaten sampai Boyolali melalui Tulung, Jatinom
0: Tulung.
4: Tembus Gor. Lancar Mas. Lancar banget.
0: Azik.
4: Ini selanjutnya saya lanjut konven ke Salatiga. Salatiga bawain masuk tol. Minta tolong infonya Mas ya. Rute saya di depan, apakah lancar juga?
0: Aman.
4: Matur. Selamat sore menjelang malam.
0: Terima kasih.
4: Malam Mas Yuli.
0: 18.00.
4: Saya mulai
0: ya.
4: Ngantri di pertigaan Cepogo Mas, yang dari Rambolali ke Satiga. Gak tahu ada apa. Ini bulan sudah nanti sekitar 7 menit belum bergerak. Ini bisa diinfo Mas ada apa? Karena kelihatannya antreannya cukup panjang. Gitu aja. Mas Yuli, matur nuwun.

0: Sami-sami.
1: Malam masih enggak ada apa-apa. Iya. Ternyata penyebabnya biasa. Truk gawa watu gak kuat nanjak. Loro, mbah loro iki meh siji mindah nampa sing mogok, mogok dua-duanya enggak ada. Terus diatur sama pejabat yang belum berwenang dan tidak berwenang. Akhirnya antrian, Mas. Yang dari arah Boyolali cukup lumayan panjang. Dari mulai sebelum pertigaan Cepogo sampai jembatan, Mas. Jembatan setelahnya. Yang dari arah Semarang sudah mendekati pertigaan yang ke arah Simo. Nah, jadi itu kalau nggak keluar-keluar ya akan makin panjang, Mas. Karena jadi jalannya pencempitan. Karena di kirinya yang daerah Boyolali sebelum jembatan itu ada kegiatan pemotongan pohon yang besar-besar itu, Mas.
0: Oh, rabas-rabas.
1: Itu pohonnya, Mas. Jadi itu potensi panjang macetnya. Gitu, Mas.
0: Oke. Okay. Matur. Masih di sekitaran Tanduk kan Rasika, jalur ke Cepogo Ampel. Itu yang pertigaan itu agak menanjak, ada jembatannya juga. Di situ ada truk, nggak tahu mogok atau bagaimana, ada dua truk muat batu dan juga ada aktivitas rabas-rabas pohon karena sekarang di sekitaran Ampel, jalur Ampel Simo itu. Terima kasih informasinya Pak Dayu. Jalur Anda selanjutnya juga masih sangat lancar sampai dengan Solo Tigo, lingkar Solo Tigo, hati-hati di Kecandran itu masih ada pengerjaan jalan tapi tidak ada ketersendatan. Lancar sampai dengan Tangtung, Bawen, mau masuk tol Bawen, keluar tol di Semarang juga baik Jatingale, Banyumanik, Jatingale, Gayamsari, Krapia, itu lancar. Tetap hati-hati karena masih ada pengerjaan jalan di KM422, itu jalur tol Jatingale, Krapia, atau yang ke arah mana, Kali Kangkung juga ya, ekstra waspada, tidak tersendat juga, masih aman. Mau lihat jalur konven juga lancar sampai dengan Semarang. Kemudian
2: Pak Aziz Noverdi.
0: Pak Aziz Noverdi.
3: Mas
0: Zul,
3: Mbak Gre, untuk perjalanan saya sudah sampai di depan pabrik rokok Signatur Gudang Garam ya. Untuk aktivitas lalin Prof. Hamka sampai di Pantura Wali Songo masih terpantau relatif kondusif, baik yang mengarah ke Kendal maupun ke Kota Semarang. Ini Mbak Greta hari Jumat ya. Mas Zul, Mbak Greta siaran sampai jam 20.00 toh. Tapi ini saya setelah sampai kantor mau ke resmob dulu, Mas Yul, Mbak Gri. Resmob, resek mobil. Karena besok stand by. Gitu ya, Mas Yul, Mbak Greta.
2: Oke.
3: Okay. Yang bisa diinfokan. Nanti nek nyanda ya tetap stay tune. Pulang sambil denger ke Mas Yul dan Mbak Greta. Begitu. Terima kasih.
2: Oke. Okay.
0: Zami-zami, terima kasih informasinya juga Pak Aziz Noverdi. Mau resmob, resik-resik mobil. Wah, besok masih berangkat ternyata. Kemudian
2: Pak Dedi.
0: Pak Dedi.
4: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat malam.
2: Malam.
4: Mbak, pukul 18.24 ini saya dari kawasan Industri Terboyo mau masuk tol Muktiharjo keluar ke Adi Setia Budi.
0: Lancar.
4: Jalurnya agak macet sih di Kaligawa. Kaligawi. Terus meminta infonya dari Ada Setia Budi ke Tangtung lewat konvensional. Jalur saya gimana ya, Mas?
0: Aman.
4: Ada catatan atau lancar aja ya?
0: Catatannya.
4: Matur suwun Mas Yuli, Mbak Greta.
2: Oke.
0: Okay. Oke, baik. Kalau pengerjaan jalan di Ungaran tuh masih yang arah ke Semarang sih, arah masuk kota Ungaran di kawasan sekitaran TL Undaris ya. Nggak tahu, katanya sih tadi berhenti, nanti akan dilanjut lagi. Untuk jalur Anda sampai dengan exit tol Srondol, kemudian lanjut Sukun, Banyumanik, Budak Payung, Ungaran, ramai lancar. Ungaran ke Bawen juga lancar, tetap hati-hati kendaraan yang putar balik di Giri Sonta ya, atau setelah TL Karangjati, hati-hati di situ. Kemudian untuk Samban ini juga terpantau agak sedikit padat, tapi nggak ada antrian panjang juga. Kemungkinan masih ada sisa-sisa bubaran pabrik di sekitaran Samban. Selebihnya lancar sampai Bawen, Bawen sampai Tangtung juga lancar. Tuntang. Kemudian
2: Pak Purwono.
0: Pak Purwono.
5: Mas Yuli dan Mbak Greta, pukul 18.28 sampai di depan dunia Delta dunia Sandang, Pangan dan Papan. Sampai sini lancar, tidak ada kata sendatan ya, dari tadi Tanjung ya. Di depan masuk tol Muktiharjo nih, gimana Mas Yuli dan Mbak Greta, apakah ada kata sendatan? Terima kasih. Mas Yuli dan Mbak Greta, ini 19.25 sudah sampai di Ungaran. Lancar los ya Mas Yuli dan Mbak Greta. Terima kasih.
0: Sami-sami. Terima kasih, informasinya masih sangat lancar ke arah selatan. Kemudian
2: Pak Dwi Ari.
0: Pak Dwi Ari.
6: Selamat petang Mas Yuli.
0: Selamat petang.
6: Iya. Menyapa dari Gunung Pati. Ketikan sekarang UNES ya ini menuju ke Ungaran. Saya terangnya telat ini dapat infonya. Kalau ada informasi mogok itu tadi ya mungkin saya bisa lewat luar ya, lewat Mika itu belok ke atas, lewat luar aja. Ya semoga aja yang dari Gunung Pati ke arah Ungaran tidak terlalu macet ya. Ini saya baru sampai ke itu hampir itu gerbang UNES bagian depan ya ini ya. Terima kasih Mas Yuli, Mbak Greta, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Selamat berakhir pekan buat orang teman-teman, rekan-rekan Alasika yang besok libur.
0: Oke.
6: Selamat petang.
0: Selamat petang, Pak.
2: Pak siapa tadi? Pak Dwi Ari.
0: Oh ada lagi.
6: Ya Mas Yuli, Mbak Greta, saya tepat di pertigaan ini sumur jurang ya. Sudah lancar kok ini, sudah tidak ada truk yang mogok.
0: Tadi di situ aman, persis. Ya.
6: Jalan sudah kosong.
0: Oh berarti tadi itu air radiator.
6: Oke,
0: nanti.
6: Terima kasih.
0: Enggak lepak.
6: Selamat soalnya. Petang.
0: Petang Pak Dwi Ari, informasinya. Melintas dari UNES sekarang sampai dengan pertigaan sumur jurang lancar, sudah tidak ada ketersendatan lagi. Pak Dwi Ari, terima kasih.
2: Pak Didi Setiawan.
0: Pak Didi.
7: Halo, selamat petang Mas Yudi. Mau
0: selamat
7: menanyakan dari Semarang mau pulang ke Jepara, yang di Bakung itu parah nggak ya macetnya? Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk jalur Anda, Pak Didi Setiawan. Untuk jalur Anda mijen aman ya, sudah tidak ada ketersendatan. Sebentar, tadi itu daerah jembatan SMA 1 mijen itu tadi mau ada persiapan pengaspalan, soalnya alatnya yang hot mic itu jalan ke situ gitu. Sorry, bukan SMA 1-nya, tapi yang di pertigaan Melaten Raya. Atau setelah SMA 1 Mijen kalau dari arah Jeporo. Kalau dari arah Semarang sebelum SMA 1 Mijen itu ada pertigaan Melaten, Ukuh Melaten itu. Dan di situ sudah mulai ada pengaspalan jalan karena sika. Lalu lintasnya ada kepadatan tapi enggak panjang ya. Masih aman untuk dilewati. Kemudian
2: Pak Danang Arif.
8: Selamat malam semua.
0: Selamat malam Pak Danang.
8: Info saja perjalanan tadi dari Semarang KIW kawasan Idrus Wijaya Kusuma ke Bundaran Gubuk terpantau lancar.
0: Oke.
8: Meninfo untuk arus sebaliknya dari Gubuk ke pulang ke BSB. Terima kasih. Mas Yuli, Mbak Krim minta tolong. Kalau bisa puterin lagu Nothing Tulus dong dari MLTR. Terima kasih.
0: Nothing Tulus Tulus Nothing Tulus Nothing pinggir kali.
2: Iya, Nothing Tulus.
0: Ditunggu ya.
2: Jalurnya tadi.
0: Jalur Anda dari Gubuk ke Semarang terpantau lancar. Dan biasanya akan ramai karena jelang weekend ya. Untuk dari arah Semarang terutama sih. Tapi untuk saat ini masih sangat-sangat lancar. Tidak ada ketersendatan. Kok Gubuk sih? Ke Gubuk kok arah dari Wijaya Kusuma ke arah gubuknya lancar, tidak ada ketersendatan. Yang ya biasalah kalau padat lewat dalam kota, jalan Prokotol itu memang terpantau padat di setiap TL-nya. Tapi aman, Pak. Tidak ada ketersendatan, Meranggen juga lancar meskipun ada kepadatan pas di U-turn. Ada dua U-turn ya di Meranggen itu, pas di pasarnya Polsek Meranggen sama yang di Kauman biasanya di situ. Nah, setelah Meranggennya lancar, Ganevo, kemudian di nih Karanghawen, Karanghawen Tegowanu, Tegowanu sampai dengan masuk gubuk lancar. Oh, ada lagi.
8: Ini udah sampai ada Majapahit Om, lancar jaya.
0: Nah,
8: tinggal pulang telati. Masuk tol Gayam ke Bukit B Semarang baru pulang rumah.
0: Oh, Angler Semarang.
8: Baran lagi.
0: Kebalik-balik saya. Kualik, baik. Iya ya ke BSB. Jalur Anda sampai dengan masuk tol Gamsari aman lancar. Kemudian sampai dengan exit tol Krapiak juga lancar, hati-hati masih ada pengerjaan jalan itu di KM 422 ya, sekitaran 421, 422, 421 itu ada pengerjaan jalan, tapi yang dikerjakan itu bahu jalan ya, bahu jalan, jadi tidak menimbulkan kemacetan, masih aman, tetap ekstra hati-hati, jangan nyalip ya di bahu, dari arah bahu jalan, karena masih ada pengerjaan jalan di KM 422. Untuk exit tol Krapiak kemudian Jerakah naik juga lancar, tidak ada ketersendatan. Jerakah Raya Ngalian sampai dengan BSB lancar. Lanjut lagi
2: Ibu Lia, ini mau request lagu saja.
0: Kemudian
2: Pak Adi Nugroho,
0: terima kasih, ini 3 minggu perebutan juara 3. Oh, sudah mulai kah? Oh ya ya ya. Kemudian
2: kawan di 6195 pertigaan Gunung Pati Unes, apakah masih macet?
0: Enggak, aman, lancar, tidak ada ketersendatan juga. Kemudian
2: Pak Ahmad Zuhri mau minta info lalu lintas dari Krapiak arah Purwodadi bagaimana?
0: Untuk jalur Anda Krapiak arah ke Purwodadi, jalur Anda kalau ngetol masuk tol Krapiak exit tol Gamsari lancar. Yang padat pokoknya hanya di sekitaran Pasar Meranggen saja. Aktivitas kendaraan mungkin berhenti atau U-turn di situ, U-turn Polsek Meranggen, U-turn Kauman, itu jadi titik simpul kepadatan. Tapi nggak panjang juga sih, hanya 400-an 500 meter saja. Selebihnya lancar sampai dengan Karangawen, Gubuk, Gubuk Mintreng, Godong, Godong Penawangan sampai dengan masuk Purwodadi lancar. Yang nggak lancar itu yang di lingkar Purwodadi ya, jalur truk itu. Ini terpantau di Jalan Jenderal, di situ jalannya Jenderal Soeharto gitu, ring roadnya itu.
2: Jalan Jenderal Soeharto.
0: Nah, ujungnya itu terpantau cukup padat. Kemudian
2: Pak Hans, Mas Yuli, Mas masak ketetelan ban purun.
0: Mata nama-nama naik purun. Belum buat tenang.
2: Pak Agus Trioko.
9: Bungaran Gunung Pati. Los, Mas Yuli.
0: Asik.
9: Lancar saya.
0: Oke. Okay.
9: Makasih infonya.
0: Makasih juga ini informasinya.
9: Ntar lagi masuk Beringin Ngalian. Matur, thank you.
0: Sami-sami, terima kasih. Oh iya, Kak Rasika, nanti kita lanjut lagi. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Kota Rasika.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Hati-hati yang lewat di jalur tol ABC ya. Itu lagi ada pengerjaan jalan dan akan berlangsung sampai tanggal 5. Sampai 25 Juli. Jadi mulai Senin kemarin sampai tanggal 25 ini ada pengerjaan jalan. Namanya pemeliharaan berkala ya. Jadi untuk saat ini di hari Jumat, Kamis sampai Jumat itu arah Jakarta lajur 1. Ini jalur tol Jatingaleh Krapi akan Rasika di seksi A berarti ya. Hati-hati KM422 waspadai kan Rasika, dan juga mulai malam ini sampai besok Sabtu ini lajur 1 arah ke Solo juga sama posisinya, jadi arah berlawanan, arah ke Krapiak ke arah Jatingaleh. Jadi ekstra sabar saja karena Sika. Sekali lagi jangan nyalip di bahu jalan, karena ada beberapa pengerjaan jalan itu dilakukan di bahu jalan. Tapi tidak ada ketersendatan untuk saat ini di KM422, hanya melambat sedikit saja, ada penyempitan jalan. Tetap hati-hati, ada petugas proyek juga yang ada di situ. Kemudian untuk yang sudah bergabung di 081325858500 ada
1: Pak Didi Setiawan.
0: Pak Didi Setiawan sudah sampai di mana ini? Beletuke. Ini yang di jalur Mijen Welahan, tepatnya di Melaten kan Rasika, kayaknya sih. Ada buka tutup, antriannya tapi nggak panjang ya. Kayaknya di situ deh.
2: Ya itu udah dimulai mas pengaspalannya,
1: tapi yang
2: belum
1: itu.
2: Belum panjang ya ketersendatannya. Tapi udah mulai tersendat. Terima kasih.
0: Di daerah Melaten Mijen kan Rasika, atau sebelum SMA 1 Mijen itu masih ada pengerjaan jalan juga berpindah di situ, scraping jalan, kemudian pengaspalan jalan. Hati-hati dan kondisinya berdebu ya karena Sika. Itu biar kalau sejak kemarin proyek ini berakhir di jam 10 malam, jam 22. Kemudian
1: Pak Purwono.
0: Pak Purwono.
3: Mas Juli, Mbak Krita, 19.30 ini sudah belok kanan di UNW. Sebentar lagi sampai di rumah. Ini kita Mas Juli mau ke Sleo pas ngomong protokol.
0: Ya protokol.
3: Apa ngolan mau ya? Nah, itu ke Sleo Mas Juli.
0: Enggak lah.
1: Ya. Ke Sleo nanti dipijet, Pak.
3: Terima kasih.
0: Okay. Ya bener lah.
1: Iya, jalan protokol.
0: Protokol? Ada yang, dengar. Ini pulang ya kan panas-panas. Mungkin dehidrasi nih Pak Purwono. Wong jalan protokol kok, bukan prokotol lah.
1: Protokol.
0: Nah, iya. Bukan prokotol.
1: Iya, protokol.
0: Protokol.
1: Udah nanti saya kesrimpet nanti.
0: Okay. Dan untuk hari ini kan Rasika, lagi untuk yang melintas di kawasan tol ABC Kota Semarang, harap ekstra hati-hati. Ini kemungkinan juga yang arah ke Solo juga akan ada, atau arah ke Jatingaleh dari Krapiak juga akan ada pengerjaan jalan di KM yang sama, sekitaran 421-422 kan Rasika. Untuk saat ini yang dikerjakan arah ke Krapiak, arah ke Kali Kangkung di sekitaran di X Gerbang Tol Manyaran. Hati-hati, jangan sekali lagi nyalip dari bahu jalan. Kita nggak tahu ada pengerjaan jalan, terutama di jalur tol. Masih ada ketersendatan juga, dimulai lagi untuk pengerjaan jalan di kawasan Ungaran. Tepatnya di jalan Diponegoro, tepatnya lagi itu sekitaran setelah kemarin itu Gotong Salam maju dikit. Nah itu sedang diaspal lajur kiri kayaknya, lajur kiri ya. Itu juga masih ada peningkatan mutu jalan, pengaspalan jalan. Jadi ekstra hati-hati, kurang lebih 300 meter sudah mulai ada ketersendatan, mulai dari TL Undaris. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Kota Rasika.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan Pusat Statistik Kota Semarang mencatat sebanyak 30 petugas sensus ekonomi mengundurkan diri secara berkala. Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono mengungkapkan, dari total petugas yang resign, 16 diantaranya karena diterima bekerja di tempat lain, sementara sisanya karena sakit hingga faktor kuliah. Sesuai surat perjanjian kerja, puluhan petugas yang mundur tersebut dipastikan tidak mendapatkan hak honorarium. Menyikapi hal ini, pihak BPS Kota Semarang bergerak cepat dengan langsung merekrut petugas pengganti di tiap kecamatan, guna memastikan seluruh tahapan pendataan lapangan di Kota Atlas tetap berjalan sesuai target. Dugaan kebocoran jutaan data penerima bansos di Dinas Sosial Jawa Tengah mendapat sorotan tajam DPRD Jawa Tengah. Legislator mengingatkan agar insiden ini tidak dianggap sepele karena berpotensi mengancam sistem digital strategis lainnya. Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Imam Teguh Purnomo menilai fakta bahwa sistem Pemprov bisa dibobol oleh seorang teknisi ponsel menunjukkan lemahnya sistem proteksi yang harus segera dievaluasi total. Imam mendorong Dinas Sosial serta dinas terkait untuk memperkuat anggaran pemeliharaan sistem cyber. Pihaknya khawatir jika tidak ada pembenahan, retasan bisa menyasar platform vital seperti LPSE yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan. Terus bagikan informasi Anda. Informasi jalan raya di malam hari ini apakah lancar ataukah tersendat? Silakan terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Wih, ini ada yang keren nih, berita keren nih.
1: Apa nih? Apa nih?
0: Jadi di Boyolali nih. Di salah satu pelosok desa di wilayah Boyolali Utara. Ini seorang anak SD, kelas 6 SD gitu ya, di Kecamatan Kemusu.
1: Oh iya, tahu.
0: Kabupaten Boyolali. Ini mendapatkan surat apresiasi resmi dari National Aeronautic and Space Administration NASA setelah melaporkan adanya bug atau celah keamanan pada sistem atau domain publik NASA. Namanya adalah Ibrahim Al-Abrar, putra dari kedua pasangan Aminuddin Salas dan Hanisa Oktaviani, warga desa Geneng Sari, Kecamatan Kemusu, Boyolali. Kemusu, yang dulu viral itu waktu pilpres dulu banget.
1: Oh iya, dulu banget.
0: Jalannya
1: ya.
0: Rusak.
1: Jalannya jauh. Rusak. Bukan dong, bukan Kemusu, Juangi kayaknya yang terkenal itu.
0: Ya,
1: kata-kata Juangi.
0: Sama. Juangi ya.
1: Juangi.
0: Oh, bukan Kemusu ya?
1: Bukan, Juangi.
0: Juangi. Ini Aminuddin merupakan guru teknik ya, orang tuanya itu guru teknik komputer dan jaringan. Wow, pantas saja di SMKN Kemusu. Sedangkan ibunya merupakan ibu rumah tangga. Di saat anak sepantaran dia itu masih banyak yang asik bermain, siswa SD N3 Geneng Sari Kemusu ini sudah mempelajari dunia cyber security. Ibra, sapaan anak yang berulang tahun ke-12 kemarin itu mendapat surat apresiasi resmi dari NASA. Lewat kemampuannya di bidang cyber security yang dipelajari secara otodidak, Ibra berhasil menemukan dan melaporkan kerentanan keamanan itu pada Vulnerability Disclosure Policy, FDP NASA. Setelah laporan diverifikasi, NASA itu mengirimkan surat sebagai tanda penghargaan atas upaya dalam mendeteksi kerentanan tersebut. Keren ya. Dapat penghargaan dia. Luar biasa. Ya, semoga besok jadi
1: astronot. bukan astronot.
0: Komputer. Ya bisa jadi.
1: Ya,
0: mau jadi astronot.
1: Kan, enggak siapa kan disurati NASA, terus NASA udahlah ngasih apa namanya? Keistimewaan gitu ya. Udah.
0: Apa?
1: Kamu sekolah aja sudah di
0: sekolah
1: sana. Gitu kan, diambil sama NASA gitu, disekolahin.
0: Orang tuanya bingung.
1: Enggak kan, disekolahin, dijadikan seorang astronot, siapa tahu.
0: Iyalah. Semoga ya.
1: Siapa tahu dibiayain semuanya, ya kan?
0: Ini apa ini? Pak.
1: Apa ini Pak Danang?
0: Danang Arif.
1: Wow. Rasika Sak Jose.
2: Terima kasih sudah diputar
1: lagunya. Oh, nothing tulus.
2: Panjang perjalanan dari Gubuk sampai BSP terpantau lancar, hanya di 422 ada pengerjaan jalan. Di sebelum TL Krapyak ada bus mogok. Rekan-rekan semuanya yang masih di jalan, hati-hati, tetap jaga keselamatan, hormati pengendara lainnya. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Danang Arif untuk Rasika. Hati-hati exit selain di 422 itu ada pengerjaan jalan. Jalur tol Jatinggaleh ke arah Krapyak, ke arah Kali Kangkung, di exit tol Krapyak ada bus
1: mogok
0: kan Rasika. Jadi hati-hati yang keluar tol Krapyak, terpantau enggak ya? Satunya menghubungi CCTV lokasi. Wah. Mana? Kelihatan enggak kalau ini? Enggak kelihatan jauh ini.
1: Tapi itu, oh itu lampu merah, Dik.
0: Lampu merah. Ini kali. Nah.

0: Pak Rianto.
1: Wah, lagi bakso. Oh, bikin bakso.
2: Mas Yuli, Mbak Krita. Oi. Ambil dengerin Kelana Kota ini, Mas Yuli.
1: Aduh, bikin bakso.
2: Bakso ini, Mas, pertama kali ini, Mas.
0: Weh, luar biasa.
2: Gede, Mas. Aduh. Gak pernah buat bakso, Mas, pertama kali ini, Mas. Ambil dengerin Kelana Kota malam.
0: Weh. Kok iso mendo, Pak?
2: Gede, kemana? Beda, Mas Yuli.
0: Wah.
2: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, malam, Pak
0: Rianto. Aja gede-gede, Pak. Rugi kok. Orang badi malah tombok, monggo.
1: Enggak kali dimakan buat sendiri kali. Buat suguhan.
0: Enggak, ini dijual, ini mau jadi tambahan penghasilan. Soalnya diplastiki, kita.
1: Masa sih sebentar.
0: Diplastiki ini lo tadi. Nih. Tuh di sebelah sini.
1: Nah. Oh iya.
0: Udah dikiloin deh.
1: Udah dikiloin.
0: Luar biasa, semoga
1: berarti
0: hasil
1: ada
0: ya.
1: Pesanan.
0: Nah, baguslah. Ini apa namanya, bakso apa ini?
1: Bakso sapi.
0: Ya enggak kan ada mereknya.
1: Oh, mereknya bakso Parianto. Kan yang bikin Pak Parianto.
0: Indil Parianto. Indil Pari.
1: Indil Pari.
0: Bagus tuh Pak namanya.
1: Iya,
0: Pak.
1: Indil Pari. Oh iya iya.
0: Nek kecil Indil, nek gede?
1: Ya Indil gede.
0: Ya pintar kita sekarang. Tak kira mau bilang ondol lah ya.
1: Enggak, Indil gede.
0: Ini sedeng ya, endel. Ya semoga laris lah ya. Saya juga pengen tuh buat gini tuh.
1: Bikin bakso.
0: Dulu gara-gara ada yang anu di sini kita.
1: Apa?
0: Apa demo dulu?
1: Oh,
0: beli
1: demo.
0: Chopper sembarang dengan no wajah
1: kan
0: nih.
1: Sekarang dipakai.
0: Ini pakai.
1: Iya kan sudah dipakai.
0: Pernah buat bakso, buat donat.
1: Oh,
0: itu
1: buat
0: bisa.
1: Donat. Oh iya iya ya,
0: bisa itu.
1: Oh iya saya pernah diajarin goreng donat supaya nggak bampet, nggak apa bolongannya bisa bolong.
0: Bumpet.
1: Bumpet di apa diputar-putar
0: iya,
1: gitu kan.
0: Iya pakai itu.
1: Apa? Pensil. Oh. Pensil. Apa?
0: Sumpit. Sumpit yang bambu tuh. Deket-deket-deket. Jangan yang plastik.
1: Yang bagus. Bambu. Ya, yang plastik bambu. Yang melonyot.
0: Ya. Ini bekas gue nyasar iwak ya, Pak? Apa gue jenengnya gue?
1: Apa
0: buat
1: sih?
0: Ngetus
1: tampah.
0: Gue.
1: Kok tampah
0: ya,
1: sih?
0: Macam tampah itu ya. Itu kayaknya bingit bar gue nyasar iwak.
1: Gimana disayung?
0: Oke, untuk kan rasika lainnya silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Dan ini ya, ada sekarang itu kayak orang nekat banget ya.
1: Apa?
0: Jadi di ada penembakan, kasus penembakan.
1: Di
0: Jakarta Selatan. Jadi seorang pria inisial WH, 47 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi luka tembak di bagian kepala di sebuah kamar hotel di Bilangan, Jakarta Selatan. Ini polisi mengungkap korban adalah seorang petinggi di sebuah perusahaan. Tidak menjelaskan polisi secara detail mengenai perusahaan tempat korban bekerja, termasuk apa jabatan di perusahaan tersebut, tidak dijelaskan secara rinci. Jadi korban ini ditemukan tergeletak di dalam kamar dalam kondisi bersimbah darah. Kok ngeri ya kayak anu ya? Mafia-mafia gitu ya.
1: Oh, mungkin karena keseringan nonton drama-drama ini sekarang kan.
0: Drama.
1: Itu yang Mas Benny suka nonton Dracin, terus apa yang apa dijual ibu tiri, dibeli bos mafia gitu, yang kayak gitu-gitu. Ini drama pendek yang di YouTube itu loh.
0: Alah.
1: Drama-drama pendek mungkin itu kali ya.
0: Tontonanmu ini. Ya kayak apa kayak yang film anu.
1: Film apa?
0: Di apa John Wick apa-apa.
1: Itu kan film bioskop. Ini film drama-drama pendek yang di YouTube itu nah, yang di aplikasi-aplikasi itu loh. Terus apa lagi ya? Judulnya aneh-aneh. Oh, Air dan Api. Terus ada lagi yang judulnya The Mafia King Sweetheart. Yes.
0: Pemenah.
1: Banyak sih di YouTube.
0: Iya mbok tonton gue. Enggak. Buka gue lo.
1: Ini lo tontonannya.
0: Nonton itu apa? Cara membuat bakso apa-apa biar pengalaman nambah ilmu gitu.
1: Iya cara bikin

0: Pempek dari nasi itu pasti sudah.
1: Pempek
0: dari nasi. Iya, sego wadang itu.
1: Masa bisa?
0: Bisa, pempek dari nasi, tapi jadinya pempek dos. Kan enggak pakai ikan kan?
1: Ya bukan pempek kalau.
0: Jadinya pempek cuman pakai telur, nasi sama tapioka sama bumbunya bawang putih. Dah, itu coba pempek dari nasi. Jadi nasi yang misalnya masak hari ini terus masih ada sisa jangan dibuang. Kalau biasanya kan ibu-ibu dibikin kerupuk gendar, kerupuk karak, ini enggak dibikin pempek.
1: No.
0: Ada.
1: Nanti coba. Ada suko bareng gue mochi bareng.
0: ada bikin pempek dari nasi.
1: Sekarang itu macam-macam makanannya.
0: Iya betul.
1: Apa kreatif gitu ya. Bakso misal bentuknya enggak bundar toh. Misal kerucut.
0: Oh iya bakso
1: trapesium,
0: gunung. Atau, bakso gunung itu.
1: Apa? Bentuknya kotak.
0: Iya, kalau segitiga. Dulu kan kepeng, bakso kepeng ada.
1: Udah, yang segitiga?
0: Segitiga belum. Ada. Yang apa? Model segitiga gini.
1: Itulah, wih, kerucut. Apa?
0: Ya kan segitiga.
1: Kerucutnya beda.
0: Begini.
1: Kotak. Dadu gitu kan belum ada tuh.
0: Iya.
1: Itu ya, bagus tuh Pak.
0: Pak Prianto. Jangan bulat aja Pak.
1: Nanti namanya bakso
0: apa, kotak. Dadu. Oh bakso dadu.
1: Kalau bisa dikasih apa? Tutul-tutul.
0: Oh iya.
1: Satu, dua.
0: Jadi dadu.
1: Jadi ngarep mangan kudu geden-gedenan. Glundu. gede pangan. Aneh lah. Oke, nanti kita lanjut lagi kebersamaan kita di Kelana Kota. Terus bagikan informasi Anda di 081 32 58 58 500.

0: Rasika.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Aku

0: Timnas Spanyol tidak hanya berhasil melaju di final Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Prancis juga membuat La Roja menyamai rekor Italia sebagai tim dengan rangkaian laga tak terkalahkan terpanjang dalam sejarah sepak bola internasional. Wah, luar biasa ya. Jadi kemarin menang sama Prancis di semifinal membuat Spanyol kini membukukan 37 pertandingan beruntun tanpa kalah. Buset. Ini menyamai catatan Italia yang diukir pada periode Oktober 2018 sampai Oktober 2021.
1: Tapi Spanyol pernah jadi juara kok ya?
0: Nah,
1: pernah sekali ya.
0: Sekali.
1: Sekali ini berarti kalau menang ya kedua
0: ini saling,
1: kalinya.
0: Anu ini saling apa? Mempertahankan, menambah juara Piala Dunia. Dan belum pernah kalah dalam waktu normal sejak 26 Maret 2024 ketika takluk dari Kolombia dalam laga uji coba internasional. Sejak itu Spanyol tampil konsisten, tidak pernah kalah ya, sampai ini mau final.
1: Keren Spanyol. Padahal udah lama banget kan jadi piala jadi juara itu. Tahun berapa sih Spanyol? Jadi juara itu 1900 tahun berapa ya? Pokoknya
0: Spanyol.
1: Pokoknya tahun 70-an kalau enggak salah. Kok tahu? Iya benar. Kayaknya deh.
0: Tahun apa, 2010.
1: 80? Oh, 2010.
0: Atuh, bentar. 70-an jarang main itu. Spanyol 2010.
1: 2010.
0: Waktu Shakira juga.
1: Oh, ini
0: di Afrika.
1: Yang jadi
0: Afrika.
1: Lagu officialnya itu ya, lagu official itu ya.
0: Setelah mengalahkan
1: siapa?
0: Penjajah Belanda.
1: Belanda. Ya, Spanyol menang.
0: Golnya cuma satu tuh. Ini Iniesta yang ngegolkan dulu itu. Keren lah. Gak pernah kalah 37 kali beruntun.
1: Kalau Argentina udah berapa kali jadi juara di Pildun?
0: Wah banyak dia. Enggak juga sih Argentina.
1: Ada 4 kali ada.
0: Apa?
1: Jadi juara Pildun
0: Argentina. Itu
1: kayaknya ada deh 4 kali ya.
0: 3
1: kali.
0: 78-86-22. 78 ngalahin Belanda, 86 ngalahin Jerman, 2002 nggak terus sih sebenarnya. Oh ini apa namanya, penalti.
1: Oh adu penalti.
0: 3 kali dia, wih keren ya. Indonesia nanti lah tahun depan.
1: Iya,
0: tahun depan enggak ada.
1: Tahun 2030. Nanti 2030.
0: Tahun lagi. Ya.
1: Tahun depan mungkin piala apa gitu, piala Asia gitu ada?
0: Ya, AFC.
1: AFC. Ya.
0: Udah kalah kemarin.
1: Udah kalah.
0: Tapi termasuk saya banggakan Indonesia karena satunya negara yang tidak pernah dikalahkan oleh Argentina maupun Spanyol.
1: Indonesia. Ya jelas lah. Ya orang gak pernah bertanding sama Argentina sama Spanyol.
0: Iya, iya. Ya kalau bisa gitu aja lah.
1: Iya.
0: Jadi sudah jangan sampai ya bertemu.
1: Jangan sampai mereka bertemu.
0: Ya bagus lah. Indonesia keren ya. Gak pernah dikalahin sama
1: Spanyol, Argentina
0: maupun Spanyol. Itu padahal mau final 2026 sampai sekarang gak pernah dikalahkan. Luar biasa Indonesia.
1: Dikalahkan Inggris aja gak pernah. Gak pernah dikalahkan Inggris.
0: Iya. Jerman juga.
1: Iya.
0: Bagus lah. Terus-terusin aja. Oke, untuk jalan raya di malam hari ini tambah lancar, tetap hati-hati ya Kang Rasika. Ketika lancar itu jangan sampai terbuai dengan lancarnya. Hati-hati dengan jalan rusak, penyeberang jalan, mungkin kendaraan yang tiba-tiba ke kanan ataupun ke kiri. Jadi tetap hati-hati. Yang masih tersendat, pengaspalan jalan di Jalan Diponegoro Ungaran arah ke Semarang. Anda yang dari arah Bawen bersiap saja. Saat ini ekor ketersendatan sudah sampai di batas kota Ungaran sebelah selatan. Simpulnya itu setelah TL Undaris. Jadi hati-hati, sabar saja. Kalau nggak ingin kena ketersendatan ya ngetol saja. Kurang lebih untuk ketersendatan mulai dari Mang Engking itu atau Godong Salam 1 kilometer. Nah lumayan lah, tidak begitu panjang juga. 081-3258-5850.
1: Ada breaking news nih kayaknya. Ada laka apa truk remblong di daerah Sibolangit.
0: Enggak, masuk.
1: Daerah Sibolangit ini kok di media sosial kok ada. Korbannya ada 12 orang. Yang meninggal 4 orang. Korban luka dirujuk ada 6.
0: Di mana?
1: Di daerah Sibolangit. Daerah Sumatera sana. Brastagi daerah.
0: Oh, apa? Sibolangit. Deli Serdang.
1: Nah, iya benar ya? Ada laka ya?
0: Enggak tahu. Belum ada info sih. Oke. Okay.
1: Kok ini di media sosial kok ada? Barusan 17 menit yang lalu diupdate.
0: Ya, hati-hati ya karena si Kaya yang melintas. Oh, ini ada info nih. Pernah ternyata.
1: Apa? 2-0. Oh, Indonesia pernah dikalahkan Argentina.
0: Wah, gak jadilah.
1: Oh, kan pertandingan persahabatan. Jadi, ya gak apa-apalah. Namanya maksud persahabatan.
0: Persahabatan. Persahabatan ya?
1: Nah, itu pas pertandingan persahabatan tahun 2023. Oh, 2023. Sebentar, Indonesia ini yang apa? Bukan yang timnas itu, bukan kayaknya yang
0: timnas lah.
1: Bukan yang usia-usia itu.
0: Bukan yang timnas. U17,
1: yang
0: timnas.
1: Oh, timnas. Oh, dikalahkan Argentina.
0: Pernah ya? Enggak jadi.
1: Enggak jadi. Ya berarti memang belum pernah dikalahkan Inggris.
0: Kalau Spanyol.
1: Spanyol, Inggris ini belum pernah. Prancis pun belum pernah dikalahkan sama Prancis.
0: Kalau Belanda kita pernah kalah.
1: Pernah.
0: Tapi
1: ya,
0: akhirnya menang dan mendeklarasikan merdeka tahun 45 ya.
1: Itu kan perang.
0: Oh, perang. Beda ya.
1: Beda itu perang.
0: Oh, bukan sepak
1: perang,
0: bola.
1: Perang bukan ya, sepak bola. Kok bisa-bisanya.
0: Ya,
1: iya,
0: enggak apa-apalah. Oh, ternyata pernah Pak. Wow, Pak Noviar enggak bilang sih. Baru kan ini bilang. Tadi kayak sebelum saya ngomong. Biarkan bagus itu. Saya cari negara lain. Ya ternyata pernah kalah ya Allah
1: dari Argentina.
0: Alah. Ya silah ke lagu lah. Untuk karena sih masih di jalan raya, silakan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Sekarang itu mobil listrik banyak banget ya. Semarang sudah mulai banyak juga.
1: Banyak sekarang.
0: Ungaran juga, Sliweran banyak sekarang. Nah, jika EV, electric vehicle ini jadi mobil kedua di garasi, apakah kena progresif?
1: Oh iya, kalau mobil listrik itu kena nggak ya? Kena progresif nggak? Kalau beli mobil listrik gitu?
0: Ya kena lah ya.
1: Untuk saat ini padahal enggak. Pajaknya murah loh. Teman saya punya motor listrik, masa pajaknya setahunnya cuma 30 ribu?
0: Ya emang motor.
1: Iya motor 30 ribu,
0: mobil
1: 29 ribu,
0: 200-an ribu.
1: Nah padahal kalau motor yang apa namanya, motor yang itu, yang bukan listrik itu, berapa kita sekitar 200-an ya, 300 ya pajaknya ya. Kalau motor listrik masa 29 ribu, ya nggak adil banget deh. Nggak adil. Iyalah.
0: Ya ini masih disubsidi
1: yang pajak motor listrik.
0: Iya. Gak tahu nanti lah.
1: Iya masa, jauh banget perbedaannya.
0: Di Jakarta itu kalau punya kendaraan lebih dari satu itu kena pajak progresif.
1: Yeah.
0: Itu kalau kendaraan biasa gitu. Ini belum gak tahu listrik atau kena apa enggak nantinya. 2% kalau di Jakarta ini.
1: Kalau Jakarta. 2%
0: untuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor pertama. 3% itu kedua. 4%, 5%, 6% sampai yang kelima itu 6% gitu.
1: Kalau misalnya kendaraannya dijual terus beli lagi kena pajak itu enggak?
0: Ya kecuali sudah balik nama. Kalau namanya masih, ya masih kena.
1: Oh iya.
0: Ini di Bapenda DKI Jakarta, tarif pajak kendaraan bermotor PKB untuk kendaraan listrik di Jakarta saat ini masih 0%. Ini menjadi salah satu bentuk dukungan nyata agar masyarakat semakin tertarik beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, tapi ramah lingkungan itu belum tentu ramah sama orang. Dan mobil listrik mendapatkan tarif PKB 0%, perlu diingat bahwa kendaraan listrik tetap dihitung dalam urutan kepemilikan progresif. Artinya, jika Anda kawan memiliki lebih dari satu kendaraan, urutan kepemilikan tetap diperhitungkan. Tarif kendaraan berikutnya tetap mengikuti skema progresif yang berlaku. Namun, hal ini tidak mengurangi manfaat utama dari kendaraan listrik yang tetap bebas PKB. Ini masih di Jakarta.
1: Masih di Jakarta.
0: Atau kalau
1: di Jawa Tengah ya. Itu ya, kata ya. Pak Noviar, pajak kendaraan sebenarnya murah. Masalahnya ada option jateng yang 66% gitu.
0: Ya itu sih. Sejak mulai 2024 ya. Itu 2024, mulai
1: ada pajak
0: option PKB.
1: Option itu PKB.
0: Option itu pungutan tambahan pajak PKB itu 66% yang dikenakan oleh pemerintah daerah.
1: Betul.
0: Atas pokok PKB yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
1: Dan tidak sama, setiap daerah enggak sama, beda-beda kan?
0: Apanya?
1: Itunya, optionnya.
0: Sama.
1: Maksudnya besarannya kan beda-beda.
0: Oh iya, tergantung provinsinya.
1: Tergantung provinsinya kan.
0: Tapi 66 deh kayaknya.
1: Masuk semua 66 seluruh Indonesia?
0: Enggak
1: lah, di Jawa Barat enggak segitu.
0: Masuk 66 yo. 66%.
1: 66.
0: Sama. Itu sudah jadi miliknya si
1: siapa?
0: Daerah.
1: Daerah.
0: Daerah. Ya, itulah, enggak apa-apa lah. Harus ada siapa ini?
1: Pak Didik Sigi Setiawan.
2: Malam Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Iya.
2: Perjalanan dari Mangkang Kembawen, Mbak Yul, Mas Gre. Mbak Yul, Mas Gre. Mbak Greta, Mas Yuli. Semoga lancar ya.
1: Oh, Kembawen, oh baru berangkat.
0: Ya lancar. Nah.
2: Aku masuk malam kok, baru berangkat ini Mas Yuli, Mbak Gre.
0: Senang ya.
1: Senang malam minggu.
0: Nggak ada kerjaan di kantor, nggak ada kerjaan kan.
1: Iya malam minggu.
0: Ngapain coba? Turulah. Kemudian.
1: Pak John, ini dari Semarang ke Jepara enaknya lewat mana ya?
0: Lewat jalur biasa aja, lancar kok. Sudah tidak ada keterhambatan meskipun masih ada pengerjaan jalan. Itu di Melaten. Melaten, tapi antrean enggak panjang kok. Di sebelum SMA 1 Mijen itu, yang pertigaan itu, ngelo ngelo itu dia. Nanti ada pengerjaan scraping dan juga pengaspalan. Hati-hati di sana juga berdebu ya. Terus
1: Pak Didi Sigi Setiawan.
2: Rumah sana pindah turu, kerja ya.
0: Ya eh.
1: Ya eh.
0: Saya juga enggak tahu kan.
1: Yang penting kan uripku asik gitu. Katanya gitu.
0: Mulane uripku asik kok wijo kerja bengi.
1: Malam Minggu buat tidur.
0: Oke, terima kasih ya kawan Rasikan sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Uli Sardian
1: dan Greta Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak hari Ahad tanggal 19 Juli waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah triwulan di Musola Bustanul Mustafizin Pangkalan Tugu Sayung Demak hari Ahad tanggal 19 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak hari Selasa tanggal 21 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan Grobogan hari Selasa tanggal 21 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Rabu tanggal 22 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo Guntur Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur hari Jumat tanggal 24 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi Bogosari Guntur Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi Bogosari Guntur Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin Wonoketingal Karanganyar Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan Masjid Al-Huda Ngariboyo Werdoyo Kebonagung Demak hari Rabu tanggal 29 Juli waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM.
2: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
3: Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi

وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحرمنا

Allah.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد اللهم صل عليه وسلم.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.

Wae dhewe. Nggih ta, aja nulisi wong liya. Nggih ta. Heh. Ben kon kabeh iku aja maksa-maksakno. Heh. Aja memaksakan diri untuk menunjukkan, menampakkan sikap di dalam kedudukanmu itu. Jok sampai aku iki, mek gak ngene, mek gak ono aku, pasti selamat. Mergo ana kon dadi mumet. Yen apa mboten? Aja sing endi oleh kon maksa-maksakno ngono ihtimaman yahmiluka alal isti'anati bil khalqi sing endi oleh awakmu koyok ngono mau sampai dorong awakmu sampai luweh nguatno apa sing nak jerune hatimu jaluk pertulungan karo makhluk artine niku nopo terlalu kuat memaksakan diri nopo supaya diterima uang supaya uang iki sing iso nulung awake dhewe niki lho aku mek gak ono iki mek gak dibantu karo bapak iki karo bos iki lho niki lho luwe akeh teng mriku ne timbang Gusti Allah niki kira-kira umum napa mboten kan umum napa mboten termasuk sing dadekno umum kulo kali sampean piam mbak napa dawuhipun fa innaka ing kunta ala nurin hakin mek pancen kon niku lungguh ana nur kebenaran ha gak perlu kon njaluk dukungan sing kaya ngono ku gak perlu mergo apa fahuwa yazharu billah Allah taala dhewe nek sing bakal ngentas awakmu wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasir Allah taala sing ngurusi Allah taala sing ngatur ya Allah taala sing paring pitulung cukup kita mek sampean tapi salah tak kula yai kaya ngeten niku gak ngomong salah bener wong tarikat sing diomongno niku napa aja sampe kon kok munting dhewe kan aja sampe kita kula gawe contoh kula kali sampean mek kepingin mendayo teng omah sampean wong jenenge wong Jawa nggih napa mboten kira-kira niku sing akeh nggawa lole napa mboten? Nggih napa mboten? Lah mek sampean waktu nggawa oleh-oleh niku mboten teman-teman senden teng pangeran sing luweh menang niku supaya sampean niku diterima dianggep. Nggih ta? Teman-teman nyenengno uang sing sampean oleh-olehi ada satu yang tersirat di dalam hati niku nopo sakjane nok njero ati niku kepingin dilem karo wong dengan spontan nggih napa mboten cuma niki mboten dihukumi cuma mek wis kedaden kenyataane barang ambek uang niku nggih ta gak patek diterima atau diterima tapi modele niku kalau mboten guyu mboten Masya Allah senenge kula niku sampean beto niki ya Allah nggih pancen kula niku kepingin wingen-wingenane moro-moro dikletak napa niki oh nggih sembah nuwun
langsung ditekek ngono bae. Kira-kira tersinggung napa mboten? Nen? Mboten tri. Lho, niki mergo napa? Mergo mau oleh nggawa oleh-oleh mboten liwat kebenaran sing mutlak, tapi ono embel-embel ini kelo luwih kuat nang uang. Mangkane uang Jawa niku serba salah. Kita dari ini duwe perasaan alus, saking ka alusen kadang-kadang gak patek wani. Contoh, sampean wani napa mboten? Enten daya nggawa sarung. Nggih tak nggawa oleh sarung. Lajeng sampean manggakno dayo sampean mlebu terus sarung niku sampean nenggo wani sampean. Ya gak wani. Mboten enak yai kenakno yak napa niki kula. Sangakno kegelemen anu keenaken. Ya ngene apa mboten? Sakjane gak ngono. Mek wong sufiah mboten. Langsung dinggo dhewe ditemoni daya e. Ya sarunge sinten niki? Lah ngeten. Sarunge sinten? Duka lali. Nggih ta? Ngeten. Niki sarung sampean niki kula nggo. Ajenge jak kula ajenge lunga kula. Lho coba. Nate napa mboten? Ati Jawa. Nggih napa mboten? Tapi enten kadang-kadang wong sufiah niku saking gedene ati digawani oleh-oleh diiris roti niku. Ya, tapi mboten disuguhno. Nggih ta? Dekne nyuguhno panganan dhewe, langsung kin panganan niku napa? Dipun bungkus to kon nggawa mbales. Roti sing digawa dening dayoe niku dipangan teng ngarepe. Tapi sing nggawa mboten oleh mangan, aja. Napa? Wong kula seneng niki ya, wong sampean betul lah sampean ngicipi. Nggih aja rek. Lah niku lho, oleh ndudukno bungae niki lho. Cuman napa mboten? Apa mana dadine waline Gusti Allah liwat zikir. Wong lihat panganan gak iso si anan. Walah rek. Nggih ta? Ya coba, kita coba sampean kene ati-ati lho ya mek nggawa sarung nggih. Sampean jamel, mek iso sampean menari ngoten lho. Hai. Nggih napa mboten? Wangel. Nggih ta? Pun sakniki dilanjutno. Mek iku wau bener. Nggih ta? Wa ing kunta ala zulmati batilin, mek sampe kon iku lungguh di dalam kegelapan suatu kebatilan. Mbak, uang ini kembatan sakit. Mbucu ikran teke ini kembatan sakit. Kenapa mbak? Ya apa? Ojo koniku fala tata sebab. Ojo selalu memperluas, melebarkan sayap. Gita, ojo telek-telek sabab fi izhari dzalika wa isyaatihi untuk menunjukkan politikmu, niatmu sing dak bener apa mana sampai kon sebarno nang wong liya. Membuat nopo? Apa paman? Membuat apa pemikiran orang, gita? Hah? Opini lho niku lho nggih niku ngerti kula mboten ngerti kula opini niku nggih ta ngopeni nggih ta jangan membuat opini ya mekon sampe melebarkan sayap kepakmu iki karo wong liya supaya ndukung kegelapan kebatilanmu mek sampe kon niku menang ya apa mek sampe kon keturutan. Napa dhewe fa innaka la tatamatta kon gak bakal menang gak bakal seneng mek kon sampe menang lan seneng ya apa in mutti'ta bihi illa qalila gak suwe gak enten ana kon kok lak kegeser apa nggih
Nggih ta? Geser uang gak oleh, geser bojo gak popo. Nggih ta? Ben gak suwe gak. Mpun tak sampean delok teng Quran nika, mek teng Al-Qur'an niki didhawuhno niku napa? Napa? Ba'da masat humud dharra. Kon niku wis diwehi icip-icip. Daipun icip-icip niki, icip-icip niku akeh napa titik? Hah? Sampai puas, sampai lega napa mboten? Enten Al-Qur'an niku, kon niku wis diwehi icip-icip. Sak badane kon pirang puluh-puluh tahun ngadepi kesusahan koyok ngene secara batin, secara kelanjutan perjuangan. Tapi kon digawe icip-icip. Hati-hati jogo niki. Tapi opo oko niku kok gak leren-leren. Izan makaru bi ayatina fa izan makaru bi ayatina. Kok se tetep wae mereka yasa nopo gawe sandu poyo karu ayat-ayate Gusti Allah. Lho niki lho sing kedaden niku. Nggih ta? Wong wis mapan, wis genah kari nerusno amanat kewajiban. Amanat iku wajibane sik durung dileksanakno, sik selalu gawe umek-umek. Gawe umek niku napa? Ngumek umat, ngobok-ngobok umat, tapi untuk kepentingane awake dhewe. Gak tambah kuat, gak tambah kukuh, mboten. Napa dawuhipun Gusti Allah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aturna Muhammad, Allah taala asra'u makra, luwih cepet di dalam permainan rekayasa tipu dayamu. Niki dipikirin iki. Kita, mek pengertian dos pun di daya pun summallah asyaddu ba'saw wa tangkila. Akhirnya ini ku nopo dipun siksa, dipun bendoni dening Gusti Allah. Jadi daya pun dawa nopo afamayyadi idal haqqi ahakku ayyut jabak. Daya pun Gusti Allah, mek uang ku pancen nudono dalan sing bener, ya tentu sak mesti ini bakal ono pengiku te bakal diderek no ngeten do. Cuma koniku daya pun Gusti Allah fa'idha koroknahu fattabi' qur'ana. Mek koniku moco Qur'an lo moco ojo mana meraktek no. Mek kon maca Quran fattabi' Qur'ana etep eno derek eno ya apa macae niku bener. Ayo aturan main dulu. Nggih ta? Lah mek wis aturan main niku bener kon lakoni kon ikuti napa terus ayat. Napa terus ayat nika summa alaina bayana dijanjeni karo Gusti Allah aku engko sing jelasno ana ing atine umat, aku engko sing iso nrimakno ana atine umat, aku engko sing iso nglonggokno ana jerone atine umat, aku sing ngurus, sing penting lak kontang engko sing ketrima karo umat. Mek pancen niku napa pejabat minangka napa demi bangsa dan negara, ra bukan demi kedudukan. Lah niki lho monggo ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

Hari ulang tahun Usafi Cobbler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur. Hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manaqib Istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manaqib Istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak. Hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo Guntur Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur. Hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok, hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli, di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manaqib Istiqomah Limolasan Masjid Al-Huda Ngariboyo Werdoyo Kebon Agung Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

0: sudah pulang, Pak.
1: Iya, Bu. Ada dengar tentang dia. Aku tiap hari ketemu teman-temannya. Tapi

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Memasuki awal musim kemarau, ratusan kepala keluarga di Dusun Kebon Taman, Desa Kalikayan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, mulai dilanda krisis air bersih. Dari total 300 KK di dusun tersebut, lebih dari separuhnya kini kesulitan mendapatkan pasokan air akibat sumur warga yang sudah mengering. Kepala Desa Kalikayan Sugiono menyatakan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membeli air galon hingga membuat belik atau kubangan di sungai guna menyaring air secara alami untuk mencuci dan memasak.
3: Awal kemarau saja itu sudah kurang, apalagi nanti kalau sudah menjelang pertengahan musim kemarau itu lebih sangat-sangat kesulitan untuk mendapatkan air. Bagaimana untuk masyarakat Kebun Taman ini untuk memenuhi kebutuhan airnya? Rata-rata dia kalau cuci, kalau minum itu diatasi dengan air galon mineral.
4: Membeli berarti Pak?
3: Iya, beli. Tapi kalau untuk cuci, mungkin juga untuk masak, itu juga ambil air sungainya, tapi yang dibuatkan kubangan-kubangan itu sehingga air itu seolah-olah sudah disaring oleh tanah atau pasir.
2: Pihak pemerintah desa kini sudah berkoordinasi dengan instansi terkait guna memetakan daerah krisis sekaligus menyiapkan penyaluran bantuan air bersih atau dropping tangki bersama BPBD sebelum kemarau mencapai puncaknya. Sejumlah kelompok pengelola dan warga lereng utara Gunung Merapi mengajukan usulan pembukaan kembali jalur pendakian via Selo, Kabupaten Boyolali. Usulan itu disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang dihadiri Bupati Boyolali Agus Irawan, serta pihak Balai Taman Nasional dan BPPTKG. Tio selaku pengelola Merapi Sunrise menegaskan, pembukaan ini penting untuk menekan maraknya pendaki ilegal yang sering merusak alat mitigasi bencana, seperti menutup CCTV puncak dan menggeser reflektor. Sementara itu, perwakilan warga Desa Lencoh Selo menilai kondisi alam di sisi utara relatif aman karena arah erupsi dominan ke barat daya. Jika diizinkan, pihak pengelola sudah menyiapkan konsep pendakian massal dengan sistem satu pemandu untuk 3 pendaki guna meminimalisir resiko kecelakaan hingga 0%. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat pagi dunia, selamat pagi hari Sabtu. The best day of the week for me. Ya, Jumat Sabtu ding. Jumat Sabtu, I love it. Hari ini adalah hari Sabtu kawan, sudah tanggal 18 Juli 2026. Jadi akan seperti apa ya di hari Sabtu pagi ini? Let's see, apakah ada sesuatu hal yang akan menjadi sorotan dan juga akan menjadi cerita bagi banyak orang di luar sana, atau akan landai-landai dan juga tenang-tenang saja? Kita lihat bersama-sama ke depan ya. Kita mulai dari jam 6 pagi hari ini, seperti apa kondisi cuaca, jalan raya, kemudian juga Anda semuanya yang mungkin sudah ada di jalanan ya, atau mungkin masih ada di rumah. Pokoknya kawan Rasika bisa kasih-kasih kabar dan juga bisa kasih info ya, seperti apa di hari ini kawan Rasika, karena kita akan menyusuri di hari Sabtu ini bersama Rasika Kelana Kota sampai dengan nanti malam hari, yang bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan, kemudian juga 99,7 Citra FM Kendal, dan of course 105,6 FM-nya. Jangan sampai ketinggalan ya kawan Rasika setiap informasi yang akan kita sampaikan. Pokoknya kawan Rasika tenang saja ya, dengarkan Rasika ketika Anda sudah masuk ke kendaraan Anda dan memulai perjalanan setiap harinya, pasti informasi di jalur Anda itu akan disebut, wes yakin. Kecuali di lokasi-lokasi atau di jalan-jalan yang istilahnya kita memberikan akronim namanya BJB ya, alias bukan jalur biasa. Nah, di bukan jalur biasa tersebut adalah jalur-jalur yang istilahnya di luar jangkauan secara umum lah gitu. Kemudian juga pantauan langsung di sananya tuh harus ada report langsung dari masyarakat dan juga pengguna jalan. Nah, tapi biasanya kadar persentase informasi di rute-rute BJB di Kelana Kota Pagi ya, terutama di Kelana Kota Pagi itu mungkin ya persentasenya di bawah 10% sih dalam siaran Kelana Kota Pagi dari jam 6 sampai jam 9 itu. Mungkin dari 100 atensi yang masuk, mungkin titik-titik dan juga laporan-laporan di rute-rute BJB mungkin cuma ya 10, di bawah 10%-nya sih, mungkin hanya 5, 6, 7 gitu-gitu kawan Rasika, rata-rata ya. Enggak juga kemudian, oh berarti yang masuk atensinya 100, enggak, lebay itu, lebih soalnya. Weh, santai aja kawan Rasika ya pagi ini, enggak perlu enaknya, jalurnya masih enak secara umum. Kendala-kendala dan juga hambatan, ini masih jam 6 pagi kawan Rasika. Ini masih jam 6 pagi, jadi kayaknya masih belum perlu khawatir ya kan akan hambatan di jalan raya. Jadi untuk saat ini informasi mengenai hambatan-hambatan ya sampai dengan jam 6.00, sampai dengan jam 6.00 padahal baru kita buka ya. Di jam 6.00 ini kawan Rasika masih nihil ya, kawan Rasika masih enak, wis monggo silahkan kalau Anda mau perjalanan. Walaupun kan kalau kita mengkategorikan perjalanan hari Sabtu kok jam 6 pagi kan ya jarang toh, arang. Jadi kalau hari Sabtu di Rasika itu hasil pantauan sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, itu masyarakat mulai kegiatannya ya jam 9, jam 10 pagi kawan Rasika. Jadi ya jam 6, jam 7, jam 8 masih sangat easy. Makanya ketika aku dimandat siaran pagi termasuk hari Sabtu, ya wow, senang sekali. Karena masyarakat mulai kegiatannya nanti kurang lebih ya jam 9-an gitulah, jam 9, 10. Dan aku pun yang sudah memandu Kelana Kota Pagi di hari Sabtu selama 8 tahun Ngawar Rasika juga ya sudah melihatlah habitnya di hari Sabtu seperti apa. Jadi ya wis, landai di hari Sabtu pagi, apalagi masih jam 6. Ramainya nanti ya jam 8, jam enggak jam 8 sih, jam 9 ya. Jam 9, jam 10 tuh baru rame tuh semuanya pada obah. Jadi istilahnya dalam tanda petik aku efektifnya
bersama jalan raya itu kan cuma 1 jam ya. Sementara jam 6 sampai jam 8-nya ya aku mungkin ya menemani Anda saja sembari ya update lalu lintas tetap ya kan, tapi kan frekuensinya enggak setinggi nanti sore ya kan. Atau nanti sebanyak di atas jam 9, di atas jam 10 ya kan. Makanya aku suka sekali siaran pagi. Ya wes, ini kayaknya juga masih landai Ngawarasika, situasi lalu lintasnya juga masih sangat menyenangkan. Hari ini ada agenda ya. Hari ini ada agenda wisuda Universitas Negeri Semarang. Kuotanya sekarang nambah terus loh Ngawarasika, wisudanya setiap bulan. Jadi 1500 Ngawarasika. 1500 wisudawan dan wisudawati hari ini dalam rangka agenda wisuda Ngawarasika ya. Wisuda ke-140 Universitas Negeri Semarang hari ini 18 Juli 2026 pukul 7 di Gedung Auditorium Profesor Wuryanto Kompleks Universitas Negeri Semarang Gunung Pati Kota Semarang dengan IPK tertinggi diraih sempurna 4 itu dari Kamal Ramadhani dari Pendidikan Ekonomi S2. Kemudian wisudawan termuda itu Muhammad Latif Usman, usianya 20 tahun, 7 bulan, 23 hari dari Program Studi Teknik Mesin S1. Lalu wisudawan tertua itu 62 tahun, 2 bulan 9 hari dari Program Studi Manajemen Kependidikan S3. Lalu studi tercepat itu ada Mbak Nurul Wahdiani Khoirunnisa, program studi pendidikan dasar S2 dengan program dengan lama studi 1 tahun 1 bulan 22 hari. Aku ngerti toh. Udah sih soalnya ki literally semua apa semua halnya itu bisa diakses publik Ngawarasika. Ngene-ngene ki statistik-statistik kemudian juga agenda-agenda pengajarnya, jadwal-jadwal pengajarnya, publik tuh bisa ngakses. Jadi ya nek ono apa-apa tentang UNES tuh gampang golek aneh karena semuanya terbuka oleh publik bisa diakses. Mantap. Jadi hari ini ada wisuda ya kawan di Universitas Negeri Semarang hari ini 18 Juli 2026. Wisuda ke-140 dan I believe that hari ini pasti ada kawan-kawan Rasika yang putra-putrinya sedang merayakan hal tersebut. So congratulations, aku yakin juga sekarang pasti sudah di Gunung Pati sana. Rak mungkin jam Yahmene sudah jam 7 kok cek on the way berangkat, gak mungkin. Pasti berangkatnya sudah tadi jam 5 bukan untuk menuju ke Gunung Pati. Jadi selamat ya untuk Anda semuanya, Bapak Ibu, kawan-kawan Rasika ya.

0: dua bahkan hampir 3 tahun ini udah nggak ada Ngawaras Sky sejak sejak wisudanya Bensasi 2024 2025 dan sekarang 2026 udah Juli ya, berarti udah 2,5 tahun, hampir 3 tahun wisuda UNES sudah nggak bikin laporan rapelan lalu lintas yang signifikan. Oh nggak deng, semenjak wisudanya pindah akhir pekan. Ya, pertama itu semenjak wisudanya pindah akhir pekan. Dah itu agak landai tuh ya, kawasan Gunung Pati City ya situasinya. Nah, kemudian setelah pindah akhir pekan terus diganti wisudanya di Bensasi. Wah, itu langsung wis lancar. Jadi agenda wisuda di Universitas Negeri Semarang levelnya kalau agenda di Rasika tuh masuknya di label kuning aja ya, enggak yang sampai label merah gitu, label hitam gitu. Terkait dampak lalu lintas yang ditimbulkan. Begitu, jadi satu agenda ini ya Kawarasika yang ada di kota Semarang, sementara untuk lainnya masih belum ada ya, kayaknya juga masih baik dan juga masih landai nampaknya informasi-informasi hambatan dan juga sesuatu hal yang berdampak ke jalan juga guys. Nanti kita cek bareng-bareng, ini masih jam 6 pagi ya guys, aku juga dalam tanda petik masih gagap-gagap gitu untuk meramu lokasi-lokasi mana yang jadi sorotan dan juga jadi perhatian. Tapi sementara yang sudah kita dapatkan notes-nya di hari Sabtu pagi ini ya, agenda wisuda ya di Kota Semarang, di Universitas Negeri Semarang. Kemudian agenda lain nanti kita cek bareng-bareng lagi perkembangannya di Kelana Kota Pagi sampai dengan nanti jam 9. Kita buka informasi pagi hari ini di News Flash. Ada update apa yang saat ini sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika?
1: News Flash. Ombudsman RI mendorong pencegahan maladministrasi untuk perkuat layanan BPJS Kesehatan. Langkah ini diharapkan meningkatkan pelayanan Republik seluruh Indonesia. Demikian News Flash.
0: Ya seperti yang sudah Anda alami juga kali ya. Kan setiap hari Sabtu juga aku yakin enggak njuk bendino apa ben sepetu do layah-layah terus setiap hari Sabtu kan enggak toh. Anda juga pasti juga mengalami dan mengamati juga bagaimana situasi jalan raya di hari Sabtu pagi, terutama masih jam 6 seperti ini. Jadi ya merasakan sendiri kelengangan dan kelancarannya toh hari Sabtu ini. Jadi untuk kayaknya enaknya masih enak semua, monggo silahkan. Perjalanan hari Sabtu kalau jam 6 pagi itu masih enak kemanapun itu ya. Jadi kayaknya gak perlu yang enaknya, masih enak. Di jam 6 pagi, ini hari Sabtu kok ya. Lah iya, hari Sabtu jam 6 pagi ya kan. Pokoknya masih do riep-riep iki Kawarasika. Kecuali memang ya yang sudah berbagi kabar-kabar dan juga informasi yang rutin dari pagi, siang, sore, malam. Kalau gitu nggak bakal riip-riip ya. Bakal semerindil untuk ngasih informasi ke Rasika. Termasuk informasi yang sudah kita dapatkan dari Pak Agus Setiawan. Selamat pagi. Pak Agus Setiawan, ini perjalanan dari Pati ya guys. Dari Pati Kota sudah sampai Karanganyar Demak. Lancar 2 arah. Di Lingkar Kudus, antrean masih pendek, terutama yang arah menuju ke Semarang. Karena kalau siang hari itu, wah antriannya di jalan Lingkar Kudus, imbas peningkatan mutu jalan di sekitar Jepang, arah menuju ke Semarang tuh delujur banget ya antriannya. Tapi kalau jam pagi gini, apalagi Sabtu jam 6, Pak Agustiawan merasakan masih pendek saja antriannya. Matursuwun Pak Agustiawan nih, sudah dari Pati sampai dengan Karanganyar Demak nih perjalanannya lancar, termasuk di jalan Lingkar Kudusnya antriannya masih pendek ya. Nah Pak Agustiawan kan sudah sampai Karanganyar Demak nih. Nah lanjutannya bagaimana? Lanjut sama Pak Bowo Artanto infonya, silahkan nih tadi yang tanya jalur menuju arah timur terutama ya. Enaknya tuh pertama dari Pati, dari Pak Agustiawan sudah sampai Demak loh. Nah sementara lanjutannya bagaimana? Silahkan disimak dari Pak Bowo Artanto.
2: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda. Pagi ini tanggal 18 Juli, edisi jalurnya beda ini Mas, karena ada keperluan. Ini saya mengarah ke tol ke arah timur Mas. Minta info apakah sepanjang tol dari Semarang sampai Solo ada catatan pagi hari ini. Selatan. Ini pukul 6:15 sampai di KM 427. Matur nuwun. Saya tetap ke arah timur loh ini Mas.

0: Iya, tapi Timor Ora Kudus.
1: Sekali-kali Mas. Turun.
0: Nah, ini tanda. Ini adalah image-nya ya, image yang sering kita atau mungkin yang sudah tertanam di kepala kita ya, kemarasikan ya, Pak Bapak Arta Turki jalur Semarang Kudus, tapi ternyata untuk saat ini ketika kepercayaan tersebut sudah kita berikan, malah jalurnya menuju ke lokasi yang lain. lancar kok ini Pak Bawa Artanto. Coba dibuka travoy deh. Sementara hambatan-hambatan atau mungkin notifikasi terkait situasi di jalan raya kayaknya juga masih belum ada sih, termasuk di Tol Semarang Solo. Enggak ada toh? Oh, enggak ada. Sementara masih lancar Pak Bawa ya. Ternyata sudah menyusuri Tol Semarang ABC dan akan menuju ke Tol Semarang Solo. Terus Pak Rizky Septa deh. Pak Rizky Septa ki informasinya koyone menyusuri Demak deh koyone.
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda, kan Pak Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 18 Juli tahun 2026 ya. Pagi ini lintas timur ke arah Kota Blora, Purwodadi dan sekitarnya. Pukul 6 lebih 5 menit sampai di seputaran daerah Godong. Untuk Lalin dari Kaligawe melintas di Sayong tadi kering-ring, hanya nyemek-nyemek dimulai sekitaran Yuten Loireng ya, mulai di situ tadi agak nyemek-nyemek gitu, sepertinya habis rob kemarin ya, sisa-sisa robnya masih. Untuk selanjutnya sih tidak ada kendala sampai dengan Godong. Itu pun infonya nanti ke arah Blora di info lagi. Terima kasih.
0: Ya wis, berarti informasi panturanya timur ya tadi ya, menyusuri pantura menyala termasuk lokasi S. Jadi kondisinya saat ini masih baik ya, jam 6 pagi melengkapi info dari Pak Agustiawan tadi yang sudah dari Pati sampai dengan Karanganyar Demak. Nah, sementara Semarang Demaknya dua arah masih oke ya.
2: Pukul 6.25 sudah sampai di daerah Penawangan. Lalin masih lancar, cuaca cerah.
0: Well, oke, thank you so much Pak Rizky Septa Al-Fajar untuk infonya Semarang Demak. Kemudian juga kalau Anda mau ke Kudus Pati juga aku mengkopi laporannya Pak Agus Setiawan tadi, masih oke, masih landa ya situasinya. Pak Junedi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Rasikar sekalian, melaporkan perjalanan saya dari Semarang Nusantara menuju ke Bumiayu. Perjalanan dari Semarang lewat jalur Kenpen. Sekarang sudah nyampe di Ulu Jami di Comal ya. Lalu lintas ramai lancar. Nanti akan saya infokan lagi dengan saya dengan Yuda. Selamat pagi, terima kasih.
0: Wah, kita yang terima kasih loh Pak Jun. Teko Semarang kok ujuk-ujuk sudah kasih info jalan raya sampai Bumi Ayu sana. Di jam 6 pagi. Pertanyaanku Pak Jun, jadi tindak jam pinten Pak Jun dari Semarang kok jam 6 pagi ki sudah sampai Bumi Ayu ya. Luar biasa, mantap sekali. Pak Fat, pagi yang cerah dan dingin ini, aku minta lagunya Soul Child Omen saja. Pak Sony, masih rip-rip, cuma tadi dari jam 2 pulang dari Jakarta, Mas. Ini berangkat lagi ke Bandung. Semoga tidak ngantuk. Wah, nek semuanya di... nek dipikir-pikir, kudunya ngantuk Pak Sony ya. Lalu nek jam 2 pagi kok dari Jakarta, jam 6 sampai Semarang, lanjut mau ke Bandung lagi. Wih, luar biasa tenagamu, Pak. Pak, aku aja baru mulai jam 6 kayak gini masih rasi pengen geletak kok rasanya deh Pak Sony kok malah perjalanan ke Bandung. Ya wis, ini hari Sabtu dan ini masih jam 6 pagi. Gak perlu khawatir guys, lokasi-lokasi jalan raya bagaimana sementara masih baik jalurnya. Nanti kita pantau lagi lokasi-lokasi lainnya di Kelana Kota Pagi sampai dengan jam 9. Informasi perakiraan cuaca nanti juga kita sampaikan.

0: Ibu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
12: Aman, yang penting...

0: Untuk perakiraan cuaca Kawarasker di tanggal 18 Juli 2026 masih sama seperti hari-hari kemarin ya Kawarasika, di mana untuk perakiraan cuacanya itu akan terpantau cerah dan juga cerah berawan saja. Jadi untuk Anda semuanya yang akan melakukan kegiatan dan juga akan melakukan aktivitas, terutama ya bersama keluarga di luar ruangan atau akan menuju ke lokasi-lokasi tertentu, perjalanannya jauh, memakan waktu lama, kayaknya no need to worry terkait cuaca ya, karena kondisi cuaca juga diperkirakan sepanjang hari ini di tanggal 18 Juli 2026 masih cerah hingga cerah berawan saja. Kemudian untuk agenda di Kota Semarang mengenai lokasi-lokasi yang sampai menutup jalan atau ada informasi pengalihan arus, sementara masih nihil ya Kawarasika di Kota Semarang. Ini bulan Juli Agustus, kayaknya nanti di Agustus deh kalau aku buka dari jadwal agendanya Kota Semarang itu Kawarasika, yang istilahnya sampai berimbas ke jalan ya karena ada penutupan dan juga pengalihan arus. Kayaknya di bulan Juli ini belum ada ya Kawarasika, karena Kota Semarang kayaknya eventnya nanti akan dalam tanda petik numpuk ya di bulan Agustus 2026. Waduh, bentar lagi Agustusan, Anda sudah rapat RT berapa kali? Kawan, pertama aku yakin Anda-Anda ini tokoh-tokoh penting ya. Tokoh-tokoh penting di lingkungan Anda masing-masing ya, Kawarasika, yang pasti sangat-sangat-sangat dilibatkan sekali dalam berbagai hal dan juga kegiatan di tingkat terkecil, yaitu lingkungan RT dan juga lingkungan RW menjelang Agustusan, Kawarasika. Sudah rapat? Untuk persiapan Agustus 2026 di tingkat RT dan RW Anda, Bapak, Ibu, sudah membahas apa ini? Tapi aku yang selalu berpesan adalah jika ada kegiatan-kegiatan di Agustusan nanti, Kawarasika, tolong jangan menggunakan bahan makanan ya, Kawarasika. Jadi kalau bisa ya menggunakan bahan-bahan yang lain, Kawarasika, jangan menggunakan bahan-bahan makanan, Kawarasika. Bahan makanannya mending dimasak untuk nanti makan-makan se-RT atau se-RW, daripada cuma untuk ceplos-ceplosan saja, untuk gebyur-gebyuran, atau cuma untuk apa, untuk ngerjani dalam tanda petik, ojo ya Kawarasika, di tengah kebutuhan saat ini ya kan, dan juga untuk menghormati makanan juga ya Kawarasika, jangan membuang-buang bahan makanan ya, pesan kita dalam agenda bulan Agustus, pesan kami dari Rasika ya untuk Anda semuanya di bulan Agustus 2026 nanti ya. Masih banyak hal-hal seru lainnya Kawarasika tanpa membuang-buang bahan makanan. Jadi mending tepungnya dinggo bakwan, mending endoke dinggo dadar, atau mungkin bahan makanan lainnya juga mending dipakai untuk makan-makan bareng bersama kelompok rukun tetangga atau rukun warganya ya. Jangan dibuang-buang ya Kawarasika. Aku mempercayakan sosialisasi ini lewat Anda semuanya. Yang tadi aku sempat singgung di awal, kalau aku yakin Anda juga banyak orang-orang penting di kampungnya masing-masing ya kawan. Jadi sesok lomba nih gebyur-gebyuran, glepung yo, glebung-gebyuran tepung kan seru. Nah, aku percaya Anda jadi orang pertama yang menentang itu. Jangan ya. Mending tepungnya nggo bakwan apa nggo mendoan. Atau balang-balangan endok. Wah, nanti nak kena kan serui, ndoke, kena rai, kena sirah gitu kan. Anda yang pertama kali masuk kalau itu adalah tidak boleh ya Kawarasika. Terus kacang panjangnya di gubet-gubet nih, ini copo sengko paling cepat, mending kacang panjangnya dioseng Kawarasika. Wih, enak banget itu kacang panjang karo tempe bosok. Kacang panjang karo tempe bosok, wih, enak banget daripada dipakai gubet-gubet untuk lomba-lombanan. Jadi pesan kami, ini kampanye kita sudah kurang lebih ya 4 tahun ya, 3 atau 4, 4 ya, 4 tahun kebelakang setiap menjelang Agustusan Kawarasika, jangan menggunakan bahan-bahan makanan ya. Silahkan membuat kegiatan dan juga aktivitas yang tidak kalah seru tanpa membuang-buang bahan makanan. Oke, aku titip ini ke Anda semuanya Kawarasika ya, yang orang-orang punya kepentingan lah di tingkat RT dan RW-nya masing-masing. Ya, aku tadi dapat info dari Pak Torik. Pak Torik ngasih informasi di Jalan Raya Bawen. Jalan Raya Ungaran Bawen ya. Ini Pak Torik ngasih informasi ada truk tangki mogok. posisinya di sekitar Babadan ya, sebelum pabrik roti yang arah menuju ke Bawen. Posisi truknya ada di lajur sebelah kanan dari Ungaran arah Bawen, tepatnya sebelum pabrik roti. Sementara belum ada kendala kemacetan, hati-hati rawan tabrak belakang, katanya Pak Torik yang melintas di jalur Ungaran arah menuju ke Bawen. Noted, matur suwun Pak Torik informasinya. Nanti kita pantau lagi perkembangannya nih. Informasinya ada truk mogok di jalan Ungaran arah Bawen, tepatnya di jalan Jenderal Sudirman Babadan arah menuju ke Bawen. Seputar sebelum ya sekitar pabrik roti lah ya. Pabrik rotinan di sana ada truk mogok di lajur sebelah kanan. Thank you Pak Torik. Kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. BMKG Jawa Tengah meliris perkiraan cuaca hari ini. Suhu terendah 16 derajat Celcius di pegunungan, maksimum 33 derajat di dataran rendah. Masyarakat tetap diminta waspada hujan ringan dan resiko kebakaran hutan. Demikian News Flash.
0: Ki, sudah ada Pak Himawan Kendal, Ki. Pak Himawan Kendal jam 5 pagi tadi on the way dari Kendal ke Kaligarang, sekarang sudah balik lagi ke Kendal via jalur konvensional PP alias pulang pergi Semarang Kendal dari jam 5 sampai jam 6.30, lancar semuanya. Bravo, bravo. Wis, Kendal berarti udah gak ada hambatan lah ya. Pokoknya jalur menuju arah barat ketinggal Gringsing kalau aku mencarat. Ya kalau sampai dengan Pekalongan sananya di kawasan Pantura Wiradesa ya, berarti di sisi barat peningkatan mutu jalan yang masih berlangsung, satu di Gringsing, kemudian yang kedua di Gringsing arah Semarang ya, Gringsing arah Semarang, kemudian tinggal di Pantura Wiradesa. Dah itu aja kawan Rasika. Oh tulis ya, tulis katanya ada perbaikan jalan yang sudah, oh iya ding, tulis satu, jadi tersisa tiga. Ya, kawan Rasika. Itu tapi udah di luar Kendal semua ya. Gringsing sama Tulis sudah Batang, Wiradesa udah Pekalongan. Berarti Kendal so far sampai dengan jam sampai dengan tanggal 18 Juli ini sudah tidak ada lokasi-lokasi yang jadi sorotan ya, terutama di jalur Pantura terkait kegiatan peningkatan mutu jalan. Thank you Pak Iwan infonya yang sudah menyusuri Kendal PP ya. Semarang Kendal PP lancar. Ki, mau dilanjutkan lagi infonya, ada Pak Enggal. Pak Enggal sudah sampai Alas Roban ya. Alas Roban, Semarang, lancar perjalanannya. Mantap, tuh. Dari Kendal dilanjutkan ke Alas Roban sama Pak Enggal. Siapa yang mau ke Alas Roban? Yang nggak tujuan akhirnya maksudnya, yang lewat. Terus Pak Ragil Priyojatmiko, Ki. Pak Ragil Priyojatmiko, Ki, kalau hari Sabtu nggak libur, tau Pak? Oh, kayaknya kalau aku lihat beberapa edisi Sabtu ini ngasih info terus sih. Ya serap apalah, malahannya melebu bisa mendengarkan aku di Kelana Kota ya. Naik perayaan tak ngurungok gitu. Ini perjalanan jam 6.45 dari Weleri sampai dengan Kendal Kota, dua arah ramai lancar ya pun. Ngoten mawon, hari Sabtu aku tetap berangkat, katanya Pak Ragil Priyojatmiko. Sip, mantap. Semarang, Kendal, Weleri, Alas Roban. Nah itu, dua arah lancar di panturanya. Silahkan Anda mau ke Batang, mau ke Pekalongan ya, mau menyusuri tol leweh lancar, mau menyusuri pantura juga masih lancar. Silahkan dipilih, Ayo, enaknya lewat mana? Aku kembalikan ke Anda ya. Mau lewat tol atau pantura, terutama yang menuju arah ke Batang, Pekalongan, ataupun sebaliknya menuju ke Semarang. Bu Eti Mustika, Mas, di tempatku rapat bahas 17-an tingkat RT sudah dua kali. Dan karena saya itu ibu RT di tingkat dusun, akan dua kali nanti malam lagi rapat RT untuk bahas 17-an. Nih ada yang cakep nih, Pak Syaraful Huda. Pak Syaraful Huda, di tempat saya Mas, di RW 14 Plamongan Indah, lombanya itu adalah lomba olahraga setiap weekend dari awal Juli. Wih, apa baik Pak Syaraful Huda cabang olahraganya di RW 14 Plamongan Indah, Kota Semarang, Ki. Lomba menyambut Agustusannya. Lomba olahraga setiap weekend, cakep. Nah, gini nih kawan Rasika ya. Mending tepungnya dipakai untuk makanan, endoknya dipakai untuk makanan juga, ya kan? Kacang panjang, kol, dan segala macamnya mending digo sayur, ya. Ojo dibuang-buang cuma digo lomba, ya. Ojo, ya gak marah sih, Kak. Kemudian aku bersama Pak Nathan. Ini Pak Nathan ketemu sama kendaraan bus Trans Semarang ya, yang asapnya mengepul hitam, katanya Pak Nathan. Ya, komitmennya 2026 akan ada 90 armada baru ya di tahun 2026 ini, jadi ya harap bersabar untuk yang masih bertemu dengan kendaraan-kendaraan bus transportasi umum milik pemerintah kota Semarang Awal Rasika yang masih mengeluarkan asap hitam. Komitmennya sih untuk peremajaan di tahun 2026 ini akan melakukan pengadaan 90 untuk di tahun 2026. Nanti total akan ada 130 armada sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi ada 130 armada, Pak, yang secara bertahap akan diterjunkan untuk revitalisasi bus Trans Semarang. Jadi harap bersabar. Atensi ini sudah kita dapatkan sejak 2 tahun yang lalu ya. Dan sejak akhir tahun 2025 kemarin sudah ada komitmen kalau rencana revitalisasi peremajaan bus Trans Semarang akan dilakukan, dan 2026 ini total sampai akhir tahun nanti disiapkan 130 armada baru. Tenang-tenang Pak Nathan, sabar ya. Sabar. Yang pertama adalah Anda naik mobil tutup semuanya dulu ya. Tutup kendaraannya maksudnya ya kan. Kalau ketika ketemu sama kendaraan-kendaraan seperti ini. Kemudian aku bersama Pak Budi SW. Ini Pak Budi SW kemana ya? Biasanya Pak Budi SW ki ya, kalau aku hafal biasanya ke arah barat tuh. Waduh, biasanya Pak Budi SW. Ini mau kemana Sabtu pagi ini?
2: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi kawan Rasika semuanya.
0: Pagi.
2: Hari Sabtu tanggal 18 Juli. Perjalanan menuju ke Kajen Pekalongan dari Semarang. Tapi ini melewati jalan tol Batang Semarang Mas, arah ke barat, karena ada kiriman di rest area 360. Nanti turun di Setono Pekalongan.
0: Langsung full ya.
2: Sementara sudah sampai di KM 378 arah ke Jakarta. Lalunya masih sangat lancar Mas, sepi rame lancar. Aman,
0: aman ya tol ya.
2: Info lanjut ke barat, terima kasih. Ya Mas, kebetulan bulan depan di bulan Agustus awal ada kumpulan RT.
0: Nah, apa bisa dibahas ini?
2: Di rumah saya Mas, otomatis nih pasti ada acara banyak agenda seperti pembentukan panitia di bulan Agustus dan agenda-agenda mungkin lomba-lomba atau apalah. Pas kebetulan di rumah saya nanti Mas, otomatis sampai malam mungkin karena membahas banyak di bulan Agustus.
0: Asik deh, bahas banyak cari. Oke,
2: kabar lanjut, terima kasih.
0: Sip, matur suwun Pak Budi SW, mau ke Pekalongan Ngawarasika tapi rutenya lewat tol ya, tol Semarang Batang yang masih lancar situasinya. Mantap sekali, komplit ya Pepak, informasi dalane pantura ono, tol ya ono ya Ngawarasika. Sabar ya Semarang Mbak Kudus, April 2027 nanti akan berbeda kok laporannya di Rasika. Yakin, aku yakin pasti akan ada perbedaan karakter ya untuk di jalur Semarang Demak Kudus nanti. Setelah April 2027. Pak Korudin Fahri.
3: Good morning Mas Yuda.
0: Pagi Pak Fahri.
3: Infonya lalin saya dari Kudus menuju Semarang. Bagaimana untuk pagi hari ini? Thank you, baru masuk okay. Di dalam kendaraan jadi belum begitu menyimak. Thank you.
0: Santai aja. Tadi ada Pak Agus Setiawan, Pak Fahri. Pak Agus Setiawan itu tadi dari Pati sampai dengan Karanganyar Demak. Nah, sampai dengan sekarang belum ada nuts lagi. Jadi masih lancar aja kayak nih. Pak Rizky Septa juga tadi jam 6 pagi sudah menyusuri Semarang Demak, so far baik. Kendala mengenai genangan air, kemudian juga hambatan di jalan raya. Masih belum ada Pak Fahri untuk jalur Semarang Demak Kudus kedua arahnya. Jadi masih cukup landai saat ini.

Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: dari Wings Food.
1: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa